Tidaklah suatu kegalauan, kesedihan, kebimbangan, kekalutan yang menimpa seorang mukmin atau bahkan tertusuk duri sekalipun, melainkan karenanya Allah akan menggugurkan dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Cakra Herbal Naria adalah obat herbal yang dibadari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, ada Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Nama saya dipanggil Bu Suakut, nama aslinya Baturia. Alamat Kukum Kerajaan nomor RT25 RW08, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang. Saya dulu pernah sakit lambung karena saya disuruh nama saya nggak mau. Saya sakitnya lambung itu ada 2 tahunan, tapi nyeri hilang gitu. Yang kambuh kemarin itu sampai parah weh, sampai katanya nama saya nggak mau. Waktu sakitnya perut tetok, makan itu nggak bisa. Makan sedikit itu mual. Terus ada yang nyarankan disuruh beli Naria. Terus saya beli, ternyata kok ada hasilnya. Alhamdulillah sampai sekarang saya ngonsumsi DA dan Gester. Awalnya 3 tetes 2 hari. Terus kok agak mendingan. Terus saya tambah lagi 5 tetes. Terus lama-lama saya kan bekerja keras. Kok gak bisa enteng, saya kasih 7. Akhirnya enak. Makan enak, kerja enak gitu. Sekarang alhamdulillah emang sembuh. Herbal Naria obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Untuk Anda yang ada di wilayah Banyakan Kediri, Anda bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiyata Herbal Naria Banyakan, yang lokasinya ada di Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Dari Jembatan Maron ke arah barat, kurang lebih 50 meter. Lokasi Wiyata Herbal Naria ada di sisi utara jalan. Jam 7 pagi lewat 10 menit tetap bersama saya Danti Danila. Gatekeeper pagi hari ini ada Intan Anggreni dan juga Ilham Aditya. Anda bisa berkabar kewaspadaan di jalur yang Anda lalui atau di tempat Anda berada. Bisa melalui telepon maupun mengirimkan dokumentasi, keterangan, pesan suara di WhatsApp-nya Gatekeeper ada di nomor 0852-9001061. Saya cek dulu informasi ke ruang Gatekeeper Intan.
3: Pak Puguh ini menginformasikan aktivitas perjalanan seperti biasa ya Danti ya. Rute kali ini Wilangan arah Guyangan dikirimkan, okay. Ada satu video juga.
0: Baik.
3: Lalu lintasnya masih aman. Malah kalau saya amati dari video yang dikirimkan Pak Puguh ini cenderung sepi ya.
0: Gitu.
3: Iya betul. Padahal ini jalur utama loh Danti, atau jalur arteri ya.
0: Mungkin
3: kita
0: sudah
3: nyebutnya
0: lepas jam 7 pagi. Nah,
3: iya betul. Atau mungkin adik-adik dan teman-teman seluruh cakra lainnya kan sedang upacara. Hari ini kan hari kesaktian Pancasila. Nah, maka dari itu memang kondisi jalanan tidak begitu ramai seperti biasanya ya. Ini pun ada yang melintas, bus angkutan umum pun satu, Iis. Danti. Jadi memang tidak begitu ramai untuk di jalur utama Wilangan arah Guyangan. Cuaca juga masih aman saja ya, pagi kali ini cukup terik. Kemudian satu informasi kita dapati yang disampaikan oleh Bapak Hermanto. Ini tadi mengabarkan baratnya jembatan Gedung Suko Sukomoro. Memang ada truk warna merah tertutup oleh terpal itu mengalami trouble ya. Itu di sisi selatan jalan yang mengarah ke barat. Posisi untuk truknya itu berada di badan jalan Danti. Jadi memang perlu diwaspadai saja yang melintas di jalur utama baratnya jembatan Gedung Suko Sukomoro, apalagi lagi yang dari arah timur akan ke barat.
0: Okay.
3: Jadi memang perlu waspada dan hati-hati. Kemudian untuk pagi kali ini update stok darah yang ada di PMI Kota Blitar. Update-nya hari ini di hari Kamis 1 Oktober 2026 untuk golongan darah A ada 16 kantong, B 21 kantong, O 37 kantong, AB 10 kantong. Jumlah keseluruhan ada 84 kantong. Lalu untuk layanan donor darah yang ada di PMI Kota Blitar itu buka setiap hari Danti. Mm-hmm. Jadi dari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari Minggu atau tanggal merah tetap buka. Dan layanan permintaan darah buka setiap hari, layanan selama 24 jam Danti.
0: Baik, terima kasih. Selanjutnya Ilham.
4: Informasi masuk dari Bu Kartika yang melintas dari arah Warujayang Tanjung Anem menginformasikan bahwa arus lalu lintas lancar dan cuaca bersahabat. Satu lagi informasi masuk dari Bapak Lukman yang di sekitar Pasar Sukomoro menginformasikan arus kendaraan lancar didominasi oleh kendaraan pribadi. Masuk lagi informasi dari Pak Niko yang sekarang melaju di jalur Bogor ke arah Nganjuk. Beliau menginformasikan jalur lalu lintas lancar aman terkendali. Satu lagi informasi masuk dari Mbak Putri yang berada di perempatan Pasar Karang Malang. Mm-hmm. Menginformasikan bahwa arus lalu lintas juga lancar pada pagi hari ini. Dan yang informasi terakhir dari Ibu Siti yang sekarang melaju di arah Pamenang Kediri menginformasikan juga arusnya masih lancar didominasi oleh kendaraan pribadi Danti.
0: Oke, terima kasih informasinya Gatekeeper Ilham Aditya dan Intan Anggraini.
5: Yang Anda dengarkan
6: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sedulur Cakra, setiap tanggal 1 Oktober bangsa Indonesia memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Dan untuk memahami mengapa tanggal tersebut diperingati, kita perlu kembali ke peristiwa yang terjadi pada akhir September hingga awal Oktober di tahun 1965 silam. Pada malam 30 September hingga 1 Oktober 1965, terjadi penculikan dan pembunuhan sejumlah perwira Angkatan Darat yang kemudian dikenal sebagai pahlawan revolusi. Para korban kemudian ditemukan di kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur. Peristiwa tersebut menjadi salah satu titik penting dalam sejarah Indonesia karena terjadi di tengah situasi politik dan ketegangan ideologi yang tinggi pada masa itu. Setelah gerakan tersebut berhasil dihentikan, pemerintah kemudian membangun narasi bahwa Pancasila telah mampu bertahan menghadapi ancaman terhadap dasar negara. Karena itulah, tanggal 1 Oktober kemudian dimaknai sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Kawasan Lubang Buaya juga dikenal dan dikembangkan menjadi Monumen Pancasila Sakti sebagai tempat untuk mengenang peristiwa dan para korban. Secara resmi tanggal 1 Oktober ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila melalui Keputusan Presiden Nomor 153 tahun 1967 yang ditetapkan pada 27 September 1967. Sejak saat itu, setiap tanggal 1 Oktober diperingati secara nasional. Maknanya kemudian tidak hanya mengenang peristiwa sejarah tahun 1965, tetapi juga menjadi momentum untuk mengingat pentingnya Pancasila sebagai dasar negara, menjaga persatuan, serta mempertahankan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan konstitusi.

Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 FM Radio Jakra. Krisna, cek informasi Intan.
1: Informasi masuk kita dapat yang disampaikan Pak Yitno ya. Pagi hari ini semangat pagi Mbak Danti.
0: Semangat. Terima kasih ya.
1: Di hari kesaktian Pancasila jadi harus tetap semangat.
0: Betul.
1: Nah, ini tanggal merah enggak sih Danti? Kira-kira tanggal 1 Oktober itu.
0: Coba nanti kita cek ulang ya.
1: Kita cek ulang dulu ya di hari ini Kamis. Waduh, tanggalnya merah apa enggak ya? Dan kita juga terima informasi yang disampaikan Pak Yitno bahwasanya Jombang Kota pagi ini Danti cuacanya cukup cerah. Nah, okay. Ini dengan suhu udaranya 28 derajat Celcius. Baik. Jadi disertai dengan angin yang sepoi-sepoi katanya.
0: Oh, gitu.
1: Wah, luar biasa sekali ya. Biasanya Jombang kan identiknya cukup panas ya.
0: Betul, Intan.
1: Nah, saat ini enggak Danti. Okay. Beda. Masih apa ya istilahnya? Adem lah ya kalau untuk di pagi hari ini. Kemudian Bu Agustina mengabarkan untuk di seputaran Papar Kediri yang mengarah ke Kertosono, lalu lintas juga diinformasikan masih aman saja, lancar tanpa ada kewaspadaan yang berarti.
0: Okay.
1: Cuaca pagi kali ini juga cukup cerah. Kemudian tambahan informasi lagi kita dapat yang disampaikan oleh Bapak Bagus, ini melintas di seputaran Guyangan Nganjuk arah ke Gondang, lalu lintas disampaikan juga masih aman saja. Cuaca pagi kali ini cukup cerah Danti.
0: Oke, terima kasih informasinya Intan Anggraini, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Sedulur Cakra, bagi yang bingung dan menanyakan hari ini tanggal merah atau tidak, jawabannya tidak. Tanggal 1 Oktober itu bukan tanggal merah. Jadi hari ini bukan hari libur nasional maupun cuti bersama. Berdasarkan surat keputusan bersama SKB 3 Menteri, tanggal 1 Oktober merupakan hari kerja biasa. Aktivitas perkantoran, sekolah, dan pelayanan publik berjalan seperti biasa. Memang, tanggal 1 Oktober diperingati sebagai hari kesaktian Pancasila, berbeda dengan hari lahir Pancasila pada 1 Juni yang merupakan hari libur nasional. Biasanya, instansi pemerintah atau sekolah mengadakan upacara bendera untuk memperingatinya. Secara keseluruhan, pada bulan Oktober tidak ada tanggal merah libur nasional ataupun cuti bersama, sehingga libur yang ada hanya libur akhir pekan di hari Minggu saja.

0: Kopi MJ, jos kopinya mantap rasanya.
1: Untuk informasi pemesanan Sinona, Kopi MJ dan Kopi Gayung bisa menghubungi 085 15

0: 106,1 FM Radio Cakra Krisna. Sedulur Cakra, tanggal 1 Oktober kita ketahui diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila ya, yang ditetapkan melalui Kepres nomor 153 tahun 1967. Kalau untuk alur sejarah singkat, jadi kita akan ambil beberapa poin. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia dan menjadi landasan kehidupan berbangsa dan bernegara. Memasuki masa 1960-an, situasi politik Indonesia mengalami ketegangan yang tinggi, termasuk konflik antara berbagai kekuatan politik dan ideologi. Yang kedua, peristiwa 30 September sampai 1 Oktober 1965. Pada malam 30 September hingga 1 Oktober di tahun 1965 silam, terjadi penculikan dan pembunuhan sejumlah perwira angkatan darat. 7 korban kemudian dikenal sebagai pahlawan revolusi, antara lain Jenderal Ahmad Yani, Legend Suprapto, Legend MT Haryono, Legend S. Parman, Mayjen D.I. Panjaitan, Mayjen Sutono Siswo Miharjo, dan Kapten Pierre Tendean. Para korban kemudian ditemukan di kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur. Poin ketiga, gerakan berhasil dihentikan. Setelah peristiwa tersebut, kekuatan militer di bawah pimpinan Mayor Jenderal Soeharto mengambil langkah untuk mengendalikan keadaan di Jakarta, di mana peristiwa itu kemudian menjadi salah satu titik balik besar dalam sejarah politik Indonesia. Mengapa disebut kesaktian Pancasila? Dalam narasi resmi negara yang berkembang setelah tahun 1965, 1 Oktober dimaknai sebagai momentum bahwa Pancasila tetap menjadi dasar negara meskipun menghadapi ancaman terhadap sistem politik dan ideologi negara. Karena itu, tanggal tersebut kemudian diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Untuk penetapan secara resmi pada tanggal 27 September 1967, Presiden Soeharto menetapkan Keputusan Presiden Nomor 153 tahun 1967 tentang penetapan tanggal 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Keputusan Presiden tersebut menjadi dasar hukum peringatan 1 Oktober setiap tahun. Dan yang terakhir, Lubang Buaya menjadi pusat peringatan. Kawasan tersebut ditemukannya korban kemudian berkembang menjadi Monumen Pancasila Sakti dan kawasan museum. Peringatan tingkat nasional Hari Kesaktian Pancasila secara rutin memang dipusatkan di kawasan tersebut. Cek informasi Intan.
1: Pak Pugu ya, ini juga memberikan informasi terkait dengan kondisi jalanan ya. Tadi kan arah Guyangan Nganjuk ini tadi dikirimkan beberapa dokumentasi berupa video banyak sekali. Mm-hmm. Salah satunya untuk di SDN Ringin Anom itu pagi hari ini juga masih melaksanakan upacara Hari Kesaktian Pancasila Danti ya. Okay. Karena mengingat karena untuk penentuan saat ini kan di hari Kamis, mm-hmm, setiap sekolah kan menggunakan baju batik lurik itu ya.
0: Baik.
1: Nah ini jadi menggunakan baju batik lurik, kemudian upacara di Hari Kesaktian Pancasila.
0: Oke.
1: Kemudian tadi Pak Pugu juga melintas di seputaran Terminal Nganjuk. Ini kondisi jalanan bypassnya juga cukup sepi ya, dan tidak begitu ramai. Untuk di pagi kali ini terlihat memang betul dari video yang dikirimkan beliau ini, untuk bus angkutan umum pun juga masih belum masuk ke dalam area terminal juga ya. Kemudian satu informasi lagi, Pak Pugu ini juga menyoroti terkait dengan SPBU yang ada di wilayah Guyangan Nganjuk, Danti. Nah, ini di mana dua harian ini sudah tidak ada itu ya, kekosongan ya untuk biosolarnya. Namun kalau untuk Pertalite, Pertamax masih aman. Namun kalau untuk stok BBM biosolar itu di wilayah Guyangan Nganjuk ini kosong ya, sudah dua hari ini informasi yang disampaikan oleh Pak Pugu. Kemudian Pak Yaris, beliau selaku PMG Madya BMKG Nganjuk ya. Nah, ini ketika akan berangkat ke kantor, ini tadi menjumpai satu kewaspadaan, Danti.
0: Oke, baik.
1: Jadi di mana perjalanan agak terhambat karena ada insiden kecelakaan yang melibatkan mobil dengan pesepeda motor. Lokasi berada di wilayah Lumban atau Kewedan Ngetos Nganjuk. Kalau saya amati dari video yang dikirimkan oleh Pak Yaris, sudah ada mobil polsek setempat ya, yang berada di lokasi. Terlihat untuk kecelakaan tersebut melibatkan kendaraan mobil warna merah dan pengendara sepeda motor. Motornya seperti kayak Honda Beat warna hitam ya. Nanti ya, coba kita gali terlebih dahulu untuk informasinya, karena kalau dari video tidak terlihat adanya korban yang tergeletak. Dan ada petugas juga yang mengatur lalu lintas karena jalur tersebut cukup ramai, padat-padatnya. Karena ketika Pak Yaris mendokumentasikan itu ada truk box besar ya, dimensi besar itu melintas di jalur tersebut. Dan hanya satu jalur saja yang bisa dilalui, Danti. Karena posisi mobil yang mengalami kecelakaan itu berada di badan jalan sehingga masih mengganggu lalu lintas di sana. Mas Rizky, nah ini juga menambahkan juga.
0: Gimana?
1: Di mana selembar uang akan jelas fungsi dan maknanya. Jika lengkap sisi kanan dan sisi kirinya, Danti. Sejarah tidak akan lengkap dan jelas jika hanya melihat di satu sisi saja. Betul itu, saya percaya ya. Pancasila adalah hasil dari gabungan berbagai sisi yang menjadi tiang kedaulatan, yang menjadi dasar berdirinya dan berkembangnya bangsa Indonesia. Wah, luar biasa sekali Mas Rizky ya, keren ini. Nah, Mas Rizky, kira-kira aktivitasnya apa bisa ditambahkan juga ya untuk di Kamis pagi kali ini. Jadi gimana, Danti? Hari ini jadinya tanggal merah apa enggak?
0: Iya.
1: Kalau tanggalnya warnanya merah, hitam ternyata.
0: Kalau tanggal merah itu sewaktu hari lahirnya Pancasila. 1 Juni. Kalau pas sakti-saktinya hari
1: sakti-saktinya
0: ini. Hari kesaktian itu bukan hari libur nasional.
1: Gitu. Jadi masih tanggalnya hitam, Danti ya. Enggak jadi libur ini ya. Soalnya Nana sudah excited habis pulang upacara, habis upacara pulang gitu. Ternyata enggak ya, masih
0: tanggalnya
1: ada.
0: Hitam.
1: Soalnya tanggalnya hitam. Jadi memang harus aktivitas seperti biasanya.
0: Normal semuanya.
1: Normal ya. Hanya saja pagi ini tadi ada upacara.
0: Betul.
1: Kemudian beralih informasi lain, kita dapat ya disampaikan oleh Bapak Sukoco, melintas di seputaran Kabu Jombang. Ini lalu lintas juga masih aman saja, normal. Cuaca pagi kali ini cukup cerah, Danti.
0: Oke, terima kasih informasinya Intan Anggraini, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Kang Rompi beserta Chris. Ini adalah satu terobosan dari Dinas Perhubungan untuk lebih transparan terkait dengan pembayaran retribusi parkir tepi jalan. Ini yang khusus untuk non berlangganan, Mas Alvan. Jadi kita berlakukan sejak Mei 2026 ini, akan tetapi kita melakukan banyak evaluasi di dalamnya sehingga untuk mempermudah dan untuk memberikan identitas pada Dinas Perhubungan terkait dengan parkir yang non berlangganan, kita kerjasama dengan Bank Jatim. Jadi kita membayar melalui Kris untuk langkah-langkah lebih transparan terkait dengan PAD di bidang perparkiran. Terkait dengan pengenaan Kris, dengan Kris ini kita memberikan non yang lebih terbuka dan lebih akuntabel misalnya, yang bisa dipertanggungjawabkan terkait dengan retribusi parkir tepi jalan yang non berlangganan, sehingga kami bisa memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa ini memang ke kas negara. Kita sampaikan memang untuk parkir berlangganan ini kita juga bekerja sama dengan Bapenda Provinsi yang saat ini memang diselenggarakan di Kabupaten Nganjuk itu terkait dengan yang berlangganan. Parkir berlangganan ini diberikan kepada masyarakat Nganjuk yang khusus untuk yang memiliki kendaraan yang bernomor polisi Nganjuk. Untuk pelaksanaan parkirnya dilaksanakan setiap tahun sesuai dengan pada saat pembayaran pajak kendaraan bermotor. Ini untuk yang berlangganan, sehingga kami melaksanakan ini bekerja sama dengan Dinas Pendapatan Provinsi yang berada di dengan Satlantas Polres Nganjuk atau dengan Polres Nganjuk atau pengendali sistem yang ada di Samsat sana. Itu yang kita lakukan terkait dengan yang parkir berlangganan. Untuk petugas parkir yang dari Dinas Perhubungan, kita membekali itu dengan Kris yang diterbitkan oleh Bank Jatim dan dengan identitas menggunakan baju Dinas Perhubungan sesuai dengan warna yang saat ini memang khusus untuk petugas parkir itu biru dan ada juga hitam merah. Itu yang memang kita gunakan untuk sebagai identitas di lapangan. Di samping itu, parkir berlangganan ini bebas. Dia tidak dipungut lagi kalau sudah melaksanakan parkiran di seluruh tepi jalan umum di Kabupaten Nganjuk. Jadi yang untuk berlangganan itu tidak perlu membayar lagi ketika dia melaksanakan parkir di tepi jalan umum di Kabupaten Nganjuk seluruhnya. Nah, yang untuk Kris, pembayaran Kris diperuntukkan khusus untuk kendaraan luar Kabupaten Nganjuk. Itu yang dipungut retribusi melalui Kris dengan tapping Kris dan diberikan busi parkirnya. Jadi yang membedakan itu di tepi jalan umum. Baju seragam, jadi ini sementara masih menggunakan baju seragam dan kita juga akan membekali rompi khusus untuk petugas parkir yang dari Dinas Perhubungan itu keseluruhan. Jadi sekitar 105 kita juga akan memberikan identitas itu sebagai identitas khusus petugas parkir Dinas Perhubungan. Kalau yang untuk non berlangganan sekali parkir di retribusi parkir untuk roda 2 2000, roda 3, roda 4 yang untuk kecil itu 3000, untuk kendaraan besar seperti bus, truk itu 4000. Demikian Mas Alvan.
1: Bapak Makrus Esos, Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk terkait dengan aturan dan penerapan parkir langganan di Kabupaten Nganjuk serta sosialisasi terkait penggunaan Kris dalam

0: Sedulur Cakra salah satu sosok yang dikenang dalam sejarah Hari Kesaktian Pancasila adalah Mayor Jenderal Anumerta Donal Ignatius Pandjaitan atau DI Pandjaitan. Beliau lahir di Tapanuli pada 9 Juni 1925. Pada masa pendudukan Jepang, DI Pandjaitan mengikuti pendidikan militer dan setelah Indonesia merdeka, beliau ikut membentuk Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dan dipercaya sebagai komandan batalion. Perjalanan pengabdiannya kemudian terus berlanjut, termasuk ketika agresi militer Belanda II saat beliau dipercaya memimpin perbekalan perjuangan pemerintahan darurat Republik Indonesia. Beliau juga pernah bertugas sebagai Kepala Staf Operasi Tentara dan Teritorium 1 Bukit Barisan, Kepala Staf Tentara dan Teritorium 2 Sriwijaya, serta Atase Militer Republik Indonesia di Jerman Barat. Setelah kembali ke Indonesia, DI Pandjaitan menjabat sebagai asisten 4 Menteri Panglima Angkatan Darat dan mendapat kesempatan belajar di Amerika Serikat. Dini hari 1 Oktober 1965, perjalanan pengabdian DI Pandjaitan berakhir secara tragis. Beliau menjadi salah satu perwira yang menjadi korban penculikan dan pembunuhan dalam rangkaian peristiwa 30 September hingga 1 Oktober 1965. Jenazah beliau bersama para korban lainnya kemudian ditemukan di kawasan Lubang Buaya pada 4 Oktober 1965. Pemerintah kemudian menganugerahkan kenaikan pangkat secara anumerta dan gelar pahlawan revolusi kepada DI Pandjaitan pada 5 Oktober 1965. Kisahnya kemudian menjadi bagian dari sejarah yang dikenang dalam peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Cek informasi ke ruang Gatekeeper Ilham.
1: Informasi masuk dari Ibu Anita yang sedang melaju dari arah Kertosono ke arah Lengkong. Sekarang melintas di pos polisi perempatan Kertosono, mengabarkan bahwa kondisi lalu lintas berjalan dengan normal, lancar dan tanpa hambatan. Beralih ke informasi nasional, harga sejumlah pangan di tingkat konsumen nasional mengalami penurunan per 1 Oktober nanti. Data Badan Pangan Nasional atau Bapanas mencatat harga beras medium turun menjadi sekitar Rp13.000 per kilogramnya. Mm-hmm. Dari sebelumnya Rp13.000, beras premium juga turun menjadi Rp15.000, sedangkan beras SPHP berada di angka Rp12.000 per kilogramnya.
0: Okay.
1: Penurunan juga terjadi pada sejumlah komoditas lainnya seperti harga kedelai biji kering turun menjadi Rp10.000 per kilogramnya. Sementara cabai merah keriting berada di kisaran Rp56.000 dan cabai merah besar sekitar Rp49.000 per kilogramnya. Nah, untuk cabai rawit merah juga turun menjadi Rp46.000 per kilogramnya. Selain itu, harga bawang merah dan bawang putih, jagung tingkat peternak, gula konsumsi dan beberapa komoditas lainnya turut mengalami penyesuaian turun. Mm-hmm. Meski demikian, tidak semua bahan pangan turun karena sejumlah komoditas seperti daging sapi, telur ayam ras dan beberapa jenis ikan justru mengalami kenaikan harga. Data tersebut merupakan data pantauan harga pangan nasional Bapanas per 1 Oktober. Nah, semoga di beberapa wilayah itu tidak tinggi itu ya Dandi ya.
0: Mm-hmm. Okay.
1: Satu lagi informasi masuk dari Ibu Novi yang sedang melaju di arah Simpang Tosaren, menginformasikan bahwa cuaca cerah dan kondisi arus lalu lintas juga lancar didominasi oleh kendaraan pribadi. Terakhir informasi masuk dari Bapak Danu menginformasikan dari arah Kertosono ke arah Kediri Kota sekarang melintas di Iskandar Muda Kota Kediri, menginformasikan bahwa jalur arus lalu lintas juga berjalan dengan lancar tanpa hambatan. Sedikit ramai namun tidak perlu ada yang diwaspadai. Danti.
0: Oke, terima kasih informasinya Ilham Aditya, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Info Sehat Radio Cakra Krisna.
1: Kunyit yang juga dikenal sebagai nama ilmiah kurkuma longa adalah rempah-rempah yang sering digunakan sebagai ramuan obat dan pewarna makanan. Kunyit biasanya digunakan dalam masakan di negara-negara Asia, seperti bumbu dalam masakan sejenis gulai, dan juga digunakan untuk memberi warna kuning pada masakan atau sebagai pengawet. Banyak orang juga memanfaatkan kunyit sebagai bahan obat tradisional. Produk farmasi berbahan baku kunyit ternyata diketahui mampu bersaing dengan berbagai obat paten, misalnya untuk peradangan sendi dan suplemen makanan Vitamin Plus.

Terima kasih sedulur Ciagra untuk Anda yang berbagi informasi sejak tadi pagi. Masih kami tunggu terus update terkini jalur yang Anda lalui atau kondisi di tempat Anda berada. 0852-9000-1061. Menjelang jam 8 pagi, saya Dandi Danila bergeser ke ruang gatekeeper. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Quran Surat Al-Imran ayat 200.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seluruh cakra. Pagi kali ini jam 8 ya, dari Kamis, bertepatan di tanggal 1 Oktober 2026, Hari Kesaktian Pancasila ya. Bersama dengan saya Intan Anggra ini yang akan menemani aktivitas dan perjalanan Anda. Kira-kira bagaimana untuk situasi arus lalu lintas di jalur yang Anda lalui pagi kali ini? Kondisi jalanan apakah masih aman, lancar, atau mungkin sudah mulai ada kewaspadaan? Nah, kira-kira titik lokasinya berada di mana sedulur cakra? Anda bisa kabarkan melalui 0852 9001061. Sedulur cakra, herbal naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal naria, naria CA, naria gester, dan naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
3: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
4: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
3: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal naria.
4: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
4: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal naria.
3: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Atau bisa juga hubungi gatekeeper kami melalui 0852-9001-061. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Ngoro Jombang, untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiata Herbal Naria Ngoro. Lokasinya berada di Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, Dusun Maron, Desa Sidowara, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Jam 8 pagi lebih 8 menit ya. Kira-kira update cuaca untuk di daerah Anda seperti apa, seluruh cakra, lalu lintasnya juga bagaimana. Nah, beberapa titik tadi disampaikan banyak sekali sekolah-sekolah dasar yang melaksanakan upacara ya. Karena mengingat hari ini hari kesaktian Pancasila, yaitu bertepatan di hari Kamis 1 Oktober 2026. Tentunya Anda yang mungkin tadi melaksanakan upacara di daerah Anda, nah ini juga bisa ditambahkan juga melalui 0852 9001061. Sementara itu, Gerakan Sopir Jawa Timur atau kita penyebutannya GSJT itu menggelar aksi demonstrasi dengan membawa sekitar ratusan armada truk ke Surabaya itu sedari kemarin, Rabu 30 September 2026. Koordinator GSJT Supriyono menyebutkan, aksi unjuk rasa tersebut adalah yang ketiga kalinya dilakukan pihaknya dalam menyuarakan berbagai persoalan yang tengah dihadapi pengemudi maupun para pelaku usaha di sektor logistik. Sejumlah tuntutan dalam demonstrasi tersebut antara lain yaitu menyoroti terkait dengan kebijakan penggunaan barcode atau kode batang untuk pembelian bahan bakar minyak atau BBM subsidi. Menurutnya hingga saat ini masih terdapat pengemudi truk yang kode batangnya itu yang diblokir sehingga tidak dapat membeli BBM subsidi. Selain persoalan kode batang itu, GSJT juga menyoroti nasib pengemudi towing atau derek sebab regulasi yang belum jelas mengenai jenis kendaraan yang mereka kendarai tersebut masuk kategori kar karir atau memiliki klasifikasi yang tersendiri. Kondisi tersebut berefek pada pengemudi towing yang tidak dapat membeli BBM subsidi sehingga tentunya biaya operasionalnya meningkat. Sementara pendapatan mereka juga tetap terbatas. Selanjutnya, GSJT juga meminta kejelasan dari Dinas Perhubungan Jawa Timur itu mengenai spesifikasi dan regulasi kendaraan angkutan barang. Di mana persoalan lain yang dibawa oleh massa aksi adalah besaran santunan bagi korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 oleh negara melalui PT Jasa Raharja. Pihaknya mengungkapkan banyak anggota aliansi sopir Jawa Timur yang menjadi korban dalam insiden tersebut. Ia menilai santunan 50 juta yang diberikan kepada korban meninggal dunia itu perlu mendapatkan perhatian lebih, terutama bagi keberlangsungan hidup anggota keluarga yang ditinggalkan. Jadi tidak hanya itu saja, massa aksi juga menyoroti persoalan kemacetan panjang yang terjadi di kawasan Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. GSJT berharap para pemangku kebijakan dapat duduk bersama untuk membahas kemacetan yang disebutnya mencapai sekitar 20 km. Kemacetan parah tersebut juga berdampak pada biaya operasional pengemudi truk. Mulai dari konsumsi solar yang di luar perhitungan awal, hingga biaya hidup yang harus ditanggung selama terjebak antrian menuju ke Pulau Bali. Jadi pada aksi kali ini GSJT memproyeksikan sekitar ada 600 armada truk dan ada 800 peserta itu ikut serta terlibat. Massa berasal dari 28 kabupaten atau kota Jawa Timur serta sejumlah daerah lainnya seperti Jawa Tengah, Jawa Barat, Bali, Jakarta, hingga Sumatera.
1: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. jaringan Radio Krishna FM Group, dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna, pagi kali ini jam 8 lebih 18 menit ya. Saya cek informasi terlebih dahulu ke ruang gatekeeper. Danti, silakan.
1: Oke Intan, kalau untuk perakiraan cuaca wilayah Jawa Timur ya, di pagi hari ini di awal bulan 1 Oktober 2026. Untuk pagi hari diperkirakan cerah dan berpeluang terjadi hujan sedang. Ternyata hari ini ada potensi hujan ya.
0: Wah, kayak kemarin Danti. Iya, kemarin betul. Itu mana sih yang hujan?
1: Kalau kemarin yang hujan ya? Itu wilayah Karimadiun, kemudian Ngebel, Ponorogo, kemudian Blitar. Dan hari ini di pagi hari informasinya ada potensi hujan dengan intensitas sedang. Sementara siang sampai dengan sore hari diperkirakan cerah dan ada peluang hujan ringan. Kalau malam hari diperkirakan cerah dan ada peluang hujan dengan intensitas sedang. Kalau untuk dini hari esok diperkirakan cerah dan berpeluang ada kabut ya. Kalau untuk suhu udara berkisar 13 sampai dengan 36 derajat Celcius. Kelembapan udara 35 sampai dengan 100%. Kalau untuk angin dominan dari arah timur laut dengan kecepatan 5 sampai dengan 33 km per jam. Jadi harap waspada untuk Anda yang hari ini di awal bulan sedang ada agenda. Kabarnya kemarin Bapak Hajir mau ke Batu ya?
0: Iya betul, mau ke Batu.
1: Iya, nah ini ada potensi hujan Jawa Timur, Bapak ini harap dipersiapkan ya. Kira-kira apa saja yang bisa membantu apabila nanti di tengah perjalanan hujan, biar tidak rusak agenda refreshingnya di hari ini. Kemudian informasi lainnya ada Bapak Tri Isbianto. Halo Mbak Intan, hindari Surabaya dulu ya, jam 11-an itu ada demo dari Serikat Buruh informasinya. Startnya dari Frontage Ayani, Surabaya, depannya Kejaksaan menuju kantor gubernur. Informasi dari Bapak Tri Isbianto ya Intan, kami ulangi kembali jam 11 siang. Apabila tidak ada hal yang mendesak, mohon hindari sekitaran Surabaya, Intan.
0: Oke, baik. Terima kasih untuk informasinya. Danti, saya geser ke Ilham, silakan.
2: Kebijakan biodiesel B50 mulai berlaku penuh di Indonesia pada Kamis 1 Oktober 2026, Intan. Nah, ini sepertinya mulai menggantikan biosolar yang langka gitu.
0: Iya, betul. Ini kira-kira untuk penyalurannya kapan ya? Per 1 Oktober ini kah?
2: Dari Kementerian Energi Sumber Daya Mineral menargetkan seluruh SPBU di Indonesia itu menyalurkan bahan bakar biodiesel dengan campuran 50% minyak sawit dan 50% solar itu per 1 Oktober ini gitu. Terus kebijakan ini juga merupakan bagian dari program pemerintah untuk meningkatkan penggunaan bahan bakar nabati sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap solar impor. Penerapan B50 ini juga dilakukan dengan meningkatkan porsi campuran biodiesel secara bertahap dari program sebelumnya, hingga pemerintah menyiapkan penerapan secara nasional sehingga penyaluran bahan bakar tersebut dapat dilakukan seluruh wilayah Indonesia. Kementerian ESDM juga melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan kesiapan distribusi dan pasokannya. Intan.
0: Baik, terima kasih informasinya Ilham Aditya. Sebelumnya ada Danti Danila di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: A0852-9001-061, pagi kali ini jam 8 lebih 20 menit. Apakah Anda sudah selesai untuk melaksanakan kegiatan upacara di Hari Kesaktian Pancasila? Ini Anda bisa sampaikan juga ya. Kira-kira apakah langsung untuk melakukan aktivitasnya? Ini juga bisa disampaikan juga aktivitas apa yang Anda lakukan untuk di Kamis pagi kali ini. Kirimkan foto atau video atau bergabung via telepon kami, monggo menyampaikan langsung untuk informasinya ke kami melalui 0852-9001-061. Per 1 Oktober kali ini ya, tadi ada beberapa pendengar juga masih menyoroti terkait dengan kelangkaan BBM biosolar. Ini tadi salah satunya Pak Puguh menyampaikan sedari 2 hari ini ya, untuk di SBBU yang ada di wilayah Guyangan Nganjuk. Itu tadi disampaikan juga kosong ya. Kemarin kosong, hari ini pun juga kosong. Jadi untuk BBM jenis biosolar yang ada di SPBU Guyangan Nganjuk, stoknya kosong. Namun kalau untuk Pertalite, Pertamax masih aman. Nah, kira-kira untuk daerah Anda sendiri bagaimana, Seluruh Cakra? Apakah masih aman untuk per 1 Oktober kali ini, pagi hari ini? Anda yang mungkin sedang mobilitas, perjalanan, kemudian ketika perjalanan melintasi SPBU, nah ini bisa disampaikan juga. Kira-kira stok biosolarnya bagaimana? 0852 9001 61.
3: Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Pemandian air panas Banyu Biru Jatikalen Nganjuk. Di Jawa Timur, wisata pemandian air panas tidak hanya terdapat di kawasan Pacet Mojokerto maupun kawasan Kota Batu. Nganjuk juga memilikinya loh. Meski jauh dari gunung yang aktif, sisi kawasan utara Nganjuk memiliki destinasi wisata pemandian air panas. Airnya yang alami berasal dari sumber mata air, dinamakan Banyu Biru oleh pengelola setempat. Awal mula sumber banyu panas ini ditemukan oleh warga saat mencari sumber mata air untuk pengairan sawah. Namun yang ditemukan sumber air panas, lalu dibuatkanlah sebagai tempat wisata hingga sampai sekarang. Tempat pemandian ini dibuat berupa kotak-kotak kamar mandi yang dialiri oleh air hangat, hingga saat ini mencapai 10 kamar mandi. Saat hari libur nasional maupun hari libur minggu, pemandian air panas Banyu Biru Jatikalen Nganjuk ramai dikunjungi oleh wisatawan. Banyak beragam pengunjung dari Nganjuk maupun luar Nganjuk. Mereka berkunjung untuk melakukan terapi seperti mengurangi linu-linu, pegal di badan, penyakit gatal, rematik, dan lain sebagainya. Namun ada juga pengunjung yang cuma sekedar refreshing ya. Pemandian air panas Banyu Biru berada di Desa Gondang, Wetan, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk, berjarak sekitar 35 km dari pusat kota Nganjuk. Bisa ditempuh menggunakan kendaraan pribadi seperti sepeda motor maupun mobil dengan jarak tempuh sekitar 45 menit. Pemandian air panas Banyu Biru Jatikalen Nganjuk memiliki fasilitas yang lengkap. Mulai dari tempat parkir, tempat ganti pakaian, tempat beribadah, kolam yang luas, hingga warung makan yang mayoritas penjualnya warga sekitar.
0: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Saya cek informasi terlebih dahulu ke ruang gatekeeper. Danti, silakan.
1: Intan, kita terima informasi dari rekan-rekan unit donor darah atau UDD PMI Kabupaten Nganjuk. Untuk data stok darah hari ini per tanggal 1 Oktober 2026 di hari Kamis, golongan darah A ada 37 kantong, golongan darah B ada 86 kantong, golongan darah AB ada, lu kosong ternyata AB Intan. Ini kalau untuk yang golongan darah O ada 51 kantong ya, terbanyak itu golongan darah B sampai dengan hari ini. Kalau untuk jadwal unit donor darah atau donor darah keliling itu tidak ada, masih kosong, sehingga bagi yang pengen donor darah atau sudah jadwalnya donor darah, biasanya setiap 3 bulan sekali, itu bisa langsung datang di kantor UDD PMI Kabupaten Nganjuk. Informasi lainnya, sempat terjadi gempa bumi Intan. Magnitudonya relatif kecil, 1,1. Lokasinya ada di 22 km selatan Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan kedalaman 141 km. Ini sampai di menit ke-35, jadi 4 menit lepas dari gempanya. Juga tidak ada laporan terkait dengan dirasakannya getaran maupun gempa susulan Intan.
0: Baik, terima kasih informasinya Danti. Saya geser ke Ilham, silakan.
2: Saya terima informasi dari Bu Eka yang sedang melintas di arah Kertosono menuju ke Kota Kediri, sekarang melintas di Simpang Warujayeng. Beliau mengabarkan bahwa arus lalu lintas berjalan dengan normal, lancar, tanpa ada hambatan, dan cuaca juga cukup cerah. Satu informasi lagi masuk oleh Pak Dodo yang melintas di arah rel kereta api Baron. Beliau menginformasikan bahwa tidak ada hambatan dan arus lalu lintas juga tidak padat, lancar, juga cuaca cukup cerah. Satu lagi informasi masuk oleh Bu Emil yang sedang melintas di arah Piki Lestari. Beliau menginformasikan bahwa tidak ada hambatan dan lajur lalu lintas juga cukup ramai namun tidak ada kemacetan. Satu lagi informasi terakhir dari Bu Eka yang sedang mengarah di SLG arah Pare, terlihat beliau menginformasikan tidak ada kemacetan, juga jalan tidak terlalu ramai, sepi. Terakhir informasi masuk dari Pak Dodit yang masuk di area melintas ke Ngasem Utara, beliau menginformasikan bahwa arus lalu lintas tidak terlalu ramai, juga cukup padat, namun masih lancar arus lalu lintas dan cuaca juga cukup cerah, Intan.
0: Baik, terima kasih informasinya Ilham Aditya. Sebelumnya ada Danti Danila di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
5: Duh Rin, mau pesen dessert ini, tapi takut gula darah naik. Belum lagi, urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
6: Tenang San, hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal di tas.
5: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih, herbal Naria?
6: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Nariah CA. Buat kamu, ada Nariah DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
5: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
3: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna, saya ke gatekeeper Danti, silakan.
1: Intan, kita juga terima informasi ya, ternyata sempat terjadi kebakaran.
0: Okay.
1: Ini yang terbakar ternyata Pondok Junudul Mustofa Mojo Kediri.
0: Oke.
1: Okay. Kalau untuk kejadiannya ternyata Rabu kemarin sore.
0: Oh, kemarin sore.
1: Iya, kemarin okay. sore. Jadi bangunan Pondok Junudul Mustofa di RT 02 RW 01 Dusun Mondo, Desa Mondo, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri terbakar ya kemarin sore. Dan kebakaran tersebut diketahui setelah para santri dan pengurus pondok ini selesai melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Jadi waktunya itu jam 5 petang lewat 54 menit dilaporkannya ke rekan-rekan damkar. Dan tim damkar Kabupaten Kediri Pos Ngadilui Intan langsung menuju lokasi pada jam 5 petang lewat 57 menit. Untuk tim tiba di lokasi jam 6 petang lewat 9 menit dan langsung melakukan penanganan untuk mencegah api merembet ke bangunan lainnya. Menurut laporan dari rekan-rekan damkar, kebakaran diduga bermula dari korsleting listrik pada lampu penerangan. Nah, apinya kemudian merembet ke bagian bangunan yang sebagian besar menggunakan material kayu. Kan biasanya bangunan pondok apalagi yang masih mengusung tema zaman dulu itu kan masih banyak yang menggunakan kayu ya materialnya. Betul. Makanya api cepat sekali merembet dan juga membesar.
0: Oke.
1: Kemudian tidak ada korban jiwa, tidak ada korban luka, Intan. Kalau untuk kerugian itu mencapai sekitar 30 juta rupiah ya. Dari rekan-rekan damkar juga menyampaikan, mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap penggunaan instalasi listrik, khususnya pada bangunan yang menggunakan material mudah terbakar. Pemeriksaan instalasi listrik secara berkala dinilai penting untuk mengantisipasi terjadinya korsleting yang dapat memicu kebakaran. Untuk detailnya, kami nanti akan menyambungkan kepada Bapak Satrio. Beliau merupakan PLT Kepala Satpol PP Kabupaten Kediri. Mohon waktu, Intan.
0: Oke, baik. Terima kasih informasinya Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: A0852-9001-061 tentunya untuk di pagi kali ini sedulur cakra Anda masih bisa terus berkabar update terkini untuk jalur yang Anda lalui seperti apa. Lalu lintas apakah masih aman dan normal atau mungkin ada kewaspadaan ya. Nah ini kira-kira jalur utama Saradan Madiun apakah ada pengaspalan ulang kembali karena mengingat sedari kemarin itu adanya pengaspalan sehingga terjadi kepadatan di sana. Nah kira-kira apakah di hari Kamis kali ini untuk pengaspalan dilanjutkan, ini Anda bisa sampaikan juga 0852-9001-061. Sementara itu di ujung telepon kita berhasil tersambung dengan PLT Kepala Satpol PP Kabupaten Kediri, Bapak Kaleb Untung Satrio Wicaksono. Halo, selamat pagi Pak Satrio, Assalamualaikum.
4: Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Intan.
0: Angge, gimana sehat, Pak ya? Satrio? Sehat ge, alhamdulillah sehat. Nah ini sebelumnya saya ucapkan selamat hari Kesaktian Pancasila loh Pak. Sudah upacara apa belum ini tadi?
4: Sudah, barusan selesai upacara.
0: Alhamdulillah.
4: Mudah-mudahan Pancasila tetap sakti, Pak.
0: Amin, ge, baik siap. Pak, ini kami dapat informasi adanya kebakaran pondok yang ada di wilayah Mojo Kediri kemarin ya. Nah ini kira-kira untuk kronologinya seperti apa, Pak Satrio? Mungkin bisa disampaikan?
4: Jadi betul Mbak Intan, kemarin sekira pukul 17.57 atau selepas maghrib begitu ya, kami, pos kami yang di Ngadilue ini menerima laporan dari masyarakat atas nama Ibu Intan, ya kebetulan sama ya.
0: Iya sama ini dengan nama saya Pak Angge.
4: Iya, bahwa telah terjadi kebakaran di wilayah Desa Mondo, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. setelah persiapan, alhamdulillah dengan waktu yang tidak terlalu lama, anggota kami Pos Damkar Ngatilwe bisa sampai di lokasi, dan memang betul telah terjadi kebakaran di Pondok Pesantren Junudul Mustofa di Desa Mondo, Kecamatan Mojo.
0: Oke, baik. Nah, karena mengingat untuk yang terbakar itu kan pondok ya Pak ya, itu ya, kira-kira untuk proses pemadaman dan pembahasannya seperti apa? Apakah ada kendala dalam proses pemadaman kemarin? Kemudian untuk akses jalannya Pak, bagaimana?
4: Oh ya, jadi begini Mbak, kronologisnya ya, kira-kira sehabis sholat jamaah maghrib, santri-santri di pondok tersebut, salah satu ada yang melihat ada bangunan di pondok yang terbakar. Terbakar, kemudian tadi yang ada yang sudah langsung sempat apa laporan ke kami. Memang untuk dugaan sementara ini terjadi korsleting atau hubungan arus pendek listrik ya. Dan kemudian menimbulkan percikan api dan api membakar bangunan pondok yang kamar ya, bangunan pondok yang kamar, yang sebagian besar memang terbuat dari kayu, jadi memang ini yang mempercepat juga untuk terjadi api membesar gitu. Memang untuk proses pemadaman ya, saya pikir kendala nggak terlalu berarti. Dan bisa apa ya, segera teratasi, walaupun memang butuh waktu agak lama sampai selesai pembahasan, karena memang bangunan banyak sebagian besar terbuat dari kayu gitu. Dan alhamdulillah dengan apa ya, sama-sama tugas damkar dan juga dibantu oleh masyarakat, juga masyarakat pondok, ini api bisa teratasi dan tidak menjalar ke lebih besar lagi begitu.
0: Oke, baik. Gitu. Kemudian ini untuk luas area yang terbakar Pak, kira-kira berapa ini? Karena kan juga kalau pondok kan biasanya kan memang apa ya, bangunannya kayak rekat-rekat ya Pak ya?
4: Iya.
0: Oke.
4: Mohon maaf, kami belum terkonfirmasi untuk
0: luas area yang terbakar.
4: Luas area, tapi yang jelas tidak merambat ke bangunan pondok yang lain.
0: Oke, baik, siap. Jadi hanya kerugian material saja ya Pak ya, terkait dengan informasi tersebut?
4: Iya, hanya kerugian, mohon maaf, bukan hanya. Kerugian material diperkirakan sekitar 30 juta. Dan yang bisa terselamatkan bangunan pondok yang lain ini masih bisa terselamatkan, alhamdulillah. Kemudian juga untuk korban baik luka ringan maupun luka berat tidak ada Pak.
0: Oke, baik, siap. Yang terakhir ini Bapak Satrio, mungkin ada tambahan informasi atau himbauan yang akan disampaikan kepada masyarakat ya, khususnya karena mengingat saat ini kan masih memasuki musim kemarau, jadi untuk rawan kebakaran tentunya potensinya masih banyak terjadi. Monggo Pak Satrio.
4: Iya, betul. Jadi untuk pendengar Radio Cakra Krisna ini ya, dimanapun berada, dan juga khususnya mungkin masyarakat Kabupaten Kediri, memang saat ini kita masih menghadapi musim kemarau cukup panas, walaupun beberapa hari yang lalu ada di beberapa tempat di wilayah Kabupaten Kediri yang sudah mulai turun hujan, atau mungkin juga tempat-tempat lain di luar Kabupaten Kediri yang sudah mulai turun hujan, tetapi tetap kita harus tetap meningkatkan kewaspadaan. Yang pertama, tidak membakar sampah kalau tidak ditunggui. Terus kalau apa, petani tebu itu kalau membakar daduk ya, memang kami tidak menyarankan daduk itu dibakar, atau sisa apa ya, sisa tanaman tebu itu kami tidak menyarankan untuk dibakar. Okay. Apabila harus melakukan pembakaran itu disarankan pada pagi hari aja. Dilakukan pada pagi hari, tetapi kami tidak menyarankan untuk dibakar. Okay. Kemudian juga tidak membuka lahan baru dengan cara membakar. cek dan apa cek and dicek sekali lagi instalasi listrik di rumah. Ini kalau misalnya harus dilakukan permajaan, sebaiknya segera dilakukan permajaan oleh mereka yang berkompeten untuk itu. Jadi kami tidak menyarankan untuk dipasang atau apa membuat rangkaian alur listrik ya, instalasi listrik itu oleh personil yang masih amatir begitu. Iya. Okay. Karena seperti ini memang cepat atau mudah sekali untuk terjadi kebakaran. Yang penting ini Mbak, api selagi kecil itu memang kawan, tetapi ketika besar ini akan menjadi lawan.
0: Iya, betul.
4: Yang harus kita ini.
0: Harus di ADP juga ya, siap, Pak. Ya. Apalagi kan proses.
4: Dan mohon izin.
0: Okay.
4: Kalau melihat ada kebakaran, segera aja menghubungi pos-pos kami yang terdekat. Bisa lewat WA yang sudah kami sebarkan di media-media yang lain. Itu Mbak, terima kasih.
0: Okay. Baik Pak Satrio, sebelumnya terima kasih ya atas waktu yang telah diluangkan untuk di pagi kali ini.
4: Sama-sama Medan, selamat beraktivitas, salam sehat, semangat.
0: Terima kasih Pak Satrio, tetap sehat selalu guys, semangat untuk aktivitas hari ini.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barusan saja kita berhasil tersambung dengan PLT Kepala Satpol PP Kabupaten Kediri, Bapak Kaleb Untung Satrio Wicaksono, terkait dengan kebakaran pondok yang ada di wilayah Mojo, Kediri.

Bangunlah pagi hari untuk mencari rezeki dan kebutuhan-kebutuhanmu. Sesungguhnya pada pagi hari terdapat barokah dan keberuntungan. Hadis riwayat Imam At-Tabrani dan Al-Bazar radhiyallahu anhumah.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Pagi kali ini jam 9 ya. Tentunya masih bersama dengan saya Intan Anggraini yang akan menemani aktivitas dan perjalanan Anda. Ruang Gatekeeper, saya juga masih ditemani tugas ada Danti Danila serta ada Ilham Aditya yang siap menerima informasi dari Anda. Kabarkan update terkini jalur yang Anda lalui seperti apa untuk kondisi jalanan jalur utama ataupun jalur dalam kota ya. Perkembangannya seperti apa? Mengingat per 1 Oktober 2026 ya diperingati dengan Hari Kesaktian Pancasila. Nah, ini Anda tentunya juga bisa kabarkan setelah aktivitas mengikuti upacara apalagi yang dilanjutkan. Ini bisa disampaikan juga 0852 9001061. Sedulur Cakra Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Nama saya Ibu Hajah Sri Suharlin, alamat Kertomulyo RT 3 RW 1 Trangkel Pati. Saya menderita darah tinggi, lambung susah buang air besar. Saya sakit sudah lama sebelum naik haji, udah ada kalau 7 tahunan. Saya bawa kemana-mana yang disuruh orang gila sampai di rumah sakit gak ada perubahan. Selama sakit yang saya rasakan pusing-pusing, kalau bangun tidur muntah, nggak bisa ngelawat gitu loh. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA sama Dester. Sehari 3 kali 3 tetes. Terus sebelum habis sepaket, baru setengah aku udah merasakan enak. Herbal Naria obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Naria terdekat. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Pare Kediri untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa datang dan kunjungi di Yata Herbal Naria Pare. Lokasi berada di Jalan Raya Pare Kandangan, Desa Terte, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Sasaran dari pertigaan Pasar Sapi ke timur, kurang lebih 200 meter, lokasi berada di utara jalan.

0: Sedulur Cakra, mungkin beberapa hari terakhir ya, semuanya sering mendengar istilah B50. Apalagi mulai hari ini 1 Oktober 2026, pemerintah menargetkan penerapan B50 itu sudah berjalan penuh untuk di SPBU. Tapi sebenarnya kira-kira B50 itu apa sih? Nah, ini jangan sampai ya, kita sering mendengar istilahnya tapi belum tahu maksudnya itu B50 apa. Jadi sederhananya begini, B50 itu adalah bahan bakar diesel yang di dalamnya terdapat 50% biodiesel dan 50% solar fosil. Jadi di mana biodieselnya itu berasal dari bahan nabati, terutama minyak sawit yang kemudian diolah menjadi bahan bakar biodiesel. Nah, kalau sebelumnya kita mengenal B40, berarti kandungan biodieselnya 40%, sekarang naik menjadi 50%. Jadi ada penambahan porsi biodiesel sebesar 10 poin persentasenya. Nah, ini kira-kira kenapa harus naik dari B40 menjadi B50? Karena persoalan B50 bukan hanya soal apa yang masuk ke tangki kendaraan kita. Di baliknya ada persoalan energi, impor solar, industri sawit, petani, sampai bagaimana Indonesia berusaha memenuhi kebutuhan energinya. Dan satu hal yang perlu diluruskan ya, Sedulur Cakra, B50 itu bukan baru muncul hari ini. Penerapannya sudah dimulai sedari Juli 2026 dan selama beberapa bulan berlangsung juga masih masa transisi. Nah, 1 Oktober ini menjadi target penerapan B50 secara penuh. Cek informasi ke ruang gatekeeper terlebih dahulu. Danti, silakan.
1: Ini tadi sempat masuk informasi Intan, telepon beberapa kali, ternyata ada laporan di wilayah Werungoto Nganjuk, itu sumur rumah tangga tidak bisa mengalir. Kabarnya dilaporkan karena kebanyakan sibel yang ada di sawah-sawah. Ini masih kita cross-check ulang, kita mohon bantuan lokasi tepatnya dan juga atas nama bapak siapa yang melaporkan ya Intan. Dan juga nanti kita mintakan dokumentasi penyertanya biar kita juga lebih enak untuk meneruskan informasi atau menjembatani informasi kepada dinas maupun instansi terkait agar bisa ditindaklanjuti. Nanti kalau sudah ada update-nya akan kami sampaikan kembali. Kemudian ini juga ada informasi Mas Anang, selamat Hari Kesaktian Pancasila. Kata beliau, tetap Pancasila, tetap merah putih, tetap Indonesia. Bahkan beliau itu punya buku lahirnya Pancasila asli yang ada tanda tangannya mendiang Bapak Insinyur Soekarno.
0: Wah, luar biasa sih. Ya.
1: Ini jiwa nasionalismenya Mas Anang terasa sampai ruang gatekeeper ya. Ini juga akhirnya mengudara sampai kemana-mana ya jagoan siar kita Intan. Kemudian informasi lain kita juga terima tambahan informasi yang disampaikan oleh Mas Dika ada di wilayah Nganjuk. Ini di seputaran daerah Wilangan. Nah, ini tanya info, kalau ke arah Madiun yang Saradan, pengaspalan jalan update terakhir hari ini dimulai lagi atau tidak? Kalau untuk hari ini masih belum ada info, nanti coba yang sudah melintas di wilayah Saradan maupun Caruban boleh ditambahkan informasinya Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Danti. Saya geser ke Ilham, silakan.
2: Saya dapat informasi dari salah satu supir GSJT yang kemarin sempat demo di Surabaya ya Intan. Supir GSJT ini meminta maaf kepada warga Surabaya yang terdampak aksi demo di Jagir Wonokromo karena menyebabkan kemacetan yang cukup panjang. Dan kabarnya ada tambahan armada sekitar yang kemarin 250 menjadi 600 truk yang ikut demo di Surabaya. Dan salah satu supir truk ini masih berada di sana menginap pada pagi hari ini pun juga menginformasikan bahwa kalau bisa menghindari daerah macet itu yang di Wonokromo, begitu Intan. Selain itu juga masuk informasi dari Bapak Dodit yang melintas dari arah Jongbiru mengabarkan bahwa kondisi lalu lintas berjalan dengan lancar, aman, tanpa adanya hambatan. Cuaca juga cukup cerah. Satu lagi informasi saya terima dari Bapak Hendra yang melintas dari arah Kertosono menuju ke Jambi yang sekarang melintas di daerah pos polisi Mbaron menginformasikan bahwa tidak adanya hambatan dan cuaca juga cukup cerah, arus lalu lintas juga lancar. Terakhir informasi dari Bu Supini menginformasikan dari arah Mengkreng itu juga cukup cerah, tidak ada hambatan dalam kondisi lalu lintas dan didominasi oleh kendaraan pribadi. Intan.
0: Baik, terima kasih informasinya Ilham. Sebelumnya ada Danti di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: dasarnya.
1: Jadi dari PLN itu ada beberapa macam ya untuk bantuan listrik, yaitu ada BPBL dari Kementerian ESDM, itu bantuan pasang baru listrik. Kemudian juga ada IRSR, IRSR ini sambungan listrik dari ESDM Pemprov ya posisinya. Kemudian juga dari sisi PLN sebenarnya kita ada penyambungan dari sisi YBM, namun itu dalam skala kecil. Kalau untuk yang tadi BPBL itu karena terpusat ya skalanya sangat besar. Kemudian dari IRSR, programnya provinsi itu sedikit lebih kecil daripada BPBL. Ya, jadi pada dasarnya, latar belakangnya adalah untuk melistriki tentunya masyarakat tidak mampu, khususnya di wilayah Indonesia ya untuk BPBL, untuk meningkatkan juga rasio elektrifikasi di Indonesia, yang alhamdulillah kalau untuk di Mojokerto itu sudah hampir 100% sudah elektrifikasi ya. Nah, itu jadi programnya adalah khusus untuk rumah tangga yang terdaftar di dalam DTSN atau data tunggal sosial ekonomi nasional begitu. Kalau untuk sasarannya, karena sebenarnya data yang disurvei oleh PLN, jadi PLN ini sebenarnya hanya mensurvei. Jadi PLN hanya mensurvei, kemudian data awal, data mentah itu dari Kementerian ESDM dengan syarat-syarat antara lain terdaftar di DTSN tadi itu, ya. Kemudian juga berdomisili di daerah 3T atau juga divalidasi oleh desa. Kemudian nanti dilayani dengan daya 450 sampai 900 VA begitu. Kalau untuk pendaftaran secara mandiri kepada PLN sebenarnya tidak bisa ya. Kalau PLN itu tadi ada di YBM. Kalau YBM ini tentunya kriterianya sesuai dengan ketentuan PLN, biasanya itu ada bisa daftar juga ya, tapi tidak secara skala besar, biasanya 1 bulan 1 kadang ya. Nah, itu untuk pelanggan bisa ke PLN kalau yang memang tidak mampu sama sekali. Kalau untuk yang program BPBL atau ISR itu memang melalui kecamatan maupun ke kelurahan ya, tidak bisa langsung ke dalam PLN, daftarnya tidak bisa. Jadi karena itu program dari pemerintah dan tentunya sudah di-sort oleh Dinas Sosial juga, nah itu bisa berkoordinasi ke kecamatan maupun ke kelurahan untuk dimasukkan daftar pengajuan data nanti secara kumulatif hanya itu bisa diajukan ke Kementerian ESDM begitu. Kalau untuk tahun 2025 di seluruh Mojokerto ya, UP3 Mojokerto mencakup Nganjuk, Jombang, Kota dan Kabupaten Mojokerto itu sekitar 3.000 pelanggan. Kemudian di tahun 2026 ini sekarang sedang berjalan kita sudah melakukan survei sekitar 1.800an pelanggan yang memenuhi kriteria. Kemudian akan kita pasang juga dan akan kita proses sekitar 1.500 pelanggan.
2: Kita tersambung dengan Bapak Ari Ahmad selaku Asisten Manajer Niaga dan Pemasaran PLN UP3 Mojokerto terkait dengan program bantuan listrik kepada rumah tangga miskin.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Saya cek informasi terlebih dahulu, Gatekeeper Danti, silakan.
1: Ini memang ada yang menarik dari salah satu pendengar kita, Mas Anang, yang punya buku Lahirnya Pancasila Asli, yang ada tanda tangannya mendiang Insinyur Soekarno. Kata beliau, bukunya itu warisan dari almarhum bapak beliau. Dan untuk detailnya sudah gabung on air. Ini boleh juga ditanya-tanya sama Intan ya, ada Mas Anang.
0: Oke, baik, terima kasih Danti Danila. Lalu saya sapa dulu yang sudah bergabung, Mas Anang, halo, selamat pagi, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Nge, gimana Mas Anang, hari ini sehat nge?
2: Alhamdulillah sehat. Semoga mental juga yang lain sehat.
0: Oke, baik. Kalau boleh tahu ini warga mana jenengan Mas Anang?
2: Saya warga Tanjung Anom, Mbak Intan.
0: Oke, Tanjung Anomnya mana Pak Jendengan kalau boleh tahu?
2: Tanjung Anom Krempyang Pulenya.
0: Oh, Pule Krempyang itu sama Simpang Tiga Pule?
2: Ya, itu dekat.
0: Oh, dekatnya situ ya, pertigaan itu ya?
2: Iya. Yang sering menginfokan kalau pertigaan ada lubang di sebelah timur, sebelah selatannya.
0: Selatan itu adalah yang dia jalanannya nggak rata itu ya, Mas Anang ya?
2: Betul, itu kan lubang apa itu, jembatan bawah tanahnya kan terus ambles gitu ya.
0: Oke. Iya, itu rute saya loh, Mas.
2: Iya.
0: Iya, itu saya berangkat kerja lewat situ, pulang kerja juga lewat situ. Jadi ya memang tahulah ya yang ada di selatan jalan itu ya Mas ya.
2: Ya betul.
0: Ini ngomong-ngomong berbicara mengenai Hari Kesaktian Pancasila loh Mas hari ini.
2: Ya siap, makanya tadi saya kirim foto sampul depan buku saya. Itu kan tentang pidato lahirnya Pancasila, pidato Bung Karno lahirnya Pancasila.
0: Waduh, dan ini tanda tangannya asli Bapak Soekarno ya? Ya?
2: Itu tahun sebentar saya ingat, kepala 8 kalau nggak salah 89 atau 87 okay. Itu saya bawa ke salah satu museum di lab dan itu asli tinta. Terus waktu itu ya iseng-iseng aja saya tanya ini gimana ini kalau saya punya ini. Terus pihak museum menawarkan.
0: Museum mana Mas? Nganjuk kah?
2: Ya Jawa Timur pokoknya.
0: Oh Jawa Timur.
2: Ya salah satu museum di Jawa Timur. Saya tanya ini kalau saya punya buku seperti ini gimana untuk museum itu kalau ini dibahkan kami sangat berterima kasih. Terus saya dikasih pin penghargaan itu. Terus saya juga ngomong kalau seperti itu ya bukan saya apa itu apa istilahnya, bukan saya tidak punya sumbangsih ke negara, bukan seperti itu, ini kan warisan pribadi.
0: Oke.
2: Ya makanya saya tidak.
0: Ada berapa lembar itu Mas Anang kalau boleh tahu?
2: Satu buku.
0: Satu
2: kalau
0: buku.
2: Nggak salah itu
0: ada berapa ya, ada berapa itu halaman
2: kalau nggak salah ya saya ingat lupa kalau nggak salah sekitar 93 atau 100 berapa gitu, saya sudah lupa udah. Itu saya dari kecil itu baca itu.
0: Berapa halaman itu?
2: Jadi ya
0: kurang lebihnya.
2: Untuk halamannya saya lupa, kurang lebihnya antara 100 103 atau di bawahnya itu.
0: Oh, waduh, cukup banyak juga ya halamannya untuk satu buku.
2: Satu buku. Cuma ya sudah kropos gitu.
0: Oke, tapi untuk isi-isinya gimana, Mas?
2: Masih original semua.
0: Masih original semua ya?
2: Iya, ya, masih Inggris. Makanya saya waktu itu museum yang nge-lab itu saya, waduh maaf saya tidak bisa melepas ini karena ini warisan pribadi. Jadi ya saya harus mempertahankan ini. Kecuali,
0: warisan dari siapa? Mas Anang,
2: dari bapak.
0: Oh, bapak jenengan. Iya. Oh, oke, baik.
2: Kecuali seperti maaf ya, ini kan soal warisan, itu ada imbalan yang setara dong. Nah, itu karena milik pribadi. Makanya itu terus saya simpan, saya titipkan ke brankas yang bisa saya percaya. Saya masih pegang buktinya, terus sama pegang fotokopinya.
0: Oh gitu. Brankasnya itu di rumah atau di tempat lain?
2: Oh, di tempat lain.
0: Oh, di tempat lain. Bukan di rumahnya Mas Anang, bukan ya?
2: Oh ya, untuk keamanan gitu.
0: Oh gitu.
2: Karena saya kan satu, saya juga pelupa. Nanti kalau nggak bisa rawat kan bisa hancur itu, kena apa tuh istilahnya, nonor apa-apa itu.
0: Gitu. Mungkin bukan, boleh diceritakan sedikit Mas Anang, kira-kira bukunya itu membahas tentang apa sih kira-kira? Sedikit saja mungkin bisa disinggung.
2: Itu semuanya tentang lahirnya Pancasila, bagaimana Pancasila tercipta, mulai dari yang pertama, Tuhan Yang Maha Esa, sampai yang kelima itu detail. Bung Karno menceritakan itu semua.
0: Waduh, tentunya jadi komplit semuanya ya?
2: Iya, komplit. Makanya itu benar-benar saya simpan sebagai, jadi sekarang nggak ada niat untuk menjual atau gimana, karena itu wasiat dari bapak saya.
0: Gitu. Okay.
2: Pernah ada
0: apa itu?
2: Museum di Jawa Timur juga yang karena saya cerita ke teman saya dosen di Surabaya, terus dia punya teman yang bekerja di museum, tapi bukan museum Surabaya ya.
0: Oke.
2: Okay. Ini langsung kontak saya, dia tahu-tahu ngasih temennya nomor saya gitu loh.
0: Tanpa tanpa sepengetahuan ya, jenengan jadi ya.
2: Enggak, betul. Okay. Lalu saya dikontak pihak museum ini ingin memiliki buku itu sebagai koleksi di museum mereka. Habis itu, nah itu loh pas corona.
0: Pas corona. Tahun 2019 ya. 20-an jadi ya. Oh, 19, oke.
2: Iya, betul. Okay. Ya, betul. Ya. Waktu itu menawarkan kalau nggak salah 30 atau 50 juta gitu loh. Waktu itu.
0: Oke.
2: Okay. Terus habis itu terus corona. Jadi waktu lockdown itu ya kan, saya juga repot waktu itu bersamaan dengan, kita kan nggak tahu mau ada corona, itu saya pas nikah juga.
0: Oh ya Allah.
2: Nah, juga HP saya itu jatuh lindas truk pas di Kediri itu, pas masih kerja di Kediri, jadi hampir kartunya udah bengkok, udah nggak bisa dipakai lagi.
0: Oh gitu.
2: Terus hilang kontak.
0: Oh hilang kontak.
2: Sama pihak. Iya. Itu sejarahnya itu. Terus habis itu, habis itu terus ya, saya amankan gitu. Jadi saya amankan, saya titipkan di tempat yang brankas arsip itu.
0: Okay.
2: Saya cuma pegang bukti dan saya bawa fotokopinya.
0: Oh, oke. Okay. Tapi jenengan sendiri kira-kira menitipkan kopi yang asli ya, buku yang asli itu, apakah ada mungkin tanda tangan hitam di atas putih? Karena kan juga takutnya
2: pasti,
0: kan nanti
2: Mbak Endang. Iya. Itu tanda petik ya.
0: Iya.
2: Bisa dipertanggungjawabkan gitu, dan kalaupun hilangnya ada asuransinya, ada perjanjiannya dan sebagainya gitu Mbak.
0: Jadi untuk administrasi komplit lah ya istilahnya.
2: Iya. Kalau sewaktu-waktu untuk mungkin kalau saya pas longgar nanti saya bisa ke Cakra membawa fotokopiannya untuk bisa dibaca.
0: Oke, bisa boleh Pak, monggo saja kan deket itu. Krempyang ke sini ya, lo deket ya. Tinggal ke timur gitu kan?
2: Iya. Iya. Mungkin suatu saat nanti kalau pas saya longgar Sabtu atau gimana nanti saya meluncur ke situ supaya bawa saya.
0: Sekalian Sabtu saya pagi bobo. Pak nanti bisa ikut acara Sabtu bersyukur, nanti sarapan bersama makan bersama juga monggo nanti.
2: Oke. Siap.
0: Oke, baik siap. Pada kalau tambahan lagi mungkin?
2: Masih. Ya. Kalau fotokopiannya saya
0: pegang. Satu
2: ya, itu teman-teman teman-teman dosen ya, teman-teman saya yang jadi dosen banyak yang minta fotokopiannya itu.
0: Gitu.
2: Gak apa-apa saya kasih.
0: Kira-kira buku pembelajar yang edisi sekarang sama dengan dulu pastinya ada pembedanya dong, Mas Anang?
2: Sangat jauh.
0: Pembedanya ya. Mungkin di mana Mas Anang? Jadi kan mengetahui atau tidak?
2: Kalau pembedanya ya, ini detail. Jadi mulai pengantar, mulai dari tujuannya ini ditulis, terus isinya, penutup dan keterangan orang-orang siapa saja yang andil dalam penulisan itu semua ditulis.
0: Bahkan
2: jadi salah satu partai dulu saya kirim ke Jakarta.
0: Kopiannya itu.
2: Ya betul. Dan saya waktu itu kalau nggak salah tahun kepala 9 kalau nggak salah, itu saya dapat ucapan terima kasih dari wakil ketua umum dan sekjennya partai besar.
0: Luar biasa sekali.
2: Tapi maaf saya nggak bisa. Saya nggak bisa nyebut partainya ya. Saya nggak mau. Soalnya saya nggak berkecimpung di dunia politik. Okay. Cuma saya karena supaya ini dapat jadi aset untuk belajar kita sama-sama gitu.
0: Gitu. Oke, baik. Siap-siap. Ya. Ada tambahan lagi mungkin yang mau disampaikan, monggo?
2: Mungkin sementara itu aja, Mbak Intan. Ya, mudah-mudahan waktu saya bisa ke Cakra Studio nanti untuk memperlihatkan fotokopiannya itu.
0: Oke, baik. Siap. Kami tunggu nggih, Mas Anang.
2: Siap. Terima kasih, Mbak Intan.
0: Sami-sami. Terima kasih juga Mas Anang ya sudah bergabung untuk pagi kali ini. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi. Pancasila.
3: Cakra Krishna 106.1. Warta dalam suara.

0: Tari Mungde merupakan salah satu dari berbagai kesenian khas Nganjuk. Tari Mungde menggambarkan gerakan perjuangan. Sejarah kelahiran kesenian Mungde tidak dapat dilepaskan dari kejadian di Jawa Tengah pada awal abad ke-9, yaitu terjadinya perangan Diponegoro pada tahun 1825 sampai tahun 1830. Kegagalan perjuangan Diponegoro di Jawa Tengah mengakibatkan pengikutnya tersebar ke seluruh Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di tempat yang baru ini, ada di antara mereka yang sekedar mengungsi untuk menyelamatkan diri. Ada juga yang terus melanjutkan perjuangan, walau dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang melalui dakwah keagamaan, lewat kesenian tertentu, dan ada juga yang terang-terangan. Seperti halnya kesenian Mungde yang ada sekarang ini, semula diciptakan oleh sisa-sisa prajurit Diponegoro yang menetap di Desa Termas, Kecamatan Patian Rowo. Kesenian ini diciptakan secara bersama-sama oleh 14 orang yang kesemuanya masih ada hubungan keluarga. Pencipta Tari Mungde ini dimaksudkan untuk mengumpulkan prajurit Diponegoro yang tersebar di berbagai daerah. Tidak hanya bisa dinikmati keindahannya, ternyata seni juga bisa sebagai alat komunikasi yang halus atau sebagai alat penghubung antar jiwa manusia.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna, cek informasi ke ruang gatekeeper Danti, silakan.
1: Ini dapat info dari Bapak Muhammad, kabarnya Intan, beberapa SPBU di jalur arteri itu untuk biosolar masih dalam pengiriman. Tadi infonya di Mangundikaran, ke Kedung Soko, kemudian yang di depannya terminal baru Nganjuk, itu juga masih menunggu pengiriman. Untuk detailnya Bapak Muhammad gabung on air, silakan Intan.
0: Baik, terima kasih informasinya Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Kali ini saya sapa dulu yang sudah bergabung, Pak Muhammad. Halo, selamat pagi, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Intan, Cakra Krishna.
0: Nggih, gimana kabarnya Pak Mu? Sehat nggih jenengan pagi ini?
4: Alhamdulillah sehat Mbak Intan. Semoga Mbak Intan dan teman-teman juga sehat.
0: Amin. Baik. Wah, ini Hari Kesaktian Pancasila. Pak Muhammad gimana? Upacara enggak tadi?
4: Enggak, Mbak. Kita kan warga sipil, Mbak.
0: Iya, sama. Saya juga enggak ikut upacara tadi. Soalnya kesiangan.
4: Iya.
0: Soalnya kesiangan, jadi kan ya udahlah skip dulu upacaranya gitu.
4: Iya, betul.
0: Ini rute mana Pak Anjenengan?
4: Ini masih jemput si kecil ya, karena si kecil ini kan habis mid semester ya, jadi masih acaranya buka pulang pagi ya. Beberapa hari ini jam 10 pagi sudah pulang.
0: Oh, jam 10.
4: Makanya ya kita iya mau jemput si kecil ya.
0: Pulang ini pagi tadi ternyata ini tadi.
4: Iya, muter-muter nyari biosolar kok agak susah Mbak ini, Mbak.
0: Susah, di mana aja itu Pak Mu salah satunya, SPBU yang ada di mana itu, mungkin bisa disampaikan.
4: Iya, ini tadi kan saya cari yang di Kedung Soko itu belum ada. Kemudian saya juga di depan terminal baru juga belum ada. Estimasi sekitar jam 10 baru datang. Kalau yang di Kedung Soko ya estimasi sekitar jam 12. Ini tadi saya coba yang geser di jalur arteri ya, yang di Mangundikaran. Yang sebelah selatan Jaran itu juga kosong. Cuman kalau yang di Mangundikaran ini tadi terlihat untuk Pertalite ada.
0: Oh gitu, oke ya, baik itu. Wah, kosong semua lah. Tadi di Loceret gimana Pak Mu?
4: Tadi kalau di Loceret enggak lihat sih Mbak, tapi kelihatannya kok sepi ya, apa mungkin ya? Juga kosong ya. Iya, karena beberapa hari ini terlihat SPBU itu terlihat sepi ya, mungkin karena pengirimannya belum ada, jadi ya belum ada transaksi.
0: Iya betul. Guyangan juga sama Pak, guyangan Bagor nah, itu juga itu kosong. Sudah 2 hari, jadi sedari kemarin itu kosong katanya. Infonya pagi ini lah kok ya juga masih kosong Pak Mu.
4: Ya sebenarnya kalau peluang dapat itu ya tidak di jalur arteri Mbak ya. Harusnya kan kayak di SPBU Sengkot atau Loceret itu biasanya lebih tersedia, lebih sering tersedia ya, karena bukan jalur utama ya. Cuman kita lihat memang kalau kemarin sempat mau masuk Sengkot itu juga dua-duanya kosong. Pertalite sama biosolar itu masih nunggu tapi ini tadi saya juga nggak lihat ya, karena kalau pagi kan kita buru-buru, nggak bisa mampir-mampir.
0: Oh gitu, iya.
4: Gitu Mbak.
0: Kalau di SPBU Patihan itu loh Pak Mu, Patihan Loceret, itu kan ada juga. Nah.
4: Iya.
0: Itu kalau tidak salah 2 hari yang lalu itu ada, tapi antriannya Masya Allah panjang sekali Pak Mu. Betul. Sampai keluar dari area SPBU.
4: Kalau Patihan gitu kan, dia termasuk jalur yang gede juga kan Pak ya.
0: Jadi apalagi itu kan misalkan 2 dispenser ya Pak, jadi kan antriannya 2 jalur, tapi juga sama saja itu antriannya, wah luar biasa sekali itu.
4: Iya betul Mbak, gak tahu ini kita harus sedikit ekstra untuk apa ya, untuk jalur subsidi ini kita harus ekstra. Soalnya kalau kita pakai jalur non-subsidi kan ya beda juga kan, harganya selisihnya kan lumayan.
0: Bukan lumayan lagi Pak, 2 kali lipat lebih ya malahan.
4: Iya begitulah Mbak. Sama juga kayak gas LPG yang subsidi itu kan juga ya masih seperti inilah Mbak.
0: Masih agak susah tuh Pak di Brebeg itu.
4: Masih susah.
0: Di Pangkalan pun juga sama. Jadi kan kalau ambil biasanya di Pangkalan atau di Eceran?
4: Kalau saya sedapatnya Mbak, cuman kan kita karena sudah langganan di pangkalan ya kita dapat, karena kita kan setor KTP kan Mbak ya, kalau di pangkalan itu ya, karena ini kan berkaitan dengan subsidi, apalagi kita kan usaha-usaha kecil ya, jadi masih diperbolehkan. Nah, kalau nggak gitu ya nggak dapat, kalau eceran gitu ya dapatnya pun mahal dan belum tentu ada, kita harus muter-muter ekstra, nggak ekstra tenaga juga.
0: Tapi memang dari juga butuh. Dari pangkalan sendiri itu bilangnya gimana? Masih dalam pengiriman atau mungkin masih belum ada stok?
4: Iya. Kendala sebenarnya kendala pengiriman enggak ada, cuman mungkin jatahnya.
0: Oh, penyesuaian kuota.
4: Seperti itu. Iya, kuotanya memang dibagi seperti itu. Jadi dari pangkalan sendiri juga harus membagi gitu loh, siapa yang layak untuk dapat gitu loh, apalagi yang warung-warung kecil itu kan juga harus dapat ya, mereka kan ada jatahnya sendiri-sendiri.
0: Sedari kapan itu Pak untuk LPG ini juga agak sulit itu?
4: Kalau LPG ini udah lama Mbak, udah berbulan-bulan gitu. Kalau solar atau Pertalite ini kan ya kadang kan lebih sering lancarnya ya daripada kalau LPG ini enceran bisa sampai 25.000 Mbak.
0: Waduh.
4: Itu pun kalau barangnya ada.
0: Itu pun kalau barangnya
4: kadang
0: ada.
4: Harganya segitu. Iya.
0: Oke. Kadang juga sampai angka 23 sih enggak sih Pak itu. 23 juga pernah.
4: Iya, sementara kalau di koperasi desa itu murah Mbak, 16.000 tapi barangnya enggak ada.
0: Waduh lah ini, murah tapi barangnya enggak ada, susah ini jadinya. Iya.
4: Itu pun juga di jatah satu.
0: Di jatah satu untuk pembeliannya.
4: Katakanlah saya KTP Berbek itu bisa ngambil di koperasi Berbek. Cuman ya itu, beberapa kali datang saya juga zong.
0: Habis terus. Murah ya Pakmu ya 16.000 tapi kok ya barangnya ya kosong gitu.
4: Saya belum, selama saya mencoba beli di koperasi desa itu belum pernah dapat.
0: Belum pernah ya, selalu coba lagi terus ya Pakmu ya.
4: Iya. Okay. Cuman dari apa penuturan tetangga-tetangga itu dapat. Cuman memang ya satu orang satu. Satu KTP satu.
0: Satu KTP satu. Waduh, tapi kan stoknya kosong ya Pakmu ya. 16.000 stoknya kosong itu loh yang jadi permasalahannya. Stoknya juga kosong juga. Tapi kalau untuk agak susah itu sedari bulan kemarin ya Pak. Bulan kemarin atau beberapa hari ini, minggu ini. Kalau untuk di wilayah Brebes sendiri.
4: Sudah lama Mbak.
0: Oh sudah lama.
4: Kalau LPG sudah lama ya, sudah berbulan-bulan gitu loh. Jadi waktu kita tuh ya banyak kan ya buat nyari muter-muter nyari LPG yang subsidi ini karena kita kalau pakai yang smart LPG yang pink itu ya nggak dapat untung Mbak. Kita kerja bakti
0: jadinya gitu nantinya.
4: Iya.
0: Ya
4: itulah coba ya.
0: Ya semoga permasalahan-permasalahan seperti ini cepat teratasi lah Pak, apalagi yang solar itu loh. Kan kasihan juga truk-truknya itu, apalagi yang truk logistik itu.
4: Ya, apalagi ini kan infonya kan untuk anggaran yang 2027 ini kan sudah diteken Mbak ya. Kok kabarnya ya untuk subsidi BBM dan LPG ini kok
0: dipangkas.
4: Tidak ada, iya. Nah itu yang menjadi kekhawatiran masyarakat kecil Mbak ya sebenarnya.
0: Takutnya ya kan. Semoga saja ada penyesuaian kembali lah Pak ya sebelum diteken.
4: Iya, mungkin pemerintah punya prioritas yang ya seperti itulah.
0: Ya kita lihat dululah untuk perkembangannya kedepannya seperti apa. Semoga saja penyesuaiannya itu kan diharapannya lebih baik untuk masyarakat tentunya.
4: Iya, cuman ini kan sudah menjadi isu dan desas-desus kekhawatiran masyarakat. Ya, sekarang aja sudah istilahnya sudah sedikit kesulitan ya untuk mendapatkan itu. Apalagi yang tantangannya di tahun 2027 itu akan seperti apa. Itu yang menjadi kekhawatiran.
0: Apalagi ini ada gerakan itu loh Pak, sopir se-Jawa Timur itu lagi melakukan unjuk rasa di Surabaya.
4: Iya, untuk penuntutan untuk barcode mereka ya. Dan kabarnya hari ini tetap dilanjut ya Mbak ya.
0: Bakal dilanjut dan, kalau aspirasinya itu tidak digubris itu sampai besok loh Pak infonya.
4: Iya, padahal itu efeknya luar biasa ya, Mbak. Kalau di Surabaya soalnya sampai kan ada kemacetan itu terus.
0: Bener, soalnya jalanan semua di blok, Mbak.
4: Iya, betul, betul. Dengan kendaraan. Nah, itu juga kekhawatiran juga ya. Apalagi nanti saya kan cuman kan nggak ke Surabaya ya. Di Sabtu nanti kan kita ada acara ke sebenarnya ke Gresik ya. Cuman khawatirnya kan berimbas ke ruas-ruas jalan yang lain ya, karena biasanya kalau di Surabaya sudah lumpuh itu kan akan berimbas ke sekitarnya.
0: Ke sekitarnya. Seperti itu. Betul. Ya. Wah, gampangnya jadi mengantisipasinya lewat tol saja, Pak. Tol panjang.
4: Iya, pasti itu. Nanti pasti kita akan lewat tol.
0: Baik, siap sekali. Ini nanti langsung pulang saja atau masih mampir-mampir, Pak Muhammad?
4: Sepertinya langsung pulang ya, Mbak, ini pulang. Nanti ya.
0: Iya. Baik, siap. Cuaca aman ya, Pak Mu saat ini, Mas Ian?
4: Aman. Panas sekali, Mbak, ini, Mbak.
0: Waduh, panas sekali ya. Padahal hampir mau jam 10 sudah mulai panas ya, Pak, Nganjuk Kota ya.
4: Betul, betul. Panas sekali, Mbak, ini, Mbak.
0: Oke, baik, siap. Ada tambahan lagi, Pak Mu, yang mau disampaikan mungkin monggo.
4: Ya, cukup itu aja. Ya, moga-moga sedulur Cakra Krisna sehat selalu, berkah selalu, rezekinya untuk hari ini dimudahkan, dilancarkan. Amin. Terima kasih, Mbak Intan. Ye, terima kasih, Cakra Krisna. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barusan saja bergabung Pak Muhammad ya. Ini tadi menyampaikan terkait stok BBM biosolar yang ada di wilayah Kedung Suko, Sukomoro, kemudian Terminal Baru, dan di wilayah Mangudikaran, Nganjuk. Informasinya masih dalam proses pengiriman, jadi sehingga di sana juga masih mengalami kekosongan biosolar ya. Namun untuk Pertalit, Pertamax infonya juga masih aman saja. 0852-9000-1061.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam.

0852 9000 1061. Tentunya untuk di pagi kali ini sedulur cakra, Anda masih bisa terus berkabar ya, perkembangannya seperti apa untuk kondisi jalanan jalur utama ataupun jalur dalam kota ya. Mengingat beberapa pendengar menyampaikan dan mengeluhkan terkait dengan untuk beberapa SPBU yang ada di wilayah Nganjuk itu mengalami kosong ya untuk BBM jenis biosolar. Salah satunya kita dapat informasi di wilayah Kedung Suko, kemudian Terminal Baru, Mangun di Karang Nganjuk, serta di wilayah Guyangan Nganjuk. Infonya sama

0: Tetapi orang yang sabar dan memaafkan, sesungguhnya perbuatan yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 43.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat pagi sedulur Cakra. Jam 10 pagi lewat 9 menit kembali bersama saya Dandi Danila. Gatekeeper pagi hari ini ada Intan Anggraini dan Ilham Aditya. Siap menerima informasi dari Anda. Anda bisa mengabarkan kewaspadaan di jalur yang Anda lalui maupun di tempat Anda berada melalui telepon maupun WhatsApp 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria. Ada Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Gimana sih, disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Naria.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Untuk mendapatkan herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Atau bisa juga menghubungi Gatekeeper 0852-9001061. Untuk Anda yang ada di wilayah Ngoro, Jombang, Anda bisa mendapatkan herbal Naria di Wiyata Herbal Naria Ngoro, yang lokasinya ada di Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, Dusun Maron, Desa Sindowarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang. Hari ini di awal bulan Oktober, 1 Oktober 2026 ya, kita ketahui diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Berkibar sang saka merah putih, satu tiang penuh ya, setelah kemarin bendera setengah tiang memperingati G30 SPKI. Ada telepon masuk Mas Azril. Halo, selamat pagi.
1: Halo Mbak.
0: Halo, selamat pagi Mas Azril.
1: Selamat pagi Mbak Danti.
0: Pagi, apa kabar?
1: Alhamdulillah, ini baik.
0: Alhamdulillah, baik. Mas Azril, mohon info. Ini kabarnya mau menyampaikan ada kecelakaan ya?
1: Iya. Tadi itu kurang lebih saya dari kantor mengarah ke Tunggorono, ke tempatnya gudang kita loading.
0: Baik.
1: Itu kan sekitar 8:30 pagi.
0: Iya.
1: Nah, pas sampai lokasi itu di selatannya gudang kita, iya, itu sudah ada kerumunan dan sudah ada ambulan gitu.
0: Berarti Tunggorono Jombang ya Mas?
1: Tunggorono Jombang, lebih tepatnya depan Bulog Jombang.
0: Iya, baik.
1: Jadi selatannya traffic light ya, lumayan agak jauh gitu.
0: Oke.
1: Okay. Nah, depan bulog situ. Dan lumayan parah untuk korbannya sih. Katanya kalau nggak salah tadi satu keluarga gitu, ada anak kecilnya juga.
0: Iya. Yeah.
1: Dan yang kayaknya yang parah itu untuk, mohon maaf, ayahnya kayaknya
0: gitu. Oh gitu, naik sepeda motor kah Mas?
1: Sepeda motor, dan info yang mungkin saya dapatkan dari orang-orang di lokasi, yeah, atau di tempat kejadian itu, katanya tabrak lari Mbak kalau nggak salah.
0: Oh gitu, ada info kendaraannya terlibat Mas? Truk, mobil, atau sama-sama
1: untuk
0: sepeda motor?
1: Truk.
0: Truk apa Mas
1: truk,
0: infonya?
1: Dan sempat dikejar tadi, belum ada hasil kayaknya. Dan ini tadi saya berangkat sekitar jam 10-an lebih ini, jam 10 lebih 10. Untuk di TKP itu sepeda motornya juga belum diberesin atau
0: gitu,
1: masih di lokasi.
0: Apa untuk sepeda motornya?
1: Kalau nggak salah Vario tadi.
0: Vario, warna?
1: Hitam apa-apa ya tadi kalau nggak salah. Soalnya mohon maaf kondisinya lumayan hancur Mbak.
0: Oh ya Allah, parah sekali berarti ya Mas.
1: Kayaknya sih gitu. Dan tadi kan saya di lokasi itu sudah sudah berjalan ambulannya. Jadi saya tanya teman-teman yang sempat kesana, katanya sih lumayan parah gitu. Untuk si ayahnya ini katanya.
0: Baik, berarti sewaktu Mas Azril di TKP, ini korban sudah dibawa di evakuasi ambulans ya?
1: Sudah jalan ambulannya.
0: Okay. Ya. Ayah, ibu, anak naik sepeda motor bertiga ya?
1: Kalau dengar-dengar tadi katanya sih sekeluarga gitu. Mungkin ya ayah, ibu, anak mungkin ya. Soalnya saya sampai lokasi sudah nggak ada korbannya itu.
0: Oke, baik.
1: Tinggal kendaraannya aja yang belum dievakuasi. Itu tadi.
0: Baik. Kendaraannya masih di tengah jalan atau sudah dipinggirkan?
1: Untuk kejadiannya itu mungkin terserempet dan langsung jatuhnya ke pinggir jalan, kayak nabrak sebuah pot apa apa ya tadi ya kalau nggak salah.
0: Oke, baik.
1: Jadi nggak sampai ke jalan itu.
0: Iya, berarti di jalan ini bersih ya, nggak ada material sisa tabrakan.
1: Kayaknya nggak ada sih Mbak.
0: Oke, kalau untuk lewat Mas, pengendara dan pengemudi lainnya bisa?
1: Untuk jalannya lancar sih sekarang ini tadi.
0: Oke, baik, siap. Tapi sewaktu Mas Azril ada di lokasi, ada petugas kepolisian belum?
1: Kayaknya tadi teman-teman bilang itu nggak ada, Pak. Cuma dari anggota ambulan aja ya tadi. Mungkin apa pas kejadian lewat atau gimana ya mungkin ya.
0: Oke, baik. Nanti kita bantu konfirmasi pada pihak kepolisian ya, Mas.
1: Siap.
0: Oke.
1: Mohon maaf kalau ini punya terbatas. Ya, saya sudah telat sampai lokasi, Mbak.
0: Oh iya, tidak apa-apa, Mas Azril. Saya yang berterima kasih nih dapat info dari Panjenengan. Mas Azril, ada tambahan untuk pagi hari ini?
1: Mungkin itu saja. Ini sudah lepas gudang, mau mengarah ke diri kota.
0: Oke.
1: Nanti kalau ada info lanjutan, mungkin diinfokan ke Cakra Krisna. Terima kasih, Mbak Tanti.
0: Siap, kami tunggu. Hati-hati di jalan ya, Mas ya. Semoga aman. Ya. Sampai tempat tujuan.
1: Amin. Selamat bertugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Azril. Info adalah kah di wilayah Tunggorono Jombang, tepatnya di depannya Bulog Jombang, itu sempat ada kerumunan. Info dari warga dan orang-orang yang ada di lokasi, kabarnya korbannya itu sekeluarga, ada anaknya juga. Dan untuk sang ayah, lukanya cukup parah, terlibat laka dengan truk, namun truknya meninggalkan TKP. Masih belum ada info lebih lanjut terkait dengan dugaan tabrak lari ini. Hati-hati untuk Anda yang ada di jalan ya. Semoga Anda semua aman, selamat sampai tempat tujuan.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
3: Duh Rin, mau pesen diset ini tapi takut gula darah naik. Belum lagi urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
4: Tenang San, hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal di tas.
3: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih? Herbal Naria?
4: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Nariah CA. Buat kamu, ada Nariah DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
3: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
2: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: dan sekitarnya.
1: Jadi dari PLN itu ada beberapa macam ya untuk bantuan listrik, yaitu ada BPBL dari Kementerian ESDM, itu bantuan pasang baru listrik. Kemudian juga ada IRSR. IRSR ini sambungan listrik dari ESDM Pemprov ya posisinya. Kemudian juga dari sisi PLN sebenarnya kita ada penyambungan dari sisi YBM, namun itu dalam skala kecil. Kalau untuk yang tadi BPBL itu karena terpusat dia skalanya sangat besar. Kemudian dari IRSR, programnya provinsi, itu sedikit lebih kecil daripada BPBL. Ya, jadi pada dasarnya latar belakangnya adalah untuk melistriki tentunya masyarakat tidak mampu, khususnya di wilayah Indonesia ya, untuk BPBL, untuk meningkatkan juga rasio elektrifikasi di Indonesia, yang alhamdulillah kalau untuk di Mojokerto itu sudah hampir 100% sudah elektrifikasi ya. Nah, itu jadi programnya adalah khusus untuk rumah tangga yang terdaftar di dalam DTSN atau data tunggal sosial ekonomi nasional begitu. Kalau untuk sasarannya, karena sebenarnya data yang disurvei oleh PLN, jadi PLN ini sebenarnya hanya mensurvei. Jadi PLN hanya mensurvei, kemudian data awal, data mentah itu dari Kementerian ESDM dengan syarat-syarat antara lain terdaftar di DTSN tadi itu, ya. Kemudian juga berdomisili di daerah 3T atau juga divalidasi oleh desa. Kemudian nanti dilayani dengan daya 450 sampai 900 VA begitu. Kalau untuk pendaftaran secara mandiri kepada PLN sebenarnya tidak bisa ya. Kalau PLN itu tadi ada di YBM. Kalau YBM ini tentunya kriterianya sesuai dengan ketentuan PLN. Biasanya itu ada bisa daftar juga ya, tapi tidak secara skala besar. Biasanya satu bulan satu kadang ya. Nah, itu untuk pelanggan bisa ke PLN. Kalau yang memang tidak mampu sama sekali. Kalau untuk yang program BPBL atau ISR itu memang melalui kecamatan maupun ke kelurahan ya. Tidak bisa langsung ke dalam PLN, daftarnya tidak bisa. Jadi karena itu program dari pemerintah dan tentunya sudah disort oleh Dinas Sosial juga. Nah, itu bisa berkoordinasi ke kecamatan maupun ke kelurahan untuk dimasukkan daftar pengajuan data nanti secara kumulatif hanya itu bisa diajukan ke Kementerian ESDM begitu. Kalau untuk tahun 2025 di seluruh Mojokerto ya, UP3 Mojokerto mencakup Nganjuk, Jombang, Kota dan Kabupaten Mojokerto itu sekitar 3.000 pelanggan. Kemudian di tahun 2026 ini sekarang sedang berjalan kita sudah melakukan survei sekitar 1.800-an pelanggan yang memenuhi kriteria. Kemudian akan kita pasang juga dan akan kita proses sekitar 1.500 pelanggan.
2: Kita tersambung dengan Bapak Ari Ahmad selaku Asisten Manajer Niaga dan Pemasaran PLN UP3 Mojokerto terkait dengan program bantuan listrik kepada rumah tangga miskin.

0: Cek informasi ke ruang gatekeeper Intan.
1: Informasi kita terima yang disampaikan oleh Mas Rozi ya. Ini juga bertanya informasi terkait dengan wilayah Saradan, apakah masih ada perbaikan jalan. Nah, memang bahwasannya untuk hari ini ya Danti ya.
0: Baik.
1: Kita juga dapat informasi yang disampaikan oleh Bapak Basuki, memang betul untuk pengaspalan yang dilakukan di wilayah Saradan Madiun ternyata masih berlangsung Danti.
0: Okay.
1: Jadi memang sedari kemarin itu kan adanya pengaspalan jalan buka tutup ya. Nah, saat ini dilakukan kembali. Okay. Jadi memang jalur tersebut saat ini dilakukan buka tutup jalan sehingga antriannya cukup panjang.
0: Mm-hmm.
1: Pak Basuki ini tadi juga terjebak kepadatan ya. Jadi memang sebelumnya rel Saradan atau setelahnya pos Lemabang itu antriannya cukup panjang. Jadi di mana Pak Basuki salah satu pengguna jalan yang tadi sempat mengantri karena imbas adanya pengaspalan jalan di wilayah Saradan Madiun. Jadi ketika melintas di jalur tersebut memang ada alat beratnya Danti.
0: Okay.
1: Jadi memang harus diwaspadai karena hanya satu jalur saja yang bisa dilalui. Mungkin untuk seluruh cakra yang rute arah Madiun atau sebaliknya Surabaya yang tergesa-gesa, ini hindari jalur utama Saradan Madiun ya, karena saat ini masih ada pengaspalan jalan berlangsung. Jadi bisa menggunakan jalur tol saja. Kemudian informasi masuk kita dapati yang disampaikan oleh Pak Puguh ini tadi menginformasikan untuk di wilayah SPBU awar-awar Wilangan Nganjuk ya Danti.
0: Okay.
1: Ya. Ini tadi juga mengamati bahwasannya untuk stok biosolar yang ada di sana aman, namun antrian cukup panjang.
0: Okay.
1: Jadi sampai dengan keluar dari SPBU lumayan sekali ya untuk antriannya. Kemudian SPBU Guyangan juga solar kosong, kemudian SPBU Bagor juga kosong.
0: Okay.
1: Jadi yang ada ini di wilayah awar-awar, antrian cukup panjang sekali Danti, jadi perlu diwaspadai saja. Lalu informasi masuk kita dapat yang disampaikan oleh Ibu Lailia, ini sudah melintas di jalur Papar arah ke Jombang, lalu lintas masih aman saja, cuaca untuk siang kali ini cukup cerah Danti.
0: Oke, terima kasih informasinya. Saya lanjut ke Ilham Aditya.
2: Informasi masuk dari salah satu pengguna jalan, kabarnya di area Jombang, Jalan Raya Mojoka Krapak, Tembelang itu ada laka lantas Dandi.
0: Okay.
2: Yang menyebabkan mobil ambulan yang membawa jenazah almarhum dari insiden kapal Virgo.
0: Baik.
2: Itu bertabrakan dengan mobil yang ada di depan. Jadi diharapkan hati-hati sedulur cakra untuk ketika melewati di Jalan Raya Mojo Krapak Tembelang yang di depan AFKO gitu. Nah, informasi masuk lain dari Ibu Astuti yang sedang melintas di arah Semampir, dikabarkan bahwa arus lalu lintas juga lancar, tidak ada hambatan. Cuaca juga cukup cerah, bersahabat.
0: Okay.
2: Satu lagi informasi masuk dari Bapak Joko yang melintas dari arah Kertosono menuju ke Tulungagung, sekarang berada di Simpang Kawi. Menginformasikan bahwasannya juga arus lalu lintas berjalan dengan lancar, normal, didominasi oleh pengguna pribadi.
0: Okay.
2: Begitu Dandi.
0: Baik, terima kasih informasinya Ilham Aditya. Sebelumnya Intan Anggraini, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sedulur Cakra, Mayjen Donald Isak Panjaitan atau DI Panjaitan merupakan salah satu perwira TNI Angkatan Darat yang gugur dalam peristiwa G30S PKI pada 1 Oktober 1965. Beliau lahir di Sumatera Utara pada 9 Juni 1925 dan sejak muda aktif dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dalam perjalanan karirnya, D.I. Pandjaitan pernah terlibat dalam berbagai penugasan militer dan kemudian dipercaya menduduki sejumlah jabatan penting di lingkungan Angkatan Darat. Dalam kisah hidup beliau, D.I. Pandjaitan dikenal sebagai sosok yang memiliki perhatian terhadap keluarga dan pendidikan anak-anak beliau. Beliau bersama sang istri, Mari L.P. Pandjaitan, membesarkan anak-anak dalam suasana keluarga yang disiplin dan menanamkan nilai tanggung jawab serta kecintaan kepada bangsa Indonesia. Kehidupan kemudian berubah drastis ketika pada dini hari 1 Oktober 1965 sekelompok pasukan mendatangi kediaman beliau di Jakarta untuk membawanya pergi. Halo, selamat pagi Bapak Haji Sujat Miko. Apa kabar?
5: Selamat pagi. Assalamualaikum Mbak Danti. Alhamdulillah sehat bahagia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang kami dengar kabar baik dan kabar bahagia dari Panjenengan. Bapak izin, iya, monggo informasinya ada di mana pagi hari ini?
5: Iya, saya ini dari Semampir, Mbak, mengarah ke kampus Ika Bekriyata.
0: Baik.
5: Sangat siang ini karena tadi biasa pagi olahraga terus lapangan dulu, Mbak.
0: Iya, pagi-pagi disempatkan olahraga ya, Bapak.
5: Iya. Ini anu, Mbak, ada kecelakaan badan ini.
0: Di mana Bapak tepatnya?
5: Di Merican itu loh.
0: Oh, di Merican. Dari pabrik Iya, dari pabrik. Ini sisi mana ya, Bapak Sujat Miko?
5: Itu yang anu tuh, Mbak, yang ada ganti oli-oli yang ada ke utara sebelum kalau dari arah itu sebelum lampu merah ya.
0: Iya.
5: Kanan jalan kan?
0: Nggih.
5: Itu kan ada ganti oli-oli itu loh, ganti oli. Nah, itu kan kayaknya TKP-nya di bukan kayak tapi TKP-nya di situ.
0: Nggih.
5: Itu ada, saya tahu truk ya, truk bawa tebu.
0: Baik.
5: Terus ada jazz lama itu merah ditabrak itu sampai dari dalam itu kayaknya, tapi sampai ke pagernya uli itu. Terus ada mobil Innova itu kok dari arah utara nabrak itu ya, saya nggak tahu itu gimana itu.
0: Oke, berarti ada tiga ya Bapak?
5: Iya, ada tiga ini. Soalnya saya lihat depannya truk ini juga kaca-kacanya lampu-lampunya bukan pecah. Kacanya tapi lampu-lampunya ini pecah, ya kan. Terus mobilnya itu kok sampai nabrak itu, apa ditabrak sampai mau keluar dari ini hanya persepsi saya aja, Mbak, ya. Saya lihat itu. Karena itu tadi belum ada anggota tapi ada ambulan, jadi ya, tadi yang ngatur buka tutupnya warga.
0: Oke, okay, baik.
5: Iya.
0: Bapak.
5: Selamat datang. Tapi udah ada ambulan dari apa tadi dari partai PAN kayaknya itu
0: yang datang ke situ. Bapak izin kalau untuk truk yang muatan tebu ini truk gandeng atau bukan?
5: Truk engkel, Mbak.
0: Truk engkel.
5: Tapi truk engkel.
0: Oke. Okay.
5: Itu arah mungkin arahnya mau ke pabrik ya. Jadi dia dari utara mau ke pabrik. Tapi jalurnya itu dia kok jalur kanan ya. Apakah menghindari ini? Menghindari apa namanya itu yang penter itu mau putar balik atau gimana ya? Penternya kok atau penternya itu kok penternya Innovanya itu apa mau masuk ke ini mau ganti uli atau gimana gitu terus berpapasan.
0: Baik.
5: Apa seperti
0: Bapak kalau
5: tapi
0: untuk alhamdulillah. Bapak kalau untuk truk yang muatan tebu, ini muatannya sampai jatuh di jalan menutupi jalan atau tidak, Bapak?
5: Alhamdulillah tidak. Masih di dalam.
0: Oke.
5: Okay. Masih di dalam. Alhamdulillah tidak masih di dalam.
0: Kalau ketiga kendaraan sudah dipinggirkan semua atau ada yang sampai mengganggu lalu lintas di jalur utama, Bapak Sujatmiko?
5: Sampai ini tadi Salawas itu belum dievakuasi, Pak. Okay. Masih tetap mungkin menunggu dari kepolisian untuk di apa-apa. Jadi tidak ada yang berani untuk merubah posisi tetap seperti itu.
0: Baik. Berarti di sana buka tutup bergantian, Bapak?
5: Betul, Mbak. Yang bukan tutup warga yang ya.
0: Belum jadi ada kepolisian. Bapak, sewaktu panjenengan melintas di lokasi, kalau untuk pengemudi atau kernetnya ada penumpang itu kelihatan tidak, Bapak?
5: Yang kayaknya yang itu turun, Mbak, ya. Kayaknya, Mbak, ya. Yang sudah turun kayaknya. Cuma yang
0: mobil
5: ini yang apa? Innova. Yang mobil itu mobil bukan mobil Cina itu yang selama itu merah itu apakah dia berbenturan dengan itu terus dia natap ke apa tembok gitu, Mbak, ya? Temboknya itu ya. Temboknya ini karena dia posisinya nah itu apa dia terjepit atau gimana sebentar kok ada ambulans itu. Saya lihat kalau saya lihat antara truk dengan Innova tadi secara ini enggak ada. Mas, karena ada moncongnya itu jadi kalau nabrak depannya kan sudah itu, Mbak, ya, fotonya itu. Dia masih terhalang oleh moncongnya Innova itu. Cuma betul. Mungkin yang
0: Jazz tadi ya. Oke.
5: Iya, mungkin ya.
0: Semoga tidak sampai ada korban jiwa nggih, Bapak.
5: Iya. Bukan iya, Mbak. Semoga enggak ada korban.
0: Harapannya sama, Bapak. Ini panjenengan sudah sampai di mana, Bapak, sambil menyampaikan informasi?
5: Sudah pakai udara Kertaji sampai Polresta Kediri mau masuk ke kampus IKP kelihatan.
0: Sudah sampai ya. Baik. Terima kasih banyak.
5: Rumah saya kegambiran, bimbingan mahasiswa.
0: Padat dong, Bapak, hari ini.
5: Iya, makanya saya terus tanah sepati. Habis itu ada jam 1 ada uji S3 nanti sampai
0: luar biasa. Jaga kesehatan selalu, Bapak Anje. Semoga sehat.
5: Siap banyak.
0: Dengan senang hati. Salam sehat, salam bahagia, Bapak. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Haji Sujatmiko mengirimkan informasi ada kecelakaan di wilayah Merican, Kota Kediri. Ada 3 kendaraan yang terlibat, truk bermuatan tebu, 2 mobil, satunya mobil Honda Jazz warna merah, dan yang satunya adalah mobil Innova. Masih belum dievakuasi, masih belum ada petugas kepolisian, jadi harap waspada, hati-hati. Warga masyarakat setempat membantu pengaturan lalu lintas dengan cara buka tutup bergantian.

106,1 FM Radio Cakra Krisna, Sendulur Cakra. Informasinya tadi sempat terpotong ya. Kita membahas terkait dengan kisah hidup D.I. Pandjaitan. Beliau dikenal sebagai sosok yang memiliki perhatian terhadap keluarga dan pendidikan anak-anaknya. Beliau bersama sang istri Mari L.P. Pandjaitan membesarkan anak-anak dalam suasana keluarga yang disiplin dan menanamkan nilai tanggung jawab serta kecintaan kepada bangsa. Kehidupan keluarga kemudian berubah drastis ketika pada dini hari 1 Oktober 1965 sekelompok pasukan mendatangi kediaman beliau di Jakarta untuk membawa beliau pergi. D.I. Pandjaitan akhirnya gugur setelah menolak mengikuti kelompok tersebut dan kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, Kalibata, Jakarta. Pemerintah Indonesia kemudian menetapkannya sebagai pahlawan revolusi. Kisah keluarganya termasuk perjuangan anak-anak beliau setelah kehilangan sang ayah menjadi bagian dari sejarah yang menggambarkan bagaimana peristiwa 1965 tidak hanya berdampak pada kehidupan politik dan militer, tetapi juga meninggalkan luka mendalam bagi keluarga para korban.

Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: Sudah ada yang bergabung, Mas Kopeng. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mbak.
0: Selamat pagi. Bagaimana kabarnya, Mas Kopeng?
1: Kabarnya sehat, Mbak Afian, Mbak.
0: Alhamdulillah. Hari ini rute kirim kemana, Panjenengan?
1: Rute kirim Jombang Megalo, Mbak.
0: Jombang Megalo. Oke, baik. Sudah sampai di mana, Mas Kopeng?
1: Ini arah balik. Ya, arah balik.
0: Arah balik. Wah, jam segini sudah arah balik. Habis ini ada kiriman kedua atau sudah tuntas semuanya, Mas?
1: Kayaknya sudah tuntas ini, Pak.
0: Alhamdulillah, bisa istirahat lebih awal ya.
1: Istirahat lebih awal di itu, disuruh teman mandiin.
0: Waduh, mandiin.
1: Beruang.
0: Loh, kok beruang?
1: Mandiin itu loh, Mbak, birket. Binturong.
0: Oh, itu.
1: Gak tahu ya?
0: Iya, belum pernah lihat saya. Sesama birket. Pecinta birket. Hewan ya, Mas ya?
1: Sesama pecinta hewan, ya.
0: Oke, baik. Kalau untuk rute yang pagi hari ini, Mas, sejauh ini aman atau ada beberapa titik yang perlu diwaspadai oleh para pendengar?
1: Lancar ini, Mbak. Jombang Megalo ini. Cuaca
0: yang terik. Cuacanya terik ya. Oke, bisa. Ini rezekinya buat orang-orang yang jualan es, Mas.
1: Iya, es garbis tapi semangka pikir-pikir jalan tadi. Banyak.
0: Oh iya, kemarin itu sempat dapat info dari Bapak Tri, kabarnya Mojokerto itu sedang musim garbis belewah.
1: Sudah.
0: Iya, banyak yang jualan.
1: Kalau sini garbis.
0: Ya. Oke.
1: Garbis apa? Pikir-pikir jalan.
0: Oke, baik. Cuaca panas terik, sudah mampir beli es toh, Mas?
1: Belum.
0: Belum ya?
1: Pulang, Mbak.
0: Oke, baik. Lancar aman ya, Mas? Lebih banyak kendaraan apa saja tadi? Bermuatan atau pribadi?
1: Pribadi sama roda dua saja tadi.
0: Roda dua saja. Wah, inilah yo. Langsung was-was dong kalau nggak terlalu padat. Iya, dan selesai dan bisa istirahat, lanjut agenda lainnya ya. Baik, ada tambahan Mas Kopeng yang belum tersampaikan?
1: Ampun, itu aja Mbak.
0: Oke, siap. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Kopeng di wilayah Jombang.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: sejarah perjuangan bangsa.
1: Runtuhnya Majapahit dan bangkitnya Islam di Tanah Jawa. Majapahit merupakan kerajaan besar yang membentang dari ujung utara Sumatera, Selat Malaka hingga ke Papua mulai melemah akibat perang saudara selama 5 tahun yang terkenal dengan Perang Parekrek. Terjadi pada 1401 sampai dengan 1406 Masehi. Akibat perang inilah kerajaan Majapahit di bawah jurang kehancuran, sehingga kurang melakukan pengawasan terhadap beberapa kerajaan yang sebelumnya berada di bawah panji Majapahit yang kemudian mulai melepaskan diri. Misalnya, tahun 1405, daerah Kalimantan Barat direbut kerajaan Cina. Lalu disusul lepasnya Palembang, Melayu, dan Malaka yang tumbuh sebagai bandar-bandar perdagangan ramai yang merdeka dari Majapahit. Kemudian lepas pula daerah Brunei yang terletak di Pulau Kalimantan sebelah utara. Hal ini diperparah dengan pemberontakan-pemberontakan yang terjadi setelah Perang Parekrek. Akibatnya, perekonomian dan arus perdagangan Majapahit menjadi menurun. Di saat yang sama, penguasa kekhalifahan Turki Utsmani, Sultan Muhammad I, pada 1394 sampai dengan 1421 Masehi, mulai mengirimkan misi dakwah Islam yang berjumlah 9 tokoh ke Tanah Jawa, yang dipimpin oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim pada 1404 Masehi. 9 tokoh yang kemudian disebut Wali Songo angkatan pertama ini kemudian mendarat di Gresik.
0: Sejarah perjuangan bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel

Terima kasih untuk Anda yang sudah berbagi informasi pada kami menjelang jam 11 siang. Sedulur Cakra, saya Danti Danila bergeser ke ruang gatekeeper. Nanti akan dilanjutkan oleh rekan saya Intan Anggraini. Tetap di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Hati-hati di jalan, selamat siang.

0: Jangan iri kecuali kepada dua perkara. Orang yang dianugerahi Allah harta kekayaan kemudian ia membelanjakannya di jalan yang benar, dan orang yang diberi hikmah oleh Allah, pengetahuan tentang Al-Quran dan hadis, kemudian ia melaksanakan dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna jam 11 siang ya. Tentunya kembali lagi bersama dengan saya Intan Anggraini yang akan menemani aktivitas dan perjalanan Anda. Tentunya perkembangannya seperti apa sedulur Cakra, jalur utama ataupun jalur dalam kota, apakah masih aman, lancar atau mungkin sudah mulai ada kewaspadaan? Mengingat untuk di jalur utama Sara dan Madiun tolong dihindari ya, karena masih ada pengaspalan jalan. Informasinya dilakukan buka tutup jalan ya, buka tutup jalan, jadi hanya satu jalur saja yang bisa dilalui. Tentunya antrinya sampai di mana seluruh Cakra, mungkin ada salah satu dari pengguna jalan yang terjebak kepadatan, ini bisa diinformasikan ke kami melalui 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Nama saya Ibu Atun, alamat saya Desa Sumberejo, Dusun Lampah, RT2 RW3, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban. Utaranya Balai Desa Lampah. Saya menderita sakit asam urat, pegal linu, dan diabetes. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA, Gester, dan DM. Alhamdulillah, saya merasakan perubahan setelah habis 3 paket Herbal Naria. Herbal Naria, obat pilihanku.

Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Untuk Anda sedulur Jakra yang berada di wilayah Ngoro Jombang untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiyata Herbal Nariah Ngoro. Lokasinya berada di Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, Dusun Maron, Desa Sidowara, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Jam 11 siang lebih 9 menit ya, kira-kira perkembangannya seperti apa sedulur cakra untuk kondisi jalanan, jalur utama ataupun jalur dalam kota ya. Kemudian untuk ruas tol, kira-kira untuk rest area mana yang saat ini sudah dipadati oleh pengguna jalan, ini tentunya Anda bisa sampaikan karena beberapa titik jalur utama tadi ada kewaspadaan sehingga mungkin beberapa pengguna jalan menggunakan alternatifnya itu di ruas tol. Jadi takutnya nanti akan ada penumpukan volume kendaraan. Anda bisa kabarkan terus informasinya ke kami di 0852-9001061. Siang kali ini saya cek informasi terlebih dahulu ke ruang gatekeeper. Ilham, silakan.
1: Informasi masuk dari Ibu Nisa yang berjalan dari arah Lengkong menuju ke Jatikalen. Beliau mengabarkan bahwa tidak ada hanya hambatan dalam perjalanan, juga arus lalu lintas berjalan dengan baik, normal, didominasi oleh kendaraan pribadi. Lanjut masuk informasi dari Bapak Tono yang melaju dari arah Kertosono menuju ke Ngerajet. Sekarang beliau melintas di arah Warujayeng dengan kondisi jalur lalu lintas tidak terlalu padat dan didominasi oleh kendaraan pribadi. Terakhir informasi masuk dari Pak Intan, maaf, dari Bapak Supini, melaju dari arah Kertosono menuju ke Kota Kediri dari Simpang Jetis. Diinformasikan bahwa tidak ada hambatan dan lajur kondisi normal, cuaca juga bersahabat dan cerah. Beralih ke informasi berita nasional, kasus influenza A ditemukan di Kota Depok, Jawa Barat. Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok, Devi Mayori, menyebut 7 warga terkonfirmasi positif berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium. Dengan temuan tersebut diketahui sekitar 2 pekan sebelumnya, influenza A dapat menyerang berbagai kelompok usia, terutama ketika daya tahan tubuh menurun. Devi menjelaskan penderita influenza A dapat mengalami gejala yang berlangsung lebih lama seperti demam tinggi, badan terasa sakit, mengantuk dan kelelahan berat. Ia juga mengingatkan masyarakat untuk menjaga daya tahan tubuh dengan istirahat yang cukup, mengkonsumsi makanan bergizi dan rutin berolahraga. Sementara itu, Kementerian Kesehatan mencatat 1.527 kasus positif influenza dari 8.757 spesimen yang diperiksa hingga minggu ke-38 tahun 2026. Subtipe yang paling banyak ditemukan adalah influenza A H1N1 PDM09, disusul H3N2 dan influenza tipe B Victoria. Kasus influenza paling banyak ditemukan di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Sedulur cakra, diharap berhati-hati dan tetap jaga kesehatan. Intan.
0: Oke, baik. Terima kasih informasinya, Ilham. Bergeser ke Danti, silakan.
2: Kita juga sempat terima informasi, Intan, terkait dengan kecelakaan di wilayah Madiun. Ternyata kejadiannya kemarin sore setelah kita konfirmasi pada rekan-rekan Salantas Polres Madiun. Untuk lokasi tepatnya di Jalan Pagotan Ngelandung, tepatnya di Desa Ngelandung, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, jalur kabupaten. Untuk kejadiannya terjadi kecelakaan terjadi jam 3 sore lewat 20 menit waktu Indonesia Barat. Kemudian ini kalau dari data sementara untuk kendaraan yang terlibat adalah sepeda motor Honda dengan nopol AE37B82GM dengan kendaraan sepeda motor Honda nopol AE2107RF. Untuk korban ini kalau kita lihat di datanya, ada satu yang meninggal dunia, yang pengendara sepeda motor Honda yang nopolnya AE2107RF, Intan, di mana korban ini perempuan, masih 16 tahun usianya dan merupakan warga desa setempat juga. Jadi warga wilayah Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun. Kalau untuk yang pengendara lainnya, ini pengendara sepeda motor Honda yang nopolnya AE3782GM, informasinya sehat. atau okay. tidak mengalami luka yang serius ya. Mm-hmm. Perempuan juga usianya tidak jauh berbeda. Kalau yang korban meninggal dunia tadi berusia 16 tahun, mm-hmm. untuk korban selamat ini berusia 17 tahun. Sama-sama warga Madiun ya Intan ya. Okay. Harap waspada, hati-hati khususnya untuk orang tua ya. Jangan lupa selalu berikan pengawasan yang ketat kepada putra-putri yang masih di bawah umur, mengingat korban ini masih 16 tahun usianya. Hmm, ini seharusnya
0: pelajar,
2: belum,
0: ya?
2: Iya, belum punya surat izin mengemudi, belum punya KTP juga ya Intan. Hmm. Jadi untuk orang tua kami imbau, titipan pesan dari pihak kepolisian juga mengimbau agar memberikan batasan dan pengawasan yang ketat kepada putra-putri yang masih di bawah umur untuk tidak mengendarai kendaraan bermotor Intan.
0: Baik, terima kasih informasinya Danti Danila. Sebelumnya ada Ilham Aditya di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: 93,1 Radio Cakra Krisna mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.
1: Terkait rapat paripurna PAPBD Kabupaten Nganjuk tahun 2026, Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk Bapak Tati Teru Cahyono.
2: Hari ini penandatanganan persetujuan terkait perda. Raperda menjadi perda APBD PAK tahun 2026. Sudah disampaikan tadi masukan-masukan dari teman-teman badan anggaran di semua UPD. Mulai semua kegiatan yang intinya untuk perbaikan. Karena PAK ini anggarannya kan sedikit dari APBD kita. APBD kita kan tunduk kemarin 2,5 sekian, terus tambah PAK ini kan hanya sekitar 150 miliar sekian, jadi totalnya sekitar 2,6 PAK sama ini. Dengan kondisi keuangan seperti itu, kemarin kita membahas benar-benar sesuai yang memang sangat prioritas di masing-masing UPD ketuanya, karena memang diawali dari rapat komisi. Rapat OPD dengan mitra komisinya masing-masing, sehingga masukan-masukan di komisi baru dibahas finalisasi di badan anggaran. Badan anggaran kemudian itu yang paling prioritas itu mana, sehingga benar-benar karena anggaran itu, maka alhamdulillah dengan pembahasan mulai pagi siang malam kurang lebih ada 3 mingguan, hari ini sesuai dengan renja yang sudah dibutuhkan oleh badan musyawarah. Semua kegiatan masing-masing UPD, misalkan dari UPD itu yang paling prioritas mana? Misalkan dari pariwisata, kegiatan pariwisata yang bisa menunjang nambah PAD itu, misalkan kegiatan itu tambahan-tambahan seperti harga kegiatan kemarin itu, kegiatan apa ya, kayak hotel, kayak kegiatan-kegiatan yang kira-kira nanti bisa nambah dari perekonomian UMKM itu juga akan tambah, kurang lebih kan karena melibatkan banyak orang. Dari KPU-an juga gitu, kegiatan yang tidak mungkin bisa dilaksanakan karena proses kita pandai, dan ini 21 kita persetujuan Agustus-September. Setelah ini kan masih ada sisa, biasanya itu kan 3 hari untuk mengisi sesuai dengan hasil rapat, kemudian sudah penyempurnaan, kemudian dikirim ke provinsi untuk evaluasi. Evaluasi biasanya itu sekitar 14 hari kerja. Setelah itu kembalikan dari hasil evaluasi, kita bahas lagi di badan anggaran, kurang lebih nanti ya 5 hari. 5 hari nanti kita kembalikan lagi sambil nunggu reknya. Prediksi kami nanti sekitar September-Oktober minggu ketiga itu baru bisa eksekusi. Harapannya kan memang yang bisa nambah, jadi semangat nambah PAD, terus UMKM nanti juga bisa terus bisa tambah. Karena seperti itu dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti itu.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna, jam 11.27 menit ya. Beberapa daerah dikabarkan cuaca cukup terik panas ya. Tadi beberapa informasi yang kita terima, wilayah Nganjuk, Kediri, Jombang dan sekitarnya. Kemudian beberapa informasi yang kita dapati untuk stok biosolar ya. Ini tadi disampaikan untuk di wilayah Loceret sendiri, tepatnya Candi Rejo Loceret, itu aman seluruh cakra, jadi Pertalit, biosolar, kemudian Pertamax juga aman. Kemudian untuk SPBU yang ada di depan terminal baru, tadi kan sempat diinformasikan pagi sudah kosong ya, karena masih dalam proses pengiriman. Nah, namun untuk jam 11 siang tadi diinformasikan sudah mulai ada dan antriannya cukup panjang sekali. Kira-kira untuk sedulur cakra di siang kali ini apakah sudah melakukan pengisian BBM? Ini tentunya juga bisa disampaikan ya, daerah-daerah Anda kira-kira stoknya gimana? Apakah masih aman atau tidak per 1 Oktober? Kirimkan foto dan informasinya ke kami 0852-9001061.
1: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: Sementara itu di ujung telepon kita juga sudah berhasil tersambung dengan Kepala UPT Pemadam Kebakaran Kota Malang, Bapak Pandu Rizky Darmawan. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
1: Selamat siang, Bu Intan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Angge, Pak Pandu, gimana kabarnya siang kali ini? Jenengan sehat nggih?
1: Alhamdulillah, kami di UPT Damkar bersama anggota dalam keadaan sehat dan selalu siap memberi pelayanan kepada masyarakat.
0: Alhamdulillah, baik. Pak, kami dapat informasi ini adanya kebakaran toko di Jalan Bondowoso, Kelurahan Gading Kasri, maksudnya Klojen, Kota Malang. Nah, kira-kira untuk kronologinya itu seperti apa, Pak? Dan untuk kejadiannya kapan? Mungkin bisa disampaikan, monggo.
1: Oke, baik. Untuk seluruh pendengar setia Radio Cakra Krishna, jadi malam tadi, tepatnya tanggal 1 Oktober 2026, ya, sekira pukul 2 lebih 55 atau jam 3 pagi kurang 5 menit, seorang pengendara sepeda motor yang melintas melaporkan kejadian kebakaran kepada kami UPT Damkar Kota Malang. Kemudian setelah divalidasi, tim menuju ke lokasi, betul terjadi sebuah musibah kebakaran ya, yang menimpa sebuah toko furnitur dan elektronik ya, atau toko ogan namanya. Kemudian kami mengerahkan 4 unit kendaraan beserta 13 personil dengan total durasi waktu pemadaman 90 menit dengan sumber daya air 18.000 liter. Terdapat satu orang korban luka dalam insiden tersebut. Korban luka bernama Farid Effendi, merupakan warga Kabupaten Malang yang pada saat itu bertugas sebagai penjaga malam di toko tersebut. Alhamdulillah ketika pemadaman tidak mendapati kendala berarti ya, semua berjalan lancar dan alhamdulillah ya, bisa diselesaikan. Begitu, Mbak.
0: Oke, baik. Nah, tentunya untuk proses pemadaman dan pembasahan sendiri, Bapak Pandu, ini kira-kira apakah ada kendala dari teman-teman damkar untuk melakukan proses pemadaman?
1: Oke, baik. Jadi tidak didapati ya, kami tidak mendapatkan kendala atau hambatan berarti ketika proses pemadamannya. Semua berjalan lancar dengan prioritas pertama kami adalah menyelamatkan korban atau penjaga malam di toko tersebut. Alhamdulillah semua berhasil diselamatkan.
0: Oke, baik, siap. Nah, ini kira-kira dari data itu ada korban pria itu mengalami luka bakarkah, Pak Pandu?
1: Betul. Jadi satu orang korban luka ini mengalami luka bakar adalah atas nama Farid Effendi ya, warga Kabupaten Malang yang pada saat kejadian bertugas sebagai penjaga malam di toko tersebut.
0: Oke, baik, siap-siap. Untuk proses pemadaman dan pembasahan ini Pak Pandu membutuhkan waktu berapa lama?
1: 90 menit durasi operasi kami, alhamdulillah sampai dengan api dinyatakan betul-betul padam.
0: Oke, baik. Kemudian untuk area yang terbakar Pak, mungkin bisa disampaikan apakah sampai merembet ke bangunan lainnya?
1: Alhamdulillah untuk area yang terdampak ya, berhasil dilokalisir 90 meter persegi kurang lebih. Ini tidak sampai merambat ke bangunan di sekitarnya atau di sampingnya. Jadi yang terbakar ini hanya bagian depan toko yang kebetulan memang itu bagian tempat penyimpanan beberapa barang dagangan seperti kasur spring bed dan beberapa lemari dagangan. Kemudian tidak hanya barang dagangan saja yang terbakar, namun juga terdapat kerugian 2 unit mobil box milik toko ya. Mobil pickup box milik toko yang juga hangus terbakar, seperti itu.
0: Oke, baik, siap. Pak Pandu mungkin bisa disampaikan kembali terkait dengan kewaspadaan atau himbauan, karena mengingat saat ini kan musim kemarau, jadi potensi kebakaran biasanya cukup tinggi. Mungkin bisa disampaikan, monggo.
1: Oke, baik. Himbauan untuk seluruh masyarakat, ya, khususnya juga untuk semua pendengar setia Radio Cakra Krishna, untuk selalu waspada dan siap siaga karena kebakaran bisa terjadi kapan saja dan dengan penyebab berbagai hal. Salah satunya dengan selalu mengecek kembali instalasi listrik dan sambungan perangkat elektronik. Ya. Jika memang sudah tidak digunakan, segera dicabut ya, dari konektor atau dari colokannya, ya. Kemudian juga selalu periksa instalasi kompor gas ya, termasuk selang dan regulator. Karena menurut data dari Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN, usia pakai selang regulator ini hanya 1 tahun, dan usia pakai regulator ini 5 tahun. Artinya perangkat-perangkat ini memiliki batas kekuatan dan batas masa pakai ya. Nah, sehingga masyarakat harus rutin melakukan pemeriksaan dan perawatan secara berkala. Kemudian yang tidak kalah penting juga di musim kemarau kering dan angin seperti saat ini, kami mengimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran sampah secara sembarangan ya. Karena api sekecil apapun dapat dengan cepat membesar di tengah kondisi cuaca yang terjadi saat ini. Terima kasih.
0: Oke, baik. Sebelumnya terima kasih ya Bapak Pandu telah menyempatkan waktunya untuk di siang kali ini.
1: Terima kasih kembali Mbak Intan, terima kasih.
0: Selamat siang, selamat melanjutkan tugas kembali. Tetap semangat Bapak Pandu.
1: Terima kasih, semoga sehat selalu untuk seluruh pendengar Radio Jaka Krishna.
0: Oke, baik. Selamat siang, Assalamualaikum.
1: Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Barusan sedikit saja kita berhasil tersambung dengan Kepala UPT Pemadam Kebakaran Kota Malang, Bapak Pandu Rizky Darmawan, terkait dengan kebakaran toko di Jalan Bondowoso, Kelurahan Gading Kasri, Kecamatan Klojen, Kota Malang.

Zona Cakra. Huruf abjad pertama yang mengandung tulisan alfabetis dikembangkan bangsa Yunani. Mereka tidak menciptakan huruf, tapi mengambil tulisan bangsa Venesia pada abad 10 sebelum Masehi. Tulisan Venesia ini berasal dari tulisan Semit Utara. Tidak heran kalau dalam tulisan Yunani terdapat huruf yang juga terdapat di tulisan Semit Utara. Manusia pertama kali mengenalkan abjad pada zaman purba setelah zaman prasejarah, meski yang digunakan masih sangat terbatas atau masih sangat sedikit. Penemuan alfabet atau huruf ini sangatlah menguntungkan manusia pada zaman itu, karena dengan adanya abjad ini mempermudah manusia dalam segala bidang dan waktu yang digunakan pun lebih efektif dan efisien. Zona Cakra dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna, cek informasi ke ruang gatekeeper, Danti silakan.
1: Ini ada Mas Azril menyampaikan informasi. Wah, sudah sampai Kota Kediri, Intan. Okay. Beliau di sana, beliau melintas di itu jalur proyek pembangunan ruas tol di wilayah Kota Kediri, tepatnya di Jalan Mayor Bismo, Kelurahan Semampir, Kota Kediri ya. Jadi ini melintas di proyek Jalan Tol Kediri yang merupakan bagian dari Jalan Tol Kediri Tulungagung dan akses Bandara Doho. Memang kalau tambahan informasi Intan, untuk proyek Jalan Tol ini yang di Kediri itu melewati beberapa wilayah kelurahan yang ada di Kota Kediri. Antara lain di Kelurahan Mojoroto, Kelurahan Bujel, Kelurahan Gayam, serta titik awal jembatan penghubung yang dimulai dari Jalan Mayor Bismo di Kelurahan Semampir, Kota Kediri. Ini yang dilalui sama Mas Azril ya. Okay. Hati-hati di jalan, cuaca terpantau amat sangat cerah dan terik untuk siang hari ini. Ada juga Mas Farizal, ini menyampaikan informasi sampai di Jalan Ayani, Kertosono Nganjuk, ramai padat aktivitas masyarakat, dominasi kendaraan roda 2. Cuaca disampaikan panas. Ada juga Bapak Ilham, ini sampai di seputaran daerah Madiun, Kota Madiun juga disampaikan suhunya cukup tinggi, amat sangat panas sekali. Harap waspada, kendaraan roda 2 banyak mendominasi dan melaju dengan kecepatan tinggi, Intan.
0: Oke, baik, siap, terima kasih informasinya Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Satu hal yang perlu Anda waspadai, sedulur cakra, bahwasannya ada pengaspalan jalan di jalur utama Saradan Madiun ya, sehingga tentunya perjalanan Anda sedikit terhambat karena arus lalu lintas di sana juga diatur buka tutup jalan. Tadi diinformasikan untuk antriannya cukup panjang ya, baik dari arah timur maupun dari arah barat. Nah, mungkin ada salah satu dari pengguna jalan yang terjebak kepadatan, tentunya bisa sampaikan untuk informasinya ke kami melalui 0852 9000 1061.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

Kemarau panjang itu seru cakra ya, sudah mulai memukul sektor pertanian Kabupaten Magetan. Puluhan hektar lahan sayuran dilaporkan gagal panen akibat kekurangan air. Pada saat bersamaan debit waduk Gonggang di Desa Janggan, Kecamatan Poncol juga menyusut secara drastis. Kemarin Rabu 30 September 2026, penyusutan air membuat sebagian dasar waduk Gonggang terlihat. Tanah yang sebelumnya terendam mulai mengering hingga retak-retak. Dari kapasitas tampung normal sekitar 2,2 juta meter kubik, sisa waduk saat ini diperkirakan hanya sekitar 20% saja. Dampak kekeringan juga dirasakan petani sayuran di Kelurahan Sarangan, Kecamatan Plaosan Magetan. Puluhan hektar ladang yang ditanami tomat, kubis, cabai, hingga loncang atau daun bawang kekurangan pasokan air. Sebagian tanaman bahkan layu dan mati sebelum sempat dipanen. Kondisi tersebut membuat petani harus menanggung kerugian yang cukup banyak.

Hukum adalah hal penting yang harus diketahui dan dipahami semua kalangan. Radio Cakrakrisna kini memfasilitasi Anda yang ingin mengetahui, ingin belajar, atau berkonsultasi hukum melalui talk show Meja Hijau Radio Cakrakrisna. Bersama dengan narasumber, pakar hukum yang ahli di bidangnya. Hari Sabtu, jam 10 pagi sampai dengan jam 11 siang. Anda bisa menyimak melalui 106,1 Radio Cakrakrisna atau melalui aplikasi streaming Radio Cakrakrisna. Untuk bergabung, Anda bisa telepon atau WA di 0852-9001061. Mari melek hukum bersama Radio Cakrakrisna.

Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna siang kali ini ya. Kira-kira perjalanan Anda seperti apa? Apakah masih aman dan lancar saja? Atau mungkin di siang kali ini Anda sudah menyempatkan waktu beristirahat sejenak ya, karena setelah perjalanan yang cukup panjang, ini tentunya Anda bisa sampaikan untuk informasinya ke kami. Apakah menjumpai kewaspadaan-kewaspadaan? Nah, kira-kira kewaspadaan apa saja? Karena tentunya satu informasi dari Anda berguna bagi pengguna jalan yang ada. Tadi beberapa pendengar menyampaikan ya adanya kemacetan juga itu di wilayah Mojoroto, Kota Kediri, Sedul Cakra, tempatnya di wilayah Merican. Ini tadi antriannya juga cukup panjang. Ternyata untuk kemacetan tersebut imbas karena ada kecelakaan, yaitu melibatkan truk tebu dan mobil penumpang. Kira-kira apakah untuk siang kali ini sudah dilakukan proses evakuasi? Mungkin Anda salah satu dari pengguna jalan yang mengetahui informasi tersebut bisa menyampaikan melalui 0852-9001-061. Tentunya siang kali ini masih bersama dengan saya, Intan Anggraini, dibantu tugas gatekeeper ada Danti Danila dan Ilham Aditya.

0: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik agar kamu selalu ingat. Quran Surat An-Nur ayat 27.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Jam 12 siang lebih 7 menit ya. Tentunya masih bersama dengan saya Intan Anggraini yang menemani aktivitas dan perjalanan Anda. Kira-kira update cuaca untuk di daerah Anda sendiri bagaimana, sedulur cakra, kondisi jalanan? Apakah cukup ramai atau masih lancar dan aman saja? Nah, ini Anda bisa kabarkan juga untuk perkembangannya ke kami. Kirimkan foto beserta video atau bergabung via telepon kami melalui 0852 9001061. Sedulur cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Atau bisa juga hubungi gatekeeper kami melalui 0852 9001061. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Tembelang Jombang, untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiata Herbal Naria Tembelang. Lokasi berada di Jalan Raya Babat Jombang, Dusun Meli, Desa Bedah Lawa, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Sasaran dari Jembatan Pelosok ke Timur kurang lebih 50 meter.

0: Semoga aktivitas yang Anda lakukan di siang kali ini ya, di hari Kamis bertepatan di tanggal 1 Oktober 2026 berjalan dengan aman dan lancar sedulur cakra. Dan Anda yang mungkin saat ini sedang melakukan mobilitas perjalanan tentunya juga bisa memberikan informasi ke kami, perjalanan Anda apakah menjumpai kewaspadaan-kewaspadaan. Kira-kira untuk titik lokasinya seluruh cakra ini berada di mana saja, Anda bisa kirimkan foto beserta video atau bergabung via telepon kami di 0852 9001. Kali ini saya cek informasi terlebih dahulu ke ruang gatekeeper. Danti, silakan.
1: Setiap siang dan juga petang nanti Intan, kita selalu terima informasi update terkini dari rekan-rekan pengamat Gunung Api Semeru ya.
0: Oke.
1: Kalau untuk pantauan terkini siang hari ini, kalau diamati secara meteorologi, cuacanya cerah dan berawan ya untuk Gunung Api Semeru yang berada di ketinggian 3676 mdpl di Lumajang, Malang, Jawa Timur. Kemudian anginnya bertiup lemah ke arah selatan dengan suhu udara 21 sampai 28 derajat Celcius. Secara visual, gunungnya teramati jelas, asap kawah juga tidak teramati. Sementara untuk letusan, teramati 5 kali dengan tinggi asap 500 sampai 700 meter. Warna asapnya putih, tebal, kelabu, dan condong ke arah utara, Intan.
0: Oke, baik. Terima kasih informasinya Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Kali ini saya sapa dulu yang sudah bergabung, Pak Nyoman. Halo, selamat siang.
4: Pak Intan, halo, selamat siang, sehat selalu.
0: Iya,
4: oh, jeneng Intan masih wah, wahyu banget.
0: Amin,
4: ini.
0: Amin, amin. Waduh, jadi meleleh ini aku kayak es krim yang kena panas itu loh, Pak Nyoman.
4: Meleleh. Intan ya, taruh di mana-mana nggak bisa meleleh.
0: Oh iya.
4: Bukan asli ya.
0: Oh iya dong, Intan tuh asli kemurniannya ya.
4: Iya tuh.
0: Iya, ini berada di mana ini? Hayo, siang ini.
4: Ya, di Watapare. Ini sambil ngadapi geprek ini.
0: Oh gitu, aduh mantap dong. Sudah makan siang juga?
4: Ya sudah, selesai makan siang. Telepon ya. Angkat, Mbak Intan.
0: Alhamdulillah, akhirnya diangkat. Tak pikir dianggurin.
4: Oh, anggurin malah mabuk.
0: Oh, aduh. Oke, oke. Gimana ini? Gimana? Aman enggak, Pare?
4: Aman terkendali.
0: Alhamdulillah.
4: Oke, Mbak Intan, selamat siang, sehat selalu. Pendengar Cakra Krishna di mana berada, tetap semangat. Hari ini Kota Pare, situasi cuacanya sangat-sangat sejuk, menyengat.
5: Panas.
4: Panas ya. Panas katanya Pak Hasim.
5: Panas,
4: menyengat. Tapi tidak sepanas hatinya Mbak Intan.
0: Iya dong, jangan. Gak boleh. Suasananya aja yang panas. Yang penting hatinya harus adem terus, iya. Ya kan?
4: Adem ayem, yo.
0: Ini
4: situasi kendaraan kedua arah juga. Ya, agak landai ini. Tungaren hari Kamis agak landai. Biasanya wah, ruwet-ruwet, beruwet.
0: Biasanya ramai-ramainya, padat-padatnya ya.
4: Oh, nanti jam 3, jam 4 padat-padatnya.
0: Oh,
4: iya.
0: Padat-padatnya jam segitu.
4: Kan, orang-orang pada malas keluar ini, saking panasnya ini.
0: Tak pikir ya, tetap ramai terus kalau di Pare ya.
4: Ya berkurang lah.
0: Oh gitu.
4: Darahnya
0: berkurang. Berkurang ya.
4: Mungkin masih makan siang.
0: Makan siang.
4: Kalau Mbak Intan ya gak kepanasan pakai AC.
0: Oh iya dong, aku di dalam. Mau ini sampai gak pernah tahu ini mataharinya kemana sih. Iya toh.
4: Tapi ya selalu pakai AC, nanti kulitnya mengkerut-mengkerut.
0: Ulat, iya takutnya nanti mengkering-mengkering gitu ya.
4: Iya dong.
0: Betul sekali. Waduh-waduh. Oke, baik. Ada tambahan lagi mau disampaikan mungkin, monggo.
4: Ya, tambahnya salam-salam dulu aja sama Mbak Erika, sama Mbak Ii, semua kru Cakra Krishna lah semuanya. Tetap semangat, sehat selalu. Pak Loto di mana, Pak Loto? Pak Suwarno di mana? Mas Atin, Pak Tamin. Ke Tony, gimana kabarnya ini? Adem nggak di sana pakai AC? Jalannya pakai AC, ke Tony. Tokonya enggak.
0: Oh gitu.
4: Itu pegawainya udah duduk-duduk. Jam sekian duduk-duduk ngopi ngerokok. Jedus-jedus sih pegawainya ke Tony itu. Toko Lestari.
0: Gitu.
4: Ya semoga kita tetap semangat, tetap sehat selalu dimanapun berada. Saudara kita dan bisa mencari sesuap nasi setiap hari. Kita selalu bersyukur. Ya gitulah Mak Intan.
0: Okay.
4: Sampai jumpa kembali.
0: Baik, siap, terima kasih. Ketemu
4: bukan
0: siapa?
4: Nanti Mama Mak Intan. Sama Mbak Intan.
0: Loh, yo kapan? Kapan? Tak tunggu lo ya.
4: Cari hari yang luang.
0: Oh gitu. Oke, okay, baik, siap. Tak tunggu, kita selalu terbuka ya.
4: Terima kasih.
0: Iya, sama-sama. Terima kasih ya. Sampai jumpa, selamat siang. Barusan saja bergabung Pak Nyoman ya, Pare Kediri. Suasananya juga masih cukup panas-panasnya, terik-teriknya. Namun untuk update lalu lintas juga masih aman, tidak begitu ramai ya untuk di jalur utama Pare Kediri.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam

0: 106,1 Radio Cakra Krishna, cek informasi ke ruang gatekeeper Danti silakan.
1: Melanjutkan informasi dari rekan-rekan pengaman Gunung Api Semeru Intan, kalau untuk persiang hari ini ya, aktivitas kegempaan tercatat letusan sebanyak 25 kali, guguran 2, embusan 7. Kemudian kalau untuk tingkat aktivitas Gunung Api Semeru sampai dengan saat ini masih berada pada level 3 atau siaga dengan beberapa rekomendasi dari petugas. Yang pertama, tidak direkomendasikan melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan sejauh 13 km dari puncak atau pusat erupsi. Di luar jarak tersebut, masyarakat juga tidak direkomendasikan melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai atau sempadan sungai di sepanjang Besuk Kobokan karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 17 km dari puncak. Yang kedua, tidak direkomendasikan beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah atau puncak Gunung Api Semeru karena rawan terhadap bahaya lontaran batu pijar. Dan yang terakhir, direkomendasikan untuk mewaspadai potensi awan panas, guguran lava, dan lahar di sepanjang aliran sungai atau lembah yang berhulu di puncak Gunung Api Semeru, terutama di sepanjang Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar, dan Besuk Sat, serta potensi lahar pada sungai-sungai kecil yang merupakan anak sungai dari Besuk Kobokan, Intan.
0: Oke, baik. Terima kasih informasinya, Danti. Geser ke Ilham, silakan.
2: Informasi masuk dari Mas Azril. Dari Mas Azril mengirimkan video yang menuju arah Gameng Rejo, arah utara, atau sebaliknya, arus lalu lintas tidak terlalu ramai. Dan cuacanya dikabarkan cukup panas, hingga 37 derajat Celcius. Informasi masuk juga dari Ibu Sofi yang menginformasikan arus lalu lintas di depan Pasar Sukomoro Nganjuk ramai lancar. Dan informasi masuk lagi dari Bapak Ihsan, perjalanan dari Nganjuk menuju Solo saat ini sampai di Jalan Raya Ring Road Madiun, arus lalu lintas juga lancar, mulai cerah cuacanya dan cukup terik. Satu lagi informasi masuk dari Ibu Gina menginformasikan arus lalu lintas di depan SPBU Warujayeng ramai lancar, perjalanan dari Sono Ageng juga menuju Tanjung Anom terlihat cuaca cukup cerah dan bersahabat. Satu lagi informasi terakhir dari Bapak Eko, perjalanan dari Ponorogo menuju Wilangan saat ini melintas di Taman Kota Caruban, arus lalu lintas dikabarkan lancar dan tidak ada hambatan. Ada peningkatan volume kendaraan, cuaca juga cerah, terik, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih informasinya Ilham Aditya, sebelumnya aja Danti Danila di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Kalau kita berbicara mengenai terkait dengan aksi unjuk rasa sopir truk ya, yang ada di Surabaya. Jadi di mana sebelum aksi pada Rabu 30 September 2026, GSJT itu telah memberikan surat kepada Pertamina meminta audiensi bersama terkait masalah barcode dan BBM subsidi, tetapi tidak ada tindakan lanjut. Koordinator GSJT Supriyono mengatakan hal itu menyebabkan demo GSJT pada kemarin Rabu 30 September 2026 dan berlanjut hingga Kamis siang hari ini. Imbas demo yang dilakukan GSJT, kantor Pertamina Mor 5 Jawa Timur di Jalan Jagir Wonokromo Surabaya ternyata sudah diinformasikan agar mengosongkan kantor itu sedari hari Rabu. Yang tersisa hanya petugas keamanan kantor saja. Pihaknya juga menjelaskan ya bahwa para karyawan kantor tidak ada yang menginap sehingga pada hari Kamis pagi itu 1 Oktober 2026, para karyawan sudah tidak ada berada di kantor. Saat ditanya lagi mengenai adanya tindaknya himbauan WFH bagi karyawan, pihak keamanan kantor Pertamina Mor 5 Jawa Timur sudah enggan memberikan informasi lanjutan. Salah satu massa aksi menyebutkan dirinya melihat beberapa karyawan kantor semalam pulang jalan kaki karena kendaraan mereka tidak bisa keluar dari kantor Pertamina.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Ayo Kuliner Radio Cakrakrisna.
1: Sate menjadi salah satu kuliner khas Nusantara yang sudah mendunia. Ada berbagai macam jenis sate, mulai dari sate ayam, sate daging, sate tahu, sate lilit, bahkan sate bekicot. Di antara sekian banyak jenis sate, sate kenul termasuk dalam daftar kuliner legendaris khas Nusantara. Sate kenul terbuat dari daging sapi, kambing, atau ayam yang dipotong berbentuk dadu dan dibalut dengan parutan kelapa. Sate ini menjadi makanan khas Nganjuk, tepatnya berasal dari Desa Lumpangkui, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk. Konon, sate kenul sering disajikan saat hajatan. Untuk sedulur cakra yang penasaran dengan rasanya, tidak perlu nunggu hajatan. Selain itu juga dicampur dengan bumbu-bumbu yang terdiri dari kunyit, jahe, cabai rawit, jinten, bawang putih, merica, garam, dan ketumbar. Potongan daging kemudian dikepal-kepal supaya menjadi satu kesatuan yang solid. Setelah itu, sate kenul ditusuk menggunakan tusuk sate dan digoreng dengan minyak goreng berwarna kekuning-kuningan dan matang. Sate kenul awalnya merupakan sajian wajib dalam setiap penyelenggaraan hajatan masyarakat Jatikalen, Kabupaten Nganjuk. Keberadaan sate kenul tidak pernah absen dari hajatan warga. Seiring berjalannya waktu, sate kenul dikenal sebagai ikon Kabupaten Nganjuk. Sate kenul bisa dijumpai di banyak tempat di Kabupaten Nganjuk. Cita rasanya yang khas menjadikan kuliner ini banyak diminati pecinta kuliner. Sate kenul memiliki cita rasa pedas manis yang sangat lezat. Sate kenul ini bisa disantap dengan sayur usik. Masakan berkuah berbahan dasar potongan daging kambing bercampur tulang sapi berbumbu rempah-rempah. Sate kenul bisa dijumpai di warung-warung yang ada di Kabupaten Nganjuk. Ayo kulineran ke Nganjuk. Jangan

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Siang kali ini saya cek informasi terlebih dahulu ke ruang gatekeeper. Danti, silakan.
1: Terkait dengan kecelakaan yang terjadi di wilayah Geger Madiun kemarin sore, Intan, ya. Setelah kita pelajari lebih lanjut untuk kronologinya, sebelumnya kita sampaikan kembali bahwa kendaraan yang terlibat adalah sepeda motor Honda bernomor polisi AE3782GM yang dikendarai DA, perempuan 17 tahun, dan Honda AE2107RF yang dikendarai oleh SRP, perempuan berusia 16 tahun. Kemudian, berdasarkan hasil penanganan awal, kecelakaan ini bermula ketika sepeda motor Nopol AE3782GM yang dikendarai oleh DA ini melaju dari arah barat ke timur, Intan. Nah, saat berada di lokasi kejadian, sepeda motor tersebut hendak mendahului kendaraan roda 4 yang identitasnya belum diketahui. Pada saat bersamaan, ternyata dari arah berlawanan melaju sepeda motor lainnya, Honda AE2107RF yang dikendarai oleh SRP, yakni dari arah timur ke barat. Karena jarak kedua kendaraan sudah dekat, akhirnya pengendara sepeda motor yang sebenarnya berada di jalur yang benar, Honda AE2107RF, melakukan pengereman mendadak hingga terjatuh dan kemudian tertabrak oleh sepeda motor Honda AE3782GM yang dikendarai oleh DA. Akibatnya, sepeda motor Honda AE2107RF SRP mengalami kondisi fatal dan dinyatakan meninggal dunia. Sementara pengendara sepeda motor Honda AE3782GM berinisial DA dinyatakan dalam kondisi selamat. Dua kendaraan juga sudah dievakuasi, Intan, dan diamankan sebagai barang bukti di pos lantas 1205 Sekelip di wilayah Madiun. Polisi juga masih melakukan penanganan dan pendalaman terhadap kecelakaan tersebut, Intan.
0: Baik, terima kasih informasinya Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Durin, mau pesen diset ini, tapi takut gula darah naik. Belum lagi urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
5: Tenang, San. Hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal di tas.
4: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih? Herbal Naria?
5: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Nariah CA. Buat kamu, ada Nariah DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
4: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
2: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Satu hal yang perlu Anda ketahui, sedulur cakra jalur utama ya, Sarah dan Madiun, untuk di siang kali ini juga masih dilakukan pengaspalan jalan. Jadi sedari kemarin itu sudah dilakukan pengaspalan sampai dengan hari ini. Dan informasinya dilakukan buka tutup jalan karena hanya satu jalur saja yang bisa dilalui. Antrian cukup panjang tentunya sedulur cakra. Jadi Anda yang mungkin punya agenda ke Madiun atau mengarah ke Surabaya, nah ini hindari jalur utama. Mungkin jalur alternatifnya bisa gunakan ruas tol saja. Dan untuk Anda yang saat ini sedang melakukan aktivitas di luar ruangan juga bisa memberikan informasi ke kami untuk siang hari ini aktivitas apa yang Anda lakukan. Sementara itu, sebuah objek diduga cagar budaya berupa sumur jobong ditemukan di sebuah lahan dekat Sungai Brantas di Desa Trayang, Kecamatan Ngeronggot, Kabupaten Nganjuk pada Selasa, 29 September 2026. Temuan bersejarah ini langsung diselamatkan melalui proses ekskavasi oleh komunitas pecinta sejarah dan ekologi Nganjuk yang dirangkul oleh Dinas Porabutpar Kabupaten Nganjuk. Ketua Kota Sejuk Amin Fuadi menjelaskan bahwa penemuan ini bermula dari informasi adanya sumur jobong yang tidak sengaja ditemukan oleh masyarakat saat sedang mencari tanah uruk di wilayah tersebut. Khawatir objek tersebut rusak atau hilang, tim Kota Sejuk pun langsung bergerak cepat menuju lokasi untuk melakukan upaya ekskavasi. Amin juga menyampaikan bahwa sumur jobong yang ditemukan ini diduga berasal dari era Kerajaan Majapahit dan berfungsi sebagai dinding pembatas sumur. Berbeda dengan masa Mataram kuno yang masih menggunakan bata cetak melengkung yang tebal. Masyarakat era Majapahit telah mengenal teknologi luar biasa dengan memanfaatkan gerabah. Menariknya, di lokasi tersebut ditemukan dua sumur yang saling berdampingan dengan jarak hanya sekitar 2 meter serta berjarak 15 meter dari bibir sungai. Pada sumur kedua, yang kondisinya lebih dalam dan memiliki jumlah jogong lebih banyak, tim bahkan menemukan sistem pencernih air tradisional berupa sabut kelapa dan arang.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Cek informasi ke ruang gatekeeper. Danti, silakan.
1: Ini tadi sempat masuk tambahan informasi dari Bapak Tri Isbianto, okay. Intan. Informasinya untuk aksi demo sudah mulai di Frontage Ayani Surabaya. Full.
0: Oke, okay, full ya.
1: Iya, ini bukan yang sopir tapi yang buruh demo itu loh, Intan. Jadi okay. Ini aksi demonstrasi oleh massa buruh yang tergabung dalam namanya itu Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia. Okay. Informasinya ya. Nah, kalau dari beberapa informasi yang kita himpun, Intan, sebenarnya untuk detail aksi unjuk rasa ini waktu kumpulnya sejak jam 11 siang waktu Indonesia Barat tadi di depannya area gedung Kejaksaan Tinggi Kejati Jatim di Jalan Frontage Ahmad Yani Surabaya, tujuan akhir kantor Gubernur Jawa Timur di Jalan Pahlawan. Jadi rutenya itu, Intan, dari Ahmad Yani ke Monokromo, Jalan Raya Darmo, Urip Sumoharjo, Basuki Rahmat, Embong Malang, Blauran, Bubutan, Kebon Rojo, dan Jalan Pahlawan. Untuk info terkait dengan tuntutan utama, ini kabarnya untuk mendesak pengesahan RUU Perlindungan Ketenagakerjaan, reformasi pajak perburuhan, menolak pajak JHT, pesangon, dan THR. Kemudian penolakan pengali pesangon 0,5 serta penolakan upah murah. Info yang kita himpun ya. Terima kasih Bapak Tri Isbianto. Ada Bapak Yitno yang menambahkan informasi dari wilayah Jombang Kota. Cuacanya cerah, suhunya 34 derajat Celcius. Anginnya hampir tidak ada di wilayah Jombang Kota, Intan.
0: Oke, baik. Terima kasih informasinya Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ada kabar baik seluruh cakra yang masih punya kewajiban pajak kendaraan bermotor ya. Ini jadi di mana pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali memberikan pembebasan pajak kendaraan selama 2 bulan mulai 1 Oktober sampai dengan 30 November 2026. Program ini tentunya menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur. Melalui program tersebut, masyarakat Jawa Timur diberikan kesempatan untuk mendapatkan keringanan dalam memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor. Jadi untuk sedulur cakra yang pajak kendaraannya masih belum dibayarkan, nah ini mumpung ada program pembebasan pajak, jangan sampai dilewatkan. Manfaatkan periode yang sudah diberikan dan pastikan pembayaran dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Sekali lagi, program pembebasan pajak kendaraan ini berlangsung mulai 1 Oktober hingga 30 November 2026. Tentunya untuk di siang kali ini, sedulur cakra, waktu tidak terasa ya. Sudah hampir memasuki jam 1 siang, saya Intan Anggraini, waktunya bergeser. Selamat siang, selamat beraktivitas.

0: Sesungguhnya Allah tidak berbuat zalim kepada manusia sedikit pun, akan tetapi manusia itulah yang berbuat zalim kepada diri mereka sendiri. Quran Surah Yunus ayat 44.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat siang seluruh cakra, Anda masih mendengarkan 106,1 FM Radio Cakra Krisna. Bagaimana kabar Anda pada siang hari ini? Kami berharap apapun aktivitas yang sedang seluruh cakra jalankan selalu diberikan kelancaran dan hasil yang menyenangkan. Kali ini bersama saya Angga, sementara itu di Gatekeeper ada Danti Danila, ada Ilham, Mahbub Jamal, dan juga Intan Anggra ini yang siap menerima informasi dari Anda pada siang kali ini. Dan bagi seluruh cakra yang saat ini tengah dalam perjalanan, bagaimana update kondisi lalu lintas di wilayah Anda? Atau mungkin bagaimana kondisi cuaca di wilayah Anda saat ini? Silakan sampaikan informasi kepada kami di 0852-9001061. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi Herbal Nariah.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Nariah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama Herbal Nariah?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Naria terdekat. Atau bisa juga menghubungi Gatekeeper di 0852-9001061. Herbal Naria bisa didapatkan di Yata Herbal Naria Bojonegoro, tempatnya di Jalan Raya Bojonegoro Ngawi, Desa Seber Arum, Kecamatan Rahu, Kabupaten Bojonegoro, tepatnya Utara Pom Bensin Rahu. Baik, Sulur Cakra, kita langsung saja cek informasi ke ruang Gatekeeper. Silakan Danti.
1: Ada Bapak Pugu yang mengirimkan informasi Simpang 4 Guyangan Nganjuk. Antrian arah Nganjuk itu agak padat, Angga. SPBU solar masih belum ada informasinya ya. Memang tadi juga sempat diinformasikan oleh Bapak Muhammad pagi tadi, beberapa SPBU di ruas jalur arteri itu untuk biosolar masih dalam pengiriman ya. Tadi sempat info awal di SPBU Mangundikaran, kemudian di SPBU Kedung Soko Sukomoro, dan depannya Terminal Baru Nganjuk, itu informasinya masih dalam pengiriman. Sementara kalau untuk SPBU Candi Loceret ada solar dan pertalite ya, namun antreannya juga lumayan panjang infonya. Kalau untuk SPBU depan Terminal Baru itu update terkini sudah tersedia biosolar. Jadi yang sempat menunggu tadi pagi ya, itu sempat dalam proses pengiriman. Kemudian untuk menjelang siang tadi, informasinya yang depannya Terminal Baru itu sudah ready. Kemudian informasi lain, kita juga terima tambahan informasi yang disampaikan oleh Bapak Baktiar. Ini melintas di seputaran daerah Jiwan Madiun, tadi sebelumnya dari arah Jalan Raya Ring Road habis dari Surabaya, informasinya juga masih cukup aman habis dari ruas tol, kemudian masuk di wilayah Kota Madiun dari arah Dumpil juga cukup lancar, hanya saja cuaca ditambahkan cerah cenderung terik, Angga.
0: Oke, baik, kita lanjut ke Ilham Aditya, silakan.
2: Informasi masuk dari Bapak Agus, perjalanan dari Ponorogo menuju ke Kediri saat ini sudah sampai di Perak Jombang. Arus lalu lintas dikabarkan lancar dan juga cuaca cerah, panas terik. Lanjut informasi masuk dari Ibu Wiwi, menginformasikan arus lalu lintas di perempatan Kertosono ramai lancar di keempat arah. Perjalanan dari Paten Rowo Kertosono menuju Ngeronggo juga lancar dan cuaca cerah bersahabat. Masuk lagi informasi dari Ibu Fitri, menginformasikan arus lalu lintas di Pasar Baron ramai lancar. Perjalanan dari Sukomoro Nganjuk menuju Kertosono juga lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi. Masuk lagi informasi dari Bapak Firman, perjalanan dari Ngawi menuju Baron saat ini sudah sampai di Caruban. Arus lalu lintas masih lancar dan juga cuaca cerah bersahabat. Informasi terakhir dari Ibu Eni mengabarkan arus lalu lintas di pertigaan Warujayeng ramai lancar. Perjalanan dari Kalianyar menuju Prambon cuaca cukup cerah bersahabat.

0: 101 Radio Cakra Krishna.
1: Seluruh cakra, Timnas Indonesia menghadapi Bangladesh pada laga terakhir Grup A FIFA Asian Cup 2026 pada hari Kamis malam 1 Oktober 2026. Indonesia saat ini mengoleksi 4 poin sama dengan Malaysia, tetapi berada di posisi kedua karena kalah oleh selisih gol. Hanya juara Grup A yang berhak merajuk ke final. Skenario paling aman, Indonesia harus menang atas Bangladesh dan Malaysia gagal menang atas Singapura. Jika Indonesia menang dan Malaysia bermain imbang, Indonesia mengoleksi 7 poin dan langsung menjadi juara grup. Jika Indonesia menang dan Malaysia kalah, Indonesia juga mengunci posisi teratas dengan 7 poin, sementara Malaysia tetap 4 poin. Jika Indonesia menang dan Malaysia juga menang, kedua tim sama-sama mengoleksi 7 poin. Dalam kondisi ini, penentuan juara grup bergantung pada selisih gol dan kriteria berikutnya sesuai dengan regulasi kompetisi. Karena itu, kemenangan Indonesia perlu diikuti dengan jumlah gol sebanyak mungkin. Bahkan jika Malaysia menang, Indonesia perlu menang dengan margin yang cukup untuk memperbaiki selisih gol. Pertandingan Indonesia melawan Bangladesh dan Malaysia kontra Singapura akan berlangsung bersamaan mulai jam 7:30 waktu Indonesia Barat. Jadi kunci utama Timnas Indonesia adalah menang atas Bangladesh, kemudian memantau hasil Malaysia kontra Singapura. Indonesia tidak hanya mengejar 3 poin, tetapi juga selisih gol karena Malaysia saat ini memiliki keunggulan tersebut. Pertandingan ini sekaligus menjadi penentu tiket Indonesia melaju ke final FIFA Asian Cup 2026. Baik sedulur cakra, bagaimana update informasi di wilayah Anda saat ini? Dapat Anda kabarkan di 0852 9001061.

0: Baik seluruh cakra masih mendengarkan 106,1 FM Radio Cakra Krisna. Kami masih menunggu informasi serta partisipasi dan informasi terbaru dari Anda. Silakan bisa disampaikan ke gatekeeper kami di 0852 9001061. Seluruh cakra memasuki siang hingga sore hari ini, Kamis 1 Oktober 2026. Sebagian besar wilayah Jawa Timur diperkirakan dalam kondisi cerah hingga berawan. Potensi hujan ringan masih dapat terjadi secara lokal di sejumlah wilayah. Jadi perubahan cuaca tetap perlu diperhatikan bagi masyarakat yang sedang beraktivitas di luar ruangan. Untuk sore hari nanti, wilayah Kota Batu dan Lumajang diperkirakan berangin. Sementara bagian besar wilayah Jawa Timur lainnya cenderung cerah. Dan memasuki malam hari, beberapa wilayah seperti Bondowoso, Kota Batu, Lumajang, Pacitan, Ponorogo, Situbondo, dan Trenggalek berpotensi mengalami kondisi berangin. BMKG Juanda memperkirakan untuk suhu udara di Jawa Timur pada hari ini berada pada kisaran 16 hingga 36 derajat Celcius. Kondisi tersebut membuat sebagian wilayah tetap terasa panas, terutama pada siang hari. Masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan tetap disarankan perhatikan kondisi tubuh dan mencukupi kebutuhan cairan. Dan bagi pengendara maupun masyarakat yang beraktivitas hingga sore dan malam hari nanti, tetap perhatikan perubahan cuaca di wilayah masing-masing, terutama jika mulai muncul hujan lokal atau angin kencang secara lokal. Baik, kita cek informasi ke ruang gatekeeper, silakan Iis.
1: Ya, ada informasi masuk ini tadi disampaikan Pak Harun. Beliau perjalanan menuju ke arah Kota Kediri, sudah nyampe di sekitaran Jalan Ayani Kota Kediri, arus lalu lintas lancar, cenderung cerah saja. Lalu kemarau panjang, ini tak melulu membawa kesulitan ya. Ada juga warga Kecamatan Ngariboyo, Magetan, Jawa Timur, itu yang menyusutnya air embung Titan Krajan justru menjadi kesempatan untuk panen ikan dadakan. Jadi di sana juga air sudah mulai berkurang, Angga. Embung atau tempat biasanya yang banyak air itu sekarang juga sudah mulai surut. Ratusan warga beramai-ramai untuk ikut turun ke dasar embung yang mengering pada hari Senin kemarin, berbekal peralatan seadanya seperti jaring. Mereka itu berburu ikan yang terjebak di lumpur dan genangan air yang dangkal. Tak hanya orang dewasa, anak-anak pun juga ikut menceburkan diri dan menyisiri embung tersebut. Mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan ikan. Ada juga yang sampai mendapatkan ikan patin, itu bobotnya sekitar 10 kilo. Satu ikan patin itu ya.
0: Satu ikan patin ya isinya?
1: Iya, satu ikan patin, bobotnya itu kurang lebih 10 kilo begitu. Wah, gembira sekali ini warga sana ya, warga Magetan yang embungnya itu mengering, lalu kelihatan banyak ikannya, akhirnya jadi langganan tiap tahun ketika musim kemarau untuk dicari ikannya. Kalau di sini mungkin ya, di mana ya, mungkin di embungnya di sini ada kawasan Nganjuk itu sebagian saja. Nah, ini sudut cakra yang lain juga boleh ditambahkan saat musim kemarau, memanfaatkan dengan apa. Lalu info traffic yang sudah masuk di WA Gatekeeper, ada Pak Rahmat menuju ke arah Jombang tadi melintas sekitaran Bandar Kedung Mulia masih lancar, mendekati exit tol juga tidak ada hambatan, Angga.
0: Oke, baik, kita lanjut ke Ilham, silakan.
2: Informasi masuk terkait GSJT yang ada di Surabaya, Angga. Aksi demonstrasi sopir truk yang tergabung dalam gerakan sopir truk Jawa Timur itu berimbas pada salah satu pedagang buah, gitu Angga. Salah satu pedagang buah yang bernama Ali mengatakan kondisi pasar menjadi lebih sepi karena sejak akses jalan ditutup. Ia juga mengaku khawatir jika aksi berlangsung dalam waktu lama karena pedagang juga membutuhkan akses kendaraan untuk mengangkut dan membongkar pasokan dagang. Menurut Ali, kondisi serupa sebelumnya juga pernah terjadi ketika ada demonstrasi di kawasan Pertamina. Sementara itu, aksi GSJT di depan kantor Pertamina MOR 5 Jawa Timur, Jalan Jagir Wonokromo masih berlangsung pada hari Kamis 1 Oktober ini. Kendaraan peserta aksi masih berdatangan, sementara kendaraan pribadi dan kendaraan barang yang tidak mengikuti aksi dialihkan oleh petugas. Pengendara yang melintas di sekitar kawasan Jagir diimbau mengikuti arahan petugas dan menggunakan jalur alternatif jika diperlukan, Angga.
0: Oke, baik. Terima kasih, Lama Ditya. Sebelumnya juga ada Isatin di ruang gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik seluruh cakra, untuk aksi demonstrasi supir truk yang tergabung dalam Gerakan Supir Jawa Timur atau GSJT, tepatnya di depan kantor Pertamina Jawa Timur, Jalan Jagir, Wonokromo, saat ini juga masih berlanjut ya seluruh cakra, sejak Kamis pagi tadi. Ratusan truk juga masih berdatangan dan rapat ke lokasi aksi. Untuk update kondisi arus lalu lintas di sekitar persimpangan Jagir dan Ngagel saat ini terpantau ramai lancar. Dan jalur di depan lokasi aksi untuk sementara hanya bisa dilalui oleh truk peserta demonstrasi. Kendaraan pribadi maupun kendaraan barang lainnya yang hendak melintas dialihkan oleh petugas. Dan sebelah pengendara sepeda motor masih terlihat berupaya melintas, sementara sebagian lainnya berhenti di persimpangan Jagir untuk menanyakan jalur kepada petugas. Koordinator GSJT Spriono mengatakan untuk masa akan terus bertahan hingga ada kepastian mengenai tuntutan mereka. Dan para aliansi supir meminta bertemu dengan pihak yang memiliki kewenangan mengambil keputusan, terutama terkait persoalan barcode pembelian BBM bersubsidi dan akses solar bagi kendaraan towing. Dan bagi masyarakat yang akan melintas di kawasan Jagir Wonokromo, diimbau untuk mengantisipasi kepadatan dan mengikuti arahan petugas di lapangan. Dan pengendara dapat memilih jalur alternatif untuk menghindari lokasi aksi karena kondisi arus lalu lintas dapat berubah sewaktu-waktu menyesuaikan pengembangan demonstrasi.

0: Baik, Sulur Cakra yang baru saja bergabung dan mungkin tertinggal informasi dari kami, dapat menyimaknya kembali. Silakan kunjungi media sosial kami di Facebook Radio Cakra Krishna dan Instagram @1061cakrakrishna, serta jangan lupa kunjungi portal berita kami di cakrakrishna.com. Baik, Sulur Cakra, untuk aksi demonstrasi dan dari supir truk di kawasan Jagir Wonokromo, Surabaya pasti berdampak pada arus lalu lintas di sejumlah ruas jalan utama. Dan di Subkota Surabaya bersama kepolisian menyiapkan rekayasa lalu lintas untuk menghindari penumpukan kendaraan di sekitar wilayah Wonokromo, Jagir, dan juga Panjang Jiwo. Dan bagi pengendara yang datang dari Jalan Wonokromo sebelum DTC dan hendak menuju ke arah timur, arus kendaraan dialihkan lurus melalui Jalan Ahmad Yani, Kota Surabaya. Dan sementara untuk kendaraan dari Jalan Panjang Jiwo yang hendak menuju ke barat, dialihkan menuju ke Jalan Raya Nginden. Untuk kendaraan dari Jalan Jagir Wonokromo yang hendak ke arah timur, arus dialihkan menuju arah utara atau selatan. Dinas Perhubungan dan Kepolisian juga sudah memasang water barrier di sejumlah titik persimpangan jalan dan jembatan, termasuk kawasan jembatan Wonokromo. Karena itu, pengendara yang tidak memiliki kepentingan di kawasan aksi disarankan tidak memaksakan melintas dan memilih jalur lain sejak sebelum memasuki kawasan Wonokromo, Jagir maupun Panjang Jiwo. Jadi yang perlu dicatat, dari Wonokromo ke arah timur gunakan Jalan Ahmad Yani, dari Panjang Jiwo ke arah barat gunakan Jalan Raya Nginden. Sedangkan untuk yang dari Jagir ke arah timur bisa ikuti pengalihan arus lalu lintas ke utara atau ke selatan sesuai arahan petugas di lapangan, karena rekayasa lalu lintas dapat berubah sesuai kondisi di lapangan. Dan bagi pengguna jalan sebaiknya hindari kawasan aksi untuk sementara waktu untuk mengurangi risiko terjebak oleh kepadatan. Baik, Sulur Cakra, kita kembali cek informasi ke ruang gatekeeper. Silakan, Ilham.
1: Informasi masuk dari Pak Mahdi yang melakukan perjalanan dari Nganjuk menuju ke Kediri. Saat ini sudah sampai di perempatan Semampir. Menginformasikan arus lalu lintas lancar dan juga cuaca cerah. Masuk lagi informasi dari Ibu Ike. Menginformasikan arus lalu lintas di depan Polsek Kertosono ramai lancar. Perjalanan dari Patihan Rowo menuju Madiun juga cuaca cukup cerah, bersahabat. Satu lagi informasi masuk dari Bapak Ferry, perjalanan dari Nganjuk menuju Madiun. Saat ini sudah sampai di Saradan, arus lalu lintas juga lancar, cuaca cerah, kendaraan didominasi kendaraan pribadi. Satu lagi informasi terakhir dari Bapak Beni, perjalanan dari Plimping Kertosono menuju ke Ngawi. Saat ini sudah sampai di Caruban, arus lalu lintas juga lancar, cuaca cukup cerah. Angga.
0: Oke, baik, kita lanjut ke Danti, silakan.
2: Sebelumnya, Angga, kemarin itu sempat ada laporan warga Nganjuk atas nama Mbak Elo. Beliau itu melaporkan bahwa sang ibu tidak kunjung kembali ke rumah. Okay. Sejak hari Selasa 29 September 2026 sekitar jam 3 sore dan dilaporkan ke Cakra Krishna di hari Rabu ya, Angga, kemarin. Dan kalau dari informasi terkini, ini tadi kita cross check ulang kepada Mbak Elok, kabarnya sang ibu sudah kembali pulang. Iya, kita ucap syukur bersama karena sebelumnya beliau ini pergi meninggalkan rumah naik sepeda, tapi memang itu merupakan rutinitas sehari-hari dan biasanya selalu pulang ke rumah dalam keadaan aman. Namun hanya saja pada waktu hari Selasa itu, Angga, kok tidak kunjung pulang. Akhirnya khawatir dari pihak keluarga, anak-anak beliau sampai membuat laporan ke pihak kepolisian dan juga ke radio kita ya, Angga, untuk proses publikasi terkait dengan informasi beliau. Dan kita juga ikut senang bahwa beliau sudah bisa kembali kepada keluarga tercinta. Ini menjadi pembelajaran juga, Angga, apabila ada yang memiliki anggota keluarga sudah lanjut usia, apalagi memiliki riwayat, mohon maaf, pikun itu harus diawasi penuh ya, jangan diizinkan keluar atau pergi sendirian. Harap ditemani, didampingi, karena beberapa info terkait dengan kehilangan anggota keluarga sering kali ternyata yang bersangkutan itu sudah lanjut usia dan memiliki riwayat pikun ya, sehingga kesusahan untuk kembali pulang ke rumah. Mbak Elo, selamat ya berkumpul kembali bersama Ibu Mbak Elo. Ini semoga tidak terulang kembali ke depannya, Angga.
0: Oke, baik, terima kasih Dandi Danila. Sebelumnya juga ada Ilham Aditya di ruang gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, seluruh cakra, ada kabar baik dari keluarga Ibu Masih, warga Dusun Sentono, Desa Pacik Kulon, Kecamatan Pacik, Kabupaten Nganjuk. Ibu Masih yang sebelumnya dilaporkan meninggalkan rumah dan sempat dicari oleh keluarga, saat ini sudah kembali pulang ke rumah dalam kondisi selamat. Sebelumnya, Ibu Masih yang masih berusia 65 tahun diketahui keluar rumah pada hari Selasa 29 September 2026 sekitar jam 3 sore dengan menggunakan sepeda kayu. Dan pihak keluarga sebelumnya juga menyampaikan Ibu Masih juga memiliki riwayat pikun. Setelah informasi kehilangan tersebut disebarluaskan oleh Radio Cakra Krishna dan juga sudah dilaporkan ke pihak kepolisian, kini keluarga memastikan Ibu Masih sudah kembali dan berkumpul bersama keluarga di rumah. Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah membantu menyebarkan informasi dan ikut mendoakan. Dengan ditemukannya Ibu Masih yang sudah kembali ke rumah dan informasi pencarian tersebut juga dinyatakan selesai. Dan semoga untuk Ibu Masih selalu diberikan kesehatan dan keselamatan.

0: Info Sehat Radio Cakra Krisna. Indonesia memang kaya dengan tanaman herbal yang sangat bermanfaat. Salah satunya daun sirih merah atau piper crocatum yang sering ditanam atau dipelihara sebagai tanaman hias. Tapi, kegunaannya tidak sebatas menarik mata dan memperindah halaman atau taman. Sirih merah juga punya manfaat yang besar bagi kaum hawa, baik terhadap kesehatan maupun kecantikan. Sudah sejak dulu, sirih merah digunakan oleh para leluhur kita untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Di Jawa misalnya, sirih merah digunakan untuk menyembuhkan ambeien, keputihan, dan menghilangkan bau mulut. Kandungan alkaloid dianggap berfungsi sebagai antimikroba. Di Cina, sirih digunakan untuk meluruhkan kentut, menghentikan batuk, mengurangi peradangan, dan menghilangkan gatal. Dalam daun sirih merah terkandung senyawa fitokimia, yakni alkaloid, saponin, tanin, dan flavonoid. Sirih merah juga dapat menyembuhkan berbagai jenis penyakit seperti diabetes mellitus, hepatitis, batu ginjal, menurunkan kolesterol, mencegah stroke, asam urat, kanker, hipertensi, radang liver, radang prostat, radang mata, keputihan, mah, kelelahan, nyeri sendi, dan memperhalus kulit. Tidak perlu repot mengolah sirih merah ini, karena sirih merah juga termasuk salah satu kandungan dari nutrisi herbal Nariah DM.
1: Info Sehat dipersembahkan oleh Herbal Nariah.

0: Seluruh cakra, cuaca panas masih berpotensi dirasakan masyarakat Jawa Timur hingga Oktober 2026, termasuk di kawasan Malang Raya dan juga di Nganjuk dan sekitarnya. Untuk BMKG menjelaskan, kondisi ini dipengaruhi oleh paparan radiasi matahari yang masih cukup intens, ditambah oleh tutupan awan yang relatif rendah di sejumlah wilayah. Prakirawan BMKG Stasiun Klimatologi Malang Ahmad Lufi mengatakan, akhir September hingga Oktober merupakan salah satu fase ketika panas relatif terasa di wilayah Indonesia. Kondisi tersebut merupakan siklus yang rutin terjadi setiap tahun dan seiring pergerakan semu matahari menuju belahan bumi selatan. Beliau menyebut kondisi panas pada bulan Oktober masih akan terus terasa terutama pada periode puncaknya. Selain faktor posisi matahari dan tutupan awan, fenomena El Nino juga turut berkontribusi terhadap berkurangnya curah hujan. Kondisi ini dapat membuat tutupan awan berkurang, sehingga panas matahari terasa lebih kuat. BMKG memperkirakan kondisi panas masih berlangsung sekitar 1 hingga 2 pekan ke depan. Dan masyarakat diimbau untuk menjaga kondisi tubuh selama periode cuaca panas. Dan BMKG juga mengingatkan pentingnya mencukupi kebutuhan cairan agar tidak mengalami dehidrasi, serta menjaga asupan nutrisi dan menggunakan tabir surya seperlunya. Cek informasi ke ruang gatekeeper, silakan Iis.
1: Ya, program pembebasan pajak daerah Provinsi Jawa Timur untuk tahap 2 berlangsung dari 1 Oktober hingga 30 November 2026. Ini dalam rangka memperingati hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur. Untuk kebijakannya, yakni bebas sanksi administratif penghapusan denda keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor, lalu bebas pajak progresif pengemudi atau pemilik kendaraan lain, pengemudi atau pemilik kendaraan lebih dari satu tidak dikenakan tarif progresif, kemudian diskon tunggakan buruh, pengurangan sebesar 20% untuk tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan sebelumnya khusus sepeda motor roda 2 milik buruh. Lalu bebas tunggakan khusus, pembebasan tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan sebelumnya untuk sepeda motor roda 2 milik warga dalam data P3KE atau DTSIN, penghapusan kemiskinan ekstrim. Sepeda motor roda 2 untuk moda transportasi online atau ojek online, kemudian kendaraan bermotor roda 3. Untuk tempat pembayarannya nanti bisa di kantor bersama Samsat di seluruh Jawa Timur, lalu juga bisa di layanan Samsat keliling dan Samsat jempol, atau juga bisa di ATM Samsat Kris, kantor pos, dan gerai minimarket. Lalu juga bisa di kanal digital dan marketplace seperti POS IND, GoPay, Link Aja, seperti itu ya. Nah, itu bisa dibayarkan, Angga.
0: Oke, baik. Terima kasih, Isatin di ruang Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, seluruh cakra, Polri menetapkan nahkoda KM Virgo Transport 8 berinisial AY sebagai tersangka dalam kasus tenggelamnya kapal di perairan Laut Jawa. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, AY langsung ditahan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Penetapan tersangka dilakukan Direktorat Kepolisian Perairan Bahkam Polri setelah memeriksa dan mendalami keterangan sejumlah pihak. Kasubdit Gakum Ditpol Air Korpol Lairut Barkam Polri, Kombes Pol Kukuh Prabowo mengatakan, AY saat ini ditahan di ruang tahanan Polda Kalimantan Selatan. Dalam perkara tersebut, AY dijerat pasal 302 ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran atau pasal 474 ayat 3 Jenko pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Sementara itu, penyidik melakukan pemeriksaan untuk mengungkap secara utuh penyebab tenggelamnya KM Virgo Transport 8, termasuk kemungkinan adanya pihak lain yang turut bertanggung jawab. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Joni Edison Isir menyebut, Pemeriksaan sebelumnya juga dilakukan terhadap nahkoda, anak buah kapal yang selamat, dan pihak-pihak terkait lainnya. KM Virgo Transport 8 sebelumnya dilaporkan hilang kontak di perairan Masalimbu, Laut Jawa, pada 13 September 2026 sekitar jam 2 waktu Indonesia Tengah. Kapal tersebut berangkat dari Surabaya menuju ke Banjarmasin dengan membawa 243 penumpang. Proses penyelidikan masih berlanjut untuk memastikan penyebab kejadian dan pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Baik, seluruh cakra untuk informasi yang masuk di ruang gatekeeper sejauh ini, kondisi di Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya masih aman ya seluruh cakra. Termasuk untuk lalu lintas di jalur alteri juga tidak ada hambatan. Dan bagaimana update kondisi di wilayah Anda saat ini dapat Anda kabarkan di 0852 9001061.

0: Baik, seluruh cakra masih mendengarkan 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih bersama saya Angga, ditemani gatekeeper ada Isatin, Mabub Jamal, Intan Anggraini, dan juga Ilham Aditya yang siap menerima informasi dari Anda pada siang hari ini. Kabarkan update informasi di wilayah Anda saat ini di 0852-9001061. Baik, seluruh cakra, cek informasi ke gatekeeper, Iis, silakan.
1: Ada pesan masuk dari Pak Budi, insiden lalu lintas yang hari tadi yang terjadi di depannya AC Prima Merican Kediri. Nah, ini kalau kata Pak Budi, ada satu korban yang mengalami luka cukup serius sehingga kritis di rumah sakit. Ini kalau saya lihat dari video yang terlibat itu ada truk. Truk ini muatan, kalau tidak salah, tebu ya ini, tebu atau bambu. Kayaknya tebu, tapi tebunya terlihat memang kering sekali. Kemudian ada mobil Innova, Kijang Innova, ini menabrak di bagian pinggir. Kemudian hanya kendaraan, dua kendaraan itu kalau dari video, kurang lebih begitu. Nah, ini kami masih coba komunikasi dengan teman-teman unit Gakum Satlantas Polres Kediri Kota terkait dengan insiden lalu lintas di Merican Kediri ini. Okay. Kabarnya ada satu korban yang kritis begitu. Apakah ada pengendara roda 2? Oh, ada mobil lagi. Jadi ada 3 kendaraan. Ini mobil warna merah, mobil pribadi juga. Platnya AG1711A. Pas di depannya AC Prima Merican itu ya. Mohon bersabar juga untuk seru cakra, kami masih carikan info lebih detailnya. Lanjut info, ini tadi disampaikan teman-teman damkar Kabupaten Nganjuk. Jadi tadi bantu pelepasan cincin ya. Cincin itu ada di tangannya Mbak Renata, usianya 13 tahun, siswi MTS Miftahul Huda, yang langsung datang ke pos Tanjung Anom untuk minta dibantu melepaskan cincin yang ada di tangannya Renata ini tadi. Dan alhamdulillah sudah berhasil. Seru cakra yang lain mungkin kalau punya keluhan yang sama itu bisa langsung ke posnya damkar ya. Nah, ini bisa langsung ke pos damkar terdekat. Kalau Rejoso ya Rejoso, kalau di sekitaran Warujaya ya di Tanjung Anom, kalau Loceret ya di Pace begitu. Kalau di sekitaran Nganjuk Kota ada satu pos di Nganjuk juga. Kemudian informasi traffic datang dari Pak Sabar. Ini tadi menuju ke arah Waruturi, Gampeng Rejo, Kediri. Untuk arus lalu lintas di Simpang 4 Semen, Kediri, lalu lintasnya ramai lancar. Angga.
0: Oke, baik, terima kasih Satin di ruang gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, seluruh cakra, setiap tanggal 1 Oktober bangsa Indonesia memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Tapi pernahkah kita bertanya mengapa tanggal 1 Oktober yang dipilih? Untuk mengetahuinya, kita harus kembali ke sebuah malam yang penuh kedegangan, yakni pada 30 September 1965. Malam itu terjadi gerakan 30 September yang kemudian dikenal dengan G30S. Dalam rangkaian peristiwa tersebut, sejumlah perwira angkatan darat diculik dan kemudian ditemukan meninggal dunia. 7 orang yang kemudian dikenang sebagai pahlawan revolusi menjadi korban dalam peristiwa tersebut. Peristiwa ini menjadi salah satu titik paling kelam dalam sejarah politik Indonesia dan memicu perubahan besar dalam kehidupan bangsa dan bernegara. Memasuki 1 Oktober 1965, upaya pemulihan keamanan dan pengendalian keadaan dilakukan oleh unsur-unsur militer di bawah pimpinan Mayor Jenderal Soeharto sebagai Panglima Komando Strategis Angkatan Darat. Seiring berjalannya waktu, tanggal 1 Oktober kemudian diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Peringatan ini dikaitkan dengan keyakinan bahwa Pancasila tetap menjadi dasar negara setelah Indonesia melewati krisis politik dan kekerasan pada tahun 1965. Seluruh cakra, dari perjalanan sejarah itulah 1 Oktober bukan sekedar tanggal di kalender atau sekedar perayaan upacara. Hari Kesaktian Pancasila menjadi pengingat tentang pentingnya menjaga persatuan, kehidupan berbangsa dan bernegara, serta nilai-nilai Pancasila. Hari ini tugas kita bukan mengulang pertikaian masa lalu, tetapi belajar dari sejarah dan menjaga agar perpecahan tidak kembali terjadi. Karena Pancasila bukan hanya untuk dihafalkan, tetapi untuk diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.

Baik seluruh Cakra masih mendengarkan 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Bagaimana update informasi di wilayah Anda saat ini dapat Anda kabarkan di 0852-9001061. Baik seluruh cakra untuk pengendara yang dari Jalan Wonokromo sebelum DTC dan hendak menuju ke arah timur, arus kendaraan dialihkan lurus menuju ke Jalan Ahmad Yani. Sementara untuk kendaraan dari Jalan Panjang Siwo yang hendak menuju ke barat dialihkan menuju ke Jalan Raya Nginden. Untuk kendaraan dari Jalan Jagir Wonokromo yang hendak ke arah timur, arus dialihkan menuju ke arah utara atau selatan. Hal tersebut karena adanya aksi demonstrasi supir truk di kawasan Jagir Wonokromo yang berdampak pada arus lalu lintas di sejumlah ruas jalan. Disub dan kepolisian juga sudah memasang water barrier di sejumlah titik persimpangan dan jembatan termasuk Jembatan Wonokromo. Oleh karena itu, pengendara yang tidak memiliki kepentingan di kawasan aksi disarankan tidak memaksakan melintas dan memilih jalur lain sejak sebelum memasuki kawasan Wonokromo, Jagir maupun kawasan Panjang Siwo. Jadi yang perlu dicatat pada hari ini, dari Wonokromo ke arah timur gunakan Jalan Ahmad Yani, dari Panjang Siwo ke arah barat bisa gunakan Jalan Raya Nginden, sedangkan untuk dari Jagir yang ke arah timur bisa ikuti petugas untuk terkait dengan pengalihan arus lalu lintas baik ke utara maupun ke selatan. Dan untuk seluruh cakra ikuti arahan petugas karena rekayasa dapat berubah sesuai kondisi di lapangan. Dan bagi pengguna jalan yang akan melintas di kawasan Jagir Wonokromo, sebaiknya hindari kawasan aksi untuk sementara waktu agar mengurangi risiko terjebak oleh kepadatan.

Allah yang menjadikan bumi itu mudah untuk kalian. Maka berjalanlah di seluruh penjurunya dan makanlah sebagian rezekinya dan kepadanya lah tempat kembali. Quran Surat Al-Mulk ayat 15.

0: Baik, seluruh cakra masih bersama saya, Angga. Sementara itu di ruang gatekeeper telah bersiap ada Mahbub Jamal dan juga Isatin yang siap menerima informasi dari seluruh cakra pada siang hari ini. Dan bagi seluruh cakra yang saat ini tengah berada dalam perjalanan, bagaimana kondisi wilayah Anda saat ini? Dapat Anda kabarkan di 0852-9001061. Seluruh cakra herbal naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal naria, naria CA, naria gester, dan naria DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal naria.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada naria CA, gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Naria terdekat. Atau bisa juga menghubungi Gatekeeper di 0852 9001061. Herbal Naria bisa didapatkan di Yata Herbal Naria Bogor. Tempatnya di Jalan Raya Guyangan, Dusun Morobau, Desa Kerep Kidul, Kecamatan Bogor, Kabupaten Nganjuk. Tepat depan pos polisi timbangan Guyangan di utara jalan. Baik, seluruh cakra, pelatih timnas Indonesia John Herman meminta para pemain Garuda tidak melupakan tragedi Kanjuruhan. Pesan tersebut disampaikan menjelang pertandingan Indonesia menghadapi Bangladesh pada FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis 1 Oktober 2026. Pertandingan ini bertepatan dengan 4 tahun tragedi Kanjuruhan. John Herman mengatakan timnas Indonesia merupakan representasi sepak bola Indonesia. Oleh karena itu, para pemain diharapkan tampil dengan cara yang benar, sekaligus memberikan penghormatan kepada mereka yang kehilangan nyawa dalam tragedi tersebut. Herman juga menegaskan bahwa mengingat tragedi Kanjuruhan, penting agar sepak bola Indonesia dapat belajar dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Tragedi Kanjuruhan terjadi pada 1 Oktober 2022 setelah pertandingan Liga 1 antara Arema FC dan Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang. Sebanyak 135 orang meninggal dunia dalam tragedi tersebut. Pelatih timnas Indonesia John Herman mengaku sudah mengetahui peristiwa tersebut ketika dirinya masih menangani timnas Kanada. Bahkan beliau pernah mengikuti seremoni mengheningkan cipta untuk mengenang para korban. Bagi John Herman, mengenang tragedi Kanjuruhan bukan sekedar melihat kembali masa lalu, tetapi juga menjadi pengingat agar sepak bola Indonesia terus belajar dan berkembang. Dan John Herman berharap para pemain memberikan penghormatan terbaik ketika mengenakan jersey merah putih.

0: Baik, cek informasi ke Mahbub Jamal, silakan.
1: Pak Febri, perjalanan dari Nganjuk menuju ke arah Kediri saat ini sampai di jalur Loceret, kondisi arus lalu lintas terpantau ramai lancar dan cuacanya disampaikan masih bersahabat. Ada Pak Idham, ini tadi perjalanan juga dari Pare Kediri menuju ke arah Nganjuk Kota. Saat ini sampai di kawasan Papar Kediri, Simpang 4 Papar, kondisi arus lalu lintas terpantau ramai lancar. Tidak ada antrean kendaraan yang begitu panjang dan untuk cuacanya masih bersahabat. Pak Firdaus, perjalanan dari Mojokerto menuju ke arah Surabaya lewat jalur tol terpantau kondisi arus lalu lintas ramai lancar dan cuaca cerah. Pak Yunus, perjalanan dari Nganjuk menuju ke arah Jombang lewat jalur bawah sudah sampai di kawasan Baron Nganjuk, sejauh ini aman lancar, cuaca juga cerah. Bu Widya, perjalanan dari Kediri Kota menuju ke arah Kertosono saat ini sampai di kawasan Gampeng Rejo Kediri. Arus lalu lintas yang hari ini terpantau ramai lancar dan cuaca juga masih cukup cerah.
0: Oke, baik. Lanjut ke Isatin, silakan.
2: Mas Kopeng ini tadi menanyakan Srujakra untuk biosolar di sekitaran jalur Nganjuk ini apakah aman stoknya atau tidak. Sedulur yang sudah mulai ngisi mungkin di Kertosono sampai dengan Nganjuk Kota, kira-kira SPBU mana yang kosong atau SPBU mana yang ready untuk biosolarnya? Boleh dibantu ya Mas Kopeng, ini nanti mau kirim unit di sekitaran Nganjuk Kota, Srujakra boleh dibantu untuk SPBU mana yang saat ini stok biosolarnya ready. Saat ini sudah nyampe di Mengkreng, lagi ada kereta yang melintas, jadi lagi antri begitu. Cuacanya juga sangat cerah, cenderung panas, info dari Mas Kopeng. Lanjut lagi untuk arus lalu lintas, ini di jalur dalam kota Kediri ramai juga, tepatnya di sekitaran jalur Simpang 4 Semampir Kota. Nah, ini diinformasikan banyak kendaraan truk muatan barang yang mendominasi, Angga.
0: Oke, baik, terima kasih Satin. Sebelumnya juga ada Mahbub Jamal di ruang gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Baik, Sedulur Cakra masih mendengarkan 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu Anda untuk bergabung dan update informasi terbaru dari Anda di 085 0852 9001. Cek informasi ke Iis, silakan.
1: Ya, ada Mas Agus ini tadi membantu menjawab pertanyaan atau yang Mas Kopeng minta bantuan info kira-kira solar di mana tadi. Jam 2 siang tadi di SPBU Loceret itu beli dibatasi 200.000. Tapi kalau barangnya kan ada ya, berarti biosolarnya ada. Terima kasih Mas Agus karena sudah membantu menambahkan info. Mas Kopeng bisa langsung ke SPBU Loceret ya. Yang lain mungkin melintas sekitaran Nganjuk juga boleh diinfokan kembali. Satu informasi dari Seru Cakra ini bisa membantu banyak orang juga. Kemudian ruas tol Nganjuk arah ke Jombang, kata Pak Irham, ini tadi lancar saja di kilometer 600 lebih. Cuacanya masih cukup terik sekali. Kemudian Bu Ambarwati menuju ke arah Kediri, ini sudah nyampe di sekitaran Semen Kediri, depannya Terminal Tamanan. Untuk arus lalu lintas ini yang mendominasi kebanyakan kendaraan muatan barang, hati-hati dan waspada saja. Bu Lulu, ini tadi menginfokan posisi di Jongbiru, dekat sekali dengan jembatan Jongbiru. Update kabar dari beliau, sering sekali menemui kendaraan-kendaraan truk muatan yang mana muatannya itu adalah tanah uruk melintas di Jongbiru arah ke Merican. Oh, mungkin ada pembangunan ya, apalagi kan sekarang lagi banyak pembangunan, salah satunya itu jembatan tol untuk penghubung antara ruas tol Kediri, Tulungagung itu ya, termasuk juga yang menyambungkan ke Bandara Doho. Kemudian dari Pak Arman menuju ke arah Pare Kediri, jalur pelemahan banyak kendaraan pribadi saja, simpang 4 Pasar Bogo Pelemahan yang arah ke Pare Kediri. Angga.
0: Oke, baik, terima kasih Satin di ruang Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, Seluruh Cakra, kabar terbaru dari infrastruktur jalan di Jawa Timur. Jalan tol Probolinggo, Situbondo hingga Banyuwangi atau tol Prosiwangi, segmen Gending Krakasan Paiton saat ini resmi beroperasi dan ruas tol sepanjang 23,515 km ini dibuka secara gratis selama 14 hari sebagai masa sosialisasi kepada masyarakat. Selama masa gratis, pengguna wajib melakukan tapping kartu uang elektronik saat masuk dan keluar gerbang tol. Ruas ini memiliki dua gerbang, yakni gerbang tol Krakasan dan gerbang tol Paiton. Pengguna jalan dari tol Pasuruan Probolinggo juga bisa melanjutkan perjalanan menuju ke gerbang tol Krakasan maupun gerbang tol Paiton. Direktur Utama PT Jasa Marga Probolinggo Banyuwangi, Adi Prasetyanto, mengatakan masyarakat dapat memanfaatkan masa tanpa taraf ini untuk mengenali jalur, fasilitas, dan sistem transaksi di luas tol baru tersebut. Pengoperasian segmen Gending Paiton juga diproyeksikan mangkas perjalanan dari Probolinggo menuju ke Besuki dari sekitar 2 jam melalui jalur arteri menjadi sekitar 1 jam 15 menit. Ketika seluruh jaringan Prosiwangi beroperasi penuh, perjalanan Probolinggo menuju ke Banyuwangi diproyeksikan sekitar 3 jam. Tol Prosiwangi secara bertahap dibangun untuk memperkuat konektivitas kawasan timur Jawa Timur, termasuk membuka akses yang lebih mudah menuju ke kawasan wisata dan Banyuwangi hingga Pelabuhan Ketapang. Untuk saat ini, masyarakat memanfaatkan segmen Gending Krakasan Paiton secara gratis selama proses sosialisasi dan tetap memperhatikan rambu-rambu dan ketentuan keselamatan selama perjalanan.

0: Baik, seluruh Cakra masih mendengarkan 106,1 FM Radio Cakra Krisna. Dan kami masih menunggu informasi terbaru dari Anda, silakan bisa disampaikan melalui telepon atau WhatsApp di 0852-9001061. Jangan lupa ikuti media sosial kami di Facebook Radio Cakra Krisna dan Instagram @1061cakrakrisna serta portal berita kami di cakrakrisna.com. Baik, seluruh Cakra kembali cek informasi ke ruang gatekeeper, silakan Mahbub.
1: Masuk informasi disampaikan oleh Pak Agus, perjalanan dari Nganjuk menuju ke arah Madiun saat ini sampai di jalur Wilangan. Kondisi arus lalu lintas terpantau ramai lancar dan cuaca masih bersahabat. Okay. Ada Pak Guntur di kawasan Nganjuk Kota di sekitaran Jalan Termojoyo tepatnya. Arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar dan cuaca masih bersahabat saja. Pak Yunus di Jatikalen Nganjuk, cuaca terik, arus lalu lintas ramai lancar, didominasi kendaraan roda 2. Lalu ada Pak Susilo, perjalanan dari Madiun menuju ke arah Kediri lewat jalur tol, baru saja turun di Bandar Kedumulyo Jombang, kondisi arus lalu lintas terpantau ramai lancar.
0: Oke, baik, terima kasih Mahbub Jamal di ruang gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna. Nusantara Update.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengganti Menteri Luar Negeri Sugiono pada Kamis 1 Oktober 2026 ini. Prabowo kemudian menunjuk Wakil Menlu RI Armanata Nasir sebagai Menlu RI yang menggantikan posisi Sugiono. Prabowo juga menunjuk Sugiono untuk mengisi Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Sugiono dan Armanata dilantik di Istana pada Kamis siang 1 Oktober 2026 ini. Nusantara Update dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Watulawang Sawahan Nganju. Watulawang Sawahan Nganju merupakan destinasi wisata di Nganju yang menyuguhkan bentangan panorama alam yang mempesona. Watulawang Sawahan ini berada di Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganju. Lokasinya sekitar 20 km dari kota Nganju. Watulawang Sawahan berada di sekitar kawasan air terjun Sedudo dan berada di kawasan pegunungan Wilis. Untuk bisa mencapai lokasi ini, kita akan melintasi beberapa desa dengan jalanan mulus tapi berkelok-kelok. Tapi tenang saja, panoramanya yang sangat cantik, kita tidak

Bukit Watu Lawang, kita akan melihat batu-batu yang cukup besar. Di sini view hijau terhampar luas. Di sisi barat terlihat hutan beragam pohon rimbun dan perkampungan penduduk. Di sisi timur, hutan pinus terlihat eksotis.

Baik, Cakra, ratusan buruh dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI tiba di kantor Gubernur Jawa Timur, Jalan Pahlawan Surabaya, Kamis 1 Oktober 2026, menjelang pukul 1 siang tadi. Massa datang dengan 4 mobil komando dan langsung membentuk barisan di depan kantor gubernur untuk menyampaikan aspirasi. Setibanya di lokasi, massa membentangkan sejumlah poster berisi tuntutan ketenagakerjaan, diantaranya meminta segera disahkan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan, kenaikan UMSK 2027 sebesar 5%, serta segera dibahasnya Raperda Jaminan Pesangon. Koordinator lapangan kemudian memimpin orasi di atas mobil komando. Ketua FSPMI Jawa Timur, Jazuli, menjelaskan, aksi tersebut merupakan bagian dari demonstrasi serentak yang dilakukan oleh unsur serikat buruh di berbagai provinsi serta kabupaten dan kota di Indonesia. Sebelumnya, massa buruh dijadwalkan berkumpul di Jalan Rontek Ahmad Yani di depan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, sebelum bergerak menuju ke kantor Gubernur Jawa Timur dan di Jalan Pahlawan. Seluruh Cakra, bagi masyarakat yang beraktivitas di Jalan Pahlawan dan sekitarnya, diimbau memperhatikan perkembangan situasi dan mengikuti arahan petugas di lapangan. Aksi ini masih berlangsung untuk menyampaikan sejumlah aspirasi oleh buruh, dan pengguna jalan sebaiknya menyesuaikan perjalanan apabila terjadi kepadatan di sekitar lokasi aksi.

0: Baik, untuk seluruh cakra yang baru saja bergabung dan mungkin tertinggal informasi dari kami, Anda dapat menyimaknya kembali. Silahkan kunjungi media sosial kami di Facebook Radio Cakra Krishna dan Instagram @1061cakrakrishna. Dan Anda juga dapat langsung mengakses portal berita kami di cakrakrishna.com. Baik, seluruh cakra, aksi gerakan supir truk Jawa Timur atau GSCT di Jalan Jagir Wonokromo, Kota Surabaya masih berlanjut hingga saat ini. Koordinator GSCT Supriyono menyebut massa mengancam melanjutkan blokiran Jalan Jagir hingga hari Jumat 2 Oktober jika tidak ditemui oleh Direktur Pertamina Patraniaga Jatim Balinus untuk melakukan audiensi terkait dengan tuntutan para supir. Supriyono menjelaskan salah satu persoalan yang disampaikan adalah barcode pembelian solar yang berulang kali terblokir. Kondisi tersebut menurut GSCT berdampak pada sopir yang tidak bisa mendapatkan BBM solar subsidi untuk kendaraannya. Massa meminta adanya penyelesaian langsung dengan pihak yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan. Sementara itu, Ahmad Raidi selaku Area Manager Communication, Relation, dan CSR Pertamina Patraniaga mengatakan pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan BPH Migas terkait dengan tuntutan dan kebijakan untuk kendaraan towing. Usulan tersebut masih dalam proses evaluasi. Pemblokiran sebelumnya membuat akses kendaraan roda 4 di sekitar Jalan Jagir Wonokromo terganggu. Pengguna jalan yang hendak melintas di kawasan tersebut diimbau memperhatikan kondisi terbaru di lapangan dan mengikuti arahan petugas. Dan jika situasi masih padat atau ruas jalan masih ditutup, pengendara sebaiknya bisa menyesuaikan rute perjalanan. Baik, seluruh cakra, kembali lagi ke ruang gatekeeper. Silakan, Mahbub.
1: Ya, agak kami terima informasi bahwa kemarin Presiden Prabowo Subianto ini mengusulkan pemberhentian dan pengangkatan Kapolri melalui surat presiden atau surpres nomor R52/surpres/9/2026, dan ini mencopot Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo sebagai Kapolri dan mengusulkan Komjen Pol Suyudi Aryo Seto sebagai pengganti dari Listio Sigit Prabowo atau Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Dan info terbarunya, Angga dan juga Seluruh Cakra, setelah diganti sebagai atau dicopot sebagai Kapolri, Listio Sigit ini bergabung menjadi bergabung kepada Kabinet Merah Putih ya, pimpinan dari Presiden Prabowo Subianto begitu, sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Berdasarkan beberapa informasi yang kami himpun, rapat paripurna DPR RI yang dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani ini telah menyetujui pemberhentian Listio Sigit Prabowo dengan hormat dari jabatan Kapolri. Lalu juga Ketua DPR RI telah meminta persetujuan peserta rapat atas laporan Komisi 3 DPR mengenai pemberhentian tersebut, dan peserta rapat menyatakan setuju. Dan selanjutnya ini nanti akan dilantik Kapolri yang baru yang diusulkan oleh Presiden Prabowo Subianto, yakni Komjen Pol Suyudi Aryo Seto.
0: Oke, baik, terima kasih Mahbub Jamel. Lanjut ke Iis, silakan.
2: Ya, seperti yang disampaikan oleh gatekeeper Mahbub tadi ya, bahwasannya reshuffle dan juga pelantikan Kapolri itu dilaksanakan hari ini di jam 2 siang. Hari ini di kantor beberapa pejabat yang hadir antara lain Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, yakni Muhaimin Iskandar, kemudian Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Muhtarudin, dan juga masih banyak lagi. Sudah digelar sejak jam 2 siang tadi sampai dengan sekarang, sudah berlangsung selama 45 menit lamanya. Lalu saya juga ingin menyampaikan untuk info di WA Gatekeeper yang sudah masuk beberapa terkait dengan lalu lintas, seperti di jalur Wilangan Nganjuk masih aman saja, tidak ada hambatan. Lalu tadi juga ada Bu Malikah menginformasikan di Kedunglo, Ronggot Nganjuk, arah ke Papar Kediri ya, Untuk info arus lalu lintas, ini tadi juga diinfokan lancar saja, cuacanya cerah saja, belum ada informasi mendung maupun turun hujan. Angga.
0: Oke, baik, terima kasih Satin. Sebelumnya juga ada Mabuk Jamal di ruang gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Backslut Cakra untuk informasi yang masuk di ruang gatekeeper sejauh ini di Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya masih aman ya Sedulur Cakra, termasuk untuk jalur alteri juga tidak ada hambatan. Dan untuk stok BBM di wilayah Nganjuk berdasarkan informasi di ruang gatekeeper tadi juga masih aman. Dan bagaimana update kondisi di wilayah Anda saat ini dapat Anda kabarkan di 0852 9001. Baik Sedulur Cakra, Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan perombakan Kabinet Merah Putih pada hari Kamis 1 Oktober 2026. Sejumlah menteri dan pejabat negara dilantik di Istana Kepresidenan Jakarta. Dan dalam reshuffle kali ini, Bahlil Lahadalia ditunjuk sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi. Sementara Sugiono menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Selain itu, Muhammad Sarmuji dilantik sebagai Menteri Perindustrian. Pergantian juga terjadi di lingkungan kepolisian. Komjen Pol Suyudi Aryo Seto dilantik sebagai Kapolri, menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Sementara Listio Sigit mendapat penugasan baru sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Dalam rangkaian pelantikan tersebut, Presiden Prabowo juga melantik sejumlah wakil menteri serta pejabat negara lainnya. Perubahan jabatan tersebut menjadi bagian dari penataan Kabinet Merah Putih untuk sisa masa jabatan pemerintahan 2024 sampai 2029. Setiap pejabat yang dilantik kemudian mengambil sumpah jabatan di hadapan Presiden. Reshuffle Kabinet merupakan perubahan susunan pejabat dalam pemerintahan yang dapat mencakup pergantian, pengangkatan maupun pergeseran jabatan. Untuk perkembangan lengkap mengenai nama dan posisi pejabat yang dilantik hari ini, masyarakat dapat mengikuti informasi resmi dari pemerintah dan informasi yang terpercaya. Baik Sedulur Cakra, cek informasi ke ruang gatekeeper, silakan Iis.
1: Ya, jadi memang betul, kita memang dikagetkan juga ya dengan informasi ini tiba-tiba saja Bapak Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle kabinet di hari Kamis ini tadi. Salah satu perubahan jabatan yang dilakukan ialah pergantian Kapolri dengan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo berpindah menjadi Kepala Staf Kepresidenan dan posisinya sebagai Kapolri digantikan oleh Komjen Pol Suyudi Aryo Seto. Listio mengatakan dirinya mendapat informasi akan dilantik sebagai KSP di Istana Kepresidenan Jakarta. Lalu kalau menyoroti dari Ketua DPR RI Puan Maharani, ini yang menegaskan bahwasannya saat ditanya mengenai Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang dihentikan ya, Puan ini menyampaikan Listio Sigit Prabowo tidak dipecat, melainkan diberhentikan secara terhormat karena memang sudah waktunya. Itu kata Puan Maharani. Masa jabatan beliau telah berakhir. Ini masa jabatan dari Listio Sigit. Pernyataan ini disampaikan oleh Puan Maharani setelah memimpin rapat paripurna DPR RI yang menyetujui usulan pemberhentian Jenderal Listio Sigit sekaligus mengangkat Komjen Pol Suyudi Aryo Seto sebagai Kapolri yang baru. Nah, ini kalau beberapa poin yang disampaikan oleh Puan Maharani adalah diberhentikan dengan hormat. Bahkan bukan karena faktor usia atau pelanggaran. Saat dikonfirmasi oleh media mengenai alasan spesifik pemberhentian itu, Puan membantah adanya isu pelanggaran atau kendala faktor usia. Itu Puan membantah. Sesuai mekanisme, Puan menjelaskan bahwa DPR memproses pergantian ini secara resmi setelah menerima surat presiden atau surpres nomor R57/Pres/09/2026 yang dikirim oleh Presiden Prabowo Subianto pada tanggal 30 September 2026 kemarin, Angga.
0: Oke, baik. Terima kasih Isatin di ruang gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya.
2: mengikuti kursus mengemudi ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

Baik seluruh cakra, harga sejumlah kebutuhan pokok di Jawa Timur mengalami perubahan pada hari Kamis 1 Oktober 2026. Berdasarkan data Siska Perbapo Jawa Timur, harga beras premium tercatat sekitar Rp15.157 per kilogram. Beras medium Rp12.997, gula kristal putih Rp17.199, dan minyak goreng curah Rp20.761 per kilogram. Untuk kebutuhan protein, harga daging sapi paha belakang berada di kisaran Rp131.232 per kilogram, daging ayam ras Rp38.650, telur ayam ras di harga Rp24.644. Sedangkan untuk telur ayam kampung sekitar Rp46.172 per kilogram. Harga cabai rawit merah juga masih cukup tinggi, yakni sekitar Rp68.173 per kilogram. Dibandingkan hari sebelumnya, sejumlah komoditas saat ini mengalami kenaikan, diantaranya beras premium, minyak goreng curah, telur ayam kampung, cabai merah besar, cabai rawit, dan bawang putih. Sementara beberapa komoditas justru mengalami penurunan pada hari ini, seperti minyak goreng kemasan premium dan sederhana, daging sapi, daging ayam kampung, serta cabai merah keriting. Perlu diingat untuk harga tersebut merupakan harga rata-rata di Jawa Timur, sehingga harga di masing-masing pasar bisa berbeda. Perubahan harga kebutuhan pokok dapat dipengaruhi oleh pasokan, permintaan, cuaca, biaya produksi, hingga distribusi barang. Oleh karena itu, masyarakat disarankan tetap memantau harga sebelum berbelanja dan menyesuaikan kebutuhan rumah tangga. Baik seluruh cakra, tak terasa waktu sudah merapat di jam 3 sore. Saya Erlangga Sandi bergeser ke ruang gatekeeper. Terima kasih atas antusias seluruh cakra pada sore kali ini. Terus update informasi Anda melalui media sosial kami di Facebook Radio Cakra Krishna dan Instagram @1061cakrakrishna. Seluruh cakra juga dapat langsung mengakses portal berita kami di cakrakrishna.com. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas dan terus update informasi hanya di 106,1 FM Radio Cakra Krishna.

Aku pernah dadi lilin sing nganti entek-entekan ngancani peteng. Tapi ujung-ujungnya kowe milih karo padange lampu. Acuri. Nah,

0: Gumilang.
1: Thank you, ada baik geng.
0: Ternun.
2: Bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu. Minta tolonglah pada Allah, jangan engkau lemah. Hadis riwayat Muslim.
3: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda. Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Seru Cakra. Saya Iis yang akan melanjutkan tugas untuk di ruang siar jam 3 sore kali ini. Tadi bersama Angga Sandi ya, sekarang geser dengan saya Isatin. Keputusan besar Presiden Prabowo Subianto, Seru Cakra, ini resmi memberhentikan dengan hormat Jenderal Listio Sigit Prabowo dari jabatannya sebagai Kapolri dan menunjuk Kepala BNN Komjen Pol Suyudi Aryoseto sebagai calon tunggal penggantinya begitu. Dan untuk saat ini reshuffle serta pemberhentian Jenderal Listio Sigit masih terus berlangsung. Acara sudah digelar sejak jam 2 siang tadi. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.

0: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
2: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
1: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariah.
2: Nariah? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Nariah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
2: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariah.
1: Dah, kerja-kerja. Jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
3: Untuk mendapatkan herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda juga bisa menghubungi gatekeeper kami di 0852 9001 0852 9001. Herbal Nariah ini juga bisa Anda dapatkan di Biata Herbal Nariah Pacul Bojonegoro di Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. Untuk lokasinya tepat sebelah utara SDN 1 Pacul, ada di timur jalan.

0: Ya, Suri Jagra, sudah sampai mana perjalanan Anda untuk di sore kali ini sambil kita menyimak juga informasi reshuffle yang tiba-tiba disampaikan oleh Presiden Prabowo dan juga pemberhentian Jenderal Polistio Sigit Prabowo dari jabatan Kapolri. Keputusan itu memang diambil dalam rapat paripurna DPR setelah sebelumnya melalui proses di Komisi 3. Namun jangan kemana-mana karena setelah ini kami akan gabung juga dengan tim Jaring Radio.
1: Info Nganjuk 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP di Kabupaten Nganjuk mencatat nilai transaksi tertinggi se-Indonesia pada tahun 2026. Nilainya mencapai sekitar 15,2 miliar rupiah. Transaksi tersebut berasal dari berbagai komoditas yang dijual melalui KDMP, termasuk kebutuhan pangan dan kebutuhan petani. Capaian tersebut didominasi sejumlah komoditas utama seperti beras SPHP dengan nilai transaksi sekitar 12,4 miliar rupiah, minyak goreng sekitar 1,9 miliar rupiah, serta pupuk Korea sekitar 331 juta rupiah. Tingginya transaksi ini menunjukkan aktivitas penjualan melalui KDMP di Kabupaten Nganjuk cukup besar. Bupati Nganjuk Mahrin Jumadi menyampaikan capaian tersebut menjadi kabar baik karena menunjukkan perputaran ekonomi di Kabupaten Nganjuk berjalan. Kang Mahrin juga berharap keberadaan KDMP dapat semakin mendorong distribusi dari berbagai produk unggulan di wilayah-wilayah Kabupaten Nganjuk, sehingga produk lokal memiliki jalur distribusi yang lebih luas. Capaian transaksi KDMP ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat aktivitas ekonomi di tingkat desa. Dengan distribusi produk yang semakin luas, produk unggulan dari masing-masing wilayah Nganjuk diharapkan dapat lebih mudah dipasarkan dan menjangkau masyarakat.
1: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Cakra Krishna, Jaring Radio.
1: Halo, selamat sore, kembali di program Jaring Radio bersama saya, Intan Anggraini. Perum Bulog Cabang Bojonegoro menyiapkan 200 ton beras premium untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakat di wilayah Bojonegoro, Tuban, dan Lamongan. Selengkapnya disampaikan oleh Radio Krishna FM Bojonegoro.
2: Beras tersebut akan disalurkan secara bertahap melalui jaringan penjualan menyesuaikan kebutuhan dan perkembangan pasar. Pasokan ini ditujukan untuk memperkuat ketersediaan beras di wilayah kerja Bulog Bojonegoro yang meliputi Bojonegoro, Tuban, dan Lamongan. Pimpinan cabang Bulog Bojonegoro, Umar Said, pada Rabu 30 September 2026 menyampaikan bahwa langkah tersebut dilakukan di tengah harga bahan baku gabah yang masih cukup tinggi. Bulog berupaya menjaga keseimbangan antara ketersediaan bahan baku, harga jual, dan daya serap pasar, sekaligus terus memantau kondisi kebutuhan masyarakat di lapangan. Selain menyiapkan stok, Bulog Bojonegoro bersama pemerintah daerah, Satgas Pangan, jaringan retail, pelaku usaha pangan, dan pihak terkait juga memantau harga serta distribusi beras. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga kelancaran pasokan dan memastikan kebutuhan beras masyarakat tetap terpenuhi. Saya Desta melaporkan dari Radio Krishna FM Bojonegoro.
1: Warga Desa Trayang, Kecamatan Ngeronggot, Kabupaten Nganjuk menemukan struktur sumur tua atau sumur jobong saat menggali tanah di kawasan tepi Sungai Brantas. Selengkapnya disampaikan oleh Radio Krishna FM Nganjuk.
3: Ketua Kota Sejuk Amin Fuadi menyebut struktur jobong yang ditemukan memiliki ciri yang diduga kuat merupakan peninggalan era Majapahit. 3 jobong telah berhasil diangkat, sementara sekitar 3 jobong lainnya diperkirakan masih tertimbun di dalam tanah. Salah satu jobong memiliki tinggi sekitar 63 cm, diameter 80 cm, dan ketebalan dinding sekitar 3 cm. Di sekitar lokasi juga ditemukan pecahan bata kuno yang memperkuat dugaan kawasan tersebut pernah menjadi pemukiman masyarakat pada masa lampau. Proses penggalian dan penyelamatan masih dilakukan secara hati-hati untuk mengangkat sisa jobong yang tertimbun. Temuan tersebut selanjutnya diamankan dan dilestarikan melalui koordinasi dengan pemerintah desa. Sementara kajian lebih lanjut diperlukan untuk memastikan usia dan sejarah sumur kuno tersebut. Saya Caca melaporkan dari Radio Krishna FM Nganjuk.
1: Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, kembali mengalami erupsi sebanyak 7 kali pada Rabu, 30 September 2026. Selengkapnya disampaikan oleh Radio Krishna FM Lumajang.
4: Berdasarkan laporan Pos Pengamatan Gunung Api Semeru, letusan tercatat terjadi sejak pagi hingga sore hari dengan tinggi kolom erupsi mencapai sekitar 1 km di atas puncak. Aktivitas erupsi tersebut disertai lontaran abu vulkanik yang teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas sedang. Kondisi asap kawah juga terpantau berwarna putih hingga kelabu dengan ketinggian sekitar 50 sampai 100 meter dari puncak. Aktivitas kegempaan masih menunjukkan adanya erupsi dan guguran di kawasan Gunung Semeru. Masyarakat diimbau tidak melakukan aktivitas di sektor tenggara sepanjang Besuk Kobokan sejauh 8 km dari pusat erupsi. Warga juga diminta tidak melakukan aktivitas dalam jarak 500 meter dari tepi sungai yang berhulu di Besuk Kobokan karena berpotensi terkena perluasan awan panas dan lahar. Selain itu, masyarakat diminta mewaspadai potensi guguran lava dan awan panas guguran di sepanjang aliran sungai yang berhulu di sekitar puncak Gunung Semeru. Saya Laila melaporkan dari Radio Krishna FM Lumajang.
1: Pada 29 September 2026, kondisi kemarau panjang mulai memberikan dampak terhadap sektor pertanian dan perikanan di Kecamatan Loakulu, Kabupaten Kutai, Kartanegara, Kalimantan Timur. Selengkapnya disampaikan oleh Radio Krishna FM Loakulu, Kutai, Kartanegara.
5: Berkurangnya ketersediaan air membuat aktivitas pertanian dan perikanan masyarakat menghadapi tekanan, sehingga diperlukan dukungan infrastruktur untuk menjaga produktivitas. DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara mendorong pemerintah daerah melakukan perbaikan dan peningkatan sistem irigasi di wilayah Loakulu. Infrastruktur pengairan dinilai menjadi salah satu kebutuhan penting untuk membantu petani mendapatkan pasokan air, terutama ketika curah hujan rendah dan kondisi sungai maupun sumber air mengalami penurunan. Selain perbaikan irigasi, penanganan dampak kemarau juga perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan menyesuaikan kebutuhan masyarakat di sektor pertanian dan perikanan. Pemerintah daerah diharapkan memperkuat pengelolaan sumber daya air agar aktivitas produksi masyarakat tetap berjalan dan dampak kemarau dapat ditekan. Saya Tata melaporkan dari Krisnalakulu, Kalimantan Timur.
6: Wonosobo memetakan 28 desa yang dinilai memiliki potensi kerawanan menjelang pelaksanaan Pilkades serentak 2026. Selengkapnya disampaikan oleh Radio Krisna FM Wonosobo.
7: Dari total 166 desa yang akan menggelar Pilkades, sejumlah wilayah menjadi perhatian karena adanya potensi rivalitas antar calon dan persaingan basis pendukung. Hal ini disampaikan Kepala Kesbangpol Kabupaten Wonosobo, DRS Agus Kristiono MSI dalam kegiatan pendidikan politik bagi masyarakat di Kecamatan Leksono pada Selasa 29 September 2026. Agus Kristiono menyebut rivalitas antara calon dan basis massa dapat berkembang menjadi intimidasi, provokasi kampanye negatif, konflik horizontal, hingga bentrokan. Selain itu, netralitas panitia Pilkades perangkat desa dan BPD juga menjadi perhatian, termasuk potensi intervensi politik uang taruhan atau botoh serta mobilisasi massa. Mitigasi akan dilakukan terutama di desa yang memiliki polarisasi tinggi riwayat konflik atau rivalitas lama. Sementara itu, anggota Bawaslu Kabupaten Wonosobo, Ariantono, mengajak masyarakat ikut melakukan pengawasan secara partisipatif melalui langkah cegah cek dan lapor. Masyarakat diminta memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya serta melaporkan dugaan pelanggaran melalui kanal resmi. Anggota Bawaslu Wonosobo, Nasir Salasa, juga menekankan pentingnya netralitas panitia dan kepatuhan terhadap seluruh tahapan Pilkades serentak 2026. Saya Anissa Ariani melaporkan dari Radio Krisna FM Wonosobo.
6: Polresta Pati mengungkap kasus penusukan seorang pria berinisial AKA hingga meninggal dunia di sebuah tempat kos di Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Selengkapnya disampaikan oleh Radio Krisna FM Pati.
8: Peristiwa tersebut terjadi pada Minggu 27 September 2026 sekitar pukul 4 pagi. Pelaku berinisial E berusia 25 tahun kini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi. Kasat Reskrim Polresta Pati, Kompol Dika Hadian Wiratama mengatakan, kejadian bermula saat tersangka datang ke tempat kos istrinya yang berinisial V di Kecamatan Tayu. Tersangka berangkat dari Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak sekitar pukul 2 pagi dengan maksud mengajak istrinya pulang. Namun saat tiba di kos, tersangka mendapati korban berada di kamar istrinya. Keberadaan korban kemudian dipertanyakan hingga terjadi perselisihan dan tersangka mengambil pisau lipat yang berada di dapur lalu menusuk korban. Setelah kejadian, tersangka bersama istrinya membawa korban ke rumah sakit Keluarga Sehat Hospital Tayu, namun korban dinyatakan meninggal dunia. Polisi kemudian mengamankan sejumlah barang bukti dan memeriksa sejumlah saksi termasuk pemilik kos dan istri tersangka. Kompol Dika menyebut motif sementara berkaitan dengan rasa sakit hati dan cemburu. Namun, polisi masih mendalami seluruh fakta berdasarkan keterangan saksi dan barang bukti. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 466 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun. Yuni Cahya Gita melaporkan dari Radio Krisna FM Pati.
6: Sebanyak 9 pendaki menerobos jalur ilegal menuju puncak Batu Tulis di Dusun Precet, Desa Sumbersuko, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang. Selengkapnya disampaikan oleh Radio Krisna FM Malang.
9: Salah satu pendaki bernama David mengalami kelelahan ekstrim hingga hipotermia di pos 4 pada Selasa 29 September 2026. sementara 7 pendaki lainnya turun lebih dahulu untuk mencari bantuan. Kapolsek Wagir AKP Sigit Kurniawan mengatakan, pihaknya menerima laporan dari posko siaga mandiri Karhutla Cafe Merkusi sekitar pukul 13.45 waktu Indonesia Barat terkait adanya pendaki yang membutuhkan pertolongan. Tim gabungan kemudian bergerak menuju lokasi untuk melakukan penanganan dan evakuasi. Pendakian tersebut dilakukan melalui jalur tidak resmi Kenongo pada Minggu 27 September 2026 oleh 9 orang yang terdiri dari 7 pria dan 2 wanita. Menurut AKP Sigit Kurniawan, proses evakuasi membutuhkan waktu sekitar 4 hingga 5 jam karena petugas harus menempuh jalur dari lokasi pendaki menuju posko. Polsek Wagir juga akan memperketat pengawasan terhadap jalur pendakian ilegal dan melakukan pendataan terhadap 9 pendaki tersebut. Masyarakat diimbau mematuhi penutupan kawasan Pegunungan Kawi karena jalur pendakian masih ditutup akibat karhutla yang belum sepenuhnya padam. Rizka Aprilina, Krishna FM, Malang.
6: Pemerintah Kabupaten Pacitan melakukan pemetaan potensi kerajinan dan UMKM lokal sebagai upaya memperkuat daya saing produk daerah. Selengkapnya disampaikan oleh Radio Krishna FM Pacitan.
10: Pemetaan dilakukan untuk mengetahui potensi usaha dan produk lokal yang masih membutuhkan pendampingan, dukungan, serta pengembangan, sehingga program pemerintah dapat diberikan secara lebih tepat sasaran. Bupati Pacitan Indrata Nurbayuaji mengatakan, pemetaan potensi kerajinan dan UMKM penting dilakukan karena usaha kreatif masyarakat terus berkembang. Hasil pemetaan nantinya dapat menjadi dasar dalam menentukan bentuk pendampingan dan dukungan yang dibutuhkan pelaku usaha, termasuk dalam pengembangan kualitas produk dan perluasan pasar. Sementara itu, Ketua Dekranasda Kabupaten Pacitan, Evi Suraningsih menyampaikan, Dekranasda akan berperan sebagai fasilitator antara pelaku usaha, pemangku kepentingan, dan pemerintah daerah. Sinergi tersebut diharapkan dapat memperkuat pembinaan dan meningkatkan kualitas produk, kerajinan, serta UMKM lokal, sehingga semakin mampu bersaing dan memberikan dampak terhadap perekonomian masyarakat. Hati Anggraini, Krishna FM, Pacitan.
6: Satpol PP dan Damkar Kota Madiun mencatatkan ada 85 kejadian kebakaran selama musim kemarau 2026. Selengkapnya disampaikan oleh Radio Krishna FM Madiun.
11: Dari jumlah tersebut, 47 kasus merupakan kebakaran lahan, 14 kasus akibat instalasi listrik, 11 kasus kebakaran bangunan, 2 kasus kendaraan, dan 11 kasus lainnya. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Satpol PP dan Damkar Kota Madiun, Hengki Wahyu Setiawibowo, mengatakan kondisi kemarau yang kering membuat resiko kebakaran semakin tinggi. Masyarakat diminta tidak membakar sampah sembarangan, terutama di area terbuka atau dekat bahan yang mudah terbakar. Saya Fira, melaporkan dari Krishna FM Madiun.
6: Warga desa Karanggandu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, digegerkan dengan penemuan seorang pria yang meninggal dunia setelah 4 hari tidak pulang ke rumah. Selengkapnya disampaikan oleh Radio Krishna FM Trenggalek.
12: Korban diketahui bernama E. Munir, berusia 55 tahun, warga setempat. Korban ditemukan pada Selasa malam 29 September 2026 sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat di kawasan hutan Ngondo, Desa Karanggandu. Kepala Seksi Humas Polres Trenggalek AKP Tati membenarkan penemuan korban tersebut. Sebelumnya keluarga korban mencari keberadaan Munir karena selama 4 hari tidak pulang setelah pamit pergi ke hutan. Saat pencarian, keluarga menemukan sepeda motor milik korban terparkir, serta topi korban yang berada tidak jauh dari jurang. Setelah dilakukan pencarian ke dalam jurang, korban ditemukan dalam kondisi sudah meninggal dunia. Dari informasi yang dihimpun, korban diduga meninggal setelah terjatuh saat memanjat pohon kelapa. Dugaan tersebut diperkuat karena korban diketahui kerap menjual kelapa muda. Setelah ditemukan, kejadian tersebut dilaporkan kepada perangkat desa dan kemudian diteruskan kepada pihak kepolisian untuk proses evakuasi. Polisi masih melakukan penanganan terhadap kejadian tersebut. Saya Zana Nisa melaporkan dari Radio Krishna FM Trenggalek.
6: Demikian program Jaring Radio, saya Intan Anggraini, sampai jumpa.
13: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group, Radio Krishna FM Nganjuk, Radio Krishna FM Trenggalek, Radio Krishna FM Madiun, Radio Krishna FM Bojonegoro, Radio Krishna FM Pacitan, Radio Krishna FM Lumajang, Radio Krishna FM Malang, Radio Krishna FM Wonosobo, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krishna FM Pati, Radio Krishna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Loakuru Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krishna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, selamat sore Seru Cakra, terima kasih Anda masih menyimak frekuensi 106,1 Radio Cakra Krisna. Masih bersama dengan saya, Isatin, yang menemani aktivitas Anda di awal daripada bulan Oktober 2026 ini. Tambahkan Seru Cakra perkembangan jalur yang Anda lalui melalui 0852 9001061.

0: Saya update informasi ke Mahbub Jamal.
1: Yais, Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan reshuffle kabinet merah putih ya pada masa pada sisa masa jabatan periode 2024-2029 ini. Terdapat total 18 pejabat yang hari ini dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Di antaranya yang pertama Bahlil Lahadalia dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi. Lalu Sugiono sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Dudung Abdurrahman sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Armananta Nasir sebagai Menteri Luar Negeri. M. Sarmuji sebagai Menteri Perindustrian. Derajat Hariwibowo sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Nurkholisoh Ibnu Aman sebagai Wakil Menteri Keuangan. Luki Alfirman sebagai Wakil Menteri Keuangan. Lalu juga ada Muhammad Saleh Mustafa sebagai Wakil Menteri Pertanian. Irwan Meilanus sebagai Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan. Listia Sigit Prabowo sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Dedi Prasetya sebagai Kepala Badan Reforma Agraria Nasional. Arianto Wibowo sebagai Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Fadil Imran sebagai Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa. Nurzan Joher sebagai Ketua Ombudsman. Radian Syam sebagai Anggota Ombudsman. Dan Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto sebagai Kapolri serta Komjen Pol Wahyu Hadiningrat sebagai Wakapolri. Dan reshuffle kali ini merupakan yang ketujuh kalinya ya Is dan juga Seluruh Cakra yang sudah dilakukan oleh Presiden Prabowo sejak pertama kali menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia.
0: Terima kasih Mahbub, geser ke Angga.
2: Baik Is, ada informasi masuk disampaikan oleh Bapak Buku. Beliau melaporkan untuk Jalan Raya Wilangan arah ke Guyangan atau arah ke timur. Saat ini terpantau untuk arus lalu lintasnya ramai lancar saja, didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2 dan juga kendaraan roda 4. Untuk arus lalu lintas di kawasan Wilangan ini terpantau lancar, cukup lengang ya. Berdasarkan dari video yang dikirim oleh beliau, tidak nampak padat seperti yang di kawasan Saradan. Bapak Buguh juga melaporkan untuk di beberapa SPBU seperti di SPBU Awar-Awar, SPBU Bagor, dan SPBU Guyangan. Ini untuk biosolar saat ini masih dalam pengiriman atau masih belum ready. Dan untuk pengendara yang melintas di kawasan tersebut jika ingin mengisi BBM, harap dicek dulu ya untuk stok BBM-nya apakah sudah ada. Lalu ada informasi masuk disampaikan oleh Pak Puji, beliau menanyakan apakah jalur Saradan Lemah Abang ada pengaspalan jalan. Kalau berdasarkan informasi yang masuk di ruang gatekeeper beberapa waktu yang lalu, ada informasi di sekitaran perlintasan kereta api Saradan ada perbaikan jalan dan di tempat tersebut juga ada beberapa material di tepi jalan untuk perbaikan jalan. Lalu ada informasi masuk disampaikan oleh Bapak Iwan. Ini mengabarkan untuk arus lalu lintas di jalur utama dari arah Madiun atau menuju ke Nganjuk saat ini terpantau mengalami kepadatan yang cukup signifikan dengan ekor kemacetan yang mengekor hingga sampai di kawasan depan SMP Negeri 1 Saradan. Karena juga imbas dari perbaikan jalan di perlintasan kereta api Saradan tersebut. Dan untuk seluruh cakra yang melintas di jalur Saradan harap bersabar dan juga menjaga konsentrasi dalam berkendara karena saat ini juga ada peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan seperti yang dilaporkan oleh Bapak Iwan. Ada pesan masuk dari Mas Rian, beliau perjalanan dari Jombang mau menuju ke Nganjuk. Saat ini beliau masih melintas di kawasan Simpang Mengkreng. Untuk arus lalu lintas di Mengkreng saat ini didominasi oleh kendaraan besar yaitu kendaraan truk dan juga ada beberapa bus yang menaik turunkan penumpang dan beberapa kendaraan pribadi yang melintas aktivitas dari masyarakat setempat. Untuk arus lalu lintas, untuk cuacanya terpantau cukup cerah pada sore hari ini di kawasan Mengkreng tersebut. Lalu ada pesan masuk lagi disampaikan oleh Mbak Siska. Ini beliau perjalanan dari Bojonegoro mau menuju ke Sawahan Nganjuk. Saat ini beliau melintas di Simpang 3 Pasar Rejoso. Melaporkan untuk Simpang 3 Pasar Rejoso ini arus lalu lintasnya cukup lengang, hanya didominasi oleh masyarakat sekitar yang beraktivitas, dan juga ada beberapa pengendara yaitu para pekerja yang pulang dari tempat kerja. Untuk cuacanya di kawasan Rejoso atau di Pasar Rejoso saat ini masih cukup cerah.
0: Baik, terima kasih Angga Sandi dan Mahbub Jamal, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
3: Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, Jenderal Listio Sigit Prabowo diberhentikan dari jabatan Kapolri oleh Presiden Prabowo Subianto karena masa kepemimpinannya dinilai sudah waktunya berakhir, serta sebagai bagian dari rotasi dan penyegaran. Alasan pemberhentiannya adalah masa jabatan telah selesai. Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan bahwa pemberhentian Jenderal Listio Sigit Prabowo dilakukan secara hormat karena sudah waktunya berakhir setelah menjabat sejak tahun 2021. Penyegaran organisasi juga ya. Pergantian pimpinan Korps Bayangkara ini menjadi momentum bagi Presiden untuk melakukan rotasi dan penyegaran tata kelola di tubuh kepolisian. Pengganti baru, Presiden Prabowo Subianto menunjuk Kepala Badan Narkotika Nasional BNN Komjen Pol Suyudi Aryo Seto sebagai calon tunggal pengganti Kapolri.

0: Lentera Cinta dari Nicky Astria. Komposisi ini saya sembahkan untuk seluruh cakra yang sedang mendengarkan di rumah maupun di perjalanan, menjadi teman dalam perjalanan ya dulur, sambil beraktivitas. Mungkin ada yang sekarang lagi ngantri di SPB untuk ngisi bahan bakar, baik solar, Pertalite atau Pertamax, atau mungkin Anda yang saat ini sedang di perjalanan juga mengantarkan putri untuk jalan-jalan atau ngaji sore kayak gitu ya, beraktivitas sehari-hari. Tetap semangat dalam beraktivitas, dulur. Saya ke gatekeeper Angga.
1: Baik, Is, ada informasi masuk disampaikan oleh Mas Arya. Beliau perjalanan dari Madiun ke Kediri. Saat ini beliau sudah sampai di kawasan Loceret Nganjuk. Melaporkan untuk Loceret Nganjuk, saat ini arus lalu lintasnya lancar, baik dari arah Nganjuk Kota ke Kediri maupun sebaliknya masih cukup lancar pada sore hari ini. Dan tadi juga mengabarkan di kawasan Saradan cukup panjang ya untuk antrian kendaraan, dan apalagi menjelang sore hari ini ada peningkatan volume kendaraan. Untuk kawasan Loceret dilaporkan oleh Mas Arya, cuacanya juga masih cukup terik, angin tidak terlalu berembus kencang.
0: Okay.
1: Ada Mbak Dian, ini perjalanan dari Lengkong mau menuju ke Pelosok Jombang. Saat ini beliau melintas di kawasan Pelandaan atau perbatasan Nganjuk Jombang di Jatikalen. Saat ini arus lalu lintasnya terpantau lancar, cuacanya juga dikabarkan oleh beliau cukup cerah. Ada informasi masuk ini dari Ibu Riri. Ini perjalanan dari Gondang, Kabupaten Nganjuk, mau menuju ke Mojokerto. Saat ini beliau melintas di kawasan Gedek. Sudah masuk Mojokerto ya untuk Gedek ini,
0: yeah.
1: Mengabarkan arus lalu lintasnya lancar, dilaporkan juga banyak truk pengangkut tebu yang melintas di kawasan Gedek Mojokerto yang ke arah timur atau arah Surabaya. Lalu ada informasi dari Mas Rama, ini mengabarkan di Jalan Ahmad Yani Nganjuk untuk cuacanya masih cukup terik pada menjelang sore hari ini. Untuk lalu lintasnya didominasi oleh para pelajar yang sudah pulang dari tempat sekolah. Ada informasi masuk, ini dikabarkan oleh Bapak Ajir. Beliau mau menuju ke Batu atau Kota Batu. Saat ini sudah sampai di kawasan Mojoagung. Mengabarkan untuk kawasan Mojoagung, saat ini arus lalu lintasnya ramai lancar, dominasi oleh kendaraan pribadi. Satu lagi ada pesan masuk disampaikan oleh Pak Eri. Ini dari Jombang mau menuju ke Pacenganjuk. Saat ini beliau sudah sampai di kawasan Warujeyeng. Dikabarkan untuk kawasan Warujeyeng arus lalu lintasnya lancar dan juga didominasi oleh kendaraan pribadi, Iis.
0: Baik, lanjut Mahbub, silakan.
2: Ada Mas Kopeng, perjalanan dari Nganjuk menuju ke arah Jombang. Tadi sebelumnya dari Jombang ke arah Nganjuk ya, ini udah kembali lagi.
0: Okay.
2: Sampai di Jalan Ayani, sejauh ini aman, tidak ada hambatan. Kalau saya perhatikan dari video yang dikirimkan cukup ramai ya, terutama di kendaraan roda 2 untuk di sore hari ini. Lalu Pak Sanusi, tadi perjalanan dari Nganjuk menuju ke arah Jombang lewat jalur Sukomoro, saat ini juga masih aman. Di sekitaran Lundo banyak kendaraan roda 4 juga yang melintas. Sementara untuk cuacanya masih bersahabat. Pak Aryo, kawasan Gurah Kediri arah ke kota Kediri aman lancar, cuaca juga masih cukup cerah. Pak Prianto, tadi perjalanan dari arah Nganjuk menuju ke arah Madiun, saat ini sampai di jalur Paron Bagor Nganjuk, arus lalu lintas terpantau ramai lancar dan cuaca cerah.
0: Baik, terima kasih Mahbub dan Angga Sandi, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ke penelpon, halo, selamat sore.
5: Halo, selamat sore, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak Hajir, apa kabar?
5: Alhamdulillah, sehat selalu.
0: Alhamdulillah, ya, sudah di perjalanan lagi Pak sore ini?
5: Iya, ini sudah nyampe perbatasan Mojoagung, Mojokerto ini, Pak.
0: Mojoagung, Mojokerto, oke, tujuan ke?
5: Batu, Mbak.
0: Batu, oke, berarti lewat Cangar.
5: Yap, Betul okay. sekali.
0: Seneng banget kalau sore lewat sana, Pak.
5: Ya, emang udah pernah.
0: Aduh, gak jadi deh, saya gak jadi bilang. Iya ya. Lalu lintas jalur Jombang sampai hampir di Mojokerto ini seperti apa, Pak Hajir?
5: Ramai, lancar, mm-hmm. tidak ada hambatan. Cuacanya juga apa ya, enak. Sabtu sore-sore gini.
0: Oh, sabtu, oke. Nanti. Gimana?
5: Oh, jam 4 ya.
0: Iya, jam 4 ini. Iya, wes sore Pak ini, Pak.
5: Enggak, apalagi nanti udah di hutan cangar tuh malam.
0: Nah, sudah gelap.
5: Iya, udah malam, Mbak. Nah, tapi enak.
0: Tapi enak.
5: Enak kabut tuh.
0: Hawanya, suasananya gitu ya.
5: Ya, iya, Mbak Is enggak ke Malang kah?
0: Enggak ke mana?
5: Nggak ngampus ke Malang.
0: Oh Pais. Iya, kemarin selesai Pak, kemarin 3 hari di sana. Tanggal berapa sih kemarin itu, tanggal 23 bulan lah kemarin.
5: Oh udah. Berarti udah selesai kuliahnya.
0: Iya, kemarin wisuda, alhamdulillah.
5: Alhamdulillah.
0: Iya. Akhirnya Pak, 3 tahun perjuangan.
5: Enak ya kuliah.
0: Lah iya. Saya mau janjian sama Pak Hajir kok jauh.
5: Ya enggak loh Mbak. Kalau niat pasti enggak.
0: Oh iya ya, kita harusnya ngopi di sana ya Pak ya.
5: Betul, nanti tak ajak ngopi di Pak.
0: Nah, saya next time lah.
5: Ya, next time. Boleh. Tidak. Iya. Kalau lagi di
0: Mbak. Okay. Siap-siap. Oke. Okay. Pak, sebetulnya kalau lewat Cangar itu pas malam, ini kan bukan weekend ya, Pak. Itu sendiri atau ada teman, Pak?
5: Sendiri. Saya mobil sendiri sama anak istri gitu.
0: Maksud saya rame atau cuman satu mobil doang? Takutnya sendirian, Pak, di sana.
5: Tuh. Ya kadang-kadang sendiri Mbak.
0: Kadang-kadang sendiri, enak. Banyak sendirinya ya.
5: Iya, enak Mbak.
0: Oh malah gitu.
5: Nanti
0: ya.
5: Nanti kalau jam 12 ke bawah itu baru ada mobil pick up ramai itu berangkat.
0: Oh pasar. Pasar.
5: Ramai itu kalau jam segitu malah. Mm-hmm. Kalau bisa gitu malah sepi Mbak kadang-kadang.
0: Berarti termasuk Pak Hajir ini kendel ya Pak?
5: Hah?
0: Kendel?
5: Pun biasa.
0: Sampun biasa.
5: Iya. Ya pernah sekali disapa sama yang di situ.
0: Tapi, gantinya apa atau gimana ini?
5: Ya enggak, diem.
0: Cuek.
5: Saya permisi. Numpang lewat.
0: Walah. Aja. Saya kira disapa gantinya apa? Ternyata mengkerut juga ya.
5: Pokoknya kalau berangkat, kalau masuk ke tempat yang enggak itu kan izin saya diajak
0: numpang
5: mau lewat.
0: Iya.
5: Itu makhluk astral itu pasti tahu.
0: Bisa aja nih. Oke. Iya.
5: Jam 1 malam Mbak. Waktu itu saya.
0: Oh gitu, pengalaman ya Pak ya itu.
5: Ya, jam 1 malam ya ketemu aneh itu siapa yang baju putih itu di situ.
0: Oh, pikir mau pengajian mungkin ya.
5: Iya, itu jalan kayaknya. Duduk apa berdiri gitu di samping dekat apa? Aku diam aja nggak bilang sama
0: temen. Aduh. Oke deh, semoga nanti lancar ya Pak sampai tujuan.
5: Amin.
0: Kabar Pak.
5: Ya Mbak Is. Selamat sore.
0: Sore Pak. Salam buat istri dan keluarga juga Pak Hajir. arah ke Batu ya tadi ya, ya Pacet Cangar nanti ini sudah nyampe di perbatasan Jombang Mojokerto. Saya akan lanjut sampai 1 jam ke depan ya, Sri Jakra. Jadi yang ingin bergabung langsung boleh sekali, silakan untuk telepon gatekeeper kami di 0852 9000 1061.

0: Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu dan kamu akan dikembalikan kepada Allah lalu diberitakan kepadanya apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surat At-Taubah ayat 105.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat sore, seluruh Jakarta yang masih di perjalanan hati-hati dan waspada. Anda melintas di mana kira-kira untuk jam 4 sore ini? Lebih 6 menit di tanggal 1 bulannya bulan 10 atau bulan Oktober ya, 2026. Kabar-kabar menarik ke apa yang Anda akan sampaikan boleh diinfokan di 0852 9010 61. Sedulur Cakra, Herbal Nari adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nari, Nari CA, Nari Gester, dan Nari DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100 ribu rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi Herbal Nari.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Nari CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama Herbal Nari?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Atau Anda juga bisa menghubungi gatekeeper kami di 0852 9001 061. Anda yang berada di Pare Kediri juga jangan khawatir, ada yang dekat ya untuk mendapatkannya. Nah, ini di Wiyata Herbal Nariah Pare di Jalan Raya Pare Kandangan, Desa Tretek, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Sasaran dari pertigaan Pasar Sapi, Anda ke timur kurang lebih 200 meter, ada di utara jalan.

Ya, Zuri Cakra, untuk beberapa info yang kami terima super jalur Sara, dan tadi kabarnya ada perbaikan ya. Seperti apa? Apakah Anda sudah melintas di sana? Nanti boleh dikabarkan lagi, termasuk juga jalur menuju ke arah Pacet. Tadi Pak Hajir sempat melintas di perbatasan Jombang Mojokerto, lancar katanya. Cuman masih cerah gitu ya. Sama nih, Nganjuk kalau arah ke barat itu silau. Jadi kalau Anda perjalanan agak panjang dan melintas di area Nganjuk, jangan lupa bawa itu kacamata warna hitam.

0: Baik, Sudut Cakra, terkait program pembebasan pajak daerah Provinsi Jawa Timur tahap kedua, saya sudah tersambung dengan pengelola data pelayanan perpajakan Samsat Nganjuk dengan Bapak Astofa. Selamat sore, Pak Astofa.
1: Selamat sore, Mbak.
0: Oke, sehat, Pak Astofa?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Mbaknya juga sehat, nggih?
0: Sehat, Pak. Alhamdulillah, ini teman-teman semuanya juga sehat. Baik, Bapak. Program pembebasan pajak ini tahap kedua dari kapan sampai kapan, Pak, berlakunya?
1: Mulai tanggal 1 hari ini sampai tanggal 30 November, Mbak.
0: Berarti gitu, ya. Berapa ini? 2 bulan ya?
1: 2 bulan, Mbak, 2 bulan.
0: Oke, sampai November tanggal 32 bulan pas ya, Pak ya.
1: Iya.
0: Baik. Daftar pertanyaan pelayanannya ini apa saja, Pak? Fasilitas keringanan apa saja yang bisa dinikmati warga Nganjuk selama periode itu?
1: Terutama yang jelas untuk pembebasan denda, nggih. Mm-hmm. Terus bebas BBM 2 juga. Yang untuk pembebasan bagi penerima P3KI juga.
0: Oke.
1: Ya, dan sama untuk untuk buruh pabrik, Mbak.
0: Oke.
1: Mm-hmm. Untuk buruh pabrik itu, ya, terkhusus untuk buruh pabrik itu ada diskon 20% juga untuk PKB-nya gitu.
0: Oh, ya ya. Ini yang tahunan itu ya, Pak ya?
1: Ya, yang tahunan aja.
0: Buruh pabrik dapat diskon 25%.
1: 20% Mbak.
0: Oh, 20%.
1: Ya.
0: Lalu kalau untuk
1: sepeda motor aja
0: apa?
1: Ya.
0: Untuk persyaratannya apa, Pak, ini?
1: Kalau dari buruh pabrik menyiapkan yang jelas STNK, KTP, sama kartu anggota dari perusahaan itu.
0: Oke,
1: baik. Ya. Dan untuk penerima P3KI ini yang lebih diperuntukkan juga, Mbak. Jadi mereka semisal pajak kendaraan itu nunggak 2006, 2005, 2024 itu dihapuskan pajaknya dan hanya membayar pajak 1 tahun aja.
0: Berarti ini kesempatan ya, Pak?
1: Iya, iya, kesempatan.
0: Oke, apabila
1: untuk roda 2 ya, iya, untuk roda 2.
0: Khusus untuk roda 2 saja.
1: Iya, roda 2 aja ya. Ya, itu, Mbak.
0: Oke, kalau untuk sistemnya nanti pembayarannya di mana, Pak?
1: Untuk pembayaran tahunan yang jelas di Samsat Keliling bisa. Untuk di PML Point Warujayeng, Kertosono juga bisa. Gitu.
0: Oke, baik. Kalau untuk sepeda motor yang STNK maupun BPKB belum atas nama sendiri, Pak? Masih atas nama orang lain, bagaimana?
1: Alangkah baiknya di proses balik nama, Mbak.
0: Balik
1: kebetulan
0: nama
1: kan dulu. Iya, kebetulan kan ini ada program pemutihan, dibebaskan BPN 2-nya gitu juga.
0: Oke, berarti biaya balik namanya itu nanti akan dipotong ya, Pak ya?
1: Iya, iya, untuk biaya balik nama memang enggak ada memang, Mbak. Untuk biaya balik nama kosong memang.
0: Oh,
1: apalagi untuk penerima P3KI yang penting dari masyarakat bisa membawa kartu P3KI-nya itu, Mbak.
0: Baik. Per 1 Oktober ini tadi, apakah informasi ini juga sudah ada yang datang ke Samsat untuk mungkin
1: proses ya?
0: Proses ya.
1: Alhamdulillah hari ini penerima P3KI sudah kita proses 4, Mbak, hari ini.
0: Baik. Pak Astofa, apakah ada target atau harapan dari Samsat Nganjuk untuk jumlah wajib pajak yang memanfaatkan program ini?
1: Yang pasti target, iya, Mbak. Dan saya menghimbau kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Nganjuk, monggo dimanfaatkan program pemutihan, program dari Bu Gubernur yang mana mulai tanggal 1 Oktober sampai 30 November, bagi masyarakat yang sekiranya pajaknya nunggak 1 tahun, 2 tahun, terutama untuk penerima P3KE, bisa dilakukan pembayaran, Pak. Dan itu hanya untuk bayar pajak pokok yang 2026 aja. gitu.
0: Oke, berarti tahun-tahun sebelumnya dihapuskan ya, Pak?
1: Iya, iya. Yang ada hanya jajar harja nanti, Mbak. Oh. Yang munculnya, iya itu aja.
0: Itu pun tidak besar ya, Pak?
1: Kalau jajar harja 35.
0: 35 ribu?
1: Iya, 35 ribu aja.
0: Oke, ya, siap-siap. Ya. Baik, kami juga bantu sampaikan ke masyarakat, Pak, biar pada dapat memanfaatkan program ini. Yang terakhir, Pak, apakah ada imbauan penting ke masyarakat?
1: Himbauannya gini, kebetulan di Nganjuk ini sudah banyak sekali terkait layanan pembayaran pajak lewat online, Tokopedia, ya, ataupun di Samsat Keliling, Samsat Pemel Point. Monggo dimanfaatkan selama program pemutihan mulai tanggal 1 Oktober sampai 31 November. 30 November, Pak.
0: Baik.
1: Nggih.
0: Oke, baik Pak Astofa, terima kasih waktunya.
1: Terima kasih, Mbak.
0: Salam untuk rekan-rekan yang bertugas.
1: Terima kasih.
0: Baik, selamat sore. Pengelola data pelayanan perpajakan Samsat Nganjuk dengan Pak Astofa. Ini tadi terkait dengan program pembebasan pajak daerah Provinsi Jawa Timur tahap 2 yang dimulai dari 1 Oktober 2026 hingga 30 November 2026.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Saya update informasi ke Mahbub, silakan.
1: Masuk informasi disampaikan oleh Pak Julianto, perjalanan dari Nganjuk menuju ke arah Kediri lewat jalur Papar. Sejauh ini informasinya masih aman lancar saja. Simpang 4 Papar tidak begitu ramai untuk sore hari ini, hanya terlihat beberapa kendaraan roda 4 saja yang tampak melintas. Sementara untuk cuaca juga disampaikan masih cukup cerah. Pak Bakri, perjalanan dari Kertosono menuju ke arah Nganjuk Kota saat ini sampai di jalur Baron Nganjuk, kondisi arus lalu lintas terpantau ramai lancar, agak tersendat di perlintasan kereta api karena memang harus memelankan laju kendaraan ya. Kebetulan sore ini juga lagi ramai truk-truk angkutan barang yang melintas, dan untuk cuacanya disampaikan masih cukup cerah. Pak Widodo, perjalanan dari Tulungagung menuju ke arah Nganjuk saat ini sudah masuk wilayah Kertosono lepas dari Mengkreng. Kondisi arus lalu lintas tadi terpantau ramai lancar, agak sedikit ramai di simpang Mengkreng, namun ke arah Nganjuk dilaporkan masih aman terkendali. Pak Sayuti, perjalanan dari Jombang menuju ke arah Kediri saat ini sampai di jalur Bandar Kedung Mulyo Jombang, arus lalu lintas terpantau masih ramai lancar dan cuacanya masih cukup cerah. Pak Agus, di Kandangan Kediri arah ke Malang aman, tidak ada hambatan dan cuacanya masih cukup cerah.
0: Lanjut, Angga.
2: Ada informasi masuk disampaikan oleh Ibu Mira. Ini mengabarkan untuk Bagor Kulon dari arah Wilangan terpantau ramai lancar dan juga tidak ada kendala. Untuk cuaca saat ini juga masih cukup terik ya, pada jam 4:30 kali ini. Ada Mas Dedi, perjalanan dari Ploso Jombang menuju ke Lengkong Nganjuk saat ini sudah sampai di kawasan Jatikalen. Laporkan untuk Jatikalen saat ini arus lalu lintasnya lancar, juga cuaca masih cukup terik. Untuk ke arah barat cukup silau pada menjelang sore kali ini. Ada pesan masuk dari Mbak Fitri, perjalanan dari Rejoso menuju ke Gondang saat ini sudah sampai di kawasan Karangsemi. Melaporkan untuk arus lalu lintasnya ramai lancar, cuaca juga cukup bersahabat pada sore kali ini. Ada Pak Eko, perjalanan dari Berbek menuju ke Sawahan saat ini sudah sampai di kawasan Simpang Kuncir. Melaporkan untuk di Simpang Kuncir saat ini arus lalu lintasnya dari ketiga arah cukup lancar, dominasi oleh kendaraan pribadi dan para pelajar yang pulang sekolah. Kami juga terima informasi terkait dengan renovasi Stadion Nganjuk Ladang yang rumputnya itu saat ini diganti menjadi rumput dengan kelas seperti di Liga 1.
0: Wah, yes. Diperbaiki berarti ya, diperbagus lagi ya.
2: Betul, ini di upgrade untuk rumput Stadion Nganjuk Ladang tersebut. Dan untuk informasi lengkapnya nanti ada Bapak Oni Supriyono selaku PLT Kepala Dinas PUPR Nganjuk yang berkenan on air pada sekitar jam 5 sore nanti.
0: Oke.
2: Ada satu pesan masuk lagi, ini disampaikan oleh Ibu Ani. Perjalanan dari Magetan menuju ke Wilangan saat ini sudah melintas di kawasan Caruban. Melaporkan untuk Caruban atau lebih tepatnya di depan Taman Caruban Asti, arus lalu lintasnya lancar, dominasi oleh kendaraan pribadi dan pelajar yang hendak pulang ke sekolah. Is.
0: Baik, terima kasih Angga Sandi dan Mahbub Jamal.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Dulur program tahunan yang mana ini adalah program pembebasan pajak daerah Provinsi Jawa Timur. Ini adalah tahap kedua yang akan dimulai 1 Oktober 2026 ini hingga 30 November 2026. Program ini merupakan kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk memberikan pembebasan dan keringanan pajak daerah kepada masyarakat. Program tahap kedua ini mulai berlaku 1 Oktober hingga 30 November. Kebijakan ini juga dalam rangka memperingati hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur. Ada beberapa fasilitas yang diberikan, diantaranya yakni pembebasan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor, kemudian pembebasan pengenaan PKB progresif. Selain itu, juga ada keringanan dan pembebasan tunggakan PKB untuk kelompok wajib pajak tertentu. Jadi yang sudah punya tunggakan mungkin sepeda motornya apa biasanya hair ya, kalau bilang nggak di hair nih 2 sampai berapa tahun begitu. Anda bisa manfaatkan adanya program ini, Seru Cakra. Nanti Anda hanya membayar tahun 2026 ini saja, tanpa membayar tahun-tahun lalu. Akan tetapi jasara harjanya yang tetap dibayar. Kemungkinan tadi kalau kata Pak Astofa 35.000 saja, begitu ya. Untuk tunggakan tidak seluruh kendaraan atau seluruh wajib pajak otomatis mendapatkan pembebasan, ada ketentuan dan kelompok tertentu yang mendapat fasilitas ini. Untuk tahap kedua ini, diantaranya kendaraan roda 2 milik wajib pajak yang berprofesi sebagai buruh mendapatkan pengurangan tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan tahun sebelumnya sebesar 20%. Kemudian ada pembebasan tunggakan bagi kendaraan roda 2 milik masyarakat yang masuk data P3KE atau DTSEN, serta kendaraan roda 2 yang digunakan untuk transportasi online.

terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Saya ke Mahbub Jamal, silakan.
1: Pak Suyudi, perjalanan dari Nganjuk menuju ke arah Magetan saat ini masih berada di sekitaran Nganjuk Kota. Kondisi arus lalu lintas terpantau masih aman lancar dan cuacanya masih bersahabat, cenderung terik untuk di sore hari ini.
0: Iya.
1: Ada informasi disampaikan oleh Pak Yanuar, perjalanan dari Kediri menuju ke arah Malang saat ini melintas di kawasan Pujon. Arus lalu lintas terpantau ramai lancar dan cuacanya masih bersahabat. Pak Danu, perjalanan dari Nganjuk menuju ke arah Kediri Kota lewat jalur Merican, kondisi arus lalu lintas saat ini terpantau masih ramai lancar dan cuacanya juga masih cukup cerah. Pak Anton, perjalanan dari Kediri menuju ke arah Madiun saat ini sampai di jalur Nganjuk Kota sekitaran Jalan PB Sudirman, arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar didominasi kendaraan roda 4, sementara untuk cuacanya juga masih cukup terik.
0: Baik, terima kasih Mahbub Jamal.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Ya, bagaimana seluruh Cakra Anda yang sudah sempat menunda untuk pajak tahunan kendaraan roda 2 Anda, segera bisa langsung ke Samsat minta bantuan, karena memang di tanggal 1 Oktober ini ada pembebasan pajak yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Jatim ya, yang mana dalam rangka hari jadi Nganjuk ke 81.

0: intelektual dengan Job dan sekitarnya.
1: Hari Tani Nasional ini merupakan pengingat bahwa kedaulatan bangsa ini ada di tangan para petani. Bagi masyarakat luas, momentum ini menjadi pengingat bahwa setiap butir nasi yang kita makan adalah hasil keringat dari petani dan mereka harus kita hargai. Nah, sedangkan bagi generasi muda, momentum ini saya bilang boleh dibilang sangat krusial ya, sebagai alarm kesadaran. Generasi muda itu perlu melihat di sektor pertanian bukan lagi sekedar urusan mencangkul di sawah, melainkan tentang ketahanan pangan nasional dan peluang inovasi di masa depan. Tanpa keterlibatan anak muda, kita menghadapi risiko krisis pangan di masa depan. Pertanian modern saat ini itu sudah jauh berbeda berkat sentuhan teknologi. Kita lihat sekarang melalui pendekatan smart farming, kemudian mekanisasi, digitalisasi, itu pekerjaan bertani kini jauh lebih efisien. Tidak selalu mengandalkan fisik yang berat dan justru menjanjikan secara ekonomi. Banyak petani milenial yang sekarang itu membuktikan bahwa dengan manajemen teknologi yang tepat, pertanian bisa menjadi bisnis yang omsetnya sangat besar. Bahkan saya punya alumni ya, itu bergerak di bidang hidroponik di daerah Rancar. Nah, dia itu sekarang sudah besar memasok sayuran hidroponik di Golden dan swalayan-swalayan besar di Kediri. Ada beberapa tantangan ya yang kalau saya lihat itu ada, yaitu tadi stigma negatif bahwa citra petani itu di lingkungan sekitar seringkali masih digambarkan sebagai simbol kerja fisik yang melelahkan. Petani itu selalu berkotor-kotor. Itu yang harus kita ubah mindset itu. Kemudian yang kedua adalah ekspektasi hasil yang instan. Kita tahu bahwa pertanian itu membutuhkan proses ketekunan dan adaptasi terhadap alam ya, karena kita bergantung pada alam. Nah, hal ini seringkali berbenturan dengan karakter sebagian generasi muda yang mereka menginginkan hasil yang cepat, hasil yang instan seperti itulah. Mindset ini yang PR sebagai kita, PR kepada kita, bagi kita ya, dia harus merubah mindset itu. PR bagi kami ya, praktisi di perguruan tinggi ini menjadi kunci perubahan bahwa kampus tidak hanya sekedar mencetak lulusan yang siap kerja atau sebagai pegawai kantoran, tapi harus bertindak sebagai inkubator bisnis dan bisa dikatakan pusat inovasi ya. Selain itu, kampus juga harus membekali mahasiswa dengan kurikulum agripreneur. Jadi sekarang itu kurikulum itu banyak mengacu ke wirausaha. Jadi kita bisa berwirausaha di bidang pertanian itu sangat menjanjikan seperti itu. Kita banyak berkaca seperti itu. Kemudian teknologi digital seperti AI untuk pertanian dan drone ya, sekarang banyak ya usaha-usaha di bidang pertanian yang menyewakan drone. Alumni kami juga ada yang menyewakan itu kebetulan. Nah, dengan begitu lulusan pertanian akan keluar sebagai entrepreneur dan inovator yang mampu menaikkan kelas pertanian Indonesia nanti ke level yang global.
2: Ibu Widiana Rahmatika SPMP terkait dengan peringatan Hari Tani Nasional 2026.

Tata berbagi informasi di frekuensi 106,1 ya. Ini update dari Mas Mustafa per jam 4:30 sore untuk di Ngantang Malang sudah turun hujan. Semoga hujan meluas ya sampai dengan kawasan Kandangan, lalu lanjut sampai dengan Pare, kemudian ke barat sampai Nganjuk pun nggak apa-apa sepertinya ya. Yang sudah turun hujan di mana saja selain di Ngantang Malang, Surujakra, Anda boleh kabarkan di 0852 9000 1061.

0: Surga Cinta dari ada band Seru Cakra yang baru saja saya putarkan ini tadi. Seru Cakra pada prinsipnya pelayanan di Samsat Nganjuk nanti tetap berjalan seperti biasa sesuai dengan jenis layanan yang tersedia. Masyarakat bisa memanfaatkan layanan Samsat yang tersedia untuk melakukan pembayaran atau pengurusan administrasi kendaraan. Untuk layanan tertentu, masyarakat juga dapat menggunakan kanal pembayaran yang telah disediakan. Jadi, silakan jangan Anda tunda-tunda untuk bayar pajak tahun ini mengikuti pembebasan pajak daerah Provinsi Jawa Timur tahap 2 ya. Apalagi yang punya tunggakan itu agar nanti dihapus dan hanya membayar di tahun 2026 ini. Dan tentunya ini sangat membantu warga masyarakat karena memang banyak ya yang berat apabila membayar dobel-dobel, akhirnya nunggu ketika ada pemutihan. Mahbub Jamal, silakan.
1: Pak Febri, perjalanan dari Pare menuju ke arah Nganjuk saat ini sampai di jalur Prambon Nganjuk, kondisi arus lalu lintas terpantau ramai lancar, cuacanya juga disampaikan masih cukup cerah. Lalu Pak Mustofa tadi mengabarkan alhamdulillah Ngantang sudah diguyur hujan. Nah, ini berbeda dengan daerah-daerah lainnya yang mungkin agak kering ya pada bulan-bulan ini begitu. Betul. Di akhir September ini. Karena memang kemarin rilis dari teman-teman BMKG Kediri untuk perkiraan turun hujan atau awal musim hujan untuk wilayah Kediri Raya termasuk juga Nganjuk, Kediri Kota, Kediri Kabupaten, ini pada akhir bulan November sampai dengan awal bulan Desember begitu ya. Tepatnya pada dasarian 3 di bulan November ataupun di dasarian 1 pada bulan Desember. Sehingga untuk saat-saat ini di akhir September seperti saat ini masih cenderung kering untuk musimnya. Lalu ada Pak Sandi tadi perjalanan dari Jombang menuju ke arah Nganjuk. Saat ini melintas di jalur bandar, Bandar Kedung Mulyo Jombang. Arus lalu lintas terpantau ramai lancar, dominan kendaraan roda 4. Sementara untuk cuacanya juga masih cukup terik. Pak Priyatno perjalanan dari Rejoso menuju ke arah Nganjuk Kota. Saat ini melintas di kawasan Begadung Nganjuk. Arus lalu lintas terpantau ramai lancar dan cuaca cerah.
0: Baik, terima kasih Mahbub Jamal, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna. Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Nariah.

Sedulur Jagra, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada pembukaan perdagangan pada hari ini, Kamis 1 Oktober, bergerak melemah 21 poin atau 0,12% menjadi 17.900 per dolar Amerika Serikat dibandingkan penutupan sebelumnya di level 17.800 per dolar. Joshua Bardede, Kepala Ekonom Permata Bank, menyatakan pelemahan itu dipicu data Automatic Data Processing Employment Change Amerika Serikat untuk September 2026 yang meningkat menjadi 90.000 dari 38.000 pada bulan sebelumnya. Sementara itu, indikator inflasi yang menjadi acuan utama The Fed, yaitu Personal Consumption Expenditures, tercatat lebih rendah dari ekspektasi. Price Index tetap berada di level 3,4% year on year pada Agustus 2026 di bawah konsensus sebesar 3,7% year on year.

Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Suyudi Aryo Seto sebagai Kapolri menggantikan Listio Sigit Prabowo. Prosesi pelantikan dilaksanakan di Istana Negara Jakarta pada Kamis 1 Oktober 2026 dan disiarkan langsung di akun YouTube @sekretariatpresiden. Dalam pelantikan itu, Suyudi mengucapkan sumpah jabatan yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Usai mengucapkan sumpah, Suyudi lalu menandatangani berita acara pengangkatan sumpah jabatan. Lalu Presiden Prabowo menyematkan tanda perangkat jenderal bintang 4 langsung kepada Suyudi. Tak hanya menyematkan tanda perangkat tertinggi pada institusi Polri itu, Presiden Prabowo juga menyerahkan tongkat komando kepada Suyudi. ...106,1 Radio Cakra Krisna akan terus menemani aktivitas Anda ya. Jadi untuk Anda yang saat ini masih di perjalanan, terus dengarkan kami dan terus berbagi informasi. Saya Isatin geser dulu ke ruang gatekeeper, nanti akan dilanjut Mahbub Jamal ya, yang bertugas di ruang siar. Selamat sore, hati-hati di jalan.

0: Jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya, yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang yang kafir. Quran Surat Yusuf ayat 87.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Baik, selamat sore Seru Cakra. Terima kasih Anda masih setia di frekuensi 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih kali ini bersama dengan saya Mahbub Jamal.

0: ada Naria Gester dan juga ada Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Nama saya Abdul Rahim, alamat Jalan Melati, RT3 RW3, Desa Punten, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur. Saya menderita diabetes. Sakit saya sudah 2 tahun. Pada saya sakit itu, yang saya rasakan kondisi badan saya lemah, tidak bertenaga, dan sering pusing, dan sering cepat payah, Mas. Dan diabetes yang saya rasakan menyiksa diri saya. Dan pernah ngamar ya Mas, selama 4 hari, dan rasakan masih belum ada kesembuhan. Akhirnya saya menemukan Naria, CA, Gester sama DM Mas. Saya konsumsi pertama 3 tetes, 3 kali sehari. Selama 3 hari tidak ada reaksi, saya naikkan jadi 5. Selama 4 hari pun tidak ada reaksi, terus saya naikkan sampai 7. Satu paket sudah ada perubahan Mas, tapi saya tetap mengkonsumsi Naria ini sampai sekarang. Alhamdulillah gula darah stabil, badan lebih semangat, dan tidak ada rasa kesal dan rasa payah, sudah mulai menghilang. Herbal Naria, obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Dan untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Dan untuk Anda yang berada di kawasan Bogor Nganjuk dan sekitarnya, juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Bogor. Alamatnya ada di Jalan Raya Guyangan, masuk Dusun Morobau, Desa Kerup Kidul, Kecamatan Bogor, Kabupaten Nganjuk. Atau tepat di depan pos polisi Timbangan Guyangan, Utara Jalan.

0: Ya, seru cakra untuk di sore hari ini, cuaca di beberapa wilayah di Kabupaten Nganjuk dilaporkan masih aman, dalam artian tidak ada yang turun hujan. Dan di beberapa daerah lainnya juga sama. Untuk update-nya bisa terus Anda sampaikan di 0852 9001061. Ya, seru cakra terkait dengan renovasi rumput Stadion Nganjuk Ladang yang di-upgrade sesuai dengan rumput kelas Liga 1. Saat ini saya sudah berhasil tersambung dengan PLT Kepala, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Nganjuk, Bapak Oni Supriyono. Selamat sore, Pak Oni.
1: Selamat sore, Mas Jamal.
0: Waduh, apa kabar, Pak? Lama nggak ketemu ini.
1: Alhamdulillah, kabar baik ya. Sudah hampir 1 tahun.
0: Lah, iya, ini terakhir di kontak saya masih PLT, padahal sudah definitif ini. Pak Oni, ngomong-ngomong soal Stadion Nganjuk Ladang nih, Pak. Ini kayaknya kemarin saya lihat Mas Wabub juga itu ya, sempat mampir juga. Saya lihat itu rumputnya semakin bagus. Apa memang direnovasi, Pak Oni?
1: Siap. Kami jelaskan secara lebih mendetail ya, Mas Jamal ya.
0: Baik, silakan.
1: Mohon izin, Mas Jamal. Untuk kegiatan yang di stadion, rehabilitasi Stadion Nganjuk Ladang dengan nilai kontrak sebesar 1,5 miliar sekian. Jangka waktu pelaksanaan 15 Juli sampai 19 Oktober. Dan PT yang mengerjakan adalah PT Dedikop Sukses Abadi. Perlu kita ketahui bersama bahwa di tahun ini pekerjaan rehabilitasi Stadion Nganjuk Ladang terdiri beberapa item, yaitu pembuatan sprinkler untuk penyiraman rumput, terus urukan tanah untuk elevasi dasar sebagai media penanaman rumput, dan rumput itu sendiri dengan tipe Joysia Japonica. Perlu diketahui bahwa ini merupakan standar untuk masuk Liga 1. Alhamdulillah rumput ini sudah memenuhi syarat.

0: Tetapi untuk masuk di laga Liga 1, kita harus menyiapkan tribun. Nah, ini masih perlu tahapan. Kita akan melakukan perbaikan tribun, mungkin dianggarkan di penganggaran berikutnya ini, Mas Jamal.
1: Oke, Pak Oni, ini mulai pembangunannya itu sejak kapan sih, Pak?
0: Mulai pembangunannya sejak tanggal 15 Juli 2026 dengan batas akhir kontrak 19 Oktober. Tapi alhamdulillah sampai hari ini fisik sudah hampir 100% ini.
1: Oke, baik. Oke, tadi berarti kurang satu syarat lagi dong ya, Stadion Anjuk Ladang ini bisa jadi stadion kelas Liga 1, ya ini tribun, Pak. Kira-kira nih, kalau untuk tribun, itu nanti positif bisa masuk penganggaran di tahun depan nggak, Pak, kira-kira, Pak?
0: Ya, ini masih proses pembahasan Raperda 2020. Kita tetap masih mengusulkan untuk bisa dieksekusi di tahun anggaran 2027.
1: Oke, baik.
0: Mohon doanya untuk bisa ya dipermudah, diperlancar agar segera terwujudlah stadion yang layak untuk Liga 1.
1: Betul. Wah, ini kayaknya kita harus segera susul tetangga kita ya, Pak ya, Persik Kediri ya. Iya. Pak Oni, terakhir Pak Oni, mungkin ada pesan, Pak, atau imbauan yang ingin disampaikan ataupun informasi tambahan, Pak, yang ingin disampaikan untuk warga masyarakat Nganjuk, Pak, silakan.
0: Terima kasih. Imbauan untuk masyarakat Nganjuk terkait stadion, mohon tetap bersabar bahwa Pemkab Nganjuk dalam hal ini adalah Dinas PUPR, tetap berusaha semaksimal mungkin agar stadion ini memang benar-benar layak untuk masuk di Liga 1 dengan fasilitas-fasilitas yang sudah mumpuni. Kita tetap berusaha semaksimal mungkin, seoptimal mungkin. Semoga harapan masyarakat terwujud stadion yang benar-benar mantap dan handal, yang bisa dibanggakan oleh masyarakat Nganjuk. Begitu, Mas Jamal.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Oni. Selamat melanjutkan tugas kembali. Sehat selalu Bapak, selamat sore.
0: Selamat sore, salam sehat dan sukses buat Mas Jamal dan seluruh kru Radio Cakra.
1: Siap, terima kasih Bapak Oni, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Nganjuk. Ini tadi terkait dengan proses renovasi rumput ya di Stadion Nganjuk Ladang. Bukan hanya rumput aja sih sebetulnya ya, ada beberapa juga tadi yang dilakukan rehabilitasi. Dan kita doakan bersama semoga nanti bisa berjalan dengan baik ya. Dan tadi di tahun 2027 atau tahun depan ini akan ada upaya untuk penganggaran penambahan tribun gitu ya, biar jadi kelasnya stadion itu, biar jadi kelas Liga 1. Ini luar biasa, apresiasi juga buat teman-teman PUPR Kabupaten Nganjuk.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam.

0: 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Tetap waspada dan hati-hati saja seluruh cakra. Ini di beberapa titik ya, biasanya menjelang jam atau menjelang maghrib lah, ini udah mulai ramai karena memang udah jam mepet sama ini ya, jam mepet pulang gitu ya. Anak-anak yang berangkat atau pulang dari sekolah biasanya juga agak sore karena ada apa namanya ya, kalau dulu namanya ekstrakurikuler, sekarang masih sama atau tidak ya kira-kira ya. Termasuk juga masyarakat yang pulang dari tempat kerja, ini biasanya juga sudah mulai memenuhi jalanan-jalanan di wilayah Kabupaten Nganjuk. Untuk update-nya Anda bisa terus sampaikan juga Seru Cakra di 0852 9001061. Ke gatekeeper Angga.
1: Baik, ada informasi masuk disampaikan oleh Pak Budi Widodo. Beliau sedang berada di kawasan Blitar. Ini melaporkan untuk arus lalu lintas pada menjelang petang kali ini cukup ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi dan ada beberapa kendaraan besar yang terlihat dalam video yang dikirimkan oleh beliau. Ada informasi masuk dari Mas Kopeng. Beliau berada di Simpang Mengkreng, melaporkan untuk Simpang Mengkreng arah ke Jombang. Saat ini juga ramai lancar, dominasi oleh kendaraan pribadi dan ada beberapa bus yang terparkir di tepi jalan Simpang Mengkreng untuk menaik turunkan penumpang, dan ada kendaraan besar dari arah Belawanan yang mengarah ke Nganjuk. Untuk cuacanya juga masih terpantau cukup cerah pada petang kali ini dan lalu lintasnya masih lancar saja. Ada informasi masuk disampaikan oleh Bapak Riko. Beliau perjalanan dari Kertosono mau menuju ke Nganjuk. Saat ini beliau sudah sampai di kawasan Sukomoro atau tepatnya di Peserut. Melaporkan untuk di Peserut arus lalu lintasnya ramai lancar, dominasi oleh kendaraan pribadi. Kami juga terima informasi saat ini pemerintah Provinsi Jawa Timur mengadakan program pembebasan pajak daerah yang berlangsung dari tanggal 1 Oktober hingga 30 November

0: 2026 seperti yang disampaikan oleh pengelola data pelayanan perpajakan Samsat Nganjuk Bapak Astofa tadi, yaitu program ini menawarkan berbagai insentif menarik bagi masyarakat seperti pembebasan sanksi administratif, keterlambatan PKB dan BPNKB, pembebasan PKB progresif, serta juga ada diskon sebesar 20% untuk tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan tahun sebelumnya khusus untuk buruh. Selain itu juga terdapat kebijakan pembebasan denda dan pokok tunggakan PKB tahun 2025 serta tahun-tahun sebelumnya yang diperuntukkan bagi kendaraan roda 2 milik warga kurang mampu yang masuk dalam DTSN, sepeda motor roda 3 serta kendaraan roda 2 ojek online. Program ini juga mencakup pembebasan denda SWD KLLJ untuk tahun-tahun yang telah lewat serta keringanan dasar pengenaan PKB dan BPNKB di mana tarifnya dipastikan juga tidak naik, Jamal.
1: Lanjut ke Iis.
2: Ada pesan masuk ini tadi Mambub disampaikan oleh Mas Atim. Jadi ada satu unit pemadam kebakaran yang melintas di Jombang mengarah ke selatan dari perlintasan rel kereta api Jombang itu Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim, sirenenya berbunyi. Kemungkinan ada insiden kebakaran ya. Saya masih coba kontak dulu dengan rekan-rekan damkar Jombang. Kira-kira ada kebakaran di mana dan objek apa yang terbakar. Kemudian informasi masuk dari Pak Widodo menambahkan saja untuk di perlintasan kereta api Wilangan Nganjuk cukup ramai, banyak kendaraan roda 2, roda 4 yang ngantri, kebanyakan truk muatan barang ya, harap hati-hati saja, Mambub.
1: Baik, terima kasih Iis Atin dan juga Angga Sandi di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Ya, Seluruh Cakra mulai dari hari ini 1 Oktober sampai dengan nanti 30 November 2026 atau 2 bulan ke depan, pemerintah Provinsi Jawa Timur akan memberlakukan pembebasan pajak daerah 2026. Hal ini berdasarkan Pergub Jawa Timur atau Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 100.3.3.1/570/013/2026 yang mengatur tentang pembebasan pajak daerah di tahun 2026 ini dalam rangka memperingati hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur. Adapun beberapa fasilitas yang bisa dinikmati oleh masyarakat Jawa Timur termasuk Kabupaten Nganjuk. Yang pertama, bebas sanksi administratif keterlambatan PKB atau pajak kendaraan bermotor dan BBNKB atau bea balik nama kendaraan bermotor. Lalu juga ada bebas PKB progresif. Jadi kalau Seluruh Cakra punya lebih dari 2 kendaraan atau sekian kendaraan gitu ya, itu kan dikenakan pajak progresif ya, itu juga bebas. Lalu ada diskon 20% tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan tahun 2026 dan tahun sebelumnya untuk buruh pabrik dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, yakni roda 2 dengan pokok PKB maksimal Rp500.000. Lalu juga ada fasilitas bebas denda dan pokok tunggakan PKB tahun 2025 dan tahun sebelumnya bagi roda 2 wajib pajak kurang mampu yang masuk data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN. Adapun syaratnya adalah PKB atau pajak kendaraan bermotor pokoknya itu maksimal sampai dengan Rp500.000. Lalu juga berlaku untuk bebas denda dan pokok tunggakan PKB tahun 2025 dan sebelumnya ini juga berlaku bagi sepeda motor roda 3 dengan PKB pokok maksimal mencapai Rp500.000. Lalu juga untuk roda 2 ojek online. Dan khusus untuk roda 2 ojek online ini tidak ada ketentuan pokok PKB pokoknya ya. Yang penting ada tunggakan gitu. Nah ini bebas nanti, bebas apa namanya denda dan juga pokok tunggakannya. Lalu yang terakhir juga ada bebas denda SWD KLLJ untuk tahun lewat. Denda keterlambatan tahun berjalan tetap dikenakan. Jangan lupa Seru Cakra tanggal 1 sampai dengan tanggal 30 November nanti. Sorry, 1 Oktober sampai dengan 30 November nanti akan ada fasilitas ataupun pembebasan pajak daerah 2026.

0: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
2: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
1: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi. Jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
2: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
2: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
1: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

0: Terima kasih Anda masih setia di frekuensi 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang berada di wilayah Nganjuk dan sekitarnya. Saya coba cek informasi dulu ke ruang gatekeeper ke Iis.
1: Ya, ini tadi masuk informasi yang disampaikan oleh Mas Heri, perjalanan menuju ke arah Surabaya sudah melintas di sekitaran Jombang. Arus lalu lintas dikabarkan lumayan ramai lancar. Kemudian sebentar ini saya dapat kiriman video dari Bapak Febri ini tadi. Beliau menyampaikan yang lewat di kawasan stasiun Wonokromo Surabaya hati-hati karena macet kondisi saat ini. Jadi ini masih imbas pemblokaduan jalur Wonokromo Surabaya ya, karena memang adanya anggota dari sopir Jawa Timur yang melakukan aksi di sana. Kemudian ini tadi masuk update untuk di Mengkreng, ramai ternyata lalu lintas yang disampaikan oleh Bapak Budi Suniarto. Ini beliau menyampaikan cuacanya juga tidak hujan, mabuk.
0: Lanjut ke Angga.
2: Ada informasi masuk disampaikan oleh Mas Adidia. Beliau perjalanan dari Mojokerto menuju ke Surabaya. Saat ini sudah sampai di kawasan Penambangan, Kecamatan Balungbendo. Melaporkan untuk kondisi arus lalu lintas di Balungbendo yang arah ke Surabaya. Saat ini ramai lancar, dominasi oleh kendaraan pribadi. Ada Mas Bayu, perjalanan dari Kediri mau balik ke Nganjuk. Saat ini beliau sudah sampai di Joho Pace. Melaporkan untuk arus lalu lintas terpantau ramai lancar, dominasi oleh kendaraan pribadi juga. Ada Mbak Citra, melaporkan di kawasan exit tol Tebelang Jombang. Ini arus lalu lintasnya masih ramai lancar, dominasi oleh kendaraan pribadi, yaitu kendaraan pribadi roda 2 dan juga beberapa kendaraan roda 4 yang keluar dari exit tol Tembelang. Ada informasi dari Mas Dimas dari Prambon Nganjuk atau dari Watu Dandang. Ini perjalanan menuju ke Warujeyeng, melaporkan untuk arus lalu lintas ramai lancar. Ada satu lagi informasi dari Mbak Eka, melaporkan untuk perjalanan Kediri mau ke Malang. Saat ini melintas di wilayah Kasembon, arus lalu lintasnya lancar, dominasi oleh kendaraan pribadi dan cuaca juga dilaporkan cerah Jamal.
0: Baik, terima kasih Angga Sandi dan juga Iis Atin, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Tetap waspada dan hati-hati saja seluruh cakra yang sedang melintas di kawasan-kawasan ataupun jalur-jalur utama ya. Malam hari biasanya sudah mulai ramai kendaraan-kendaraan besar gitu ya, kendaraan angkutan barang yang biasanya beraktivitas apa itu namanya antar provinsi gitu ya. Ini biasanya juga sudah mulai melintas di jalanan Nganjuk. Terutama di bypass biasanya juga sudah mulai ramai semenjak sore, mereka udah nunggu giliran gitu ya. Takutnya nanti kalau pagi atau siang itu ganggu sehingga cenderung memilih untuk malam hari. Nah, untuk update-nya Anda bisa terus sampaikan seluruh cakra di 0852 901061. Ke gatekeeper Angga.
1: Baik Jamal, ada informasi dari Mas Fajar, perjalanan dari Kertosono menuju ke Nganjuk. Saat ini beliau sudah sampai di kawasan Simpang Peserut atau Sukomoro. Melaporkan arus lalu lintasnya ramai lancar, dominasi oleh kendaraan pribadi. Ada Mbak Gita, ini beliau berada di Simpang Kandangan, Kabupaten Kediri. Melaporkan di Simpang Kandangan, Kabupaten Kediri, untuk arus lalu lintasnya ramai lancar, dominasi oleh kendaraan pribadi pada petang kali ini. Dan juga untuk cuacanya, tadi siang dikabarkan cukup terik, dan untuk petang kali ini sudah mulai dingin. Ada Bapak Hadi, perjalanan dari Nganjuk mau menuju ke Kediri. Saat ini melintas di kawasan Grogol, Kabupaten Kediri. Melaporkan untuk arus lalu lintasnya ramai lancar, dominasi oleh kendaraan pribadi juga. Satu lagi ada pesan masuk dari Mbak Ina. Ini perjalanan dari Mojowarno Jombang menuju ke Kandangan, Kabupaten Kediri. Saat ini sudah sampai di Bareng, melaporkan untuk arus lalu lintas ramai lancar, dominasi kendaraan pribadi juga Jaman.
0: Baik, terima kasih Angga Sandi, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Masih kami tunggu update informasi dari Anda seru cakra, monggo sampaikan di 0852 9000 1061.

Tidaklah suatu kegalauan, kesedihan, kebimbangan, kekalutan yang menimpa seorang mukmin atau bahkan tertusuk duri sekalipun, melainkan karenanya Allah akan menggugurkan dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Ya baik, selamat malam Seru Cakra. Terima kasih Anda masih setia di frekuensi 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih bersama dengan saya Mahbub Jamal. Ruang Gatekeeper juga masih ada Angga Sandi dan juga Isatin. Anda bisa terus berbagi informasi bersama dengan kami. Yang sedang di perjalanan nih, boleh dikabarin kira-kira untuk update terkini situasi arus lalu lintas maupun kondisi cuacanya seperti apa di 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Gimana sih, disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi Herbal Nariah.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Nariah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama Herbal Nariah?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Dan untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda juga bisa hubungi Gatekeeper di 0852-9001061. Dan untuk Anda yang berada di kawasan Ngeraho, Bojonegoro dan sekitarnya, juga bisa mendapatkan Herbal Nariah di Radio Krishna FM Bojonegoro. Alamatnya ada di Jalan Raya Bojonegoro Ngawi, masuk Desa Sumberarung, Kecamatan Ngeraho, Kabupaten Bojonegoro. Tepatnya di sebelah utara pom bensin Ngeraho.

0: Cuaca masih cerah seluruh cakra sejauh ini. Informasi yang masuk ke ruang gatekeeper hanya ngantang tadi informasi dari Pak Mustafa yang sudah diguyur hujan. Selain ngantang kayaknya belum ada ya, hanya di ngantang saja tadi informasinya. Nah, kira-kira nih seluruh cakra yang berada di kawasan sekitaran ngantang boleh dikabarkan juga ya untuk update terkininya seperti apa di 0852 9001061. Gatekeeper Iis.
1: Ada pesan masuk ini tadi disampaikan oleh Bapak Mugda Sofian, perkembangan Gunung Api Semeru. Untuk cuaca cerah, berawan, dan mendung, angin bertiup lemah ke arah barat laut, suhu udaranya 22 hingga 28 derajat Celcius. Visualnya, gunung jelas terlihat kabut 0 sampai 2 hingga kabut 0 sampai 3. Asap kawah tidak teramati, teramati satu kali letusan asap dengan warna asap putih kelabu, tinggi asap kilometer 400 arah timur laut. Dan ini tadi untuk kegempaan kira-kira ada sekitar 4, tapi itu juga masih cenderung

0: aman karena memang gunung ini adalah gunung yang aktif, Gunung Api Semeru. Kemudian informasi masuk ini tadi disampaikan oleh Pak Imam ya, ada di Ngawi, tepatnya ini Kecamatan Padas, memberikan kabar cuacanya tidak hujan, tidak ada mendung, dan tidak ada tanda-tanda hujan sama sekali. Kemudian dari Pak Kusno menuju ke arah Yogyakarta, baru nyampe di ruas tol Caruban Madiun, arus lalu lintas dikabarkan tidak ada hambatan, Mahbub.
1: Baik, terima kasih. Iis Atin, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu juga ya update informasi dari Anda Seru Cakra yang melintas di Simpang 3 Mengkreng nih. Kira-kira untuk update terkininya seperti apa ya di habis maghrib ini, Anda bisa sampaikan di 0852 9000 1061. Cek informasi ke ruang gatekeeper ke Angga.
1: Baik, ada informasi masuk disampaikan oleh Mbak Kartika. Beliau ini di kawasan Warjoyong Tanjung Anom melaporkan untuk arus lalu lintasnya di Tanjung Anom pada petang kali ini cukup lancar dan didominasi oleh kendaraan pribadi saja, dan ada beberapa kendaraan besar yang melintas. Dan untuk cuaca pada petang kali ini tidak terlalu dingin ya di Kabupaten Nganjuk atau di Warjoyong ini khususnya, dan juga untuk angin tidak terlalu kencang. Ada Mas Lukman, ini melaporkan untuk Pasar Sukomoro Nganjuk, arus lalu lintasnya lancar didominasi oleh kendaraan pribadi, dan juga untuk cuaca tidak terlalu dingin di kawasan Pasar Sukomoro. Ada Ibu Maya, sedang perjalanan dari Nganjuk menuju ke Madiun. Saat ini beliau sedang melintas di Saradan. Melaporkan untuk Saradan pada petang kali ini arus lalu lintasnya sudah mulai lancar, tidak seperti siang dan sore tadi yang terjadi dengan peningkatan volume kendaraan secara masif. Namun saat ini sudah menurun untuk volume kendaraannya. Ada Bapak Niko melaporkan untuk jalur Bogor Nganjuk. Ini arus lalu lintas di jalur utama masih lancar, dominasi oleh kendaraan pribadi dan kendaraan logistik antar kota. Ada pesan masuk disampaikan oleh Mbak Putri. Ini melaporkan di Simpang Mengkreng untuk petang kali ini arus lalu lintasnya masih terpantau ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi dan juga ada beberapa bus yang sedang melakukan naik turunnya penumpang di Simpang Mengkreng. Ada satu lagi pesan WhatsApp masuk disampaikan oleh Mas Riki. Ini beliau saat ini di Ring Road Mojoagung untuk posisinya mau menuju ke Nganjuk. Saat ini dilaporkan di Ring Road Mojoagung arus lalu lintasnya juga lancar, dominasi oleh kendaraan besar atau kendaraan logistik antar kota, dan juga untuk cuacanya tidak terlalu dingin di Mojoagung dan tidak terlalu berangin. Ada pesan masuk lagi disampaikan oleh Ibu Siti, melaporkan untuk wilayah Pamenang Kediri arus lalu lintasnya ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi. Ada satu pesan masuk lagi dari Ibu Putri, ini menginformasikan ada mobil pemadam kebakaran melintas di kawasan Jalan Ahmad Yani Warjoyong ke selatan baru saja, dan juga melaporkan untuk arus lalu lintas ramai lancar. Dan ini masih kami cari informasi ke Dinas Pemadam Kebakaran terkait dengan adanya mobil pemadam kebakaran yang melintas ke selatan di Jalan Ahmad Yani Warjoyong, Jamal.
0: Baik, terima kasih Angga Sandi, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Joni, mau kemana?
5: Mau beli herbal Naria nih.
4: Emang siapa yang sakit?
5: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Hmm. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
4: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
5: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
4: Niti,

0: Cek informasi ke ruang gatekeeper ke Angga.
1: Baik, ada informasi masuk terkait dengan mobil pemadam kebakaran yang melintas di kawasan Luar Cieng ke arah selatan. Ini ada informasi dari Bapak Budianto selaku anggota Damkar Kabupaten Nganjuk. Ini mengabarkan ada kebakaran lahan di Tanjung Tani, Kecamatan Prambon. Namun untuk apa saja yang terbakar dan kronologi kejadian, kami juga masih menggali informasi dan berkomunikasi dengan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Nganjuk karena mengingat saat ini juga masih dalam proses pemadaman. Semoga untuk kebakaran di Tanjung Tani Prambon tersebut cepat teratasi dan tidak menimbulkan kerugian serta korban, ya Jamal. Dan juga mengingat ini juga berangin untuk cuacanya. Lalu ada informasi masuk disampaikan oleh Bapak Tio. Perjalanan di Nganjuk mau menuju ke Malang saat ini masih sampai di Pare Kediri atau tepatnya di Patung Garuda Pare. Melaporkan untuk arus lalu lintas ramai lancar dominasi oleh kendaraan pribadi. Ada Mbak Utami, ini perjalanan dari Nganjuk menuju ke Kartosono via sekarang melintas di kawasan Baron, melaporkan untuk arus lalu lintasnya ramai lancar dominasi oleh kendaraan pribadi dan juga kendaraan logistik antar kota. Ada Ibu Vika, ini berada di Wates Tanjung Anom, melaporkan untuk arus lalu lintas di jalan utama Wates Tanjung Anom yang mengarah ke Pace, dilaporkan lancar dominasi oleh kendaraan pribadi. Ada Pak Wahyu, ini beliau dari Madiun mau ke Nganjuk, saat ini masih belum berangkat, baru saja dikabarkan di kawasan Madiun untuk arus lalu lintasnya ramai lancar dominasi kendaraan pribadi dan cuaca di Madiun pada petang kali ini cukup bersahabat. Ada Mas Yoga, ini berada di Pasar Lengkong, melaporkan untuk Pasar Lengkong arus lalu lintasnya pada petang kali ini cukup lancar dominasi oleh kendaraan pribadi juga. Untuk dominasi kendaraan hanya dari masyarakat setempat yang beraktivitas secara lokal dan juga ada beberapa kendaraan roda 4 yang melintas di kawasan tersebut yang ke arah Jatikalen. Ada Pak Zainal, ini melaporkan untuk di Perak, Kabupaten Jombang. Ini arus lalu lintasnya juga lancar yang mengarah ke Nganjuk dan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dan juga ada beberapa kendaraan besar juga. Ada Mas Bintang, ini melaporkan untuk di kawasan Wonokromo atau tepatnya di dekat stasiun Wonokromo, ini arus lalu lintasnya cukup tersendat sekali karena dampak dari adanya demo di kawasan Jagir Wonokromo. Dan untuk seluruh cakra yang melintas di kawasan Wonokromo ke arah Jagir atau melintas di stasiun, harap bersabar karena saat ini kemacetan juga terpantau cukup panjang, Jamal. Karena juga sudah sampai di depan pasar Wonokromo, Jamal.
0: Terima kasih Angga Sandi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya baik, seluruh cakra, pemerintah memastikan dana untuk memenuhi kewajiban pembiayaan koperasi Desa Merah Putih atau KDMP yang jatuh tempo pada 25 September 2026 telah tersedia. Total dana yang disiapkan mencapai 37 triliun rupiah dan telah ditempatkan di bank-bank himpunan bank milik negara atau Himbara. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung mengatakan bahwa ketersediaan dana tersebut belum serta-merta membuat pembayaran kepada KDMP dapat langsung dilakukan. Pemerintah masih harus menyelesaikan proses verifikasi dan validasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yuda menjelaskan, mekanisme pencairan dana untuk memenuhi kewajiban pembiayaan KDMP harus mengikuti ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan atau PMK, serta Peraturan Presiden atau Perpres terkait tata kelola program KDMP. Karena itu, pemerintah perlu memastikan seluruh persyaratan administratif telah terpenuhi, termasuk proses verifikasi dan validasi sebelum dana tersalurkan. Menurut Yuda, dana 37 triliun rupiah yang telah ditempatkan di Bank Himbara pada dasarnya sudah siap digunakan untuk memenuhi kewajiban tersebut. Namun, pencairannya masih menunggu seluruh tahapan yang dipersyaratkan pemerintah telah selesai.

terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Berwisata kuliner di Banyuwangi memang tidak jauh dari makanan cita rasa pedas. Selain nasi tempong yang pedasnya terasa menampar-nampar, ada satu pilihan kuliner pedas yang tidak kalah lezat. Namanya Bebek Kobong Banyuwangi. Jika sedang ada di Banyuwangi, kita bisa mampir dan menikmati menu bebek kobong di sepanjang utara kantor DPRD Banyuwangi dan di Jalan Ikan Tenggiri atau Timur Man Banyuwangi. Kobong berasal dari bahasa Jawa yang artinya terbakar. Saking pedasnya bumbu masakan bebek ini, mulut terasa seperti terbakar setelah kita menikmatinya. Daging bebek bakar yang disiram kuah bumbu pedas ini memiliki rasa yang khas dan tidak dapat kita jumpai di kuliner manapun. Menu utamanya memang bebek, mulai dari dagingnya, jeroan, sampai ceker dan kepala bebek. Selain itu, bebek kobong juga berinovasi soal ragam menu kobong, seperti kerang kobong, udang kobong, kepiting kobong, gurami kobong, dan masih banyak yang lainnya. Cara penyajiannya pun sebenarnya sederhana. Bebek dibumbui dengan cara direbus. Kita bisa mengambil dan memilih sendiri menu yang diinginkan. Lalu, bebek yang sudah direbus sebelum disajikan ke pelanggan dibakar terlebih dahulu. Untuk sensasinya, ditambahkan bumbu kuah super pedas. Ini adalah perpaduan bumbu khas Banyuwangi yang sederhananya hanya kuat di rasa serai, jahe, serta cabai. Kuahnya sangat ringan tanpa santan. Jahe dan serainya juga bisa membuat badan menjadi lebih hangat terutama di musim dingin. Ada yang unik di bebek kobong ini. Nasi yang dihidangkan tidak ditaruh dalam bakul, namun dibungkus daun pisang. Lalu diberikan selembar daun salam sebagai pengharum. Nasi yang dibungkus daun pisang ini adalah nasi bakar atau nasi hangat karena dibakar sebelum dihidangkan. Ayo kulineran ke Banyuwangi. Menikmati bebek kobong Banyuwangi. Jangan lupa.

0: 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Seluruh Cakra tetap waspada dan hati-hati saja ya yang sedang di perjalanan. Tetap perhatikan kondisi arus lalu lintas di sekitar Anda. Dan jangan lupa untuk terus berbagi informasi juga kepada kami di 0852 9001061. Ke Gatekeeper Iis.
1: Iya, ini kita juga masih coba komunikasi dengan teman-teman damkar ya. Karena tadi kan ada update dari pendengar, ada mobil damkar yang ke selatan dari arah Warujaeng, Jalan Ayani Warujaeng, sekitar jam 6.15. Mohon ditunggu untuk kabarnya. Ternyata itu kalau saya baru saja cek, ada balasan dari Pak Budianto. Ini beliau anggota pos damkar Pace. Dia menyampaikan ada kebakaran lahan di Tanjung Tani Prambon, makanya arahnya ke selatan ya kalau dari Jalan Ayani, karena posisi lahannya itu ada di Prambon Nganjuk. Kemudian informasi masuk ini tadi disampaikan oleh Bu Juwita menuju ke arah Nganjuk Kota, ini sudah melintas di sekitaran Sukomoro, perlintasan kereta api Sukomoro aman, tidak ada hambatan. Lalu dari Pak Irham menanyakan besok apakah ada jadwal pemadaman listrik untuk di Pace Nganjuk. Saya coba cek dulu apakah ada, nanti kalau ada saya bantu sampaikan. Kemudian dari Pak Wahyu, ini sekarang lagi di sekitaran Katang Kediri, sekitaran Tepus Katang Kediri, lalu lintas ramai sekali, banyak kendaraan roda 2, roda 4, Mahbub.
0: Baik, terima kasih Iis Atin, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sedulur Cakra, pemerintah memastikan nilai daya beli masyarakat masih terjaga meski inflasi pada September 2026 mencapai 3,28% secara tahunan. Angka tersebut dinilai masih berada dalam rentan sasaran inflasi pemerintah. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung mengatakan inflasi September masih berada dalam target 2,5% dengan toleransi plus minus 1%. Dengan demikian, level inflasi saat ini belum dinilai memberikan tekanan signifikan terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Menurut Yuda, inflasi yang terjadi yang berada di dalam rentan sasaran belum memberikan dampak langsung terhadap keputusan masyarakat dalam melakukan konsumsi maupun investasi. Ia mengatakan masyarakat masih dapat melakukan pembelian barang dan jasa tanpa mengalami perubahan keputusan belanja yang signifikan akibat tekanan inflasi. Meski demikian, pemerintah tetap mewaspadai perkembangan inflasi, terutama yang berasal dari kelompok pangan. Yuda menilai inflasi pangan memiliki dampak yang lebih cepat dirasakan oleh masyarakat karena berkaitan langsung dengan kebutuhan sehari-hari.

Hukum adalah hal penting yang harus diketahui dan dipahami semua kalangan. Radio Cakrakrisna kini memfasilitasi Anda yang ingin mengetahui, ingin belajar, atau berkonsultasi hukum melalui talkshow Meja Hijau Radio Cakrakrisna. Bersama dengan narasumber, pakar hukum yang ahli di bidangnya. Hari Sabtu, jam 10 pagi sampai dengan jam 11 siang. Anda bisa menyimak melalui 106,1 Radio Cakrakrisna atau melalui aplikasi streaming Radio Cakrakrisna. Untuk bergabung, Anda bisa telepon atau WA di 0852-9010-61. Mari melek hukum bersama Radio Cakrakrisna.

0: Ya, Suruh Cakra, tadi sore ya, Presiden Prabowo Subianto ini melakukan reshuffle terhadap Kabinet Merah Putih. Jadi ada beberapa pejabat baru yang dilantik. Di antaranya Bahlil Lahadalia, ini dilantik tadi sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi. Lalu Sugiono sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Dudung Abdurrahman sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Armananta Nasir sebagai Menteri Luar Negeri. M. Sarmuji sebagai Menteri Perindustrian. Derajat Hariwibowo sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Nur Kholisoh Ibnu Aman sebagai Wakil Menteri Keuangan. Luki Alfirman sebagai Wakil Menteri Keuangan. Lalu juga ada Muhammad Soleh Mustafa yang dilantik sebagai Wakil Menteri Pertanian. Irwan Meilanu sebagai Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, Listio Sigit Prabowo sebagai Kepala Staf Kepresidenan, Dedi Prasetyo sebagai Kepala Badan Reforma Agraria Nasional, Arianto Wibowo sebagai Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Fadil Imran sebagai Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa, Nurzan Joher sebagai Ketua Ombudsman, Radian Syam sebagai anggota Ombudsman, Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto sebagai Kapolri, dan Komjen Pol Wahyu Hadiningrat sebagai Wakapolri. Iis.
1: Ya, pada 1 Oktober ini memperingati Hari Kesaktian Pancasila, namun kita juga tidak bisa lupa bahwasannya pada 1 Oktober tahun 2022 lalu terjadi peristiwa yang cukup mengenaskan juga, yakni kerusuhan dan desak-desakan maut yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang, sehingga dinamakan tragedi Kanjuruhan. Kalau kita flashback sedikit, dulu itu pada tahun 2022, berarti terhitung sudah 4 tahun berlalu ya, di Stadion Kanjuruhan, yang mana tragedi tersebut berawal dari pertandingan Arema FC melawan Persebaya Surabaya. Waktu itu skor akhir itu 2-3. Nah, untuk jumlah korban ada 135 orang meninggal dunia. Kemudian korban luka 583 orang yang mengalami luka-luka baik ringan, sedang hingga luka berat. Insiden itu memang tercatat sebagai bencana sepak bola terbesar skala dunia ini ya. Penyebab dan juga kronologinya, kalau kita ingat waktu itu kericuhannya adalah sejumlah supporter Arema FC turun ke lapangan setelah pertandingan karena mereka ini kecewa atas kekalahan tim tuan rumah. Kemudian terjadilah tembakan gas air mata. Aparat keamanan menembakkan gas air mata ke arah lapangan dan tribun penonton. Tindakan itu melanggar aturan keamanan FIFA pasal 19B yang melarang penggunaan gas pengendali massa di dalam stadion. Keputusan panik dan pintu terkunci, asap gas air mata memicu kepanikan massal, penontonnya desak-desakan menuju pintu keluar yang sebagian terkunci atau belum terbuka optimal. Itu yang mengakibatkan korbannya banyak yang meninggal dunia karena sesak nafas, ada juga yang terinjak-injak begitu. Dalam kasus itu, dampak dan perkembangan hukumnya, penghentian kompetisi Liga 1 musim 2022-2023 sempat dihentikan sementara sebagai bentuk duka cita asal banyaknya korban dalam tragedi itu. Arema FC juga dijatuhi sanksi larangan menggelar laga kandang di Malang, serta ada juga denda begitu. Sejumlah aparat dan pihak panitia penyelenggara diproses hukum. Keluarga korban juga terus menuntut keadilan serta kejelasan restitusi yang dinilai masih belum sebanding dengan kerugian dan kehilangan yang dialami. Sedikit cerita ya, Suruh Cakra, itu tadi tragedi pada 1 Oktober 2022 di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur, sebagai pengingat kita semua. Mahbub.
0: Lanjut ke Angga.
2: Baik Jamal, ada pesan masuk disampaikan oleh Mbak Anissa. Ini beliau dari Tulungagung, perjalanan menuju ke Nganjuk. Saat ini sudah sampai di kawasan Mojo, melaporkan untuk arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar. Ada Pak Budi, perjalanan dari Bojonegoro menuju ke Nganjuk. Saat ini sudah sampai di kawasan Rejoso, melaporkan untuk Rejoso arus lalu lintasnya lancar, terutama di Pasar Rejoso atau Simpang 3 Pasar Rejoso. Ini lancar sekali untuk arus lalu lintasnya, hanya didominasi oleh aktivitas masyarakat setempat saja. Ada Pak Chandra, melaporkan perjalanan dari Kediri mau ke Jombang. Saat ini melintas di kawasan Pelemahan, dilaporkan arus lalu lintasnya lancar dan juga dominasi oleh kendaraan pribadi. Ada satu lagi pesan masuk disampaikan oleh Mbak Dewi. Ini melaporkan untuk arus lalu lintas di Tembelang Jombang. Saat ini ramai lancar, dominasi oleh kendaraan bermotor dan juga kendaraan roda 4 yang mengarah ke arah Jombang Kota, Jaman.
0: Baik, terima kasih Angga Sandi dan juga Isatin, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Ya, Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu update informasi dari Anda, Seluruh Cakra, yang sedang di perjalanan. Boleh ditambahkan untuk update terkininya seperti apa di 0852 9001061. Dan tidak terasa sudah hampir masuk di jam 7 malam ya. Saya Mahbub Jamal bergeser ke ruang gatekeeper. Sehat selalu dan selamat malam.

Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Quran Surat Al-Imran ayat 200.

0: Yo Cakra Krisna, selamat malam Sri Cakra, sudah sampai mana perjalanan Anda? Saya Isatin kembali untuk menemani aktivitas Anda di ruang siar bersama dengan Mahbub Jamal dan juga Angga Sandi di Gatekeeper. Silakan untuk ditambahkan lagi perkembangan jalur yang Anda lalui serta mungkin kalau flashback pada tahun 2022 lalu ya, peringatan tragedi Kanjuruhan yang mana terjadi di Kanjuruhan Malang menelan banyak korban, ratusan korban yang meninggal dunia. Kalau yang untuk luka-luka bisa mencapai 500-an lebih. Mungkin ada kawan atau ada keluarga, bahkan ada pasangan yang sempat mengikuti Kanjuruhan atau mengikuti di lokasi ya, lagi nonton pertandingan atau mungkin menjadi salah satu korban. Nah, ini kalau kita ingat di tahun 2022 cukup menyakitkan ya, banyaknya korban yang tergeletak di sana. 0852 9001 barangkali Anda ingin menambahkan juga. Saya Satin yang akan menemani aktivitas Anda selama 1 jam ke depan. Ya, Sri Cakra Herbal Nariyah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariyah, Nariyah CA, Nariyah Gester, dan Nariyah DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Nariyah.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Nariyah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Nariyah?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan herbal nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda juga bisa menghubungi gatekeeper kami di 0852-9001-061. Herbal Nariah juga bisa Anda dapatkan di Wiyata Herbal Nariah Bagor Nganjuk. Alamatnya Jalan Raya Guyangan, Dusun Marobau, Desa Kerep Kidul, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Lokasinya tepat depannya pos polisi Timbangan Guyangan, ada di sisi utara jalan.

0: Ya, saya ke gatekeeper Angga Sandi, silakan.
1: Baik, Is, ada informasi masuk disampaikan oleh Bapak Fandi. Beliau perjalanan dari Tulungagung mau ke Kediri. Saat ini melintas di Jembatan Jeli, perbatasan Tulungagung Kediri. Dilaporkan untuk arus lalu lintasnya ramai lancar dan dominasi oleh kendaraan pribadi saja. Ada Pak Budi, ini perjalanan dari Bojonegoro menuju ke Nganjuk. Saat ini sudah sampai di kawasan Waduk Semantok, melaporkan untuk arus lalu lintasnya lancar, dominasi oleh kendaraan pribadi juga. Ada Mbak Dewi, ini melaporkan untuk kawasan Tebelang Jombang, arus lalu lintasnya lancar, dominasi oleh kendaraan pribadi yang mengarah ke arah Jombang Kota. Ada lagi pesan masuk disampaikan oleh Ibu Fatin, ini beliau berada di Perak Jombang, ini melaporkan untuk arus lalu lintas pada malam hari ini cukup ramai, didominasi oleh kendaraan pribadi dan juga kendaraan besar antar kota yang melintas di jalur arteri, dan juga ada banyak aktivitas kendaraan yang keluar masuk tol di gerbang tol Perak Jombang. Ada informasi masuk disampaikan oleh Bapak Tono, ini beliau sedang berada di kawasan Mojokerto atau tepatnya di Trowulan, melaporkan untuk jalan utama di Trowulan. Di jalur utama ini arus lalu lintasnya lancar, dominasi oleh kendaraan logistik antar kota dan juga ada kendaraan pribadi yang melintas di kawasan tersebut.

0: Satu lagi ada pesan masuk ini disampaikan oleh Bapak Edi. Ini beliau ada di Candirejo Loceret. Ini mau menuju ke Pace, namun masih baru berangkat dan dilaporkan untuk di Candirejo Loceret arus lalu lintasnya lancar, dominasi kendaraan pribadi juga, guys.
1: Baik, terima kasih. Mabub Jamal, silakan.
2: Pak Sanusi, perjalanan dari Kediri menuju ke arah Nganjuk via Loceret arus lalu lintas di kawasan Tugu Adipura Loceret aman lancar dan cuacanya masih cukup cerah. Pak Fadil, perjalanan dari Pare Kediri menuju ke arah Kertosono Nganjuk saat ini sampai di kawasan Simpang 4 Bogo Pelemahan Kediri. Terpantau antrean kendaraan di traffic light tidak terlalu panjang malam hari ini. Rata-rata juga masih di kendaraan roda 2 saja, sementara untuk cuacanya masih bersahabat. Pak Ridwan mengabarkan untuk jalur Bandar Kedung Mulyo Jombang, arus lalu lintas terpantau ramai lancar dan cuaca masih cukup cerah. Pak Fikri di kawasan Gurah Kediri, arah ke Pare sejauh ini juga masih aman, tidak ada hambatan, cuaca juga cerah. Pak Rido, perjalanan dari Lengkong Nganjuk menuju ke arah Nganjuk Kota, saat ini melintas di kawasan Gondang, kondisi arus lalu lintas terpantau ramai lancar, cuaca juga masih bersahabat. Lalu ada Pak Faizun, tadi berada di kawasan Ngakatarjoso, terpantau kondisi arus lalu lintas ramai lancar.
1: Baik, terima kasih Angga Sandi dan Mahbub Jamal, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Ya, Zuro Jagra, malam hari ini informasi hujan tidak ada ya. Masih cenderung aman saja semuanya. Sebetulnya kalau nggak hujan-hujan ya nggak aman gitu ya. Tapi kalau kata BMKG, perkiraan akan turun hujan itu pada bulan November, dasar yang 3, atau di minggu-minggu terakhir begitu. Saya coba sapa dulu yang sudah bergabung. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Oke,
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak Tamin. Lagi di mana, Pak? Ini, Pak?
1: Di rumah, nyantai.
0: Nyantai sambil dengarkan radio, nggih.
1: Betul sekali.
0: Ada kabar apa hari ini, Pak?
1: Ada kabar apa-apa, panas pol, cuaca.
0: Wah, sama berarti dengan Nganjuk ya.
1: Betul sekali.
0: Iya. Kalau di sawah aman, Pak?
1: Aman, Pak.
0: Bagaimana untuk pupuk, Pak? Ini pupuk apakah juga distribusinya masih lancar? Termasuk juga pupuk yang subsidi ya, Pak, pastinya?
1: Oh, kalau di desa saya itu aman, lancar, terkendali, Pak.
0: Persaknya kena harga berapa, Pak?
1: 90
0: ya di kandangan. Oh, berarti sama Pak Nganjuk kayaknya kakak saya ambil kemarin 90.
1: Terus sekali memang 90,
0: Mbak. Oke. Satu kali tanam itu dapat berapa kali, Pak? Tiga atau berapa kali ya?
1: Kalau Pak Tamin ya, ngambil semuanya, pokok ada uangnya, ya bisa ngambil semuanya.
0: Tinggal nari uangnya ya, Pak?
1: Betul sekali. Kalau Pak Tamin itu hampir 1 ton, ya hampir 2 kali.
0: Ngonten. Oke, alhamdulillah kalau ternyata distribusinya masih lancar, Pak.
1: Lancar, aman, Pak.
0: Oke. Baik, Pak. Matur nuwun sudah bergabung, Ge.
1: Kami, Mbak.
0: Mugi sehat terus, Pak.
1: Kayaknya ada Mas Jamal.
0: Ada.
1: Pak.
0: Ada Pak juga Mas Angga.
1: Angga, sawalam salam sehat selalu.
0: Siap, Pak. Saya sampaikan, Ge.
1: Amin, ya robbal alamin. Matur nuwun, Mbak Yi.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Tamin. Terima kasih sudah bergabung. Suruh Jakra yang lain apabila ingin bergabung, monggo. Langsung saja telepon di 0852 9000 1061. Kita jeda lagu dulu ya.

0: Terima kasih sedulur, Anda masih mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna bersama dengan saya Isatin, Angga Sandi dan juga ada Mahbub Jamal ya. Saya ke gatekeeper Angga, silakan.
1: Bagi Is, ada informasi masuk dari Pak Effendi. Ini beliau mengabarkan ini untuk pertandingan Timnas Indonesia kontra Bangladesh dalam lanjutan Grup A FIFA Asian Cup 2026 sedang berlangsung 10 menit lagi dan beliau sudah tidak sabar untuk menonton pertandingan tersebut.
0: Saya berdoa ya Pak, semoga menang ya.
1: Harus menang sih hari ini, soalnya Indonesia. Kalau kalah kita tidak lolos ke final.
0: Oh iya, mengingat kemarin kan imbang ya.
1: Betul.
0: Yang sama Malaysia.
1: Yang sama Malaysia kan imbang dan ini nanti juga dipengaruhi juga untuk lolos atau tidaknya dipengaruhi antara pertandingan Malaysia mengelawan Singapura juga. Karena jika nanti Malaysia menang dan Indonesia harus menang dengan skor yang lebih banyak. Kalau Malaysia menang untuk mempertahankan selisih gol. Betul, jadi untuk mempertahankan selisih gol, jadi untuk malam ini Indonesia harus mencetak gol sebanyak mungkin. Dan untuk pertandingan Malaysia melawan Singapura, diharapkan Malaysia tidak menang ya Isi ya, agar Indonesia bisa lolos ke babak selanjutnya. Untuk skenarionya begitu ya Isi ya.
0: Betul.
1: Jadi Malaysia gak boleh menang, Indonesia harus menang dengan skor sebanyak-banyaknya.
0: Biar bisa lanjut terus ya.
1: Betul, biar bisa lanjut terus ini. Lalu ada informasi masuk disampaikan oleh Stasiun Geofisika BMKG Nganjuk. Ini untuk perkiraan cuaca di wilayah Kabupaten Nganjuk pada hari Jumat 2 Oktober 2026. Untuk dini hari nanti diperkirakan cuaca di Kabupaten Nganjuk cerah. Begitu pula pagi hari juga cerah. Untuk siang hingga sore hari juga cerah. Dan malam hari diperkirakan cerah dan berpeluang terjadi udara kabur. Untuk suhu udara di Kabupaten Nganjuk mulai dini hari nanti atau Jumat 2 Oktober 2026, suhu udaranya 24 hingga 35 derajat Celcius untuk suhu tertinggi di Kabupaten Nganjuk. Cukup panas ya Isi ya?
0: Benar.
1: 35 derajat Celcius suhu tertingginya. Dengan kelembapan udara berkisar antara 40 hingga 87%. Untuk di Kabupaten Nganjuk, anginnya dari arah tenggara dengan kecepatan 19,9 km per jam. Ada informasi disampaikan oleh Mbak Cici. Ini beliau berada di kawasan Baron Nganjuk. Melaporkan untuk arus lalu lintas di kawasan Baron atau Tugu Jatos Baron, arus lalu lintasnya lancar dominasi oleh kendaraan pribadi. Ada Pak Hasan perjalanan dari Nganjuk mau ke Mojokerto via jalur alternatif saja karena menggunakan sepeda motor dan masih istirahat di sekitaran pelosok Jombang atau ini sepertinya di dekat flyover pelosok Jombang. Dan dilaporkan untuk arus lalu lintas ramai lancar dominasi oleh kendaraan pribadi. Ada Mbak Irma ini dari Kandangan Kabupaten Kediri mau ke Blitar. Saat ini baru saja mau berangkat, mengabarkan terlebih dahulu untuk cuaca di Kandangan cukup bersahabat pada malam hari ini. Dan untuk arus lalu lintasnya di Kandangan cukup ramai lancar, dominasi oleh aktivitas masyarakat setempat, khususnya di kawasan Pasar Kandangan. Ada Bapak Jamil ini melaporkan di Watu Dandang Prambon atau pertigaan Watu Dandang arus lalu lintasnya ramai lancar, dominasi juga kendaraan pribadi.
0: Baik, terima kasih Angga Sandi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Sedulur Jagra, malam ini tanggal 1 Oktober, 4 tahun lalu di tanggal yang sama, sepak bola Indonesia mengalami salah satu malam paling kelam dalam sejarahnya. Bukan hanya tentang pertandingan sepak bola saja, bukan hanya tentang Arema FC dan Persebaya yang berlaga, tetapi tentang ratusan keluarga yang malam itu menunggu orang-orang yang mereka cintai pulang, dan bahkan sebagian dari mereka tidak pernah kembali. Sedulur Jagra, masih ingatkah malam 1 Oktober 2022? Malam ketika di Stadion Kanjuruhan Malang berubah dari tempat orang berkumpul menikmati pertandingan menjadi tempat terjadinya tragedi kemanusiaan. Laga Arema FC melawan Persebaya berakhir dengan kemenangan Persebaya 3-2. Setelah pertandingan, situasi di stadion berubah menjadi kericuhan. Gas air mata ditambahkan di dalam stadion. Kemudian terjadi kepanikan dan desak-desakan penonton yang berusaha menyelamatkan diri. Komnas HAM dalam penyelidikannya menyebut penggunaan gas air mata terjadi pemicu utamanya jatuhnya banyak korban. Pada akhirnya 135 orang meninggal dunia dan ratusan lainnya mengalami luka maupun trauma.

Hukum adalah hal penting yang harus diketahui dan dipahami semua kalangan. Radio Cakrakrisna kini memfasilitasi Anda yang ingin mengetahui, ingin belajar, atau berkonsultasi hukum melalui talk show Meja Hijau Radio Cakrakrisna. Bersama dengan narasumber, pakar hukum yang ahli di bidangnya. Hari Sabtu, jam 10 pagi sampai dengan jam 11 siang. Anda bisa menyimak melalui 106,1 Radio Cakrakrisna atau melalui aplikasi streaming Radio Cakrakrisna. Untuk bergabung, Anda bisa telepon atau WA di 0852-9001061. Mari melek hukum bersama Radio Cakrakrisna.

0: ke gatekeeper Mahbub.
1: Bu Wahyuni berada di jalur Patihan Loceret, kondisi arus lalu lintas malam hari ini terpantau ramai lancar dan untuk cuacanya masih bersahabat saja, tidak turun hujan. Pak Lukman di jalur Kelutan Ngeronggot arah ke Papar aman, tidak ada hambatan. Kendaraan roda 2 yang mendominasi dan cuacanya juga sama, masih bersahabat. Pak Haris di kawasan Kertosono mulai dari Simpang 4 Kertosono ke arah utara sampai ke Simpang 3 Pasar juga masih aman lancar, cuacanya disampaikan masih bersahabat. Pak Jati tadi berada di kawasan Kepung Kediri arah ke Pare, kondisi arus lalu lintas terpantau ramai lancar dan cuacanya masih bersahabat. Ada informasi juga disampaikan oleh Pak Aldo, tadi melintas di kawasan Mojoroto Kota Kediri, arus lalu lintas terpantau ramai lancar di kedua arahnya. Lalu Pak Avandi, perjalanan dari Nganjuk menuju ke arah Madiun saat ini sampai di jalur Paron Bagor, arus lalu lintasnya terpantau masih ramai lancar dan cuacanya masih bersahabat. Lalu Pak Kevin di Ayani Nganjuk aman untuk malam hari ini. Kiri kanan banyak kendaraan parkir ya, mohon untuk lebih diperhatikan lagi dan untuk cuacanya masih bersahabat.
0: Baik, terima kasih Mahbub Jamal, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Pertandingan Timnas Indonesia versus Bangladesh dalam lanjutan Grup A FIFA Asian Cup 2026 kini berlangsung ya, Seru Cakra. Pada hari Kamis 1 Oktober, kick off jam 7 malam lebih 30 menit. Berarti ini sudah berlangsung 4 menit begitu. Untuk pertandingan ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK dan disiarkan juga di TV-TV swasta seperti di SCTV, Indosiar. Ini Anda bisa coba cek kembali atau di live streaming juga bisa ya. Nanti jangan lupa untuk berkabar. Yang biasanya nonton Seru Cakra, jangan lupa untuk jadwalnya, segera nonton ya. Semoga Indonesia menang. Kira-kira perkiraan kita sebagai penonton, kira-kira skor berapa ya? Kalau kemarin saya itu sempat ngomong sama siapa kemarin, Alvan ya, skornya mungkin 2-0 atau 2-3-2 gitu. Ternyata malah 0-0 ya, imbang Seru Cakra. Untuk hari ini semoga Indonesia menang, membawa kemenangan agar bisa lanjut begitu. 0852 9001 061 untuk Anda berbagi informasi.

0: menggunakan rompi beserta kris. Ini adalah satu terobosan dari Dinas Perhubungan untuk lebih transparan terkait dengan pembayaran retribusi parkir tepi jalan. Ini yang khusus untuk non berlangganan, Mas Alvan. Jadi kita berlakukan sejak Mei 2026 ini, akan tetapi kita melakukan banyak evaluasi di dalamnya sehingga untuk mempermudah dan untuk memberikan identitas pada Dinas Perhubungan terkait dengan parkir yang non berlangganan, kita kerjasama dengan Bank Jatim. Jadi kita membayar melalui kris untuk langkah-langkah lebih transparan terkait dengan PAD di bidang perparkiran. Terkait dengan pengenaan kris, dengan kris ini kita memberikan non yang lebih terbuka dan lebih akuntabel misalnya, yang bisa dipertanggungjawabkan terkait dengan retribusi parkir tepi jalan yang non berlangganan, sehingga kami bisa memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa ini memang ke kas negara. Kita sampaikan memang untuk parkir berlangganan ini kita juga bekerja sama dengan Bapenda Provinsi yang saat ini memang diselenggarakan di Kabupaten Nganjuk itu terkait dengan yang berlangganan. Parkir berlangganan ini diberikan kepada masyarakat Nganjuk yang khusus untuk yang memiliki kendaraan yang bernomor polisi Nganjuk. Untuk pelaksanaan parkirnya dilaksanakan setiap tahun sesuai dengan pada saat pembayaran pajak kendaraan bermotor. Ini untuk yang berlangganan, sehingga kami melaksanakan ini bekerja sama dengan Dinas Pendapatan Provinsi yang berada di dengan Satlantas Polres Nganjuk atau dengan Polres Nganjuk atau pengendali sistem yang ada di Samsat sana. Itu yang kita lakukan terkait dengan yang parkir berlangganan. Untuk petugas parkir yang dari Dinas Perhubungan, kita membekali itu dengan kris yang diterbitkan oleh Bank Jatim dan dengan identitas menggunakan baju Dinas Perhubungan sesuai dengan warna yang saat ini memang khusus untuk petugas parkir itu biru dan ada juga hitam merah. Itu yang memang kita gunakan untuk sebagai identitas di lapangan. Di samping itu, parkir berlangganan ini bebas. Dia tidak dipungut lagi kalau sudah melaksanakan parkiran di seluruh tepi jalan umum di Kabupaten Nganjuk. Jadi yang untuk berlangganan itu tidak perlu membayar lagi ketika dia melaksanakan parkir di tepi jalan umum di Kabupaten Nganjuk seluruhnya. Nah, yang untuk kris, pembayaran kris diperuntukkan khusus untuk kendaraan luar Kabupaten Nganjuk. Itu yang dipungut retribusi melalui kris dengan tapping kris dan diberikan busi parkirnya. Jadi yang membedakan itu di tepi jalan umum. Baju seragam, jadi ini sementara masih menggunakan baju seragam dan kita juga akan membekali rompi khusus untuk petugas parkir yang dari Dinas Perhubungan itu keseluruhan. Jadi sekitar 105 kita juga akan memberikan identitas itu sebagai identitas khusus petugas parkir Dinas Perhubungan. Kalau yang untuk non berlangganan sekali parkir di retribusi parkir untuk roda 2 2000, roda 3, roda 4 yang untuk kecil itu 3000, untuk kendaraan besar seperti bus, truk itu 4000. Demikian Mas Alvan.
1: Bapak Makrus Esos, Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk terkait dengan aturan dan penerapan parkir langganan di Kabupaten Nganjuk serta sosialisasi terkait penggunaan kris dalam parkir non berlangganan di Kabupaten Nganjuk.

0: Baik, Anda masih bersama dengan kami di frekuensi 106,1 Radio Cakra Krisna. Saya ke gatekeeper dulu, Angga Sandi, silakan.
1: Ada informasi masuk disampaikan oleh Mbak Rika. Ini beliau sedang berada di kawasan Simpang Mojongapit Jombang, melaporkan untuk arus lalu lintasnya lancar dan didominasi oleh kendaraan pribadi juga. Ada pesan masuk dari Mas Kiki, ini melintas di Simpang Mengkreng. Arus lalu lintas di Simpang Mengkreng dilaporkan saat ini cukup ramai, dominasi oleh kendaraan bermotor roda 2 dan beberapa kendaraan besar. Beliau sedang menunggu kereta yang melintas di Simpang Mengkreng. Dan untuk antrean kendaraan terpantau juga dilaporkan beliau cukup panjang. Dan untuk malam ini cuaca di Simpang Mengkreng cukup bersahabat, tidak terlalu berangin ya. Namun untuk arus lalu lintasnya cukup ramai. Ada pesan masuk disampaikan oleh Bu Leli. Ini berada di Papar mau menuju ke Pare. Melaporkan untuk arus lalu lintas ramai lancar, juga didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2 dan ada beberapa roda 4. Ada pesan WhatsApp dari Mas Maulana, ini beliau dari Badas Pare, mau menuju ke Simpang 5 Gumul, sekarang sedang melintas di Gayam Gurah, melaporkan untuk di Gayam Gurah arus lalu lintasnya ramai lancar, didominasi oleh kendaraan bermotor roda 2. Ada pesan masuk disampaikan oleh Ibu Nina, ini beliau dari Jombok menuju ke Kepung, saat ini melintas di kawasan Pare, dilaporkan untuk kawasan Pare arus lalu lintasnya ramai lancar juga, didominasi oleh kendaraan roda 2 dan juga ada roda 4. Ada pesan masuk juga disampaikan oleh Ibu Risti, ini dari Kertosono mau menuju ke Pace, saat ini melintas di kawasan Kecubung, melaporkan untuk Kecubung saat ini arus lalu lintasnya ramai lancar, masih didominasi oleh kendaraan pribadi dan beberapa kendaraan besar yang melintas.
0: Terima kasih, lanjut ke Mahbub.
2: Pak Amar, di jalur Mastrip Nganjuk kondisi arus lalu lintas saat ini ramai lancar dan cuaca masih bersahabat saja. Lalu ada informasi disampaikan oleh Pak Arif, melintas di kawasan Peh Serut Sukomoro, arus lalu lintas terpantau ramai lancar untuk saat ini dan cuacanya masih bersahabat saja. Bu Musrifah, di kawasan Semampir Kota Kediri di Simpang Patnya, antrean kendaraan tidak terlalu panjang, didominasi oleh kendaraan roda 2 dan cuaca juga masih bersahabat. Lalu ada lagi Pak Mustafa, di kawasan Jongbiru Kediri arah Kemengkreng aman lancar di kedua arahnya, sementara untuk cuaca juga masih bersahabat.
0: Baik, terima kasih Mahbub dan Angga Sandi, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Ya, kemarin di hari Rabu 30 September 2026 pagi ada insiden, yakni seorang kakek atau lansia usia 80 tahun meninggal dunia di Jombang setelah menyelamatkan kambing yang terperosok ke dalam sungai. Kakek 80 tahun itu adalah warga Dusun Bekel, Desa Kepuh Kajang, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang. Kronologinya bermula saat kakek usia 80 tahun atas nama Marjuki sedang mengembala ternak di sekitar tanggul sungai yang tidak jauh dari kediamannya. Saat aktivitas itu, perhatian tersita oleh seekor kambing milik warga setempat bernama Trimo yang jatuh dan kesulitan keluar dari derasnya air sungai. Tanpa ragu, meski dengan kondisi fisik yang sudah tidak lagi muda, kakek itu turun dan membantu kambing itu untuk naik. Namun nahas, aksi heroik itu menguras seluruh tenaganya. Saat berupaya memanjat naik kembali ke atas tanggul, tubuhnya tergelincir lantaran kemungkinan kelelahan ya. Saat tergelincir tersebut, kakek tersebut terseret arus damskai yang deras langsung menyeret tubuh sang kakek hingga tenggelam. Warga yang menyadari kejadian itu langsung berhamburan melakukan pencarian serta menyusuri aliran sungai. Setelah proses pencarian selama lebih dari satu jam, Jasad dari kakek itu akhirnya ditemukan sekitar jam 10 lebih 15 pagi dalam kondisi sudah tidak bernyawa, berjarak sekitar 300 meter dari titik awal lokasi korban tergelincir. Kapolsek Perak, Polres Jombang AKP Supriyo membenarkan insiden maut yang merenggut nyawa kakek pemberani itu. Ia menyampaikan bahwa jajaran kepolisian bersama dengan Babin Kamtibnas, Babinsa Desa Kepuh Kajang, dan tim medis puskesmas telah melakukan olah tempat kejadian perkara serta memeriksa saksi-saksi. Pihak keluarga menolak proses otopsi dan telah menandatangani surat pernyataan resmi. Jenazah kakek itu diserahkan kepada pihak keluarga untuk disemayamkan.

Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di frekuensi 106,1 Radio Cakra Krisna. Anda bisa cek kembali informasi yang kami sampaikan di website kami ya, di www.cakrakrisna.com, seperti informasi pemutihan pajak daerah Seru Cakra. Jadi pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali menggelar program itu ya. Program pemutihan ini berlangsung selama 2 bulan penuh, terhitung mulai 1 Oktober hingga 30 November. Pengelola data pelayanan perpajakan PDPP Samsat Nganjuk, Astova, mengungkapkan bahwa ada berbagai fasilitas keringanan yang dapat dinikmati oleh warga Kabupaten Nganjuk selama periode program ini berlangsung. Fasilitas itu meliputi pembebasan sanksi administratif keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor serta pembebasan pajak progresif. Tak hanya itu, dulur, masyarakat yang berprofesi sebagai buruh mendapatkan fasilitas khusus berupa potongan 20% tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan sebelumnya. Fasilitas potongan tunggakan ini hanya diberikan kepada buruh yang memiliki kendaraan roda 2 dengan pokok PKB maksimal 500.000. Tidak hanya itu, ada pada program ini masyarakat juga bisa mendapatkan pembebasan denda dan pokok tunggakan PKB tahun 2025 dan sebelumnya. Pembebasan pokok dan tunggangan PKB diperuntukkan bagi masyarakat yang masuk dalam data tunggal sosial ekonomi nasional DTSEN dan ojek online yang memiliki kendaraan roda 2 dan roda 3 dengan PKB pokok maksimal 500.000. Terakhir, masyarakat Jawa Timur juga bisa menikmati fasilitas pembebasan denda sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan SWDKLLJ untuk tahun lewat. Astova mengatakan bagi para buruh pabrik yang ingin memanfaatkan diskon PKB sebesar 20%, persyaratan yang harus disiapkan yaitu STNK, KTP, dan kartu anggota dari perusahaan tempat bekerja.

tetap berhati-hati dalam beraktivitas, apalagi untuk Anda yang melintas di jalur tol, baik dari Nganjuk, dari Jombang, dari Waru, atau dari Juanda. Yang beraktivitas hari ini, tetap fokus ya dulur, agar perjalanan Anda lancar. Saya Isatin, geser dulu karena sudah bertugas 1 jam ya ini tadi. Hati-hati di perjalanan, selamat malam.

Bangunlah pagi hari untuk mencari rezeki dan kebutuhan-kebutuhanmu. Sesungguhnya pada pagi hari terdapat barokah dan keberuntungan. Hadis riwayat Imam At-Tabrani dan Al-Bazar radhiyallahu anhuma.

0: Masih Anda masih setia di frekuensi 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kali ini bersama dengan saya Mahbub Jamal, di ruang gatekeeper ada Isatin dan juga Angga Sandi. Anda bisa berbagi informasi bersama dengan kami yang sedang di perjalanan nih seluruh cakra, boleh ditambahkan ya kira-kira untuk update terkini situasi arus lalu lintas maupun kondisi cuaca di jalur yang Anda lalui seperti apa. Sampaikan informasi Anda di 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, ada Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100 ribu rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi Herbal Nariah.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Nariah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama Herbal Nariah?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Dan untuk mendapatkan herbal nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Anda bisa datang ke Wiata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda juga bisa hubungi Gatekeeper di 0852-9000-1061. Dan untuk Anda yang berada di kawasan Bojonegoro Kota dan sekitarnya juga bisa mendapatkan herbal nariah di Wiata Herbal Nariah Pacul Bojonegoro. Alamatnya ada di Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. Sasaran tepat di sebelah utara SDN 1 Pacul, Timur Jalan.

0: Ya, seperti apa kira-kira untuk update arus lalu lintas di jalur-jalur yang Anda lalui Seru Cakra, terutama di jalur utama ya, sepanjang Mengkreng sampai dengan Kewilangan. Anda bisa sampaikan di 0852 9001061, 0852 9001061.
1: Info Nganjo 106,1 Radio Cakra Krisna.
2: Stadion Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk saat ini tengah menjalani rehabilitasi, termasuk peningkatan kualitas lapangan dengan menggunakan rumput jenis Zoysia Japonica. Rumput tersebut disebut telah memenuhi standar untuk stadion yang akan digunakan dalam kompetisi Liga 1. PLT Kepala Dinas PUPR Nganjuk, Oni Supriyono, menjelaskan rehabilitasi Stadion Anjuk Ladang memiliki nilai kontrak sekitar 1,5 miliar dengan jangka waktu pelaksanaan mulai 15 Juli hingga 19 Oktober 2026.
1: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krisna.
3: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krisna Group dan Cakra Krisna, Jaring Radio.
4: Halo, selamat malam. Kembali di program Jaring Radio bersama saya, Intan Anggraini. Perum Bulog Cabang Bojonegoro menyiapkan 200 ton beras premium untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakat di wilayah Bojonegoro, Tuban, dan Lamongan. Selengkapnya disampaikan oleh Radio Krisna FM Bojonegoro.
5: Beras tersebut akan disalurkan secara bertahap melalui jaringan penjualan menyesuaikan kebutuhan dan perkembangan pasar. Pasokan ini ditujukan untuk memperkuat ketersediaan beras di wilayah kerja Bulog Bojonegoro yang meliputi Bojonegoro, Tuban, dan Lamongan. Pimpinan cabang Bulog Bojonegoro, Umar Said, pada Rabu 30 September 2026 menyampaikan bahwa langkah tersebut dilakukan di tengah harga bahan baku gabah yang masih cukup tinggi.

0: Bulog berupaya menjaga keseimbangan antara ketersediaan bahan baku, harga jual, dan daya serap pasar, sekaligus terus memantau kondisi kebutuhan masyarakat di lapangan. Selain menyiapkan stok, Bulog Bojonegoro bersama pemerintah daerah, Satgas Pangan, jaringan retail, pelaku usaha pangan, dan pihak terkait juga memantau harga serta distribusi beras. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga kelancaran pasokan dan memastikan kebutuhan beras masyarakat tetap terpenuhi. Saya Desta melaporkan dari Radio Krishna FM Bojonegoro.
1: Warga Desa Trayang, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk, menemukan struktur sumur tua atau sumur jobong saat menggali tanah di kawasan tepi Sungai Brantas. Selengkapnya disampaikan oleh Radio Krishna FM Nganjuk.
2: Ketua Kota Sejuk Amin Fuadi menyebut struktur jobong yang ditemukan memiliki ciri yang diduga kuat merupakan peninggalan era Majapahit. 3 jobong telah berhasil diangkat, sementara sekitar 3 jobong lainnya diperkirakan masih tertimbun di dalam tanah. Salah satu jobong memiliki tinggi sekitar 63 cm, diameter 80 cm, dan ketebalan dinding sekitar 3 cm. Di sekitar lokasi juga ditemukan pecahan bata kuno yang memperkuat dugaan kawasan tersebut pernah menjadi pemukiman masyarakat pada masa lampau. Proses penggalian dan penyelamatan masih dilakukan secara hati-hati untuk mengangkat sisa jobong yang tertimbun. Temuan tersebut selanjutnya diamankan dan dilestarikan melalui koordinasi dengan pemerintah desa. Sementara kajian lebih lanjut diperlukan untuk memastikan usia dan sejarah sumur kuno tersebut. Saya Caca melaporkan dari Radio Krishna FM Nganjuk.
1: Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, kembali mengalami erupsi sebanyak 7 kali pada Rabu, 30 September 2026. Selengkapnya disampaikan oleh Radio Krishna FM Lumajang.
3: Berdasarkan laporan pos pengamatan Gunung Api Semeru, letusan tercatat terjadi sejak pagi hingga sore hari dengan tinggi kolom erupsi mencapai sekitar 1 km di atas puncak. Aktivitas erupsi tersebut disertai lontaran abu vulkanik yang teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas sedang. Kondisi asap kawah juga terpantau berwarna putih hingga kelabu dengan ketinggian sekitar 50 sampai 100 meter dari puncak. Aktivitas kegempaan masih menunjukkan adanya erupsi dan guguran di kawasan Gunung Semeru. Masyarakat diimbau tidak melakukan aktivitas di sektor tenggara sepanjang Besuk Kobokan sejauh 8 km dari pusat erupsi. Warga juga diminta tidak melakukan aktivitas dalam jarak 500 meter dari tepi sungai yang berhulu di Besuk Kobokan karena berpotensi terkena perluasan awan panas dan lahar. Selain itu, masyarakat diminta mewaspadai potensi guguran lava dan awan panas guguran di sepanjang aliran sungai yang berhulu di sekitar puncak Gunung Semeru. Saya Laila melaporkan dari Radio Krishna FM Lumajang.
1: Pada 29 September 2026, kondisi kemarau panjang mulai memberikan dampak terhadap sektor pertanian dan perikanan di Kecamatan Loakulu, Kabupaten Kutai, Kartanegara, Kalimantan Timur. Selengkapnya disampaikan oleh Radio Krishna FM Loakulu, Kutai, Kartanegara.
4: Berkurangnya ketersediaan air membuat aktivitas pertanian dan perikanan masyarakat menghadapi tekanan, sehingga diperlukan dukungan infrastruktur untuk menjaga produktivitas. DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara mendorong pemerintah daerah melakukan perbaikan dan peningkatan sistem irigasi di wilayah Loakulu. Infrastruktur pengairan dinilai menjadi salah satu kebutuhan penting untuk membantu petani mendapatkan pasokan air, terutama ketika curah hujan rendah dan kondisi sungai maupun sumber air mengalami penurunan. Selain perbaikan irigasi, penanganan dampak kemarau juga perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan menyesuaikan kebutuhan masyarakat di sektor pertanian dan perikanan. Pemerintah daerah diharapkan memperkuat pengelolaan sumber daya air agar aktivitas produksi masyarakat tetap berjalan dan dampak kemarau dapat ditekan. Saya Tata melaporkan dari Krishna Loakulu, Kalimantan Timur.
1: Wonosobo memetakan 28 desa yang dinilai memiliki potensi kerawanan menjelang pelaksanaan Pilkades serentak 2026. Selengkapnya disampaikan oleh Radio Krishna FM Wonosobo.
5: Dari total 166 desa yang akan menggelar Pilkades, Sejumlah wilayah menjadi perhatian karena adanya potensi rivalitas antar calon dan persaingan basis pendukung. Hal ini disampaikan Kepala Kesbangpol Kabupaten Wonosobo, DRS Agus Kristiono MSI dalam kegiatan pendidikan politik bagi masyarakat di Kecamatan Leksono pada Selasa 29 September 2026. Agus Kristiono menyebut rivalitas antara calon dan basis massa dapat berkembang menjadi intimidasi, provokasi kampanye negatif, konflik horizontal, hingga bentrokan. Selain itu, netralitas panitia pilkades perangkat desa dan BPD juga menjadi perhatian, termasuk potensi intervensi politik uang taruhan atau botoh serta mobilisasi massa. Mitigasi akan dilakukan terutama di desa yang memiliki polarisasi tinggi riwayat konflik atau rivalitas lama. Sementara itu, anggota Bawaslu Kabupaten Wonosobo, Ariantono, mengajak masyarakat ikut melakukan pengawasan secara partisipatif melalui langkah cegah cek dan lapor. Masyarakat diminta memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya serta melaporkan dugaan pelanggaran melalui kanal resmi. Anggota Bawaslu Wonosobo, Nasir Salasa, juga menekankan pentingnya netralitas panitia dan kepatuhan terhadap seluruh tahapan Pilkades Serentak 2026. Saya Anissa Ariani melaporkan dari Radio Krisna FM Wonosobo.
1: Polresta Pati mengungkap kasus penusukan seorang pria berinisial AKA hingga meninggal dunia di sebuah tempat kos di Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Selengkapnya disampaikan oleh Radio Krisna FM Pati.
6: Peristiwa tersebut terjadi pada Minggu 27 September 2026 sekitar pukul 4 pagi. Pelaku berinisial E berusia 25 tahun kini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi. Kasat Reskrim Polresta Pati, Kompol Dika Hadian Wiratama mengatakan, kejadian bermula saat tersangka datang ke tempat kos istrinya yang berinisial V di Kecamatan Tayu. Tersangka berangkat dari Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak sekitar pukul 2 pagi dengan maksud mengajak istrinya pulang. Namun saat tiba di kos, tersangka mendapati korban berada di kamar istrinya. Keberadaan korban kemudian dipertanyakan hingga terjadi perselisihan dan tersangka mengambil pisau lipat yang berada di dapur lalu menusuk korban. Setelah kejadian, tersangka bersama istrinya membawa korban ke rumah sakit Keluarga Sehat Hospital Tayu, namun korban dinyatakan meninggal dunia. Polisi kemudian mengamankan sejumlah barang bukti dan memeriksa sejumlah saksi termasuk pemilik kos dan istri tersangka. Kompol Dika menyebut motif sementara berkaitan dengan rasa sakit hati dan cemburu. Namun, polisi masih mendalami seluruh fakta berdasarkan keterangan saksi dan barang bukti. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 466 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun. Yuni Caya Gita melaporkan dari Radio Krisna FM Pati.
1: Sebanyak 9 pendaki menerobos jalur ilegal menuju puncak Batu Tulis di Dusun Precet, Desa Sumbersuko, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang. Selengkapnya disampaikan oleh Radio Krisna FM Malang.
7: Salah satu pendaki bernama David mengalami kelelahan ekstrim hingga hipotermia di pos 4 pada Selasa 29 September 2026. Sementara 7 pendaki lainnya turun lebih dahulu untuk mencari bantuan. Kapolsek Wagir AKP Sigit Kurniawan mengatakan, pihaknya menerima laporan dari posko siaga mandiri Karhutla Cafe Merkusi sekitar pukul 13.45 waktu Indonesia Barat terkait adanya pendaki yang membutuhkan pertolongan. Tim gabungan kemudian bergerak menuju lokasi untuk melakukan penanganan dan evakuasi. Pendakian tersebut dilakukan melalui jalur tidak resmi Kenongo pada Minggu 27 September 2026 oleh 9 orang yang terdiri dari 7 pria dan 2 wanita. Menurut AKP Sigit Kurniawan, proses evakuasi membutuhkan waktu sekitar 4 hingga 5 jam karena petugas harus menempuh jalur dari lokasi pendaki menuju posko. Polsek Wagir juga akan memperketat pengawasan terhadap jalur pendakian ilegal dan melakukan pendataan terhadap 9 pendaki tersebut. Masyarakat diimbau mematuhi penutupan kawasan pegunungan Kawi karena jalur pendakian masih ditutup akibat karhutla yang belum sepenuhnya padam. Rizka Abdilina, Krishna FM, Malang.
1: Pemerintah Kabupaten Pacitan melakukan pemetaan potensi kerajinan dan UMKM lokal sebagai upaya memperkuat daya saing produk daerah. Selengkapnya disampaikan oleh Radio Krishna FM Pacitan.
8: Pemetaan dilakukan untuk mengetahui potensi usaha dan produk lokal yang masih membutuhkan pendampingan, dukungan, serta pengembangan, sehingga program pemerintah dapat diberikan secara lebih tepat sasaran. Bupati Pacitan Indrata Nurbayuaji mengatakan, pemetaan potensi kerajinan dan UMKM penting dilakukan karena usaha kreatif masyarakat terus berkembang. Hasil pemetaan nantinya dapat menjadi dasar dalam menentukan bentuk pendampingan dan dukungan yang dibutuhkan pelaku usaha, termasuk dalam pengembangan kualitas produk dan perluasan pasar. Sementara itu, Ketua Dekranasda Kabupaten Pacitan, Evi Suraningsih menyampaikan, Dekranasda akan berperan sebagai fasilitator antara pelaku usaha, pemangku kepentingan, dan pemerintah daerah. Sinergi tersebut diharapkan dapat memperkuat pembinaan dan meningkatkan kualitas produk, kerajinan, serta UMKM lokal, sehingga semakin mampu bersaing dan memberikan dampak terhadap perekonomian masyarakat. Hati Anggraini, Krishna FM, Pacitan.
1: Satpol PP dan Damkar Kota Madiun mencatatkan ada 85 kejadian kebakaran selama musim kemarau 2026. Selengkapnya disampaikan oleh Radio Krishna FM Madiun.
9: Dari jumlah tersebut, 47 kasus merupakan kebakaran lahan, 14 kasus akibat instalasi listrik, 11 kasus kebakaran bangunan, 2 kasus kendaraan, dan 11 kasus lainnya. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Satpol PP dan Damkar Kota Madiun, Hengki Wahyu Setiawibowo, mengatakan kondisi kemarau yang kering membuat resiko kebakaran semakin tinggi. Masyarakat diminta tidak membakar sampah sembarangan, terutama di area terbuka atau dekat bahan yang mudah terbakar. Saya Fira melaporkan dari Krishna FM Madiun.
1: Warga desa Karanggandu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, digegerkan dengan penemuan seorang pria yang meninggal dunia setelah 4 hari tidak pulang ke rumah. Selengkapnya disampaikan oleh Radio Krishna FM Trenggalek.
10: Korban diketahui bernama E. Munir, berusia 55 tahun, warga setempat. Korban ditemukan pada Selasa malam 29 September 2026 sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat di kawasan hutan Ngondo, Desa Karanggandu. Kepala Seksi Humas Polres Trenggalek AKP Tati membenarkan penemuan korban tersebut. Sebelumnya keluarga korban mencari keberadaan Munir karena selama 4 hari tidak pulang setelah pamit pergi ke hutan. Saat pencarian, keluarga menemukan sepeda motor milik korban terparkir, serta topi korban yang berada tidak jauh dari jurang. Setelah dilakukan pencarian ke dalam jurang, korban ditemukan dalam kondisi sudah meninggal dunia. Dari informasi yang dihimpun, korban diduga meninggal setelah terjatuh saat memanjat pohon kelapa. Dugaan tersebut diperkuat karena korban diketahui kerap menjual kelapa muda. Setelah ditemukan, kejadian tersebut dilaporkan kepada perangkat desa dan kemudian diteruskan kepada pihak kepolisian untuk proses evakuasi. Polisi masih melakukan penanganan terhadap kejadian tersebut. Saya Zana Nisa melaporkan dari Radio Krishna FM Trenggalek.
1: Demikian program Jaring Radio, saya Intan Anggraini, sampai jumpa.
11: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group, Radio Krishna FM Nganjuk, Radio Krishna FM Trenggalek, Radio Krishna FM Madiun, Radio Krishna FM Bojonegoro, Radio Krishna FM Pacitan, Radio Krishna FM Lumajang, Radio Krishna FM Malang, Radio Krishna FM Wonosobo, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krishna FM Pati, Radio Krishna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Loakuru Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krishna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Terima kasih Anda masih setia di frekuensi 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih bersama dengan saya Mahbub Jamal. Di ruang gatekeeper juga masih ada Isatin dan juga Angga Sadi. Cek informasi ke ruang gatekeeper ke Angga.
1: Baik Jamal, ada pesan masuk disampaikan oleh Ibu Nia. Ini melaporkan perjalanan beliau dari Nganjuk mau ke Jombang. Saat ini juga sedang melintas di Simpang Mengkreng. Melaporkan di Simpang Mengkreng ini arus lalu lintasnya lancar dan juga didominasi oleh kendaraan pribadi yang mengarah ke arah Surabaya. Dan untuk kendaraan besar yang melintas di Simpang Mengkreng ini terjadi penurunan volume kendaraan. Tidak seperti tadi dilaporkan oleh pendengar banyak kendaraan besar. Untuk malam hari ini juga sudah menurun untuk volume kendaraan besar. Lalu ada pesan masuk disampaikan oleh Mbak Ninis. Ini beliau perjalanan dari Pulau Rejo mau menuju ke Parik. Saat ini sudah sampai di kawasan Badas. Melaporkan untuk kawasan Badas arus lalu lintasnya lancar, dominasi oleh kendaraan roda 2 dan juga ada beberapa kendaraan roda 4. Ada pesan masuk ini disampaikan oleh Mbak Umi. Perjalanan dari Kebon Dalem Ngoro Jombang menuju ke Malang saat ini melintas di kawasan Sukosari Kasebon. Melaporkan untuk arus lalu lintasnya lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi yang mengarah ke arah Malang. Dan cuaca juga dilaporkan mulai terasa cukup dingin semenjak masuk di kawasan Kasebon tersebut, karena juga Kasebon terbilang dataran tinggi. Lalu ada pesan masuk disampaikan oleh Mas Vanu. Ini beliau perjalanan dari Jatikapur, Kabupaten Kediri, mau menuju ke Semen. Dan saat ini masih melintas di kawasan Pasar Gringging. Melaporkan di Pasar Gringging saat ini arus lalu lintasnya lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2 saja. Ada pesan WhatsApp masuk dari Ibu Wati. Melaporkan untuk kawasan Ringin Rejo, Kediri. Ini cuacanya cukup bersahabat, tidak ada hujan hari ini. Dan juga untuk arus lalu lintas juga dilaporkan, ini ramai lancar, dominasi juga kendaraan bermotor roda 2. Ada Mas Zaki ini mengirimkan video berada di Simpang Mojongapit, Jombang. Melaporkan untuk arus lalu lintasnya ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi dan juga beberapa kendaraan besar yang melintas di kawasan tersebut. Ada satu lagi pesan masuk ini dikirimkan oleh Mbak Bella. Ini berada di Jombang juga, atau tepatnya di Jombang Kota. Di Simpang Tugu melaporkan untuk arus lalu lintasnya ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2 dan juga beberapa roda 4 yang melintas di kawasan Simpang Tugu. Beliau juga mengabarkan untuk cuacanya saat ini di Jombang Kota cukup bersahabat, tidak terlalu kencang anginnya dan juga tidak terlalu dingin zaman.
0: Baik, terima kasih Angga Sandi, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sedulur Cakra, Badan Pangan Nasional atau Bapanas memastikan stok beras premium di pasar tradisional masih tersedia meski pasokan beras premium di sejumlah retail modern disebut mengalami keterbatasan setelah pemerintah mengungkap 25 merek beras fortifikasi bermasalah. Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas Hermawan mengatakan keterbatasan stok retail di retail modern berkaitan dengan penarikan produk beras fortifikasi yang tidak memenuhi ketentuan. Sebanyak 11 produsen dari 25 merek yang bermasalah diperintahkan menarik produknya dari peredaran. Menurutnya, kondisi tersebut tidak mencerminkan ketersediaan beras premium secara keseluruhan. Bapanas bersama Satgas Pangan Polri justru menemukan stok beras premium masih tersedia di pasar tradisional. Hermawan juga menyebut harga beras premium di pasar induk beras Cipinang masih berada di bawah harga eceran tertinggi. Berdasarkan pemantauan pada 19 September 2026 lalu, harga beras premium di tingkat grosir berada di kisaran Rp12.860 hingga Rp14.200 per kilogram. Khusus harga beras premium, rata-rata tercatat sekitar Rp14.200 per kilogram, dan sementara HET beras premium untuk zona 1 ditetapkan maksimal Rp14.900 per kilogram. Bapanas menilai perbedaan ketersediaan antara pasar tradisional dan retail modern, salah satunya berkaitan dengan struktur biaya perdagangan. Hermawan mengatakan, produsen menghadapi potongan dari retail modern sehingga margin keuntungan dari penjualan melalui kanal tersebut relatif tipis. Di sisi lain, Hermawan mengingatkan adanya potensi oknum yang memanfaatkan situasi untuk mendorong kenaikan harga beras. Ia meminta masyarakat tidak langsung mengambil kesimpulan hanya berdasarkan pada informasi satu pihak saja. Sebelumnya, Bapanas menemukan 25 merek beras fortifikasi bermasalah yang dimiliki oleh 11 pelaku usaha. Temuan tersebut berasal dari pengawasan terhadap 190 sampel beras fortifikasi yang beredar di 11 provinsi sepanjang Juli sampai dengan Agustus 2026. Dari 25 merek tersebut, 11 produsen diperintahkan menarik produk dari retail modern. Bapanas menyebut Satgas Pangan Polri masih melakukan evaluasi untuk menentukan langkah penindakan selanjutnya. Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sebelumnya juga menyebut telah ada 102 tersangka dalam penindakan Satgas Pangan Polri terkait berbagai praktik yang dinilai merugikan kepentingan nasional sepanjang 2024-2026.

0: Ayu Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Candilor Nganju. Tumpukan bata yang menyerupai bentuk kerucut menjulang tinggi ke selatan Jalan Panglima Sudirman, Desa Candirejo, Kecamatan Leceret, Kabupaten Nganju. Jika dilihat sekilas dari kejauhan, tumpukan batu bata itu terlihat seperti tumpukan batu bata merah yang terbengkalai, lama tidak digunakan. Namun, jika kita melihat dari dekat, dipastikan keliru, sebab tumpukan bata ini merupakan bangunan candi yang kondisinya sudah rusak parah. Oleh warga setempat, candi ini dinamai Candi Boto karena bangunannya berupa tumpukan batu bata. Nama lain Candi Boto ialah Candi Lor. Candi Lor ini didirikan oleh Raja Pertama Kerajaan Medang atau Mataram Hindu periode Jawa Timur, yaitu Empu Sindok, pada tahun 937 Masehi. Dibangunnya Candi Lor untuk memperingati kemenangan Empu Sindok dalam melawan tentara Melayu. Perang terjadi di sekitaran Anjuk Ladang. Kejadian perang antara 928 sampai 929 Masehi. Pada peperangan itu, warga sipil Anjuk Ladang membantu Empu Sindok. Hasilnya, Empu Sindok pun berhasil mengalahkan tentara Melayu tersebut. Lalu, Empu Sindok membangun Wangsa Isyana di Tamlang. 80 tahun kemudian, Empu Sindok memindah pusat pemerintahan dari Tamlang ke Watugaluh. Baik Tamlang maupun Watugaluh berada di timur Sungai Brantas, diyakini masuk wilayah Jombang. Empu Sindok juga memerintah agar dibangun Candi Lor di Anjuk Ladang. Sekarang masuk Desa Candirejo Nganju. Diperkirakan kompleks candi yang dibangun luasnya mencapai 82 sampai 92 hektar. Namun, kini bagian dari Candi Lor tinggal bangunan inti candi. Itupun bangunannya sudah rusak berat. Bangunan dari bata merah masih berdiri karena ditopang akar pohon kepuh besar. Pohon itu berada di atas candi. Akar pohon inilah yang menjalar dan mencengkeram bagian selatan badan candi.
0: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Saya coba cek informasi dulu ke ruang gatekeeper, ke Angga.
1: Ada Bapak Guntur melaporkan beliau perjalanan dari Nganjuk mau menuju ke Surabaya, namun via arteri saja. Saat ini sudah sampai di Keplak Sari, Peterongan Jombang. Melaporkan untuk Peterongan Jombang atau di Simpang Keplak Sari, saat ini arus lalu lintasnya cukup ramai, didominasi oleh kendaraan besar yang mengarah ke arah Surabaya, dan juga ada beberapa kendaraan pribadi seperti sepeda motor dan juga minibus yang ke arah Surabaya. Dan untuk cuaca juga dilaporkan bersahabat pada malam hari ini. Jarak pandang juga masih aman dilaporkan oleh beliau selama perjalanan, dan juga akan update terus ketika melintas ke arah Surabaya nanti. Lalu ada Bapak Ilham, ini beliau berada di Mojoagung, menambahkan informasi ini untuk kawasan Mojoagung arus lalu lintasnya cukup lancar ya, didominasi oleh kendaraan pribadi saja. Jadi untuk Bapak Guntur tadi aman-aman saja untuk ke arah Surabaya Mojoagung karena juga tidak hujan dan juga arus lalu lintasnya cukup lancar, tidak terlalu ramai, hanya didominasi oleh kendaraan pribadi saja. Ada informasi masuk disampaikan oleh Bapak Jepri. Ini beliau perjalanan dari Kediri Kota mau menuju ke Pelemahan. Saat ini masih melintas di kawasan Ngasem. Dilaporkan untuk Ngasem, Kota Kediri, ini arus lalu lintasnya ramai lancar, dominasi oleh kendaraan pribadi juga. Ada pesan masuk ini dikirimkan oleh Bapak Kamil. Ini beliau dari Kediri juga. Dari Jong Biru mau menuju ke Papar, saat ini masih melintas di kawasan Gameng Rejo. Arus lalu lintas di Gameng Rejo dilaporkan beliau saat ini masih lengang saja, hanya didominasi oleh kendaraan pribadi dan aktivitas masyarakat setempat. Ada satu lagi pesan masuk kami terima, ini dari Ibu Mega. Ibu Mega, ini perjalanan dilaporkan dari Mlican mau menuju ke Nganjuk. Dan untuk saat ini baru sampai di Taroan, dilaporkan untuk Taroan arus lalu lintasnya juga ramai lancar di kedua arah, baik arah Nganjuk maupun arah Kediri. Dan cuaca dikabarkan beliau juga cukup bersahabat, tidak terlalu kencang angin di kawasan Taroan tersebut atau perbatasan Nganjuk, Jamal.
0: Lanjut ke Iis.
2: Ada sebuah ambulans yang sedang mengantar jenazah korban kapal motor Virgo Transport 8. Ini terlibat kecelakaan beruntun dengan 5 mobil dan 2 sepeda motor di Jalan Kiai Haji Wahab Hasbullah, Desa Mojokrapa, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang pagi hari tadi. Jadi kalau informasi yang kami terima, rombongan ambulans itu diketahui sedang dalam perjalanan dari eksit tol Tembelang menuju ke Kecamatan Jombang dengan pengawalan relawan bermotor, mengingat membawa jenazah KM Virgo 8. Peristiwa kecelakaan itu terjadi sekitar jam 9 pagi tadi. Saat itu rombongan ambulans serta kendaraan lain yang mengawal melaju di jalur padat. Kemudian ada seorang pengendara motor di depan mereka mendadak berbelok ke kanan. Relawan pengawal akhirnya terpaksa mengerem mendadak hingga memicu tabrakan beruntun karena jaraknya yang terlalu rapat. Akibatnya sejumlah mobil rombongan rusak karena tidak bisa menghindar. Sejumlah kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan itu antara lain mobil Dinsos Jombang, ambulans Toyota Avanza, kemudian Mitsubishi Pajero Sport, Toyota Kijang Innova, serta satu mobil lainnya. Sopir ambulans atas nama Fajar itu juga menjelaskan posisi kendaraannya saat kecelakaan terjadi berada tepat di tengah iring-iringan. Ambulans yang dikemudikan itu sedang mengangkut jenazah Gondam Prakoso, korban tragedi KM Virgo Transport 8. Jenazah baru saja dijemput dari Bandara Juanda, Surabaya, dan rencananya akan disemayamkan di rumah duka di Desa Bulurejo, Kecamatan Diwo, Kabupaten Jombang, Mahbub.
0: Baik, terima kasih Iis Atin. Sebelumnya tadi ada Angga Sandi, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
5: Hey
3: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

Ya, Seru Cakra, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR meminta pemerintah dan BUMN penyalur energi khususnya PT Pertamina Persero memastikan pemangkasan anggaran subsidi energi pada APBN 2027 sebesar Rp11,44 triliun tidak mengganggu kelancaran pangkalan distribusi serta keterjangkauan harga bagi masyarakat miskin. Anggota DPR, anggota Komisi 6 DPR RI, Kristiani Eugenia, menilai keputusan pemangkasan subsidi BBM dan LPG 3 kg menjadi Rp261,50 triliun harus dibarengi dengan efisiensi operasional BUMN dan percepatan integrasi data penerima. Ia menambahkan pemangkasan anggaran tersebut akhirnya menuntut BUMN penyalur untuk makin efisien dan akurat. Kristiani menilai keberhasilan skema penyaluran energi bersubsidi sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur digital dan keandalan data tunggal. Mengingat adopsi data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN masih terus diverifikasi, merespons aduan masyarakat serta belum seragam di seluruh kementerian atau lembaga, ia mendorong Kementerian BUMN dan Pertamina untuk memperkuat mekanisme pemutakhiran data secara berkala dan menyediakan saluran sanggah yang mudah diakses warga. Ya baik, Seru Cakra, sudah hampir masuk di jam 9 malam. Saya Mahbub Jamal beserta dengan tim yang bertugas di malam hari ini ada Isatin dan juga Angga Sandi pamit undur diri dari ruang dengar dan ruang dengar Amda. Sampai jumpa di hari esok, sehat selalu dan selamat malam.

0: Ayo Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Embung Estu Mulyo Nganjuk. Kali ini saya sedang berkunjung ke Embung Estu Mulyo Nganjuk. Embung Estu Mulyo Nganjuk terletak di Desa Bulurejo, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Sekitar 25 km dari tengah kota Nganjuk. Jika kita berangkat dari pusat kota Nganjuk, dapat ditempuh dalam waktu sekitar setengah jam saja. Rute untuk menuju Embung Estu Mulyo Nganjuk sangatlah mudah. Jalan menuju Embung Estu Mulyo ini sebagian besar sudah diaspal, sehingga

0: Embung Estumulyo Nganjuk memberikan pemandangan yang sangat memukau, tidak kalah dengan tempat-tempat wisata lainnya. Di Embung Estumulyo Nganjuk terdapat perahu getek atau perahu dari bambu. Apabila menemui perahu ini, kita bisa berfoto-foto ria dengan background pemandangan yang keren. Di Embung Estumulyo Nganjuk, kita juga akan berjumpa beberapa warga yang sedang memancing seperti di bendungan-bendungan lainnya.
1: Ayu Dolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Nama saya Ulfa Miludianingsih, beralamat di Desa Ngerowo, RT 9 RW 3 Bangsal Mojokerto, Mas. Ini yang sakit anak saya, Mas. Anak saya menderita epilepsi. Epilepsi itu kejang. Kejangnya itu sebulan itu biasanya sampai 3 kali gitu. Sudah berobat kemana-mana. Dan alhamdulillah setelah saya coba mengkonsumsi herbal Nalia, anak saya beri herbal Nalia, itu kejangnya berkurang, Mas. Iya, ada perubahan. Minum herbal Nalia ini CA sama Gester, Mas. 2 paket ya. Saya habis 2 paket itu, saya lihat perubahan anak saya itu alhamdulillah lah. Herbal Nalia, obat andalanku.
1: Herbal Nalia tidak hanya melindungi tapi juga membantu proses penyembuhan tubuh. Herbal Nalia.

Bahasa Jawa, Provinsi Jawa Tengah. Bahasa Jawa adalah bahasa yang tanah asalnya berada di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa, bahasa ini dituturkan oleh masyarakat Jawa yang diantaranya tinggal di Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten. Selain dituturkan di Pulau Jawa, bahasa ini juga memiliki sebaran di beberapa wilayah Indonesia lainnya, seperti Lampung, Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Bali, NTB, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Bahkan, bahasa Jawa juga dituturkan di luar Indonesia, misalnya di Amerika. Bahasa Jawa yang dituturkan di Provinsi Jawa Tengah terdiri dari atas 5 dialek, yaitu 1. Dialek Solo Yogya, 2. Dialek Pekalongan, 3. Dialek Wonosobo, 4. Dialek Banyumas, dan 5. Dialek Tegal. Persentase perbedaan kelima dialek tersebut sekitar 60%. Dialek Solo Yogya menyebar di seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta dan sebagian besar wilayah Provinsi Jawa Tengah, bagian timur yang meliputi 4 ekskaresidenan, yaitu Karesidenan Surakarta, Karesidenan Semarang, Karesidenan Kedu, dan Karesidenan Pati. Dialek Pekalongan dituturkan di Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Pemalang. Dialek Wonosobo dituturkan di Kabupaten Wonosobo, di Kelurahan Wadaslintang, Kecamatan Wadaslintang, Desa Candirejo, Kecamatan Mojo Tengah, Desa Balikambang, Kecamatan Selamerto, Desa Rejosari, Kecamatan Kalikajar, Desa Jelamrang, Kecamatan Leksono, Desa Rokojati, Kecamatan Sukoharjo, Desa Beran, Kecamatan Kepil, dan Desa Karangsambung, Kecamatan Kalibawang. Dialek Tegal dituturkan masyarakat di Kabupaten Tegal, Kota Tegal, dan Kabupaten Brebes. Dialek Banyumas dituturkan masyarakat di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan hasil penghitungan dialektometri, isolek Jawa yang dituturkan di Solo dan Yogyakarta dibandingkan dengan bahasa Jawa

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung.

0: Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
1: Kayaknya itu mah sih, Ga. Makan yang rutin, Gi. Jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek, biar tetap sehat.
2: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
0: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
2: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
0: Oke. Kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
1: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

biasanya disajikan dengan taburan ayam yang dicincang halus dan dilengkapi oleh daun selada serta sawi. Rasa bumbu mie dan kuahnya cenderung gurih dan disajikan tanpa kecap manis. Rasa gurihnya berasal dari kaldu rebusan ayam, cincangan bawang putih, seledri, dan daun bawang. Sudah terbayang betapa lezatnya sajian yang satu ini. Jadi, pembeda paling mendasar antara cui mie Malang dan pangsit mie ayam adalah rasanya. Rasa cui mie Malang lebih gurih dan asin, sedangkan mie ayam cenderung manis. Kaldu cui mie Malang terbuat dari rebusan ayam, campuran bawang putih cincang, seledri, dan daun bawang. Nah, taburan ayam cincangnya diolah menggunakan bawang putih, kecap asin, minyak wijen, dan jahe. Di sisi lain, pangsit mie ayam terkenal punya cita rasa manis. Ini berasal dari potongan ayamnya yang dimasak menggunakan campuran kecap manis. Untuk rasa kaldu mie ayam sendiri cenderung tidak terlalu berbeda dengan cui mie Malang. Dari segi tampilan, walaupun sepintas terlihat sama, ada beberapa hal yang membuat cui mie Malang dan mie ayam terlihat berbeda. Cui mie Malang biasanya disajikan menggunakan taburan ayam yang dicincang halus, lalu disajikan lengkap dengan selada, sawi rebus, dan terkadang tambahkan acar timun serta cabai. Kerupuk yang digunakan pada cui mie Malang adalah pangsit berukuran besar yang diisi dengan potongan ayam atau udang cincang. Sementara itu, mie ayam biasanya disajikan menggunakan potongan ayam dadu berwarna coklat pekat, lantaran dimasak menggunakan kecap manis. Mie ayam juga biasanya hanya dilengkapi oleh sawi rebus dan kerupuk pangsit tanpa isi. Di beberapa tempat, mie ayam biasanya juga disajikan dengan hidangan tambahan seperti ceker atau telur puyuh. Cui mie Malang bisa kita jumpai hampir di seluruh kota Malang. Harganya pun sangat terjangkau. Semuanya lezat. Sudah siap berwisata di kota Malang? Ayo kulineran ke Malang menikmati cui mie Malang. Jangan

0: Gimana sih disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
1: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya,
0: iya.
1: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Aktif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Siti Fatimah, Duko Playon, Desa Sokopuluan, Kecamatan Pucakwangi, Pati, Jawa Tengah. Sebelum mengkonsumsi herbal nariah, itu saya punya penyakit kista. Udah bertahun-tahun kan, udah operasi bolak-balik. Ada selesai operasi, seminggu pinggang saya terasa sakit, perutnya begah. Tahu kalau ada herbal nariah, terus saya coba pakai herbal nariah itu. Lama-lama pinggang saya agak enakan. Saya lanjut terus itu pinggang saya terasa udah enak. Saya ngonsumsi herbal nariah CA sama Gester sejak tahun 2023. Saya berlanjut terus sampai sekarang. Pertama saya minum itu pagi sama malam. Terus lama kelamaan cuma malam aja kan udah enggak ngerasain apa-apa. Tapi tetap saya minum herbal nariah. Soalnya di badan saya enak. Saya merasakan perubahan setelah konsumsi herbal nariah habis 3 paket. Herbal nariah, obat pilihanku.
2: Herbal nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Tulung Agung yang berada di ujung selatan Provinsi Jawa Timur tidak hanya populer karena hasil marmernya ataupun pesona alamnya saja. Namun makanan khas Tulung Agung juga banyak ragamnya. Salah satunya adalah sompil. Sesederhana namanya, sompil merupakan salah satu kuliner dari Tulung Agung yang berisikan irisan lontong dengan sayur rebung atau bisa juga dengan menggunakan sayur bersantan seperti kacang loto dengan tambahan nangka muda, ditambah dengan kecambah beserta bubuk kedelai sebagai toppingnya. Sompil yang khas biasanya bercita rasa pedas dipadukan dengan urap-urap dicampur parutan kelapa muda pedas. Lauknya biasanya ikan asin, kerupuk kulit, dan bisa ditambah sesuai selera, seperti telur atau lainnya. Meski sederhana, sompil memiliki cita rasa yang lezat. Ciri khas sompil adalah teksturnya yang lembut, berbeda dengan kebanyakan lontong pada umumnya. Lembutnya sompil makin nikmat disantap dengan gurih pedasnya sayur lodeh. Sompil biasanya disajikan dengan cita rasa pedas sesuai dengan lidah orang Jawa Timuran yang suka makanan pedas. Di Tulung Agung sendiri sangat mudah dijumpai orang yang berjualan sompil, mulai di pinggir-pinggir jalan dengan gubuk sederhana, di pasar, dikelilingkan, hingga ada yang berupa warung ataupun angkringan. Harganya pun bervariasi dan relatif murah. Warga Tulung Agung biasanya menjadikan sompil sebagai menu saat sarapan pagi atau makan siang. Meski begitu, sompil juga cocok dimakan saat malam hari. Karena warung-warung penjual sompil ada yang buka mulai dari sore hari, bahkan sampai tengah malam. Dahulu, sompil dibuat sebagai bekal warga yang ingin perjalanan jauh. Seiring perjalanan waktu itu, kuliner sompil yang semakin memasyarakat kemudian juga diproduksi untuk bekal warga bekerja di sawah, kebun, ataupun di ladang atau tegalan yang jauh. Penyajian sompil bervariasi di setiap wilayah. Walaupun tidak keluar dari pakem dengan sompil, sayur lodeh, dan ikan asin dalam penyajiannya, beberapa daerah seperti di Pasar Senggol, penyajian sompil ditambah dengan taburan bubuk kedelai yang disangrai. Pembuatan bubuk kedelai ini cukup mudah. Kedelai yang masih mentah disangrai hingga matang sekitar 1-2 jam. Selanjutnya, kedelai yang disangrai dihaluskan dengan cara ditumbuk ataupun di blender. Setelah jadi, bubuk kedelai siap disajikan dengan ditaburkan di atas sompil. Penasaran dengan rasa sompil? Ayo kulineran ke Tulung Agung. Nikmati cita rasa sompil yang gurih dan lezat. Jangan lupa

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Watulawang Sawahan Nganju. Watulawang Sawahan Nganju merupakan destinasi wisata di Nganju yang menyuguhkan bentangan panorama alam yang mempesona. Watulawang Sawahan ini berada di Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganju. Lokasinya sekitar 20 km dari kota Nganju. Watulawang Sawahan berada di sekitar kawasan air terjun Sedudo dan berada di kawasan pegunungan Wilis. Untuk bisa mencapai lokasi ini, kita akan melintasi beberapa desa dengan jalanan mulus tapi berkelok-kelok. Tapi tenang saja, panoramanya yang sangat cantik. Kita tidak akan bosan karena di sepanjang perjalanan

0: Sampai ke Bukit Watu Lawang, kita akan melihat batu-batu yang cukup besar. Di sini view hijau terhampar luas. Di sisi barat terlihat hutan beragam pohon rimbun dan perkampungan penduduk. Di sisi timur, hutan pinus terlihat eksotis karena ujung-ujungnya yang berjajar rapi di latar belakangi perbukitan berselimut kabut putih.
1: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariyah.
3: Nariyah? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah lo ya. Nutrisi herbal Nariyah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariyah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariyah.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Bu Binti atau Bu RT Ridwan, alamat Gayam RT 2 RW 7 Kecamatan Mojoroto Kota Kediri. Sakit lambung kronis mungkin ada 10 tahunan. Selain lambung, penyakit ista. Saya minum Nariah CA sama Gester 4 kali ya. 3 paket. Ya alhamdulillah sekarang wis enak. Herbal Nariah obat pilihanku.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

Dolala. Dolala adalah kesenian khas dari Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Tarian ini merupakan peninggalan pada zaman penjajahan Belanda. Asal kata dolala adalah dari not do dan la, karena tarian ini diiringi hanya dengan alat musik dua nada menggunakan sepasang kenong. Seiring perkembangan zaman dan teknologi, tarian dolala sekarang sudah diiringi dengan musik modern, yaitu keyboard. Lagu-lagu yang dimainkan pun bervariasi dan beragam. Penari dolala pada mulanya dilakukan oleh para lelaki, berseragam hitam dan bercelana pendek. Seragam ini menirukan seragam tentara Belanda pada zaman dahulu. Seiring waktu, muncullah generasi-generasi penari putri dengan disertai modifikasi-modifikasi seragam. Sekarang, keberadaan penari putra sangat jarang.

0: dan musik. Tingkah mereka bisa aneh-aneh dan lucu. Tarian Dolala saat ini sudah berkembang pesat, bahkan sudah menjadi brand image Kabupaten Purworejo. Bahkan, Dolala semakin populer di kalangan generasi muda.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Gimana sih disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
1: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100 ribu rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya,
0: iya.
1: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Aktif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Bu Darmadi, alamat Sukatan Wonosobo Mojotengah. Saya menderita sakit gondok, saraf kejepit. Saya mengonsumsi obat Nariah CA Gester DM. Saya sudah merasakan perubahan setelah minum keempat paket. Dulu kan keras seperti telur, tapi sekarang saya mengonsumsi obat Nariah, alhamdulillah lama-lama lemes, lama-lama hilang sendiri. Herbal Nariah, obat pilihanku.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Tolan Radio Cakrakrisna.
1: Sumber Miri, Nganjuk. Anda yang sedang pergi ke daerah Nganjuk, sebaiknya menyempatkan diri untuk datang ke Desa Sumber Miri. Sumber Miri terkenal akan keindahan alamnya dengan hutan lebat berpohon besar. Dan untuk menuju Desa Sumber Miri, bisa kita lalui dengan melewati waduk di Desa Sumber Kepuh, kemudian memasuki hutan dan menyusuri jalanan setapak. Bila perjalanan saat pagi, kita akan ditemani dengan sisa kabut malam yang masih menyimpan dingin. Sekitar 1 jam menggayuh sepeda, kita sudah sampai di Lengkong, kecamatan yang memangku Desa Sumber Miri. Dari Lengkong menuju Desa Bangle butuh waktu sekitar 30 menit. Kemudian kita mulai menyusuri hutan yang terasa sangat menyenangkan. Perjalanan dalam hutan ini yang seringkali membuat fresh otak ya. Dan saat beristirahat, jangan lupa mengkonsumsi nutrisi herbal nari ya. Sehari 3 kali, setengah jam sebelum makan, dengan 1/4 gelas air hangat. Dan dengan Anda membeli herbal naria, Anda juga sudah ikut bersedekah ya. Nutrisi herbal naria, halal, sehat, penuh berkah. Sumber Miri merupakan desa yang sangat unik. Sebagian besar warga di sini berprofesi sebagai petani yang menggantungkan hidupnya pada alam. Selain hutan dan nikmatnya perjalanan, ada satu lagi ini yang menjadi daya tarik tersendiri di Sumber Miri, yaitu ada air terjun mini. Para wisatawan sering menyebutnya dengan nama Grojokan Dhuwur. Grojokan Dhuwur memiliki

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Erni, alamat Lewok Doro Gang 2, nomor 9, RT 4, RW 4, Kecamatan Sukun, Malang. Saya menderita penyakit lambung dan darah tinggi sekitar 2 tahunan. Waktu sakit saya merasakan perih di lambung, sakit sampai ke punggung, sakit pol wis kayak melilit-melilit gak karuan. Sudah berobat kemana-mana tapi belum menghasilkan, belum jodoh mungkin. Saya mengkonsumsi jenis CA sama Gester. Cara saya minum 1/4 gelas air hangat, saya kasih 3 tetes. Terus 2 hari belum ada reaksi, saya naikkan 5 tetes. 3 kali sehari, pagi, siang, malam. Alhamdulillah agak enakan. Saya merasakan perubahan setelah paket 1 belum habis. Herbal Naria, obat pilihan.
2: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Tante.
1: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Info Sehat Radio Cakrakrisna.
1: Dikenal sebagai bahan obat yang ampuh untuk berbagai macam penyakit, buah mengkudu sangat banyak dicari masyarakat. Mengkudu atau Morinda citrifolia adalah buah berwarna hijau yang banyak ditemukan di Australia, India, dan Asia Tenggara termasuk Indonesia. Selain dipercaya dapat mengobati berbagai jenis penyakit, ternyata buah mengkudu juga dipercaya bisa melembabkan kulit dan menyamarkan kerutan halus di wajah. Kandungan buah mengkudu juga kaya akan antioksidan seperti flavonoid buatnya dicari.
0: Info Sehat dipersembahkan oleh Herbal Nariah.

0: Ayo Kuliner Radio Cakrakrisna.
1: Bolu klemben merupakan jajanan khas Banyuwangi yang sudah ada sejak dahulu kala. Biasanya bolu klemben disajikan dengan beragam bentuk seperti ikan, oval, atau bunga. Sebagai pecinta kuliner bolu, wajib banget mencicipinya. Bolu klemben merupakan bolu kering dengan rasa manis dan gurih. Biasanya disuguhkan kepada para tamu saat Idul Fitri. Selain itu, bolu klemben juga menjadi makanan khas yang disajikan ketika hajatan. Namun, kini bolu klemben menjadi oleh-oleh khas Kabupaten Banyuwangi. Klemben di Banyuwangi masih dibuat secara tradisional dengan dipanggang menggunakan tungku tradisional. Tungku dipanaskan menggunakan kayu bakar dan serabut kelapa. Bolu klemben biasanya dipanggang di tungku tradisional. Hasil pembuatan bolu klemben secara tradisional, hasil kuenya lebih matang sempurna dibandingkan pembuatan bolu klemben dengan cara modern memakai oven. Para pembuat bolu klemben biasanya mendapat resep secara turun-temurun. Proses pembuatan bolu klemben dimulai dengan memecahkan telur, lalu dikocok menggunakan mixer sampai mengembang. Selanjutnya menambahkan bahan-bahan lainnya, yaitu tepung terigu, gula putih, gula aren, garam, dan soda kue. Bahan-bahan ini kembali dikocok menggunakan mixer hingga lembut. Jadi, kemudian dipanggang menggunakan cetakan kue berbahan besi dan dipanggang di atas tungku. Setelah itu, tungku ditutup kembali menggunakan seng. Di atasnya diberi serabut kelapa yang telah dibakar. Dengan proses oven tradisional ini, adonan kue dalam cetakan mendapatkan panas dari bawah maupun atas tungku. Setelah itu, ditunggu sekitar 10 menit hingga matang dan siap untuk disajikan. Sebagai roti bolu kering, tekstur luar bolu klemben renyah, sementara bagian dalam bolu klemben lembut seperti bolu pada umumnya. Rasanya gurih dan manis, ditambah rasa dan aroma aren. Bolu klemben banyak dijual di pusat oleh-oleh. Saat hari biasa, peminat bolu klemben tidak terlalu banyak. Namun, saat bulan Ramadan, permintaan bolu klemben dipastikan pesanan meningkat. Ayo kulineran ke Banyuwangi, menikmati bolu klemben. Jangan lupa bahagia.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

0: Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Jazula. Alamat saya Jatisari Pesanggeran, RT3 RW6, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto. Saya menderita sakit kolesterol, asam urat. Saya mengkonsumsi Naria, CA sama Gester. Saya setelah minum Naria, satu paket itu belum habis. Alhamdulillah saya ada perubahan. Badan saya terasa ringan, pokoknya enak lah. Herbal Naria, obat pilihanku.
0: Herbal Naria, nutrisi sehat.

0: orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Gimana sih disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
1: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya,
0: iya.
1: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Langsung kepada hikmahnya Ibn Athaillah Sakandari. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyaikhihi wa talamidatihi fid dharain amin ila anqal. Liyukhaffif alam al-bala'i 'anka, agar ringan sakitnya karena ujian dan bencana yang Allah berikan kepadamu. Yang bisa meringankan adalah ilmuka bi annahu subhanahu wa ta'ala huwa mublilak, dalam naskah lain mubtalilak, liukhaffif, agar ringan, agar meringankan alamal bala. Orang diuji itu kan sedih, ujian itu banyak, fi amwalihim, di hartanya, ju', lapar, kematian, ini ujian semua, sakit, ujian, ujian bikin sedih. Kata Ibn Athaillah Sakandari, untuk meringankan kesedihan hatimu agar sakit itu tidak terasa, apa itu yang bisa meringankan? Ilmuka, pengetahuanmu, kesadaranmu, bi annahu subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah wal mublilak, Allah yang mengujimu. Falladhi wajahatka minhul aqdar, yang telah memberikan kepadamu kejadian kita, takdir tadi, ketentuan-ketentuan seperti itu, ada di saat uji sakit, demam, ini-ini, yang memberimu ujian seperti itu, walladhi awwataka khusnal ikhtiari, dia adalah zat yang sudah biasa, sering memilihkan terbaik untukmu. Ya ini, urainya begini. Anak kecil, ibunya sayang banget. Jalan ramai, belakang sungai deres. Apa kata ibu? Jangan keluar rumah ya, awas ya. Jangan, awas ya. Jangan lewat pagar ini ya, jangan ya. Jangan, jangan. Coba. Anak kecil yang tidak paham larangan enggak berkata, "Ngapain enggak boleh?" Ya kan? Cuma yang ngerti ada maksud tujuan, ada manfaatnya. Kalau lewat takut nyebrang kena mobil. Kebelang kecebur bisa kena arus nanti. Yang paham, anak kecil kan belum paham, makanya dia sering berontak, nangis. Makan makanan enggak sehat. Kalau ibunya cerdas pasti melarang, biarpun sampai nangis. Melototin HP itu kan rusak mata. Kalau ibunya sehat akalnya pasti ngelarang. Yang enggak sehat sadar. Ini saya nasihat juga kayaknya nih. Ada seorang ibu membiarkan anaknya melototin HP sampai HP-nya masuk ke matanya. Akhirnya dilarang oleh seorang ibu. Nangis dia. Larangan bagi seorang anak yang sudah biasa dengan kebiasaan akan menyakitkan. Kalau dia tahu tujuannya, tujuannya ibu apa? Agar dia sehat, agar dia tidak sakit, agar dia tidak kena mobil, agar dia tidak tenggelam tadi itu. Coba. Kalau anak itu sadar dan tahu maslahatnya, tahu siapa yang melarang, yang melarang ibunya yang sangat mencintainya, yang melarang adalah ayahnya yang sangat menyayanginya. Kalau dia sadar akan reda, oh maksudnya gitu. Coba, kalau Anda yang sudah paham langsung ngomong, iya ya ada maksud ini. Terus yang memberikan sakit kepada kita siapa? Allah. Apakah Allah tidak tahu yang terbaik untuk kita? Sangat tahu. Maka di sini, jika kau dirundung kesedihan dengan musibah, ingat siapa yang memberi musibah.
Yang memberi musibah ini adalah zat yang selalu memberikan kebaikan kepadamu, yang terbaik untukmu, husnul ikhtiar. Keyakinanmu bahwa Allah yang maha kuasa, yang maha pengasih, maha tahu keadaanmu, kemudian memberi ujian kepadamu, maka ketahuilah yang menguji adalah Allah, tentu itu karena untuk kebaikanmu. Dan memang begitu hakikatnya ujian bagi orang yang beriman. Kalau teman duduk Anda tiba-tiba ngambil jarum ditusukkan ke Anda, pada Anda, marah enggak Anda? Marah, kurang ajar sekali kau ini. Siapa kamu? Tapi kalau seorang dokter membawa jarum ditusukkan ke badan Anda untuk obat, marah enggak? Terima kasih. Kan gitu. Sama-sama jarum. Cuman karena Anda tahu siapa yang nusukkan. Sekarang yang ngasih ujian kepada kita siapa? Allah. Ada yang mengambil harta kita? Allah. Mengambil keluarga kita? Allah. Yang mengambil Allah, Allah, Allah, apakah Allah perlu dengan keluarga kita? Enggak perlu. Apakah Allah perlu dengan harta kita? Enggak perlu. Lalu kenapa Allah mengambil? Pasti karena untuk kebaikan kita. Apakah karena Allah akan ganti yang lebih baik di dunia? Ayo. Atau karena Allah ingin menyimpan itu nanti di akhirat. Semuanya baik untuk kita kalau kita punya khusnudzan kepada Allah. Sementara kita selalu dihadapkan dengan ujian, namanya dunia darul bala. Sehingga yang tidak kenal Allah maka menjadi orang yang sering uring-uringan, protes, capek hidupnya, marah dengan Allah. Sementara di sana ada pangkat tinggi bagi as-sabirin, orang yang sabar saat diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia sadar bahwasanya menguji adalah Allah. Dan sudah pernah kami jelaskan, tidak ada ujian yang Allah timpakan kepada seorang mukmin kecuali karena tiga hal. Yang pertama, karena Allah ingin mengampuni dosa-dosanya, atau yang kedua, karena Allah ingin mengangkat derajatnya, yang ketiga, karena Allah ingin memberikan pahala nanti di akhirat. Enggak cuma-cuma. Yang memberi adalah Allah. Lah kalau kita faham begini, di saat ada ujian langsung yukhaffif alamal bala, akan ringan bala itu. Maka di saat bala itu tidak ringan, orang yang kena musibah masuk wilayah putus asa. Dan putus asa ini kurang ajar kepada Allah. Suudan kepada Allah, makanya orang putus asa cepat terpuruk. Sebab putus asa itu suudan kepada Allah, dan prasangka buruk kepada Allah akan diwujudkan oleh Allah. Ana inda dhanni 'abdi bi. Aku tergantung bagaimana hambaku memberikan dugaan kepadaku. Jika dia menduga baik-baik, aku beri. Jika mendugaku jelek-jelek, yang ia dapat. Lah orang putus asa itu salah kan ngomong gini, Allah saya ini, Allah gak bisa ngasih, Allah gak bisa menyelesaikan masalahku, Allah. Nah ini kan kurang ajar. Allah maha tahu apa yang ada di hati kita. Urusan prasangka buruk ini, jangankan kepada Allah, kita sama-sama satu pangkat sesama manusia. Coba rasanya bagaimana, Anda orang kaya, biarpun Anda seorang dermawan, tiba-tiba ada orang minta-minta kepada Anda, tapi sambil ngomong itu begini, minta Pak Haji, minta rezekinya Pak Haji, minta sedekah. Cuman model Pak Haji ini kayaknya gak pernah ngasih duit. Enak gak? Wah, minta kurang ajar banget ini. Anda yang dermawan jadi sumbat itu nanti rezekinya. Kurang ajar banget. Lah Allah itu biar kita gak ngucap, Allah tahu hati kita. Kalau kita kan tahu kalau ada orang yang ngomong kan, yang minta pada kita ngomong, modelnya Pak Haji ini kayak gak pernah ngasih duit nih, modelnya pelit gitu. Padahal Anda dermawan, jika gara-gara ngomong begitu, stop. Wah, kurang ajar, sana minta sana lagi. Allah maha tahu apa yang ada di hati kita, lintasan-lintasan hatimu, kekurangan yang ajar di hati kita, Allah maha tahu. Gak dikasih nih. Maka dari bangunlah husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari kemarin kita bicara tentang doa di majlis Ahad, sekarang tentang ujian, husnudzan kepada Allah. Ajaban li amri ummati anna li amri ummati anna amruha kullahu khair, kama qala Rasul. Mengherankan tentang urusan umatku ini,
Semuanya baik-baik umat Nabi Muhammad. Ajaban min amril mu'mini. Mengherankan sungguh. Allah fi riwayat au kama qala Nabi, ajibtu min amril mu'mini. Aku terheran dengan urusan orang yang beriman. Anna amrahu kullahu khair. Anna amrahu kullahu khair. Anna amrahu kulluhu khair, semua urusannya baik. Anna amrahu kulluhu khair, semua urusan baik. In wa ma wala yakunu dzalika illa lil mu'minin, yang demikian itu enggak ada kecuali untuk orang beriman. Apa itu kisah orang beriman? In asabathu sarra'u syakar. Kalau mendapatkan karunia dia bersyukur, tambah gede pahalanya. Sudah dapat duit, syukur dapat pahala. Nikmat dapat syukur, dapat pahala. Wa in asabathu dharra, kalau dia mendapatkan musibah, sabar, sabar, baik. Karena khairun lahu. Jadi orang beriman itu nasibnya enak terus. Di saat mendapatkan nikmat dia bersyukur, maka juga baik bagi dia. Di saat mendapatkan musibah dia sabar, baik bagi dia. Untuk menjadi sabar ini loh, bukan hanya sekadar di lisan, tapi sabar itu berangkat dari keyakinan di dalam hatimu tentang zat, tentang Allah, tentang sifat-sifat Allah, tentang maha kuasa Allah. Inilah yang dibahas. Yang meringankan beban sakitmu atas ujian adalah kesadaranmu, pengetahuanmu, kenalmu Allah, bahwasanya memberikan ujian adalah Allah. Allah maha tahu tentang keadaan kita, dan Allah tidak punya kepentingan dengan kita, kita yang punya kepentingan. Maka apa yang Allah berlakukan kepada seorang hamba itu tentu untuk sebuah kebaikan. Kalau sesaat diberi sakit kemudian sebetulnya itu adalah sesuatu yang wajar, biasa itu. Dalam hidup itu selalu begitu, didahului tidak enak, kemudian setelah itu enak. Apa saja coba? Hah? Kalau pengen enak makan, diapain dulu? Lapar dulu kan? Kalau agar enak tidur, namanya apa dulu? Anda nggak ngantuk, nggak enak tidur, tidur ngapain? Semuanya begitu. Anda pengen tidur enak, Anda capek dulu memasang kasur, itu kan capek. Apa saja semuanya? Pengen makan, nanak nasi, capek enggak? Keringet tentu, semuanya. Sebetulnya itu semua itu biasa saja, wajar. Cuman kadang kita itu kalau sudah urusan ujian menjadi naik pitam, marah kepada Allah, na'udzubillah. Padahal itu sudah wajar dalam hal-hal seperti itu. Ada senang, ada tidak senang. Rasa senang akan terasa adalah karena adanya rasa tidak senang. Ada yang manis, ada yang pahit. Kalau seandainya tidak ada pahit, kita tidak akan tahu rasanya manis. Anda tahu enaknya molet? Anda tahu rasanya enaknya molet? Ada orang sakit gak bisa molet? Sakit yang disengaja, hamil tua. Enaknya molet tuh, kalau lihat suaminya begini protes, nah abang itu jangan lihat. Makanya jangan suka Anda molet ini ya, depan istri Anda yang lagi hamil tua, kasihan dia. Coba lihat, itu nikmat loh ya. Anda nikmat sebagai laki-laki bisa, oh bisa bunyi kretek gitu ya. Tapi istri Anda sabar, dapat pahala. Karena enak juga. Nah, kita tahu rasanya kenikmatan karena ada ujian, ada sesuatu. Jadi dalam hidup itu sudah biasa semacam itu. Gajian di akhir bulan, kenapa itu gajian? Kerja dulu kok. Kan biasa sudah begitu. Hidup itu ya begitu sudah. Capek. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, katanya begitu kan? Sakit-sakit dahulun, senangnya nanti. Biarpun kadang di saat kita ingin sakit, tidak sakit. Karena apa? Kita dengan Allah, dengan cinta. Itu suami yang sangat mencintai istrinya, dia bekerja subhanallah di bawah terik matahari, kadang melahan lapar dan dahaga. Akan tapi kebayang di mata dan hatinya adalah istri yang menanti di rumah. Semangat dia. Indahnya cinta itu sesama manusia, bagaimana dengan Allah Jalla Jalaluh. Bahkan dalam riwayat, innallaha idza habba 'abdan ibtalah. Allah kalau ingin, kalau mencintai hambanya diuji. Kenapa? Allah ingin mendengar rintihannya. Sebab rintihan itu bentuk penghambaan yang sesungguhnya. Selama ini dia susah mengatakan Allah, Allah, dikasih sakit jadi Allah, Allah.
Kenapa kok bisa begitu? Yang memang modelnya orang itu harus kasih begitu biar Allah Allah. Sebab apa? Waktu dikasih duit enggak bilang Allah Allah. Makanya di saat Anda diberi rezeki, sebut nama Allah biar enggak usah dibikin sakit agar menyeru nama Allah. Syukur namanya kan begitu? La in syakartum la azidannakum. Baik. Walladzi wajahatka minhul aqdar, yang memberikan kepadamu kejadian-kejadian seperti itu adalah ujian di anak, ujian di rezeki, ujian di sakit, semuanya. Siapa yang memberikan itu semuanya? Yang memberikan sakit, yang memberikan ujian adalah zat walladzi, yaitu zat Allah. Awadaka, yang sudah sangat sering biasa kepadamu khusnul ikhtiar, memberikan pilihan terbaik untukmu. Yang memberikan sakit gigi itu siapa? Yang menjadikan Anda enak makan, ya enggak? Yang memberikan demam kepada Anda itu siapa? Yang menjadikan Anda enak tidur di hari kemarin. Kan begitu? Berapa banyak kebaikan yang Allah berikan kepada kita? Bisa menghitung? Sangat sedikit ternyata ujian yang Allah berikan. Nikmatnya mata, subhanallah, berapa pandangannya. Yang tidak punya mata, mungkin dia tidak bisa menikmati pandangan, tapi dia bisa menikmati dengan pendengarannya. Dan terus nikmat Allah sangat banyak, sehingga betul wa in ta'udhu, kalau kita ingin menghitung nikmat Allah la tuhsuha, Anda tidak akan bisa menghitungnya. Maka musibah apapun, ingat bahwasanya yang memberikan ujian kepadamu adalah zat yang pernah memberikan banyak kenikmatan kepadamu. Baru setelah itu apa? Reda, gundah akan hilang, marah kepada Allah akan hilang, sakit akan terasa reda. Maka menjadilah sifat yang sangat mulia, yang akan dengan Allah, innallaha ma'as sabirin, Allah bersama orang-orang yang sabar dalam ujian. Pun demikian, Anda tidak boleh minta ujian dari Allah. Pangkatnya tinggi orang sabar itu, pahalanya adalah terserah kamu minta apa, gitu loh. Kalau amal baik kan ada hitungannya 7-10 kali lipat, 100. Tapi kalau orang sabar, tapi pun demikian Anda jangan sombong lalu berkata, ya Allah berikan aku sakit biar pangkatku tinggi. Enggak. Mentang-mentang ada kisah seorang wanita masuk surga gara-gara didolimi suami, enggak usah, ya Allah aku pengen suamiku dolim kepada aku biar aku masuk surga. Jangan sok deh, minta yang baik. Rabbana atina fid dunya, minta yang baik. Makanya jangan minta, kalau orang minta jelek itu biasanya itu orang marah kepada Allah. Dialah yang kaya raya tapi enggak punya anak. Ya Allah, daripada kaya begini enggak punya anak, mending punya anak biarpun enggak punya duit. Loh, ini kan marah namanya. Coba dibenerin, dijawab oleh Allah, iya. Kau melarat lalu punya anak, bingung juga kan? Kadang-kadang kita itu mintanya marah. Jomblo kelamaan, ya Allah, daripada jomblo terus, udah pokoknya perempuan jelek juga enggak apa-apa ya. Dikasih beneran kau, pusing ya. Ngomong yang benar kalau dengan Allah. Anda tidak berurusan dengan orang yang punya kelemahan, tapi Anda urusan dengan zat yang maha kuat, yang maha kuasa. Minta yang istimewa. Kalau minta surga jangan, ya Allah saya pengen masuk surga, sudah di terasnya enggak apa-apa, yang penting selamat dan masuk neraka. Oh, jangan gitu, minta surga Firdaus. Gitu loh. Jangan biasa minta yang tidak baik. Jangan biasa minta tidak baik. Biarpun Nabi ada salah minta. Nabi Yusuf ngomong, penjara lebih aku sukai daripada ajaan mereka. Coba dia doanya lain enggak masuk penjara. Gara-gara ngomong penjara, masuk penjara Nabi Yusuf. Karena sudah ngomong, penjara lebih aku senangi. Coba, ya Allah, jauhkan aku dari penjara dan enggak masuk penjara. Maka tolong yang ngomong, yang bah, ya biar dalam keadaan ujian, daripada begini mending mati. Memang kalau mati kau enak langsung masuk surga atau bagaimana? Kok sombong banget kayak orang kebanyakan amal minta mati. Orang minta mati kan kebanyakan amal, kan sudah ada jaminan. Apalagi mendahului atau sebelum atau bunuh diri misalnya. Orang putus asa, kurang ajar kepada Allah. Bunuh diri dosa gede dan bisa saja imannya sudah dicabut, akan di neraka selamanya, bisa jadi. Tapi kalau masih ada imannya akan disiksa nanti dengan cara bunuh dirinya itu terus. Ini bentuk orang putus asa. Jadi orang marah kepada Allah tingkatnya macam-macam.
Nah, orang bunuh diri itu marah pada Allah, ya Allah engkau tidak bisa menyelesaikan urusan, ya sudah aku mati saja deh. Na'udzubillah. Baik, agar reda, agar teredam rasa sakit atas ujian yang Allah berikan, ingat bahasanya, yang mengujimu adalah Allah, yang tidak perlu dengan kita. Allah tidak punya hajat kepada kita, akan tetapi kita punya hajat kepada Allah. Allah tidak perlu kepada harta anda, Allah tidak perlu kepada keluarga anda, akan tetapi ketahuilah, apa yang Allah ambil seperti janji Allah akan diganti lebih bagus, atau akan dikembalikan nanti di akhirat dalam keadaan yang sangat-sangat luar biasa, enggak bisa dibanding antara dunia dengan akhirat. Seperti itu. Semoga Allah menjauhkan kita dari malapetaka dan bencana. Dan di saat kita mendapatkan ujian, semoga Allah memberikan kepada kita ketabahan, menjadi orang yang sabar, syukur dan sabar. Dan memang namanya musibah pasti akan menimpa siapapun. Namanya kita di Darul

0: kita sudah punya bekal. Yang menguji kita adalah Allah. Yang Allah Maha tahu tentang keadaan kita, maka jangan sekali-kali putus asa. Dan jadikanlah ujian yang Allah berikan itu betul-betul tangga untuk naik pangkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan kesabaran di hati kita, kesabaran di dalam diri kita. Innallaha ma'as sabirin, Allah bersama orang-orang yang sabar. Wallahu a'lam bissawab.
1: Baru saja Anda mengikuti Hasanah Islami.
2: Gimana sih, disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
3: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
2: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
3: Caranya bos?
2: Rutin konsumsi herbal Naria.
3: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
2: Tuh kan, kamu sudah tahu.
3: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
2: Yes.
3: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna.

0: Ayu Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Air terjun Gedangan Nganjuk. Sekitar 1 km saat perjalanan air terjun Sedudo Nganjuk, di sisi kiri jalan terdapat gapuro bertuliskan objek wisata air terjun Gedangan. Tertera informasi bahwa air terjun tersebut berjarak sekitar 300 meter dari gapura. Selain itu, berdiri papan informasi yang telah usang tentang situs yang berjarak sekitar 3 km. Jalan berbatu dan berkelok menuju air terjun Gedangan ternyata cukup sempit. Terdapat beberapa papan petunjuk menuju lokasi. Setelah penyeberangan sungai dan menembus perkebunan di bawah hutan pinus, sampailah saya di sebuah gubuk. Lah, disinilah kita bisa memarkirkan kendaraan. Dari tempat parkir, deru suara air terjun telah terdengar. Harus menuruni jalan setapak menuju sungai, tidak jauh, hanya sekitar 50 meter. Begitu menjejakkan kaki di tepi sungai, jujur saja ya, saya senang, bukan kepalang. Memang air terjun ini tidak tinggi, hanya sekitar 4 meter, namun objek ini masihlah sangat alami. Airnya deras dan berundak-undak, bebatuan berwarna hitam di tebing air terjun juga terlihat unik dan eksotis. Apalagi tidak ada sampah sama sekali. Terdapat telaga di dasar air terjun. Airnya begitu jernih dan sangat dingin. Saya pun tergoda untuk mandi dan berendam di sini. Saya kemudian mendekati air terjun kedua, hanya beberapa langkah dari air terjun pertama. Memang, air terjun Gedangan ini terdiri atas dua air terjun kecil. Untuk berendam di air terjun kedua ini, saya harus menuruni bebatuan berwarna hitam kekuningan setinggi kurang lebih 3 meter. Berendam di air terjun kedua seolah saya sedang berendam di batu alami. Bagaimana tidak? Telaga air terjun ini tidak begitu luas. Dangkal berbentuk bulat dan sekeliling berbatuan beragam ukuran. Sungai kecil tempat di bawah tebing pun hampir tidak terlihat. Sesekilah saya mendekat ke air terjun dan membiarkan punggung saya dijatuhi derasnya air terjun. Sensasinya seperti terapi punggung ya. Lega rasanya punggung mendapatkan pijatan alami. Air terjun Gedangan terletak di lereng Gunung Wilis, tepatnya Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan, Nganjuk. Searah dengan jalur menuju air terjun Sedudo. Kenapa dinamakan Gedangan? Mungkin karena di sekitar area air terjun banyak ditumbuhi wit gedang atau pohon pisang.
0: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Kastawi, alamat saya Desa Tunah, Dusun Kepet, RT 1 RW 1, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Saya menderita sakit kolesterol dan asam urat. Saya mengonsumsi Naria, CA dan Gaster. Saya mulai merasakan perubahan setelah habis paket kedua. Herbal Naria, obat pilihanku.

0: 久しぶりだな、見かけの外国人。
1: いやまあ、どこに行くの？
0: どこでもいいよ。
1: 一緒に行っていい？
0: いいよ。

0: perjuangan bangsa.
1: Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani merupakan pahlawan revolusi Indonesia yang lahir pada 19 Juni 1922 di Purworejo, Jawa Tengah. Jenderal Ahmad Yani meninggal dunia pada 1 Oktober 1965 di Lubang Buaya, Jakarta. Ahmad Yani merupakan komandan TNI Angkatan Darat ke-6 yang menjabat pada 23 Juni 1962 hingga 1 Oktober 1965. Ahmad Yani ditunjuk sebagai pemimpin TKR Purwokerto. Pada saat terjadi agresi militer Belanda 1, ia dan pasukannya berhasil menahan serangan Belanda di daerah tugas mereka, yaitu di daerah Pinggit. Karena hal tersebut, pada saat terjadi agresi militer 2, Jenderal Ahmad Yani dipercaya menjabat sebagai Komandan Wehrkreis 2. Setelah Indonesia memperoleh pengakuan kedaulatan, Jenderal Ahmad Yani diberi tugas untuk melawan pasukan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang mengacau di Jawa Tengah. Pada akhir hidupnya, Jenderal Ahmad Yani meninggal karena dibunuh oleh anggota gerakan 30 September saat akan menculiknya dari rumah.

0: Allah yang menjadikan bumi itu mudah untuk kalian. Maka berjalanlah di seluruh penjurunya dan makanlah sebagian rezekinya dan kepadanya lah tempat kembali. Quran Surat Al-Mulk ayat 15.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat pagi, Seluruh Cakra. Apa kabar Anda di pagi hari ini, hari Jumat ya? Semoga benar-benar bisa memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Dan semoga kesehatan juga selalu dilimpahkan ya dalam setiap aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Dan di pagi hari ini, bersama dengan saya, Mahbub Jamal, akan menemani ruang dengar dan aktivitas Anda sampai dengan nanti di jam 7 pagi. Anda bisa terus berbagi informasi bersama dengan kami yang sedang di perjalanan. Boleh ditambahkan kira-kira untuk update terkini situasi arus lalu lintas maupun kondisi cuacanya seperti apa. Monggo sampaikan di 0852-9001061. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah, ada Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100 ribu rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Nariah.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Nariah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Nariah?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Dan untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Anda bisa kunjungi Miata Herbal Naria terdekat. Atau Anda juga bisa hubungi Gatekeeper di 0852-9001061. Dan untuk Anda yang berada di kawasan Wates Kediri dan sekitarnya, juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Miata Herbal Naria Wates. Alamatnya ada di Ruko Merah Bondo Wates, Jalan Raya Kediri Wates, Desa Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Sasaran, dari Koramil Wates Kediri ke barat kurang lebih 300 meter. Dari SPBU Bondo Wates ke timur kurang lebih 300 meter, selatan jalan.

0: 6 menit lepas dari jam 6 pagi, saya coba cek informasi dulu ke ruang gatekeeper, ke Iis.
1: Ada pesan masuk pagi hari ini, sudah ditambahkan oleh Bapak Ilham. Tadi itu beliau melintas sekitaran jalur Waru Jayanganjuk, ternyata masih aman, belum ada hambatan sama sekali. Kemudian hari ini Hari Batik Nasional ya, yang diperingati setiap tanggal 2 Oktober bertepatan di tahun 2026 ini. Kalau untuk sejarah Hari Batik Nasional, ditetapkannya itu, ini sekilas saja, ditetapkannya setelah UNESCO mengukuhkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi. Sebetulnya belum lama, pada 2 Oktober 2009 lalu di Abu Dhabi. Makanya untuk warga Indonesia dalam beraktivitas hari ini, mungkin instansi atau anak sekolah, pekerja, itu banyak yang mengenakan batik. Saya lihat tadi ada anak-anak sekolah SMP, SMA juga sudah mengenakan batik, karena adik saya yang di rumah juga sudah prepare untuk mengenakan batik tadi saat berangkat sekolah. Kemudian ada Pak Romli, tadi sempat menanyakan untuk jalur tol Jombang arah ke Surabaya pagi ini apakah ada hambatan? Saya rasa tidak karena belum ada laporan, tapi barangkali Dulur Cakra sudah ada yang melintas di sana, bisa ditambahkan. Pak Yitno, pagi hari ini sudah menyapa Jombang Kota, pagi ini cuacanya cerah dengan suhu 26 derajat Celcius. Sudah mulai hangat ya Pak Yitno di jam 6 pagi. Kemudian dari Pak Toto menginformasikan arahnya hari ini ke Blitar, nanti via jalur Selorejo. Update cuaca saat ini cerah, sudah sampai di sekitaran Kacangan Kandangan Kediri. Mabuk.
0: Baik, terima kasih Iis Atin, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, cuaca cerah seteru cakra kalau saya lihat dari jendela ruang siar di kawasan Desa Kalianyar, Kecamatan Ngerogot, Kabupaten Nganjuk ya, untuk di pagi hari ini. Matahari udah mulai bersinar, tapi kayaknya masih ada semburat awan tipis gitu ya. Hal ini sama dengan beberapa wilayah yang tadi diinformasikan oleh Strur Cakra, baik di wilayah Jombang juga sama, Kediri juga sama gitu kan, rata-rata cerah semuanya. Dan karena memang untuk apa namanya, bulan-bulan ini, awal bulan Oktober begitu ya, ini masih jauh dari datangnya bulan atau musim kemarau, musim penghujan. Nah ini beberapa daerah agak berbeda nampaknya ya. Ya ada mungkin yang di akhir November, ada juga yang di awal Desember. Nah ini selama satu bulan ini kayaknya kita masih harus meningkatkan kewaspadaan, terutama yang berkaitan dengan aktivitas pembakaran sampah atau aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan api.

0: Cek informasi ke ruang gatekeeper ke Intan.
1: Informasi pagi kali ini kita dapat yang disampaikan oleh Bapak Lukman menginformasikan perjalanan sudah sampai di jalur Kabu Jombang. Lalu lintas pagi kali ini juga masih aman saja, lancar namun cukup didominasi dengan truk dimensi besar, jadi memang perlu diwaspadai untuk pagi kali ini. Cuaca juga cukup cerah ya, cukup bersahabat. Lalu informasi masuk kita dapati yang disampaikan oleh Bapak Hermawan ini menginformasikan melintas di jalur Johor Pace. Tadi sempat melintas di seputaran Loceret itu mengamati bahwasannya untuk antrian yang ada di SPBU Patihan Loceret itu cukup panjang Jamal. Apalagi yang untuk antrian Pertalit ya, untuk kendaraan sepeda motor itu panjang sekali, hampir keluar dari area SPBU. Namun kalau untuk stok biosolarnya masih dalam proses pengiriman, namun untuk Pertamax juga masih aman saja. Kemudian Pak Imam ini juga mengabarkan lalu lintas yang ada di seputaran Kertosono Nganjuk yang rencananya akan mengarah ke Lengkong. Lalu lintas diinformasikan untuk di pagi kali ini juga masih aman saja, lancar tanpa ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca diinformasikan juga cukup bersahabat. Lalu informasi masuk kita dapat yang disampaikan oleh Mbak Umi Farida melintas di jalur Kediri Kota, tepatnya Simpang 4 Bandar Ngalim Kota Kediri. Lalu lintas juga masih aman saja. Cuaca untuk pagi kali ini cukup cerah Jamal.
0: Baik, terima kasih. Lanjut ke Iis.
2: Pertandingan semalam Indonesia versus Bangladesh ya. Indonesia lolos final FIFA Asian Cup dan Malaysia harus pulang kampung dengan skor 9-2 Mahbub.
0: 9-2 semalam. Yeah. Saya lihat itu pas di hampir selesai.
2: Menit-menit terakhir gitu.
0: Ya, semalam kan masuk malam kan. Nah, sampai rumah pas bapak saya itu juga ini
2: nonton
0: loh. Oh, 92 ini serius apa enggak ini?
2: Nah ya, memang kemarin Malaysia memang sudah sangat yakin ketika di menit-menit terakhir sudah tersenyum semuanya karena memang waktu

0: waktu itu Indonesia kan 8 ya. Skornya 8 tapi ternyata 30 detik terakhir Indonesia berhasil mencetak gol. Akhirnya Indonesia lolos ke final ASEAN, FIFA ASEAN Cup. Namun Malaysia harus pulang kampung ya. Kemudian beberapa update yang semalam itu belum sempat kita bacakan juga banyak, seperti Pak Wahyudi sempat nonton bola itu di warung begitu, pas di Kedungluh, Ngeronggot Nganjuk. Lalu beberapa info untuk arus lalu lintas pagi ini, ini seperti Bu Pratiwi menuju ke arah Nganjuk Kota, depannya Stadion Anjuk Ladang masih aman saja, gak ada hambatan. Lalu tadi ada Pak Wiono juga sempat menanyakan terkait dengan pembebasan pajak daerah tahun 2026 ini. Jadi memang betul ada pembebasan pajak daerah 2026 ini untuk kendaraan roda 2 dan juga roda 3, termasuk juga untuk karyawan atau buruh. Mohon maaf, buruh, ini tanggal 1 Oktober sampai dengan tanggal 30 November. Nanti untuk selengkapnya akan saya kirim juga info lengkap di beritanya Radio Cakra Krisna. Lalu ada Bu Siti Amiroh, ini tadi menuju ke arah Malang. Beliau menyampaikan sudah nyampe di Ngantang Malang, hawanya cukup dingin, sepertinya kemarin habis hujan. Lalu kalau untuk arus lalu lintas masih aman dan lancar saja, Mahbub.
1: Baik, terima kasih Ii Satin dan juga Intan Anggraini di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
1: Ya, Seluruh Cakra, mungkin ada yang bertanya-tanya ya, kenapa sih kok Bangladesh itu bisa ikut FIFA ASEAN Cup 2026 gitu ya, padahal ASEAN kan cuma di Asia Tenggara gitu ya. Nah, ini karena memang statusnya Bangladesh itu sebagai tim tamu atau tim undangan gitu ya, yang apa namanya ditunjuk atau ya diundang oleh FIFA gitu ya untuk melengkapi slot peserta turnamen. Sebelumnya FIFA itu mengundang India, Seluruh Cakra, tapi sayangnya India memilih untuk mundur karena jadwal pertandingannya ini berbenturan dengan agenda uji coba melawan timnas Brazil. Akhirnya diundang tuh Bangladesh untuk ikut ke FIFA ASEAN Cup 2026. Dan tidak hanya diikuti oleh Bangladesh, ada beberapa tim tamu juga seperti di seperti Pakistan ini juga ikut. Nah, ini semalam Indonesia menang telak 9-2 atas Bangladesh dan membuat Indonesia ini masuk ke babak final gitu ya. Di waktu yang sama, Malaysia ini menang telak 6-0 atas Singapura di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Badung. Tapi hasil tersebut tidak membuat Malaysia bisa lolos ataupun bisa bertemu dengan Indonesia di babak final. Karena memang Malaysia harus pulang gitu ya, mulai semalam gitu. Dan kalau saya lihat dari klasemennya, Indonesia berada pada posisi pertama dengan poin 7. Lalu disusul Malaysia 7 juga. Lalu Singapura 3 dan Bangladesh 0. Dan tentunya ini membuat Indonesia lolos ke babak final karena unggul dalam produktivitas gol, mencetak 11 gol dari total seluruh pertandingan yang telah dilaksanakan.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Tulung Agung yang berada di ujung selatan Provinsi Jawa Timur tidak hanya populer karena hasil marmernya ataupun pesona alamnya saja. Namun makanan khas Tulung Agung juga banyak ragamnya. Salah satunya adalah sompil. Sesederhana namanya, sompil merupakan salah satu kuliner dari Tulung Agung yang berisikan irisan lontong dengan sayur rebung atau bisa juga dengan menggunakan sayur bersantan seperti kacang loto dengan tambahan nangka muda ditambah dengan kecambah beserta bubuk kedelai sebagai toppingnya. Sompil yang khas biasanya bercita rasa pedas dipadukan dengan urap-urap dicampur parutan kelapa muda pedas. Lauknya biasanya ikan asin, kerupuk kulit, dan bisa ditambah sesuai selera, seperti telur atau lainnya. Meski sederhana, sompil memiliki cita rasa yang lezat. Ciri khas sompil adalah teksturnya yang lembut, berbeda dengan kebanyakan lontong pada umumnya. Lembutnya sompil makin nikmat disantap dengan gurih pedasnya sayur lodeh. Sompil biasanya disajikan dengan cita rasa pedas sesuai dengan lidah orang Jawa Timuran yang suka makanan pedas. Di Tulung Agung sendiri sangat mudah dijumpai orang yang berjualan sompil, mulai di pinggir-pinggir jalan dengan gubuk sederhana, di pasar, dikelilingkan, hingga ada yang berupa warung ataupun angkringan. Harganya pun bervariasi dan relatif murah. Warga Tulung Agung biasanya menjadikan sompil sebagai menu saat sarapan pagi atau makan siang. Meski begitu, sompil juga cocok dimakan saat malam hari. Karena warung-warung penjual sompil ada yang buka mulai dari sore hari, bahkan sampai tengah malam. Dahulu, sompil dibuat sebagai bekal warga yang ingin perjalanan jauh. Seiring perjalanan waktu itu, kuliner sompil yang semakin memasyarakat kemudian juga diproduksi untuk bekal warga bekerja di sawah, kebun, ataupun di ladang atau tegalan yang jauh. Penyajian sompil bervariasi di setiap wilayah. Walaupun tidak keluar dari pakem dengan sompil, sayur lodeh, dan ikan asin dalam penyajiannya, beberapa daerah seperti di Pasar Senggol, penyajian sompil ditambah dengan taburan bubuk kedelai yang disangrai. Pembuatan bubuk kedelai ini cukup mudah. Kedelai yang masih mentah disangrai hingga matang sekitar 1-2 jam. Selanjutnya, kedelai yang disangrai dihaluskan dengan cara ditumbuk ataupun di blender. Setelah jadi, bubuk kedelai siap disajikan dengan ditaburkan di atas sompil. Penasaran dengan rasa sompil? Ayo kulineran ke Tulung Agung. Nikmati cita rasa sompil yang gurih dan lezat. Jangan lupa bahas.

0: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
2: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
1: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariyah.
2: Nariyah? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah lo ya. Nutrisi herbal Nariyah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan, ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariyah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
2: Oke. Kalau gitu, besok berangkat kerja, aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariyah.
1: Dah, kerja-kerja. Jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Ya, ada masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Saya coba cek informasi dulu ke ruang gatekeeper, ke Intan.
1: Pak Bagus, ini menginformasikan perjalanan sudah sampai di seputaran Kediri Kota ya, yang mengarah ke Tulungagung. Ini nanti rencananya lewat jalur Mojo. Diinformasikan lalu lintasnya untuk di pagi kali ini masih aman saja, lancar tanpa ada kewaspadaan, yang berarti cuaca untuk pagi kali ini juga cukup bersahabat. Kemudian satu informasi masuk kita dapati yang disampaikan oleh Bu Sulastri, aktivitas pagi kali ini di rumah saja berada di seputaran ngangkatan Rejoso. Lalu lintas juga masih aman lancar tanpa ada kewaspadaan, yang berarti ya untuk pagi kali ini cuaca juga cukup bersahabat. Lalu satu informasi lagi kita dapati yang disampaikan oleh Mas Febrian, ini melintas di seputaran Simpang 4 Kertosono Nganjuk yang mengarah ke Jombang Kota ya. Lalu lintas juga masih aman saja lancar, cuaca juga cukup bersahabat. Kemudian satu informasi masuk kita dapati yang disampaikan oleh Bu Farida, ini juga melintas di seputaran Kacangan Brebek, ini masih aman saja lancar, cuaca juga cukup cerah. Tambahan informasi lagi yang kita dapati yang disampaikan oleh Bapak Supriyono, ini melintas di seputaran Papar yang mengarah ke Jong Biru. Lalu lintas masih aman saja, cuaca pagi kali ini cukup cerah, Jamal.
0: Baik, terima kasih Intan Anggraini di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, seluruh cakra pada FIFA ASEAN Cup 2026 yang digelar di Indonesia gitu ya, tepatnya di Stadion Utama Gelora Bung Karno dan Stadion Si Jalak Harupat Bandung. Ini terbagi atas dua grup, yakni grup A dan grup B. Di grup A ada Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Bangladesh. Dan Bangladesh ini sebagai tim tamu ya. Lalu ada grup B yang diisi oleh Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan. Kalau saya lihat dari website resminya FIFA, untuk hari ini, Jumat 2 Oktober, masih ada sisa-sisa pertandingan di grup B. Yang pertama nanti ada Vietnam melawan Pakistan yang berlangsung di Gelora Utama Gelora Bung Karno Jakarta, dan di waktu yang sama pertandingan ke-12 tepatnya ya, Thailand melawan Filipina yang berlangsung di Stadion Si Jalak Harupat Bandung. Nah, nanti pada Senin 5 Oktober 2026 Indonesia akan bertemu dengan Thailand di babak final. Dan nanti akan mainnya itu di jam 20 atau jam 8 malam ya, di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Di hari yang sama, di sore harinya tapi ya, itu Malaysia bertemu dengan tim yang akan, apa namanya ya, yang akan menang nanti, masih belum ada lawannya ini, untuk perebutan tempat ketiga pada FIFA ASEAN Cup 2026. Ya, bersamaan dengan FIFA ASEAN Cup juga ada FIFA ASEAN Challenge yang merupakan apa ya, jenjang kedua atau divisi kedua atau kasta penjenjangan gitu ya, diikuti oleh 6 tim dari peringkat FIFA yang lebih rendah atau penyesuaian grup regional seperti Hong Kong, lalu Myanmar, Brunei, Kamboja, Laos, dan Timor Leste. Untuk kalau FIFA ASEAN Cup itu dilaksanakan di Indonesia ya, di dua stadion, yakni SUGBK atau Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta dan di Stadion Si Jalak Harupat Bandung. Kalau FIFA ASEAN Challenge ini digelar atau dilangsungkan di Hong Kong, yakni Stadion Kai Tak dan Stadion Mong Kok. Nah, Kalau perbedaannya ya tentu di kastanya gitu ya. Kalau yang FIFA ASEAN Cup itu divisi utama, jadi tim-timnya itu apa ya, peringkat FIFA-nya itu cenderung bagus gitu ya. Jadi totalnya ada 8 negara atau 8 tim yang ikut, seperti Indonesia termasuk ya, Thailand, Malaysia, Vietnam, hingga Pakistan dan juga Bangladesh sebagai tim tamu. Nah ini memang agak seru ya kalau kita ikuti pertandingan semalam 9-2 pas Indonesia lawan Bangladesh gitu ya. Sebetulnya Malaysia juga menang 6-0 atas Singapura, tapi karena masih kalah apa namanya jumlah gol atau selisih gol dari Indonesia, akhirnya Malaysia tidak bisa melaju ke babak final. Dan Indonesia nanti akan dijadwalkan bertemu dengan Thailand. Wah, ini bakal seru banget ya. Beberapa kali kalau kita flashback gitu ya, pada beberapa pertandingan itu Indonesia pasti bertemunya kalau nggak sama Malaysia ya Thailand. Nah ini semoga harapan kita semua sih ya, pada final nanti 5 Oktober Indonesia dapat poin maksimal dan memperoleh kemenangan.

Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Seluruh Cakra, kalau saya lihat dari apa yang dirilis oleh teman-teman BMKG Kediri ya, kalau perkiraan atau prediksi awal musim hujan 2026-2027 untuk wilayah Karisidenan Kediri dan Karisidenan Madiun akan tiba pada November sampai dengan Desember 2026. Beberapa daerah ini berbeda-beda ya. Bahkan kalau dalam satu kabupaten ini ada beberapa wilayah atau kecamatan yang masuknya November, datangnya bulan apa namanya musim hujan itu November. Ada juga yang datang musim hujannya itu pada Desember. Kalau lebih lanjutnya untuk wilayah Kota Kediri, Seluruh Cakra, prediksinya akan tiba pada November Dasarian 3 atau di akhir November ya, 10 hari terakhir di bulan November, yang meliputi wilayah kota, wilayah Mojoroto dan wilayah pesantren. Sementara untuk wilayah Kabupaten Kediri, Seluruh Cakra, perkiraannya ini akan terbagi atas dua irisan ya. Yang pertama November Dasarian 3 meliputi wilayah Banyakan, Grogol dan Taroan. Lalu Desember Dasarian 1 atau awal Desember meliputi wilayah Badas, Gampengrejo, Gurah, Kandangan, Kandat, Kayen Kidul, Kepung, Kras, Kunjang, Mojo, Ngadiluih, Ngancar, Ngasem, Pagu, Papar, Pare, Pelemahan, Pelosok Klaten, Puncu, Purwoasri, Ringinrejo, Semen dan Wates. Untuk wilayah Kabupaten Nganjuk, Seluruh Cakra, ini juga sama, terbagi atas dua irisan ya. Yang pertama irisan November Dasarian 3 atau akhir November, perkiraannya untuk wilayah Loceret, Ngetos, Pace dan Sawahan ini musim hujan akan tiba. Sementara untuk wilayah Bagor, Baron, Brebek, Gondang, Jatikalen, Kertosono, Lengkong, Nganjuk, Ngluyu, Ngeronggot, Patian Rowo, Prambon, Rejoso, Sukomoro, Tanjunganom dan Wilangan, musim hujannya diprediksi akan tiba pada Desember Dasarian pertama. Cek informasi dulu ke ruang gatekeeper, ke Intan.
1: Nah ini Pak Idno ternyata kemarin itu juga nonton bola loh Jamal.
0: Oh iya dah.
1: Betul.
0: Berapa? Jam berapa? Mulai jam berapa? Sampai selesai enggak?
1: Nah kira-kira sampai selesai apa enggak Pak Idno bisa ditambahkan.
0: Saya soalnya ya lihat pas di akhir-akhir aja.
1: Oh, pas di akhir-akhir pas waktu saja lah. Jamal.
0: Pas saya sampai rumah, bapak saya lihat televisi gitu kan. Loh okay. Kok 92 ini serius apa enggak ini?
1: Luar biasa sekali ya untuk cetak golnya
0: iya.
1: Untuk kemarin itu. Nah, Pak Itno juga menambahkan, alhamdulillah timnas masuk final Mas Jamal.
0: Oh iya, ketemu sama Thailand nanti.
1: Nah betul, semoga saja lawan Thailand menang. Tapi mainnya harus diubah, jangan sering-sering long passing. Apa itu nih
0: long passing? Long passing itu teknik tekniknya ini, teknik permainan bolanya. Jadi apa namanya? Yang operan tapi panjang gitu loh.
1: Oh gitu, ya ya. Mohon maaf ya Pak, itu saya nggak tahu ini ya istilah-istilah perbolaan. Makanya saya tanya Mas Jamal saja.
0: Ini urusannya laki-laki.
1: Makanya saya agak bingung ini long pissing ini apa ini Pak Itno kayak tahu saja pasti.
0: Tapi memang apa ya, lawan beda lawan beda strategi memang.
1: Oh gitu.
0: Karena ya gimana
1: punya
0: ya?
1: Ciri khas masing-masing.
0: Betul.
1: Tekniknya ya Jamal.
0: Kita
1: ya
0: lawan Malaysia sama kita lawan Thailand itu nanti bakal beda strateginya.
1: Oh, beda strategi.
0: Kalau sama nanti ya bisa ditebak dong.
1: Oh iya betul. Ini kalau sama pastinya lawan dari yang lainnya kan mengetahui.
0: Iya.
1: Jadi memang setiap lawan beda-beda ya teknik dan strateginya. Wah, luar biasa sekali ini. Kemudian Pak Muhammad ini juga aktivitas perjalanan pagi kali ini sepertinya ngantar si kecil ya. Ini Jamal terlihat sudah melintas di jalur Jalan Ahmad Yani Nganjuk. Ini lalu lintas juga cukup ramai, padat-padatnya juga karena mengingat berbarengan dengan anak-anak berangkat sekolah, kemudian juga berangkat untuk bekerja. Kemudian sepanjang jalur Ahmad Yani ya, kanan kiri untuk ruko-ruko itu belum sepenuhnya buka semua, jadi hanya beberapa saja. Namun seperti biasa, kanan kirinya itu sudah dipenuhi dengan kendaraan mobil.
0: Cari sarapan gitu ya.
1: Nah, betul sekali. Kendaraan sepeda motor juga sudah memarkirkan kendaraannya di kanan kiri jalan ya. Cuaca untuk pagi kali ini untuk di jalur Ahmad Yani Nganjuk juga cukup cerah. Kemudian informasi masuk kita dapat yang disampaikan oleh Pak Suprianto, Blora, Jawa Tengah. Ini juga menginformasikan seputaran Blora, Jawa Tengah ya. Pagi kali ini cukup cerah, Jamal. Nah, ini juga Pak Suprianto biasanya suka bola juga ini.
0: Oh iya, ini kalau timnas main pasti berada di depan layar kaca sampai selesai.
1: Betul sekali. Ini juga Pak Suprianto menambahkan, pokoknya Malaysia dan Indonesia saling berburu gol sebanyak-banyaknya.
0: Iya, semalam itu Malaysia menang 6-0 sama Singapura.
1: Waduh, 6-0, luar biasa sekali ya. Oh, ini jadi Pak Suprianto pastinya kemarin mengikuti sampai selesai Jamal.
0: Iya.
1: Kita tahu ini Malaysia dan Indonesia saling berburu gol. Wah.
0: Iya, jadi sekali pas apa namanya pertandingan antara Indonesia dengan Bangladesh itu udah pesta gol Indonesia,
1: pesta
0: ya kan?
1: Pesta gol ya Indonesia.
0: Itu mainnya di Gelora Bung Karno.
1: Gelora Bung Karno.
0: Nah, di waktu yang sama tapi di beda stadion ya.
1: Oh, beda stadionnya.
0: Di Sijalak Harupat Bandung, Malaysia ketemu sama Singapura.
1: Oh.
0: 6-0. Posisi itu Indonesia sama Malaysia itu rebutan juara satu tuh, rebutan juara klasemen. Kan satu klasemen tuh, satu grup gitu kan. Grup A ada Indonesia ada Malaysia. Yang banyak apa namanya, yang banyak cetak gol nanti bisa jadi juara grupnya dan lolos ke final. Nah, sayangnya nih Malaysia enggak lolos.
1: Oh, enggak lolos.
0: Nah, saya harus bilang sayangnya atau alhamdulillah ya.
1: Nah, ini waduh. Nah, ini luar biasa sekali Pak Suprianto ya. Pak Suprianto, Pak Yitno selalu menyimak ini ya kalau untuk perbolaan. Pak Muhammad juga menambahkan seru bolanya ya, dramatis katanya.
0: Lah, ini pecinta voli, ngapain ikut ini?
1: Waduh, ini udah beda cabur lagi ya.
0: Iya beda, ya. Kalau Pak Muhammad voli.
1: Voli, biasanya basket juga enggak sih Pak Muhammad itu?
0: Setahu saya voli sih, tapi sepak bola juga Pak Muhammad menguasai loh.
1: Menguasai juga, waduh. Kayaknya segala cabur Pak Muhammad oke ini ya. Nah, ini luar biasa sekali Pak Muhammad. Kemudian informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Bapak Widodo juga memberikan updatean melintas di jalur Kelutan Grogot Nganjuk. Lalu lintas juga masih aman saja, lancar. Cuaca untuk di pagi kali ini cukup cerah, Jamal.
0: Ya baik, terima kasih Hintan Anggraini di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Memang seru ya, seru cakra kalau bahas bola, apalagi kalau sudah berkaitan dengan timnas Indonesia. Semalam pas waktu Indonesia menghajar Bangladesh 9-2, man of the match kata Pak Suprianto ya adalah Mitchell Baker. Ini tercatat menyumbang 5 gol saat pertandingan tadi malam. Nah, Indonesia dengan kemenangan 9-2 atas Bangladesh memastikan tempat di final Piala ASEAN FIFA ASEAN Cup 2026 dan sekaligus mengguduli Malaysia dalam jumlah produktivitas gol di puncak klasemen grup A. Sebetulnya Malaysia dengan Indonesia itu sama-sama punya 7 poin, tapi sayangnya Malaysia kalah selisih gol, di mana kalau apa namanya Indonesia itu 11 gol gitu ya. Kalau Malaysia cuma 9 gol. Artinya ya kalah selisih gol otomatis juga kalah secara apa namanya secara tingkat atau secara klasemennya. Dan nantinya Malaysia masih akan berebut posisi ketiga tapi belum tahu ini lawannya siapa, masih nunggu dari grup B gitu ya. Kalau di grup B yang sudah fix melaju ke apa namanya final adalah negara Thailand. Nanti akan ketemu sama Indonesia pada 5 Oktober ya jadwalnya kalau saya lihat dari websitenya FIFA ASEAN Cup 2026. Nah, ini menjadi hal yang seru juga gitu ya. Banyak yang berharap Indonesia bisa bawa pulang piala, tapi juga kita nggak bisa ngeremehin apa namanya Thailand gitu ya, karena buktinya beberapa kali Indonesia pas bertemu dengan Thailand kalau nggak imbang ya kalah. Ya pernah sih menang, tapi juga kita nggak boleh berbangga diri gitu ya. Dan tentunya support terus untuk timnas Indonesia, semoga bisa membawa pulang piala pada FIFA ASEAN Cup 2026 ini.

Tetap waspada dan hati-hati saja seluruh cakra yang sedang melakukan perjalanan di pagi hari ini ya. Mendekati jam 7 pagi, seperti apa untuk pantauan arus lalu lintas di jalur yang Anda lalui, Anda bisa sampaikan di 0852 9001061.